0: Ikhwatul iman, mari kita wakafkan hidup kita ini untuk Allah dan Rasulnya, untuk mentauhidkan Allah, untuk mempelajari dan mengikuti sunnah Rasulullah. Dan demikian pintu kebahagiaan akan terbuka luas di hadapan kita. Ini kehidupan kita. Demikian, Allahumma stajib du'ana ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sanabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita untuk mengkaji tema kajian yang sangat penting, Jalan Kebahagiaan, langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Loja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita membawa ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf begitu banyaknya pertanyaan maupun telepon yang belum bisa kita sampaikan untuk sesi tanya jawab di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah sampaikan kita kepada kajian-kajian berikutnya, khususnya bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalan kebahagiaan ini. Kami dari studio mohon maaf atas segala kekurangan, dan sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
3: Al-Quran dan Sunnah hak, tetapi harus ada metode.
2: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
4: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan Allah.
5: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: Tetaplah bersama kami Roja Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
8: Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
7: Berpegang eratlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah, Islam, Alkitab dan Sunnah yang harusnya berada di atas satu manhaj, di atas satu manhaj, di atas landasan, di atas Alkitab dan Sunnah, berjalan di atas hidayah dan cahaya Alkitab dan Sunnah. Tapi mereka mencaiberaikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok sekte, sekte, filqah, filqah. Alangkah banyaknya pada hari ini.
9: Jangan kalian bercaiberai.
7: Allah murka dengan

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, top up jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Pak Danu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Jadi tarik oleh tim kolektor Garda Misi.
6: Fa'inlam tafa'lu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: فَرَحْتَ مَا رَسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ
0: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ هَاتِلَ الرِّبَى وَمُوكِلَهُ
3: yang akan dijak-dijak uang,
0: وَكَاتِبَهُ
3: yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: وَشَاهِدَيْهِ
3: وَهُمْ
0: سَوَاءٌ.
3: Sama dosa di
0: untuk Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa remeh dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.

0: kepala kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya di bawah agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi.
0: Tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali tidak memiliki. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
1: Siapa anda?
0: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan sholat Jumat, anda tidak ada di sini.
1: Siapa anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu.
1: Siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
1: Omong kosong.
2: أعوذ بالله من الشيطان

0: dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tabarakallahu fikum para pendengar, kami hadirkan sebuah kajian dari pembahasan kisah para nabi bersama Ustaz Dr. Firanda Dirja tentang kisah Nabi Ilyas barakallahu fikum alaihi salam ya.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian sisa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah para anbiya, para nabi dan para rasul ya. Sudah sering kita sampaikan bahwasanya para nabi dan rasul tidak semuanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Kata Allah, di antara para rasul ada yang kami kisahkan kepada kalian dan di antara para rasul ada yang tidak kami kisahkan. Dan keberadaan para rasul yang tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan mereka tidak mulia, mereka mulia ya. Mereka mulia hanya saja mereka tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara mereka yang tidak kita kenal ya. Oleh karenanya ini isyarat bagi kita bahwasanya yang paling penting adalah kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang-orang tidak mengenal kita, meskipun kita tidak tersohor, tidak jadi masalah ya. Yang penting hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang baik. Yang penting Allah mengenal kita dan malaikat juga mendoakan kita. Oleh karenanya banyak para rasul yang tidak disebut dalam Al-Quran, namun mereka adalah orang-orang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nabi-nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran juga tidak semua Allah ceritakan dengan panjang lebar ya. Kita tahu ada nabi-nabi yang diceritakan dengan panjang lebar seperti Nabi Musa alaihissalam yang sering kali diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga Nabi Nuh juga diulang-ulang ya. Nabi Adam juga, kemudian Nabi Hud ya, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Lut alaihi wassalam, mereka lah nabi-nabi yang sering diulang-ulang oleh Allah kisah mereka. Ada nabi-nabi yang cuma disebutkan tanpa disebutkan, yang disebutkan namanya tidak dijelaskan kisah-kisah mereka dengan detail, seperti Dzulkifl, Nabi Dzulkifl, kemudian juga misalnya Wal Yasa, Nabi Yasa ya. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, namun kita tidak tahu ceritanya seperti apa karena Allah tidak menjelaskan secara detail. Hanya disebutkan di antara nabi-nabi yang mulia tersebut adalah Nabi Dzulkifl, kemudian Wal Yasa ya. Namun kisahnya tidak diketahui. Di antara nabi-nabi yang disebutkan namun kisahnya tidak panjang adalah Nabi Ilyas ya. Nabi Ilyas, Nabi Ilyas Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam dua surat. Yang pertama dari surat dalam paling panjang ada dua surat. Yang pertama surat Al-An'am ya. Ayat 84 sampai 85. Al-An'am ayat 84 sampai 85. Ini Allah sebutkan. Kemudian yang kedua yang panjang akan kita bahas adalah surat As-Saffat ya. Ayat 123 sampai 132. Ya. Ilyas. Saya bacakan dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub," dan kami anugerahkan kepada Ibrahim alaihissalam Nabi Ishaq dan Nabi Yakub. Itu Nabi Ishaq, Nabi Yakub adalah anak-anak dari Ibrahim. Kullan hadaina, dan semuanya kami beri hidayah. Ishaq kami beri hidayah, Yakub kami beri hidayah, dan mereka adalah para nabi-nabi. Wa Nuhan hadaina min qabl, dan sebelum Nabi Ibrahim ada Nabi Nuh alaihissalam yang kami beri hidayah. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun, dan dari keturunannya. Di sini ada dua tafsiran, di antaranya dari keturunan Nuh adalah Dawud, Sulaiman, wa Ayyub, wa Yusuf, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, wa Musa, Nabi Musa, Nabi Harun, wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik, wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas. Demikian juga dari keturunannya adalah Zakaria dan Yahya dan Isa dan Ilyas, kullu minas salihin, semuanya termasuk orang saleh. Pada surat Al-An'am ayat 84 sampai 85, yaitu persisnya ayat 85, Nabi Ilyas disebut. Bahwasanya Nabi Ilyas adalah keturunan Nuh alaihissalam menurut pendapat pertama, atau keturunan Ibrahim alaihissalam menurut pendapat kedua. Ya. Oleh karenanya Ilyas alaihissalam, ya, ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir, ya, bahwasanya para ulama berselisih, ya, tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Ya. Apakah dia adalah Nabi Idris? Jadi khilaf. Dua pendapat. Pendapat pertama, Ilyas sama dengan Idris alaihissalam. Yang kedua, Ilyas bukan Idris. Bukan Idris alaihissalam. Tetapi keturunan Nabi Harun. Nabi Harun alaihissalam. Ini dua pendapat, ya. Pendapat bahwasanya Ilyas adalah Idris, ini adalah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Akan tapi pendapat jumhur bahwasanya Ilyas bukan Idris. Ilyas bukan Idris. Di antara dalil bahwasanya pendapat ini lebih kuat, bahwasanya Ilyas bukan Idris, tapi Ilyas adalah nabi tersendiri. Dan dia keturunan Nabi Ibrahim, ya. Seperti dalam surat Al-An'am tadi yang sudah kita sebutkan, ya. Wa habna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Nabi Yaqub dan Nabi Ishaq, semuanya kami beri hidayah. Wa Nuhan hadaina min qabl, dan Nabi Nuh sudah kami beri hidayah sebelumnya. Wa min dzurriyyatihi, dan dari keturunan Nabi Nuh, ya, menurut tafsiran atau keturunan Nabi Ibrahim, di antaranya Ilyas, ya. Jadi dalam surat Al-An'am ayat 84 sampai 85, Ilyas itu cuma dua kemungkinan, ya. Ilyas keturunan Nuh alaihissalam, atau keturunan Ibrahim. Adapun kalau kita lihat silsilah para nabi, Idris menurut pendapat banyak ulama sebelum Nabi Nuh, ya. Bukan di bawah Nabi Nuh. Idris bukan keturunan Nabi Nuh, dan juga bukan keturunan Nabi Ibrahim. Sehingga pendapat yang dikuatkan oleh para ulama, ya, dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, jumhur ulama, demikian juga dirajihkan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya, beliau berdalil dengan ayat surat Al-An'am ayat 84-85. Bahwasanya Ilyas bukanlah Idris alaihissalam. Taib. Jadi Nabi Ilyas adalah keturunan Nabi Ibrahim, dan lebih tepatnya adalah keturunan Nabi Harun alaihissalam, ya. Keturunan Nabi Harun alaihissalam, ya. Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan nasab dari Ilyas, ya. Saya bacakan, Ilyas bin Yasin bin Fanhas bin Al-Ya'azir bin Harun. Sehingga menurut pendapat yang kuat bahwasanya Ilyas alaihissalam alaihissalam keturunan Nabi Harun, yaitu Harun bin Imran. Kita tahu Nabi Harun adalah saudara kandung Nabi Musa alaihissalam, dan Harun kakaknya, kakaknya Musa. Harun bin Imran, Musa bin Imran. Harun bin Imran, Musa bin Imran. Ya, dia adalah keturunan Harun bin Imran alaihissalam. Hanya saja kapan beliau diutus? Ada pendapat mengatakan beliau diutus alaihissalam sebelum zaman Nabi Sulaiman, dan ada yang mengatakan Ilyas alaihissalam diutus setelah zaman Nabi Sulaiman, ketika telah terjadi banyak kerusakan di mana Bani Israel terpecah menjadi dua kerajaan besar, kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Kemudian terjadi perang saudara, kemudian terjadi kemungkaran-kemungkaran, di antaranya terjadi kesyirikan. Terjadi kesyirikan, akhirnya terjadilah sembahan-sembahan terhadap berhala-berhala. Dan itu terjadi jauh setelah wafatnya Nabi Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi kalau menurut pendapat tersebut, Ilyas itu adalah setelah Nabi Sulaiman, namun sebelum Nabi Isa. Sebelum Nabi Zakaria, Yahya dan Isa, ada satu masa di situlah diutus Nabi Ilyas alaihissalam, di mana Bani Israel ya terjerumus dalam penyembahan terhadap berhala. Jadi inilah Ilyas, ada dua pendapat. Yang pendapat pertama mengatakan Ilyas adalah Idris. Kalau Ilyas adalah Idris berarti bukan Bani, berarti kalau ini bukan nabi-nabi Bani Israel. Bukan nabi-nabi Bani Israel. Tapi kalau menurut pendapat yang kedua, Ilyas berarti nabi-nabi, merupakan nabi-nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel. Dan dia adalah keturunan Nabi Harun alaihissalam. Diutus setelah zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemanakah Nabi Ilyas diutus? Beliau diutus di suatu kota namanya Ba'labak, ya. Diutus di kota Ba'labak, ya. Kalau bahasa Arabnya begini, Ba'labak.

Bak Labak. Lokasinya sekarang adalah di Lebanon. Bak Labak ini di Lebanon atau Lebanon. Ya, Lebanon di negeri Syam, daerah utara Arab Saudi, ya di situ ada Beirut yang terkenal, Beirut ya. Di antaranya ada kota Bak Labak ya. Situ kota sejarah ya. Disebutkan Nabi Ilyas alaihissalam diutus di situ. Dan banyak ulama mengatakan bahwasanya Ilyas adalah Elia. Ilyas adalah Elia yang disebutkan dalam perjanjian lama dalam Raja-Raja 1:17 di dalam dalam Bible ya. Jadi Ilyas sama dengan Elia ya. Elia yang disebutkan dalam perjanjian lama, kisahnya juga ada ya, yaitu satu raja-raja, raja-raja 1:17 ya, 17 ayat 1 dan seterusnya. Ya. Allah alam bisawab, inilah beberapa pendapat ulama tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Taib, kita akan bacakan kisahnya Nabi Ilyas alaihissalam dalam surat As-Saffat yang kita akan sebutkan dari buku Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa amma Ilyas alaihissalam qala Allah taala ba'da qissati Musa wa Harun min surat As-Saffat. Dalam surat As-Saffat Allah menyebutkan kisah Musa dan kisah Harun, setelah itu baru Allah menyebut tentang kisah Ilyas. Dan ini mendukung pendapat yang mengatakan bahwasanya Ilyas adalah nabi keturunan, seorang nabi keturunan Harun alaihissalam. Dan banyak ulama juga mengatakan bahwasanya Ilyas sendiri adalah pamannya Al-Yasa. Pamannya Al-Yasa. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat, wa inna Ilyasa, yaitu ayat 123 dan seterusnya, wa inna Ilyasa laminal mursalin. Sungguhnya Ilyas adalah termasuk dari orang-orang yang kami utus, termasuk dari para rasul ya. Meskipun Ilyas menjalankan hukum Taurat ya, tetapi dia tetap dikatakan rasul. Kenapa? Karena dia diutus kepada raja yang menentang. Diutus kepada raja yang menentang ya. Karena sebagian ulama membedakan, kata mereka yang namanya nabi adalah diutus dengan syariat sebelumnya ya. Adapun rasul diutus dengan syariat yang baru. Padahal kita tahu seluruh nabi-nabi Bani Israel, mereka tidak membawa syariat baru, enggak ada. Semuanya nabi-nabi Bani Israel membawa syariat Nabi Musa. Kecuali yang ada perubahan adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengadakan perubahan sedikit tentang hukum-hukum Taurat ya. Sebagaimana Allah sebutkan, Nabi Isa berkata kepada kaumnya, "Wa li uhilla lakum ba'dallazi hurrima 'alaikum." Bahwasanya aku menghalalkan sebagian perkara yang diharamkan bagi kalian di Taurat. Sehingga Nabi Isa alaihissalam membawa hukum baru. Ada sebagian hukum Taurat yang dimansuhkan dalam Injil. Sehingga pantas jika dia dikatakan seorang rasul, karena dia membawa ajaran baru. Ya, di mana ada sebagian dari hukum Taurat yang dimansuhkan oleh Injil. Adapun Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam beliau membawa Zabur, dan Zabur disebutkan itu Zabur adalah ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Daud, dan dia ada ayat-ayat baru yang tidak terdapat pada nabi-nabi sebelumnya. Akan tapi Zabur alaihissalam tidak berisi tentang syariat fikih, tetapi dia berisi tentang pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Daud alaihissalam terkenal berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang indah sampai burung-burung berkumpul ikut mendengarkan zikirnya Nabi Daud alaihissalam, sehingga mereka tidak membawa syariat baru. Demikian juga Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihissalam salah seorang dari Nabi Bani Israel, ini tidak membawa hukum baru. Apa yang dia bawa adalah hukum Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Hanya saja Nabi Ilyas alaihissalam diutus kepada kaum yang mereka menyembah berhala. Mereka menyembah berhala dan ada raja yang menentang. Sehingga ketika diutus kepada suatu kaum yang menyelisih syariat, maka dia dikatakan juga seorang rasul ya. Karena definisi ya, yang paling tepat perbedaan antara nabi dan rasul adalah rasul diutus kepada kaum yang menyelisihi. Adapun nabi diutus kepada kaum yang tidak menyelisihi. Maksud saya, nabi itu
seperti para ulama bagi nabi sebelumnya. Yaitu para nabi adalah seperti ulama bagi para rasul sebelumnya. Dia tidak membawa syariat baru, ya. Dan dia diutus kepada suatu kaum yang beriman dengan syariatnya, hanya perlu dibimbing, perlu dibina, ya. Ya, makanya berbeda dengan seorang rasul. Rasul diutus kepada kaum yang menyelisihi sang rasul tersebut. Apakah menyembah berhala, ya, ataukah ada raja yang menentang, ya. Oleh karenanya pantas jika Ilyas alaihissalam, meskipun dia adalah nabi-nabi dari Bani Israel, namun dia dikatakan seorang rasul. Wa inna Ilyas laminal mursalin. Sungguhnya Ilyas termasuk dari kalangan para rasul. Kenapa dia diutus kepada kaum yang menyembah berhala? Idh qala liqaumihi ala tattaqun. Tatkala dia berkata kepada kaumnya, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Perhatikan sini, ya. Ilyas berkata pada kaumnya, atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Apakah kalian berdoa atau menyeru kepada Baal? Berdoa atau beribadah kepada Baal. Wa tadharuna ahsanul khaliqin. Sementara kalian meninggalkan sang pencipta yang terbaik, yaitu meninggalkan Allah. Nah, Baal di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa itu Baal? Khilaf, ya. Siapa yang sedang disembah oleh kaumnya Ilyas, ya. Ada yang mengatakan, ya, Baal adalah seorang wanita yang disebut dengan Baal, ya. Ini dikatakan, ada yang mengatakan Baal adalah wanita, seorang wanita yang disembah. Pendapat kedua mengatakan Baal adalah nama berhala yang disembah. Wallah alam bisawab. Pendapat yang lebih kuat yang dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya ini Baal adalah nama berhala yang disembah. Karenanya kota yang Nabi Ilyas diutus kepada kota tersebut yang ada di Lebanon disebut dengan Ba'labak. Dinisbahkan kepada berhala yang mereka sembah, Baal, yaitu Ba'labak, dari Baal. Ya, Baal sendiri secara bahasa artinya adalah Rob, yaitu Tuhan, pemilik, ya, penguasa. Ya, sebab dalam bahasa Arab dari bahasa Arab salah satu dialek atau salah satu bahasa yang digunakan oleh orang Yaman, Baal artinya adalah penguasa. Sehingga jadilah kota yang diutus Nabi Ilyas kepada kota tersebut disebut kota Ba'labak, ya, kota Ba'labak. Baik. Nabi Ilyas alaihissalam ketika berkata, atad'una ba'lan, apakah kalian beribadah kepada berhala, patung? Wa tadharuna ahsanul khaliqin, kalian meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta yang terbaik. Apakah kalian tidak berpikir patung yang bikin kalian, Baal itu yang bikin kalian? Kalian yang menciptakannya, kalian yang mengkreatnya. Kalian kreator daripada berhala tersebut. Sementara kalian meninggalkan Allah yang telah menciptakan kalian, yang menciptakan kalian, menciptakan seluruh alam semesta, maka adalah suatu hal yang tidak logis. Ala tattaqun, ya. Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Bagaimana kalian meninggalkan peribadatan kepada sang pencipta alam semesta, lantas kalian beribadah kepada patung yang kalian pahat sendiri, kemudian kalian sembah tersebut? Ini pendapat, atau kalian menyembah wanita sebagaimana pendapat sebagian yang lain, Baal wanita. Bagaimana kalian menyembah wanita? Gak logis, wanita kok disembah, ya. Lantas kalian meninggalkan pencipta alam semesta. Dan demikianlah syirik kalau sudah masuk pada pemikiran satu kaum,
sering, maka kaum tersebut akan melakukan hal yang tidak logis, melakukan penyembahan terhadap makhluk sesama, bahkan yang lebih hina daripada mereka. Ini kita lihat kesyirikan di alam semesta. Bagaimana ada yang menyembah batu, ada yang menyembah patung, ada yang berhala, ada yang menyembah pohon. Ya, seperti ini, ada yang menyembah wanita, aneh. Ada yang menyembah mayat, menyembah kuburan, ya. Ada bahkan menyembah hewan, menyembah sapi. Ada yang menyembah matahari, menyembah rembulan yang tidak punya kehendak. Tiap hari rembulan dan matahari bergerak begitu-begitu saja, tidak pernah berubah. Ya, tidak pernah belok kanan, belok kiri. Ya, menunjukkan tidak punya kehendak. Bagaimana kamu manusia yang berkehendak menyembah benda-benda yang tidak berkehendak? Ya, demikian wa zayyana lahum syaitanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil. Dan demikianlah syaitan menghiasi perbuatan kaum musyrikin sehingga menghalangi mereka dari jalan yang benar. Padahal kalau seorang menggunakan akal sehat, ya harusnya mereka tidak melakukan kesyirikan. Yang disembah harusnya pencipta alam semesta. Ini yang dilakukan oleh Ilyas alaihissalam, mengajak mereka untuk merenungkan. Atad'una ba'lan, kalian menyembah batu. Wa tadharuna ahsanal khaliqin, kalian meninggalkan sang pencipta yang terbaik, pencipta alam semesta yang berhak untuk disembah, bukan patung yang kalian bikin, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau berkata, "Allah rabbakum, Allah rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin." Allah rabbakum wa rabb abaikum al-awwalin. Kata Allah, dialah ahsanul khaliqin, adalah Allah rabbakum, dialah rabb kalian, wa rabb abaikum al-awwalin, dan juga pencipta nenek moyang kalian. Ini sudah jawaban yang sangat logis dari Ilyas agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian yang ciptakan Allah Subhanahu wa taala, nenek moyang kalian yang ciptakan juga Allah. Sebelum ada patung-patung ini, nenek moyang kalian juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini patung ini baru. Bagaimana kemudian ini disembah, ya? Bagaimana disembah sementara pencipta alam semesta tidak kalian sembah? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakadzabuhu," mereka pun mendustakan Ilyas. Ya. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Katsir, mereka pun menyelisih Ilyas, bahkan mereka ingin membunuh Ilyas. Mereka tidak suka ditegur ketika menyembah berhala yang disembah oleh mereka, disembah oleh nenek moyang mereka, ya. Maka disebutkan Nabi Ilyas pun kabur dari mereka, ya. Kemudian beliau bersembunyi di sebuah goa, ya. Bertahun-tahun untuk, ya, menghindar dari sikap mereka ingin membunuh Ilyas alaihissalam. Sampai akhirnya disebutkan raja yang ada di zaman tersebut yang hendak membunuh Ilyas, memerintahkan membunuh Ilyas, akhirnya meninggal. Kemudian muncul raja penggantinya. Setelah muncul raja penggantinya, Ilyas sudah tidak dicari-cari lagi alaihissalam. Maka dia pun keluar, kemudian dia mendakwahi mereka. Kemudian sebagian mereka masuk Islam dan sebagian mereka tidak masuk Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innahum lamuhdharun." Sungguhnya mereka itu yang menyembah berhala, yang menyelisih Ilyas, yang mendustakan Ilyas, lamuhdharun, akan dihadirkan pada hari kiamat kelak untuk diazab, diazab yang pedih. "Fa innahum lamuhdharun." Mereka akan dihadirkan dan diazab dengan azab yang pedih, "illa ibadallahi mukhlasin." Kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlasin, yaitu yang diselamatkan, atau sebagian tafsir mengatakan hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang menjadikan peribadatan mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mereka itu yang selamat dari azab di akhirat. "Wa tarakna alaihi fil akhirin," kata Allah Subhanahu wa taala, "dan kami abadikan untuk Ilyas ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian." Jadi Ilyas alaihissalam tetap dikenang, orang tidak menyebut Ilyas kecuali memujinya, ya. Kaum muslimin memuji Ilyas, demikian juga bahkan ahlul kitab. Kalau Ilyas adalah Elia, maka mereka pun memuji Elia sehingga dipuji oleh seluruh kaum, ya. Sama seperti Ibrahim alaihissalam dipuji oleh seluruh kaum, baik kaum muslimin maupun ahlul kitab, Yahudi maupun Nasara, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ilyas terpuji. Sampai sekarang banyak orang namakan anaknya dengan Ilyas, ya. Karena itu adalah nama seorang nabi. "Wa tarakna alaihi fil akhirin," kami abadikan untuk Ilyas, ya, ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Tetap dikenang kebaikan-kebaikan Ilyas. "Salamun ala Ilyasin," dan kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Jadi
Ilyas. Itulah Ilyasin juga. Ilyasin atau Ilyas, ini nama lain daripada Ilyas, ada Ilyasin ya. Ilyas. Ya. Sama dengan Ilyasin. Seperti Allah sebutkan dalam surat As-Saffat 30. Ilyasin. Ilyasin ya. Jadi Ilyasin bukan orang lain. Ilyasin ya Ilyas juga, dan itu adalah nama lain daripada Ilyas. Karena orang-orang Arab, karena Ilyas ini bahasa non-Arab, bahasa Ajam. Dan orang-orang Arab ketika menyebut nama-nama Ajam terkadang dirubah-rubah. Contoh Ibrahim jadi Ibroham atau Abroham, contoh. Mikail jadi Mikal, ya. Mikail jadi Mikal, contoh ya. Di antaranya Ilyas jadi Ilyasin, dan bahkan sebagian bahasa sering ditambah nunnya, seperti ada yang menyebutkan Israfil jadi Israfin atau Mikael jadi Mikain ya. Intinya Ilyas sama dengan Ilyasin, tidak ada bedanya. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ilyas, menyebutkan kisahnya, ya Allah mengatakan salamun ala Ilyasin, sungguhnya kesejahteraan bagi Nabi Ilyas. Inna kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami memberi ganjaran kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Nabi Ilyas alaihissalam ya berdakwah, kemudian dimusuhi oleh kaumnya, kemudian dia harus pergi bersembunyi bertahun-tahun dalam sebuah goa, kemudian dia keluar lagi, kemudian dia berdakwah, kemudian dimusuhi lagi, dan dia bersabar ya. Itulah Nabi Ilyas, ingin dibunuh oleh kaumnya tetapi dia tetap menyampaikan kebenaran meskipun resikonya dia ingin dibunuh oleh kaumnya ya. Sehingga Allah mengatakan kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami beri balasan yang baik bagi orang-orang berbuat ihsan, berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, dan sungguhnya Nabi Ilyas adalah termasuk dari hamba-hamba kami yang beriman. Artinya Nabi Ilyas alaihissalam memiliki amalan-amalan spesial yang menjadikan dia dikatakan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang beriman. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kisahnya sudah selesai ya. Kisah dari Nabi Ilyas alaihissalam singkat ya. Kita hanya bisa mendapatkan sebagian kisah ya. Sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kisah Nabi Ilyas tidak panjang. Namun di sana ada hadis-hadis yang bercerita tentang Nabi Ilyas. Namun kebanyakan inilah riwayat Israiliyat. Riwayat yang tidak benar, yang dhaif, bahkan di antaranya riwayat-riwayat yang maudhu ya. Dan riwayat-riwayat tersebut sebagiannya disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala ya dalam Qasasul Anbiya ya. Saya sebutkan hadis-hadis tersebut di antaranya ya. Ibnu Katsir menyebutkan sebagian orang menganggap bahwasanya Ilyas, Nabi Ilyas dan Nabi Khadir yajtami'ani fi kulli amin fi syahr Ramadan bi Baitul Maqdis. Setiap tahun Nabi Ilyas, Nabi Khadir ngumpul bertemu di Baitul Maqdis di bulan Ramadan. Tiap tahun. Ya. Kemudian mereka berdua, Nabi Ilyas dan Nabi Khadir, yahujjani kulla sanatin wa yashrabani min Zamzam syarbatan takfihuma ila mithliha min al-amil muqbil. Bahwasanya kedua orang ini, kedua nabi ini, Nabi Khadir, Nabi Ilyas, tiap tahun hajian. Kalau sudah hajian, mereka minum air zam-zam. Kalau mereka minum air zam-zam, sudah enggak perlu makan lagi sampai tahun berikutnya untuk hajian lagi. Ya. Ini bahkan ada juga yang mengatakan bahwasanya mereka setiap tahun Nabi Khadir, Nabi Ilyas bertemu di Padang Arafat. Hadis-hadis lemah ini ataupun hadis-hadis palsu ini mengesankan atau memberi gambaran kepada kita bahwasanya Nabi Khadir masih hidup, Nabi Ilyas masih hidup, dan selalu bertemu tiap tahun. Entah bertemu di Baitul Maqdis, entah bertemu hajian, entah bertemu di Arafat. Dan mereka luar biasa, hanya minum sekali, diminum air zam-zam, maka cukup untuk selama setahun bagi mereka untuk tahun berikutnya, untuk haji berikutnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, وَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَمْ يَصِحْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. Kami jelaskan bahwasanya tidak ada satu dalil pun yang sahih tentang permasalahan tersebut. وَأَنَّ الَّذِي يَكُمُ عَلَيْهِ الدَّلِيلِ.
kata Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dan dalil menunjukkan bahwasanya annal Khadir mat wa kadzalika Ilyas alaihi wassalam. Dalil menunjukkan bahwasanya Nabi Khadir sudah meninggal dunia dan Nabi Ilyas pun demikian. Ini pendapat Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, ya. Adapun semua riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasanya mereka masih hidup, mereka berkumpul, ketemu bareng-bareng, ya. Dan ini menimbulkan keanehan-keanehan di zaman sekarang, ya. Ada yang ketemu mengaku ketemu Nabi Khadir, ada yang ketemu mengaku Nabi Ilyas. Jadi demikianlah, ya. Padahal riwayat-riwayatnya adalah riwayat-riwayat yang dhaif, ya. Saya sebutkan riwayat-riwayat dhaif tentang Nabi Ilyas. Di antaranya ini disebut oleh Ibnu Katsir. Sebutkan bahwasanya ketika Nabi Ilyas didustakan oleh kaumnya, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia didustakan, dia disakiti oleh kaumnya. Da'a Rabbahu azza wa jalla an yaqbidahu ilaihi lamma kadzdzabuhu wa adawhu. Dia pun berdoa kepada Allah agar diwafatkan. Faja'atu dabatun launuha launun nar faraqibah, maka datanglah seekor tunggangan yang warnanya warna api, kemudian dia pun naik di atas tunggangan tersebut. Waja'alallahu lahu rishan wa albasahu nur. Maka kemudian Allah jadikan bagi tunggangan tersebut ada sayap, dan Allah Nabi Ilyas alaihissalam diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipakaikan pakaian cahaya, kemudian akhirnya waqata anhu ladzatal mat'am wal mashrab, maka Nabi Ilyas tidak lagi makan dan minum. Wasara malakiyan basyariyan samawiyan ardhiyan, maka berubahlah Nabi Ilyas menjadi seorang malaikat. Malaikat manusia terbang di langit maupun berjalan di bumi. Dan dia mewasiatkan kepada ponakannya Al-Yasa, ya, untuk memberi nasihat-nasihat. Kata Ibnu Katsir, fa fi hadza nadhar wa huwa min israiliyat allati la tusaddaq wa la tukadzdzab. Ini hadis-hadis israiliyat yang tidak ada dalilnya, yang tidak dibenarkan dan tidak pula didustakan. Wa bali dhahiru in sahihataha ba'idatun, yang zahir ini hadis tidak benar, riwayat ini tidak benar, wallahu taala alam bisawab. Ini contoh, ya, artinya riwayat israiliyat tentang Nabi Ilyas. Nabi Ilyas berdoa ingin dimatikan oleh Allah karena bagaimana mereka kaumnya menyakitinya, didustakan, Allah malah berubah dia menjadi apa? Malaikat. Ya. Demikian juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi. Dia menyebutkan sanadnya, Al-Baihaqi menyebutkan akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidz qala haddatsani Abu Abbas Ahmad bin Said Al-Ma'dani bi Bukhara wa qala haddatsana Abdullah bin Mahmud qala haddatsana Abdan bin Sinan qala haddatsani Ahmad bin Abdullah Al-Barqi قال حدثنا يزيد بن يزيد البلوي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن مخول عن أنس بن مالك رضي الله عنه. Jadi sanad Al-Baihaqi menyebut sanad, tapi tidak berarti ada sanadnya berarti sahih, ya. Memang saya punya sanad atau sanad belum tentu sahih, ya. Sanad bisa jadi dhaif, ya. Seperti ini sanad panjang-panjang ternyata dhaif. Anas bin Malik berkata, ini hadis dhaif, ya. Kunna, saya bacakan saja biar kita tahu, oh ada hadis-hadis tentang Nabi Ilyas namun semuanya dhaif atau palsu. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Suatu hari kata Anas bin Malik, kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Fa nazalna manzilan, kami pun singgah suatu tempat, fa idza rajulun fil wadi yaqul. Tiba-tiba di lembah tersebut ada seorang berkata, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Ada orang berdoa, ya Allah jadikanlah aku termasuk dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almarhuma almaghfurah almutabu laha. Ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dirahmati, diampuni dan diterima tobatnya. Qala, kata Anas, fa asyraftu alal wadi, aku lihat sumber suara tersebut ke arah lembah. Fa idza rajulun tulu aktsara min 300 zira'in, tiba-tiba yang mengucapkan doa tersebut, ya Allah jadikanlah aku umat Muhammad yang dirahmati diampuni, ternyata seorang laki yang tingginya adalah 300 zira'. 300 zira' itu sekitar 150 meter. Tingginya 150 meter, sangat tinggi sekali. Oh, ternyata orang ini yang bicara berdoa. Faqala liman anta, maka orang itu berkata, bertanya kepada aku, kepada Anas bin Malik, siapa engkau? Faqultu Anas bin Malik khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik berkata, aku adalah Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, ini dicari-cari oleh Nabi Ilyas. Qala fa aina huwa, mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqultu huwa dha yasma'u kalamak, itu dia sedang di situ, dia mendengarkan pembicaraanmu. Fa'tihi fa akrihu minni assalama wa qul lahu akhuka Ilyas yukri'uka salam. Wahai Anas, pergilah engkau kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan salam dariku dan sampaikan kepada beliau
saudaramu Ilyas mengirim salam buatmu. Ini Ilyas di sini tingginya 150 meter, 300 zira. Fa'ataitu Nabi SAW, kata Anas bin Malik, aku pun mendatangi Rasulullah SAW. Fa'akhbartuhu, aku pun kabarkan tentang kisah Ilyas. Faja'a hatta laqiyahu, maka Nabi Muhammad SAW pun datang, kemudian menemui Ilyas. Jadi Nabi yang berdiri pergi menuju Ilyas AS. Fa'anaqahu wasallama, maka Nabi pun berpelukan dengan Ilyas yang tinggi 150 meter. Ya. Kemudian kemudian thumma qa'ada yatahaddatsani. Kemudian mereka berdua duduk ngobrol. Siapa yang ngobrol? Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas berkata, "Ya Rasulullah, inni ma akulu fis sanah illa yawman." Kata Nabi Ilyas, "Ya Rasulullah, ini aku tidak makan dalam setahun kecuali sekali. Hanya satu hari saja saya makan. Saya tidak pernah makan kecuali sehari sekali dalam setahun, sehari dalam setahun. Wa hadha yaumu fitri, dan ini harinya sekarang, hari saya berbuka puasa. Saya tidak makan. Hari ini saya berbuka selama setahun, saya cuma makan hari ini. Kalau begitu fa'akulu ana wa anta, kalau kita makan bareng ya Rasulullah." Qala fanazalat alaihima ma'idatun minas sama', kata Anas, tiba-tiba turun ada hidangan makanan dari langit. Kemudian ada rotinya, ada ikannya, ya. Fa'akala wa at'imani, kemudian mereka berdua makan, Ilyas sama Rasulullah makan bareng, kemudian mereka berdua kasih saya juga makan, kasih Anas. Wa shallainal asr, kemudian kami pun salat asar. Tsumma wadda'ahu, kemudian Rasulullah SAW pun meninggalkan atau melepas kepergian daripada Ilyas. Ya. Kata Al-Baihaqi ketika meriwayatkan hadis ini, beliau berkata, "Hadza haditsun dha'ifun bi marrah." Ini adalah hadis yang sangat parah. Hadis yang sangat parah. Hadis ini juga ternyata diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Ya. Namun ini adalah kata Ibnu Katsir, "Fa innahu haditsun mawdhu'un." Dia adalah hadis palsu. Ini hadis-hadis palsu. Menyelisih hadis-hadis yang sahih. Mukhalifun lil ahadits as-sihah. Menyelisih hadis-hadis yang sahih dari banyak sisi. Wa ma'nahu la yasihu aidan. Maknanya pun tidak pas, ya. Contoh di antara penyelisihan hadis ini terhadap yang sahih. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadis sahih menunjukkan, "Inna Allah khalaqa Adam tulu situna dhira'an fis sama' ila an qala thumma lam yanzil, lam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an." Dalam hadis sahih Rasulullah SAW pernah berkata dalam sahihain, sungguhnya Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta, sekitar 30 meter. Setelah itu manusia semakin pendek, kata Nabi SAW. Jadi manusia tertinggi yang pernah Allah ciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan tingginya cuma 60 hasta. Oleh karenanya manusia nanti kalau masuk surga, maka mereka akan dibuat bentuknya seperti Nabi Adam alaihissalam dengan tinggi sekitar 30 meter. Ya. Sementara disebutkan di sini bahwasanya Nabi Ilyas tingginya 300 zira, 150 meter, dan ini menyelisihi. Kita sudah bisa pastikan bahwasanya Nabi Ilyas keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Sementara manusia paling tinggi adalah Nabi Adam, yaitu sekitar 30 meter. Ini Nabi Ilyas 5 kali lipatnya, 150 meter. Ini menunjukkan hadisnya hadis yang palsu. Kemudian juga dalam hadis tadi, Nabi yang berdiri kemudian pergi menuju ke Ilyas. Dan ini suatu tidak benar. Harusnya Ilyas yang datang alaihissalam kepada Nabi. Karena Nabi adalah asyraful mursalin. Nabi yang paling mulia. Dia yang berhak untuk dihormati. Bukan sebaliknya Nabi Muhammad SAW yang pergi kepada Nabi Ilyas. Ini juga tidak benar. Justru para Nabi harusnya semangat untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Demikian juga katanya tadi dia cuma makan setahun sekali. Sementara hadis riwayat yang lain tadi yang juga dhaif menyatakan dia sudah berubah menjadi malaikat. Malaikat yang terbang dikasih sayap oleh Allah Nabi Ilyas sehingga dia bisa terbang kemana kemari, bisa ke langit, bisa di bumi, dan dia sudah terputus dari dia syahwat untuk makan dan minum. Sementara dalam hadis ini disebutkan bahwasanya dia ingin makan dan minum. Ini semua tidak benar. Demikian juga telah disebut riwayat sebelumnya bahwasanya Nabi Ilyas dan Nabi Khadir setiap tahun ketemu hajian dan mereka minum air zam-zam ketika hajian. Nah sekarang, dan sudah itu mereka tidak makan lagi sampai haji tahun depan. Ini semua hadis-hadis yang bertentangan, yang dhaif semua, maudhu, ya. Ya, kata perhatikan apa kata Ibnu Katsir, "Wa hadhihi asya'u muta'aridhatun." Ini hadis-hadis semuanya saling kontradiktif. "Wa kulluha batilah." Seluruhnya batil. La yasihu syai'un minha. Tidak ada satu pun riwayat yang sahih, ya. Demikian juga Ibnu Asakir telah menyampaikan riwayat-riwayat seperti ini, dan beliau mengatakan hadisnya pun dhaif, ya. Oleh karenanya wa hadza ajabun minhu, ya.
Tunggu kita lanjutkan ya. Intinya datang juga riwayat-riwayat yang lain yang juga semakna dengan ini ya. Masih disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya, bahwasanya Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ilyas, kemudian makan dari makanan surga ya. Dalam riwayat dikatakan, saya wahai Rasulullah, kata Ilyas alaihissalam, saya makan cuma sekali dalam 40 tahun ya. Semuanya ini ada makanan surga turun dari langit, ada roti, ada delima, ada anggur, ada pisang, ada rutab, ada sayur-sayuran ya. Cuma tidak ada daun bawang ya. Daun bawang enggak ada di surga, baunya mungkin enggak enak. Intinya ini semua hadis dhaif. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Nabi Ilyas, Nabi bertanya, "Mana Nabi Khadir?" Ya, kata Nabi Ilyas, saya ketemu dia terakhir tahun lalu, ahdi bihi am awal. Tahun lalu saya baru ketemu, ya. Kemudian kata innaka satalqahu qabli fa'akrihu minni salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, engkau akan bertemu dengan Khadir lagi wahai Ilyas, kalau kau bertemu dengan Nabi Khadir, maka sampaikanlah salamku untuknya, ya. Ini semuanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh dalam buku-buku hadis, namun semuanya adalah hadis-hadis yang dhaif ya. Dari sini kita tahu bahwasanya apa yang tersebar di masyarakat bahwasanya Khadir masih hidup atau Nabi Ilyas masih hidup, kemudian mereka akhirnya mengaku belajar dari Nabi Khadir, ada namanya sunnah Nabi Khadir, dan saya baca lucu-lucu ya. Ada orang meruqyah dengan bacaan Quran, kemudian ada sebagian da'i mengatakan, lah ruqyah saya dengan dari Nabi Khadir, saya tidak ruqyah dengan cara kalian, saya punya cara ruqyah sendiri yang ngajarin Nabi Khadir. Nanti ada yang lagi punya zikir bukan dari Nabi Muhammad lagi SAW, ketemu nama Nabi Khadir cara mengajarkan cara zikir tersendiri. Sebagian mereka lagi mengaku ketemu Nabi Khadir, kemudian Nabi Khadir mengajarkan ilmu tasawuf yang aneh-aneh, yang khurafat-khurafat, tapi kata mereka Nabi Khadir yang ajar. Kemudian ada lagi salah seorang, ini semua ada di medsos ya. Satu lagi ngaku, yang ingin menjadi wali silakan buat pendaftaran, harus daftar gini, bayar sekian. Saya mau ketemu dengan Nabi Khadir, saya mau majukan proposal jadi wali. Ajib ya. Khurafat yang kita baca dulu, perkataan Imam Syafi'i, siapa yang belajar ilmu tasawuf di pagi hari, maka sebelum datang siang sudah pikirannya sudah aneh ya. Kita dapat di zaman sekarang. Orang sudah bicara

aneh-aneh, ya. Tetapi ada saja pengikutnya, ada saja pengikutnya, ya. Seaneh apapun pasti aja ada pengikutnya. Di antara bantahan yang mudah bagi mereka, kita mengatakan kalau Nabi Khadir hidup, Nabi Ilyas hidup, dan mereka pasti datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan pasti membantu Nabi dalam perang Badar, dalam perang Khandaq, dalam peperangan, ya, karena mereka sudah berjanji kepada Allah, la tansurunna, ya, kalian akan, Allah mengambil janji mereka, kalian akan menolong Nabi Muhammad kalau kalian bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Lantas buat apa Nabi Khadir kemudian sudah hidup zaman sekarang tapi enggak pernah memberikan wejangan bagi umat, tidak pernah ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hadis-hadis ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaif atau palsu, ya. Nabi Khadir bersembunyi, nanti yang ketemu cuma orang tertentu, terkadang bisa ketemu cuma orang kaya. Intinya itu tidak ada faedahnya seperti itu, ya. Ya, justru kalau seorang nabi atau seorang ulama punya ilmu harusnya disampaikan. Ini sekarang banyak kejadian alam semesta kacau, kekacauan. Kenapa Nabi Khadir sembunyi-sembunyi tidak muncul? Kalau dia punya ilmu dia harus sampaikan. Ulama diam aja dosa kalau tidak menyampaikan kebenaran. Ini Nabi Khadir tidak muncul. Kemudian beda antara Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lainnya. Nabi Muhammad SAW telah dijelaskan tentang syama'ilnya, tentang sifat-sifatnya, baik sifat-sifat khuluqi atau sifat khulqi, sifat-sifat perangai beliau maupun sifat-sifat fisik beliau. Makanya Nabi SAW berkata, man ro'ani fil manami faqat ro'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang melihatku dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku, karena syaitan tidak bisa meniruku. Jadi orang kalau melihat Nabi dalam mimpi, dia bisa cek yang dilihat itu Nabi atau bukan. Makanya di zaman Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau ada orang ngaku atau merasa bertemu dengan Nabi, maka dia datang kepada Anas bin Malik, ya Anas, saya bermimpi ketemu Nabi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sifli ma ro'ait, sifatkanlah kepadaku orang yang kau lihat dalam mimpimu. Oh, sifatnya begini, begini, begini. Kata Anas, benar itu adalah Nabi SAW. Kenapa? Karena ada punya standar untuk mengetahui Nabi atau bukan sifat-sifat fisiknya. Nah, sehingga kalau ada orang ngaku dalam mimpi saya adalah Nabi, ternyata fisiknya tidak sesuai. Contohnya tidak berjenggot, ya. Contohnya rambutnya putih semua, ya. Ini bukan Nabi, itu setan yang ngaku sebagai Nabi. Karena Nabi fisiknya tidak demikian. Karena untuk mengetahui itu Nabi atau bukan harus melihat syama'ilnya, fisiknya. Makanya Anas berkata, ketika ada yang mengaku melihat Nabi, kata Anas, coba jelaskan kepadaku tentang sifat orang yang kau lihat. Sekarang itu tidak ada pada Nabi Khadir dan Nabi Ilyas, enggak ada. Mana ada syama'il Nabi Khadir? Nabi Khadir cirinya begini, rambutnya begini, pundaknya begini, kemudian warna kulitnya begini, enggak ada semua. Apalagi Nabi Ilyas, enggak ada. Al-Qur'an cuma sedikit gitu, enggak ada. Mungkin orang ketemu Nabi Khadir, mungkin dia tidak bohong, tapi itu Khadir bukan Nabi Khadir. Itu syaitan yang ngaku sebagai Khadir. Mungkin kita enggak bilang dia dusta, gitu kan? Mungkin benar, tapi dari mana dia tahu itu Nabi Khadir? Enggak ada standarisasi. Kalau pengakuan saya Khadir, saya Ilyas, ya semua juga bisa ngaku. Ya. Ya. Makanya banyak orang terpedaya, ya. Banyak orang terpedaya. Ini dijadikan dalil untuk melegalkan berbagai macam ibadat-ibadat bid'ah. Digunakan Khadir sebagai dalil untuk melegalkan akidah-akidah yang bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya kalau Nabi Khadir pun ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pasti ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca lembaran-lembaran Taurat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah. Kata Rasulullah, "Am mutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab? Kau ragu wahai ibn al-Khattab, wahai Umar?" Sahabat Rasulullah SAW berkata, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ila tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, dia pasti jadi pengikutku. Nabi Musa kalau hidup dan dia adalah top-topnya Bani Israel, nabi terbaiknya Bani Israel, yang Nabi Khadir adalah masih di bawah, Nabi Ilyas masih di bawah, ya. Nabi Musa, kalimullah itu kalau masih hidup, dia pasti ikut aku. Dan seluruh nabi kalau masih hidup pasti ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Nabi Isa alaihi salam ketika turun di akhir zaman, Nabi Isa berhukum dengan apa? Dengan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa bermakmum di belakang Imam Mahdi. Ini kemudian zaman sekarang bilang Nabi Khadir punya syariat lain, punya cara ruqyah lain, punya akidah yang berbeda, punya ajar tasawuf yang aneh-aneh. Subhanallah. Nanti lagi aku ketemu Nabi Ilyas, repot. Jadi atau berguru Nabi Khadir dan Nabi Ilyas. Dari mana tahu? Kita bilang kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada standarisasinya. Yang benar kata Ibnu Katsir rahimahullah tadi sudah kita sebutkan, bahwasanya Nabi Khadir dan Nabi Ilyas sudah meninggal dunia alaihi wasallam. Karena mereka kalau masih hidup mereka

0: ketemu dengan Nabi SAW, dan semua riwayat yang datang dalam hal ini semuanya dhaif ataupun palsu. Demikian para jamaah kajian sisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bersua di kesempatan yang lain. Kurang lebih mohon maaf apabila kita kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan

0: Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, khairu yawmin طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan. Padanya pula ia dimasukkan ke dalam surga dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak akan terjadi melainkan pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Faedah dari hadis ini. Pertama, hari Jumat adalah hari yang terbaik di antara hari-hari yang ada. Kedua, Nabi Adam alaihi salam diciptakan pada hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat, dan dikeluarkan darinya pula pada hari Jumat. Ketiga, kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat.
2: Hari Jumat itu hadiah. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya diwajibkan menghormati hari Sabtu atas orang-orang Yahudi yang berselisih padanya. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi putusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu. Quran Surat An-Nahl ayat 124. Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat ini, Allah menuntunkan setiap penganut agama untuk memilih satu hari istimewa dalam sepekan. Hari untuk berkumpul bersama dalam rangka melakukan ibadah. Allah syariatkan untuk umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka memuliakan hari Jumat. Karena itu hari ke-6 di mana Allah sempurnakan makhluknya, dan itu nikmat sempurna bagi mereka. Selanjutnya, Ibnu Katsir menyebutkan keterangan sebagian ahli tafsir. Ada yang menyatakan bahwa Allah mensyariatkan kepada Bani Israel melalui Musa untuk memuliakan hari Jumat. Namun mereka menolaknya dan memilih hari Sabtu. Mereka meyakini, di hari Sabtu, Allah tidak menciptakan makhluk apapun, karena telah Allah sempurnakan di hari Jumat. Akhirnya, Allah tetapkan ibadah hari Sabtu itu sebagai kewajiban untuk mereka dalam Taurat. Allah wasiatkan agar mereka komitmen dengan hari Sabtu dan berusaha menjaganya. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian pula dengan Nasrani. Al-Hafidz Ibnu Katsir melanjutkan keterangannya, mereka terus konsisten dengan ibadah hari Sabtu, sampai Allah mengutus Isa bin Maryam. Selanjutnya, ada banyak versi di sana, ada yang mengatakan Allah memindahkannya kepada hari Ahad, ada yang mengatakan mereka tidak meninggalkan syariat Taurat. Selain beberapa hukum yang dihapus dengan Injil, mereka terus konsisten dengan hari Sabtu, hingga Allah mengangkat Isa. Kemudian, oleh orang Nasrani, itu diubah menjadi hari Ahad di zaman kerajaan Konstantinopel. Agar berbeda dengan orang Yahudi, mereka juga melakukan sholat menghadap ke timur, ke arah batu, di timur Al-Aqsa, tafsir Ibnu Katsir. Karena itulah, Nabi SAW sangat membanggakan adanya hari Jumat, karena berarti kita benar. Kita memuliakan hari Jumat, dan itu sesuai dengan apa yang Allah pilihkan, sementara pilihan Yahudi dan Nasrani meleset. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ketika hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, yang artinya, kita adalah umat terakhir, namun pertama di hari kiamat, kitalah yang pertama kali masuk surga. Meskipun mereka mendapatkan kitab suci sebelum kita, dan kita mendapatkan kitab suci setelah mereka. Lalu mereka menyimpang, dan kita ditunjukkan Allah kepada kebenaran dalam hal yang mereka perselisihkan. Inilah hari mereka yang menyimpang darinya, dan Allah tunjukkan kepada kita. Beliau bersabda lagi, hari Jumat adalah hari kita, dan esoknya hari Yahudi, dan setelah besok adalah hari Nasrani. Hadis riwayat Muslim. Sudah selayaknya, kaum muslimin bersyukur dengan dijadikannya hari Jumat sebagai hari besar untuk mereka dalam setiap pekan. Saatnya memuliakan hari Jumat. Demikian, Allahu A'lam.
3: Konsultasi Syariah.com.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, pemerhati Roja rahimakumullah, ikhwatul iman dan para pendengar Roja Kendari dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami, azani Allahu wa yakum ajmain. Alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini di hari Jumat penanggalan 8 Rajab 1440 Hijriah, kembali Roja Kendari menghadirkan program Bincang Syar'i bersama guru kita Al-Ustaz Abdullah Ibn Taslim MA hafizahullahu ta'ala. Dan kali ini tema yang kita angkat adalah masjid dan tempat gaul anak muda. Sebagaimana kita ketahui sedang viral saat ini perbincangan tentang masalah apakah boleh masjid itu digabung dengan tempat-tempat gaul dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kreativitas anak muda. Oleh karena itulah kita ingin mencari solusi dan jawaban yang syar'i tentunya dari perbincangan seperti ini, sehingga kemudian kita tidak salah dalam memilih atau kemudian menilai sesuatu. Barakallahu fikum, kita bersama dengan Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi barakatuh. Ahlan wa sahlan bikum, barakallahu fikum.
1: Wa fikum barakallahu wa ahlan bik wa hayakallahu Ustaz. Ya, baik, dan pemerhati Roja tentunya Anda bisa bergabung bersama kami. Anda bisa bertanya di tema kita kali ini. Anda bisa bergabung dengan kami di nomor SMS WhatsApp di nomor 0812-440-6010 ataupun juga telepon langsung. Dan bagi Anda yang menyaksikan lewat Facebook kami, bisa menulis di kolom komentar di Facebook Radio Roja Kendari. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Bagaimana sebenarnya dari Ustadz sendiri tentunya dengan pandangan secara syar'i tentang usulan yang sedikit berkontroversial tentang masalah masjid yang digabung dengan tempat gaul anak muda, Ustadz? Barakallahu
2: fikum. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ya, barakallahu fikum. Sebenarnya masalah seperti ini yang menjadikannya viral atau terkenal, tersebar adalah karena pengaruh media sosial yang gampang saat ini diakses berita-berita darinya, padanya. Dan seandainya zaman dahulu maka tidak akan sampai tersebar seperti ini. Karena pernyataan ini yang saya ketahui bersumber dari orang-orang yang tidak dikenal, punya latar belakang pendidikan ilmu agama, apalagi sering merujuk kepada pernyataan para ulama. Hanya sekedar ucapan yang diucapkan oleh sebagian orang yang biasa, tidak mempertimbangkan kaidah-kaidah syariat, tidak pernah dikenal merujuk kepada pemahaman para ulama salaf, apalagi bersandar kepada dalil. Dan orang-orang seperti ini akan sering memunculkan isu-isu yang kontroversial untuk menjadikan dirinya dikenal atau menjadikan dirinya mendapat banyak pengikut. Sekedar itu saja. Seandainya kita punya kaidah bahwasanya pernyataan itu atau satu pemahaman agama itu sudah ada sumbernya yang harus kita jadikan sebagai rujukan, ada tempat kita mengambil darinya, tidak perlu kita sampai mempermasalahkan masalah-masalah seperti ini ketika bersumber dari orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak dikenal sebagai orang yang selalu menyatakan pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan manhaj dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum.
1: Fikum barakallahu. Namun sebagaimana kita saksikan, Ustaz, sang penggagas ide ini sendiri kan juga membawakan dalil, dan salah satu dalil yang sering dia sampaikan adalah kisah yang disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan orang-orang Habasyah mereka berlatih ya di dalam Masjid Nabawi. Kemudian dengan dasar itulah dia mengambil istimbat ya bolehnya kemudian mengadakan sesuatu yang berkaitan dengan permainan di masjid dan seterusnya. Ustaz, bagaimana kita menyikapi dari syubhat seperti ini?
2: Iya, barakallahu fikum. Saya sudah katakan tadi, itulah gunanya kita kembali dan merujuk kepada pemahaman para ulama. Orang yang menukil dalil sekarang, dalil hadis-hadis Bukhari Muslim mungkin sudah ada terjemahannya semua. Al-Quran pun ada terjemahannya. Gampang. Kalau kita mengambil sesuatu dari kalimat yang kemudian kita pahami sendiri, ya semua orang bisa memahami sendiri. Cuma apakah dia ahli? Orang menafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan apa yang dia baca dari terjemahan. Bisa. Tapi apakah dia ahli? Ya, sekarang dalam setiap bidang ilmu harus ada orang ahli. Kalau kita mau berobat, kita tidak akan berani meresepkan sesuatu sendiri, mendiagnosa penyakit kalau bukan dari dokter yang ahli. Demikian pula dalam bidang-bidang yang lain misalnya. Ini setiap orang yang dia membaca sebuah hadis, kemudian dia menyimpulkan dengan panjang lebar, bisa tempat gaul anak muda, tempat keributan. Siapa yang mengatakan demikian? Mana rujukan dari penjelasan para ulama? Kalau kita lihat, ya, hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dengan tegas tentang fungsi masjid. Kenapa? Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghaduha ilaihi aswakuha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah di setiap negeri atau di setiap kota adalah masjid-masjidnya. Yang paling dibenci adalah pasar. Kenapa? Karena pasar itu ada keributan, pasar itu ada jual beli, ada penipuan dan seterusnya. Padahal hukum asalnya ke pasar boleh apa tidak? Boleh, selama dia tidak lalai. Taib, kenapa di masjid itu banyak larangan-larangan dalam perkara-perkara yang asalnya tidak haram? Hukum berjual beli di masjid bagaimana? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Boleh ya. Hadisnya sahih. Sekarang jual beli hukumnya apa? Boleh apa tidak?
3: Boleh.
2: Boleh. Kenapa tidak boleh di masjid? Karena ada keistimewaan, ada kesucian masjid yang perlu dijaga. Kemudian mengumumkan kehilangan, barang kehilangan di masjid, boleh apa tidak?
3: Ya, tidak boleh.
2: Padahal orang kehilangan butuh, siapa tahu dia butuhkan barangnya, barang yang tidak boleh dilakukan di masjid. Karena di masjid tidak boleh hal-hal yang seperti ini. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika menegur seseorang Arab Badui yang kita ketahui di dalam hadis yang sahih pernah melakukan ya, kencing di masjid kemudian disiram. Jadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kepada orang Arab Badui ini ya, dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal baul wal qadar wa inna ma hiya li dzikrillah azza wa jalla was salati wa qiraatil Qur'an." Sesungguhnya masjid-masjid tidak pantas di lakukan padanya ya sesuatu yang mengotori seperti ini, kencing atau buang air besar misalnya. Akan tapi masjid ini hanyalah diperuntukkan untuk ya berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an dan untuk menunaikan salat ya. Ini yang diperuntukkan masjid. Kalau kita merujuk kepada penjelasan para ulama, kita lihat dalam syarah Sahih Muslim An-Nawawi dikatakan ya, ini dalam hadis ini terdapat ya dalil fihi tanzihul masajid. Wajibnya mensucikan masjid, membersihkan masjid dari sesuatu yang bersifat kotoran, termasuk apa? Raf'us saut, mengangkat suara, sesuatu yang melalaikan manusia dari mengingat Allah, sesuatu yang mengandung keributan. Coba perhatikan penjelasan para ulama. Coba bagaimana kalau orang hanya mengambil satu hadis yang dipahami dengan keinginannya sendiri tanpa melihat hadis yang lain? Apa akibatnya? Dia akan menggugurkan sekian banyak hadis-hadis yang sahih dengan kesalahpahaman seperti ini. Baik, sekarang kita lihat hadis yang digunakan sebagai dalil tadi adalah hadis sahih, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika orang-orang dari penduduk Habasyah ya, orang-orang kulit hitam dari penduduk Habasyah datang ke Madinah. Di situ kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan bagi mereka untuk melakukan permainan yang mengandung latihan peperangan. Disebutkan mereka menggunakan alat perang. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha ikut menyaksikan latihan mereka tersebut. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Coba kita lihat bagaimana para ulama menjelaskannya. Ini saya katakan merujuk hadisnya dalam Sahih Bukhari. Ada penjelasan dalam kitab Fathul Bari yang merupakan salah satu kitab yang terbaik dalam menjelaskan makna dalam hadis-hadis Sahih Imam Bukhari. Bagaimana Imam Ibnu Hajar menukil pernyataan para ulama yang sekian banyak. Ada di antara ulama yang mengatakan hadis ini mansuh, dihapuskan hukumnya dengan ayat Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur tentang masjid, "Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah." Al-ayah. Di rumah-rumah Allah, yaitu di masjid yang Allah izinkan untuk diagungkan, disucikan, dimuliakan. Ya, dan disebut namanya. Ada yang mengatakan mansuh dengan ayat ini. Meskipun ini dibantah oleh Ibnu Hajar, ya. Ayat ini tidak menunjukkan demikian. Ulama menjelaskan seperti ini untuk menjelas, untuk mereka dudukan permasalahan. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa masjid itu boleh dilakukan keributan padanya, boleh dilakukan sekedar permainan. Makanya Ibnu Hajar sendiri menjelaskan, membawakan nukilan para ulama yang membolehkan permainan ini karena dalam permainan ini ada unsur mengandung latihan perang untuk persiapan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Terbukti apa? Kita lihat kelanjutan hadis ini. Umar bin Khattab kan mengingkari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'hum, biarkan mereka." Bahkan disebutkan dalam sebagian keterangan, ini terjadi ketika hari Id. Mereka diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di hari raya kaum muslimin yang ketika itu banyak hal-hal yang diizinkan untuk menampakkan kegembiraan di waktu itu. Lihat keterangan para ulama ketika menuduhkan permasalahan ini. Pertama, ada juga yang menjelaskan ini adalah orang-orang Habasyah yang baru masuk Islam sehingga dibiarkan dalam hal-hal yang seperti ini. Ala kulli hal, kesimpulannya tetap saja permainan yang dimaksud ini adalah bukan permainan yang melalaikan, bukan permainan yang sia-sia. Latihan perang untuk bagian dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari penjagaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, lihat prakteknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah menjadikan masjid untuk penempatan seperti ini? Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Utsman Ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, para sahabat setelah mereka, apakah mereka melakukan seperti ini? Padahal mereka juga di saat itu sedang banyak menarik orang-orang dari luar Islam supaya tertarik masuk Islam. Jawabannya tidak. Apalagi Masjid Nabawi dijaga dari hal-hal yang seperti ini. Kalau sampai dikatakan seperti pernyataan yang sedang viral sekarang itu adalah ya, bahwa masjid digunakan sekaligus tempat nongkrong, tempat mendengarkan musik dan seterusnya. Masya Allah, apalagi ada yang haram seperti musik. Dalam Sahih Bukhari jelas-jelas Nabi SAW bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif." Akan muncul nanti orang-orang dari umatku yang akan menghalalkan perbuatan-perbuatan yang diharam seperti perbuatan zina, ya, memakai sutra bagi laki-laki, minum khamr dan alat-alat musik. Tidak mungkin ini diizinkan. Sesuatu yang melalaikan saja di masjid seperti berjual beli dilarang, mengumumkan kehilangan dilarang, apalagi sampai hal-hal yang seperti ini. Dari mana dalil yang membolehkan hal tersebut? Alhamdulillah, masalah seperti ini kalau kita merujuk kepada penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita akan dapati keterangan mereka sangat jelas. Bukan masalah yang baru, sehingga tidak perlu kita tanggapi ucapan orang-orang yang tidak memahami agama ketika menyatakan pernyataan-pernyataan yang nyeleneh. Nah, barakallahu fikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat pertanyaan dari beberapa pemerhati Roger Mukumullah. Kita angkat dari 0813-42459 dan seterusnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Lalu bagaimana dengan misalnya di depan masjid ada kantin, Ustaz, atau kemudian toko buku walaupun dia berada di luar masjid, apakah juga hal ini tetap tidak diperbolehkan, Ustaz?
2: Nah, jelas hal seperti ini jelas tidak mengapa. Ya, kalau dia berada di luar masjid dan itu adalah tanah memang milik pribadi, bukan tanah wakaf masjid, maka diperbolehkan orang itu mau mengadakan kantin. Kan kantin tentu akan dibatasi ketika berkumandang adzan, misalnya dia tidak melakukan hal-hal yang membuat keributan untuk jamaah masjid. Atau toko buku misalnya ketika berkumandang adzan dia akan tutup tokonya sementara. Terjadi seperti di Arab Saudi juga, di Masjid Haram, Masjid Nabawi, di luar dari lingkungan, di luar dari batasan halaman masjid, ada toko, ada hotel, ada yang lainnya. Tidak mengapa. Yang penting masjid terjaga kemuliaannya, kehormatannya terjaga dari suara-suara yang ribut di dalamnya, ya, atau di halamannya, supaya tidak mengganggu orang-orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Nah,
1: ya, baik, barakallahu fikum. Baik, masih dari pemerhati Roger Mukumullah, kita angkat dari 0852439 dan seterusnya. Afwan Ustaz, di beberapa masjid besar itu terkadang diadakan kegiatan seperti misalnya senam pagi dan semisalnya dilakukan di halaman-halaman masjid. Apakah ini juga tidak berarti mengotori dari kesucian masjid, Ustaz, barakallahu fik?
2: Ya, tentu yang seperti ini kurang pantas. Kita ketahui sekarang senam, ya, apalagi kalau dilakukan dengan pertama dengan musik, ya, ada musiknya, senam rata-rata, kemudian dilakukan dengan perempuan yang Tentu saja bagaimanapun pakaian senam akan susah ketika dilakukan di luar rumah. Kita mau senam bukan sesuatu yang diharamkan asalnya, tapi perempuan melakukannya di ruangan tertutup. Kalau senam dengan gerakan-gerakan yang tentu bisa menampakkan atau memperlihatkan bagian-bagian badan yang aurat, ini tidak pantas dilakukan di masjid. Hal-hal yang seperti ini, ini termasuk hal-hal yang harusnya masjid disucikan darinya, ya, dibersihkan darinya. Nah, barakallahu fikum.
1: Yo, fikum barakallahu taib. Jadi kita mengetahui bahwa dengan demikian kita tidak perlu memusingkan, Ustaz, ya, pernyataan-pernyataan seperti yang disebutkan tadi.
2: Karena akan
1: tadi
2: muncul lagi pernyataan-pernyataan seperti ini nanti ketika ditanggapi akan semakin muncul, ya, karena ya semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang bicara tanpa ilmu, karena dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Nauzubillahi min dzalik.
1: Nah. Ya. Baik, Ustaz, mungkin di kesempatan kali ini bisa juga kita angkat beberapa pertanyaan di luar tema, Ustaz, dari beberapa pertanyaan pemerhati Roja yang masuk dalam beberapa pekan terakhir ini, Ustaz, ya. Baik, barakallahu fikum, kita angkat pertanyaan yang pertama dari Ibu Ummu Naufal. Beliau bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga antum dan keluarga. Ustaz, saya ini habis jatuh, lalu saya ingin merukyah diri sendiri. Lalu bagaimana sebenarnya urutan cara merukyah untuk diri sendiri? Maksudnya mungkin surah apa dulu yang dibaca supaya dia bisa merukyah dari penyakit beliau ini?
2: Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat sekali. Pertama, orang jatuh tidak mesti jatuh itu kemudian diruqyah. Ya, bisa jadi jatuh mungkin ada hal-hal yang tidak wajar, tapi kalau dia memang sakitnya tidak wajar, aneh, ya dia ruqyah syar'i diperbolehkan. Tidak ada urutan tertentu. Pokoknya kita berlindung kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah, ya, supaya dimudahkan. Kalau ada jin yang mengganggu, kita akan dihilangkan jin tersebut. Terus kita bacakan Al-Quran, kita mulai baca Al-Fatihah, baca tiga kul, kul Allah Ahad, Al-Falak, An-Nas, mau tambah ayat kursi juga boleh. Kita baca ayat-ayat yang lain, surat Al-Baqarah misalnya dari awal, sambil kita ruqyah diri kita sendiri. Terus kita niatkan juga baca Al-Quran. Insya Allah, kalau memang ada jin-jin yang jahat atau makhluk-makhluk yang mengganggu kita, makhluk halus, maka dia akan kepanasan dengan sendirinya. Mudah-mudahan dengan sebab itu dia akan lari dan tidak mengganggu kita lagi.
1: Nah, ya, apakah kemudian dengan memegang sesuatu yang sakit tadi, Ustaz, dengan tangan kita?
2: Tidak mengapa. Kalau kita pegang, kalau memang sakit tersebut tidak wajar, ya kita pegang, kita ambil, kita baca, tidak mengapa. Nah,
1: baik, barakallahu fiik. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya dari 08225671 dan seterusnya. Assalamualaikum, Ustaz. Ana mau bertanya, ana punya televisi, akan tetapi televisi tersebut berasal dari hadiah sebuah bank riba. Pertanyaan ana, apa status televisi tersebut dan apa yang harus ana lakukan dengan televisi tersebut?
2: Ya, antum ketika terjadi adanya hadiah ini sebaiknya harusnya enggak usah diterima supaya antum tidak pusing sekarang bagaimana menempatkannya. Ya. Kalau sudah terlanjur maka kita ketahui hal-hal yang bersumber dari riba seperti ini, sebagian dari para ulama memfatwakan diperuntukkan untuk hal-hal yang bersifat umum. Ya. Kalau seandainya bisa dijadikan dijual saja, kemudian nanti digunakan untuk hal-hal yang bersifat umum seperti perbaikan jalan atau bikin WC umum atau yang lainnya, maka itu lebih bagus berdasarkan fatwa sebagian dari para ulama. Nah,
1: baik, barakallahu fikum, dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan dari pertanyaan-pertanyaan para pemerhati Roja yang masuk di kesempatan kali ini. Baik, kita angkat pertanyaan dari Facebook, ya, dari Facebook Radio Roja Kendari, dari Umu Abdillah Suciati di Maros, ya. Beliau bertanya, afan Ustaz, di luar materi, ada salah seorang teman kami mengatakan tidak boleh menyambung ucapan amin, misalnya amin ya rabbal alamin. Apakah demikian, Ustaz?
2: Saya juga pernah dapat keterangan seperti ini, cuman saya belum dapatkan nukilan dari pernyataan para ulama siapa yang melarang. Ya, memang secara asal amin sendiri itu artinya ya Allah kabulkanlah. Ya. Cuman mengatakan tidak boleh ya rabbal alamin itu apa, segi ketidakbolehannya apa? Apakah ini mungkin tidak sesuai dengan bahasa Arab atau bagaimana? Karena rabbal alamin itu nama Allah. Kita boleh memanggil Allah dengan rabbal alamin karena Allah sendiri menyebutkan dia rabbal alamin. Jadi Allah boleh kita panggil dengan namanya. Ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin, ya. Ini diperbolehkan. Maksudnya kenapa tidak boleh? Maksudnya apa alasannya? Apakah ada dalil yang menyebutkan tidak bolehnya atau ada nukilan para ulama? Ini yang perlu kita, sampai saat ini saya belum mendapatkan keterangan dari nukilan para ulama tentang hal tersebut. Nah, barakallahu fikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum, kita angkat pertanyaan berikutnya masih dari Facebook, Facebook Radio Roja Kendari, dari Juli Umu Azizan Danis yang berada di Medan, ya. Beliau bertanya, bismillah, afwan Ustaz, saya mau bertanya, di masjid kami beberapa hari terakhir ada solawatan sebelum azan. Apakah memang ada tuntunannya dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz?
2: Tidak ada, tidak ada. Ya. Hal-hal yang seperti ini tidak disyariatkan. Ya, banyak juga di sini yang kita dengar ya, semacam solawatan yang disebut dengan tarhim itu ya. Itu tidak ada tuntunannya. Tidak pernah dilaksanakan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sampai saat ini. Ya, ini mungkin malah kelihatannya dari Mesir kalau nggak salah. Yang jelas tidak ada tuntunannya dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak dari perbuatan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in.
1: Baik, barakallahu fikum. Kita angkat pertanyaan terakhir, Ustaz ya, di SMS 08126704 07 dan seterusnya. Assalamualaikum, Ustaz. Saya sering mengeluarkan madzi tanpa adanya syahwat. Apakah ketika keluar saat sholat maka sholat saya batal? Tolong penjelasannya, Ustaz.
2: Ulang tadi pertanyaannya.
1: Mengeluarkan madzi tanpa ada syahwat dan itu keluar ketika sholat, apakah sholat saya batal?
2: Cukup aneh pernyataan antum ini, bertentangan. Para ulama mengatakan madzi itu dengan keluarnya syahwat ketika mengingat hubungan intim, ya, hubungan suami istri, baru keluar madzi. Dan itu membatalkan wudu. Kalau terjadi dalam sholat, ya membatalkan sholat kita. Kemungkinan yang keluar itu mungkin bukan madzi, ada hal yang lain. Ada kan ada beberapa itu ya, di samping mani ada madzi, ada alwadi ya, yang keluar juga ketika kecapean juga ada. Ala kulli hal, kalau itu benar-benar bukan, dipastikan bukan madzi, ya dipastikan bukan madzi, maka hukumnya ya diperselisihkan oleh sebagian dari para ulama, karena tidak semua yang keluar dari kemaluan itu dikatakan sesuatu yang membatalkan wudu, ya. Ada hal-hal yang tidak ada dalilnya, kembali kepada hukum asal dia suci, maka perlu dipastikan tadi apakah itu betul-betul madzi. Kalau madzi jelas diperintahkan untuk itu membatalkan wudu dan diperintahkan untuk memperbaharui wudu kembali. Nah,
1: iya. Baik, barakallahu fikum, Ustaz. Dan mungkin di pertemuan atau di akhir pertemuan kita kali ini mungkin ada ikhtitam berkaitan dengan nasihat ya, agar kita tidak terlalu mudah ya apa namanya menerima dari segala bentuk postingan, karena saat ini kan media sosial sudah sangat gencar ya, Ustaz. Kemudian juga jangan terlalu terpengaruh dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh sebagian ustaz-ustaz mesos begitu, Ustaz ya. Kita kembalikan kepada para ustaz-ustaz kita yang sudah kita kenal keilmuannya. Mungkin ada nasihatnya tausiahnya, Ustaz, barakallahu fik.
2: Iya, barakallahu fik. Saya katakan tadi, pernyataan-pernyataan yang mengatakan seperti ini boleh, ini tidak boleh, kenapa tidak begini, harusnya begini, lebih baik begini, itu harus pakai dalil semua, karena agama ini tidak boleh kita menetapkan satu hukum kalau tidak ada dalilnya dan ada penjelasan para ulama. Kita kan selalu merujuk kepada pemahaman salah, bukan kembali kepada kita sendiri. Kita siapa untuk bisa menjelaskan hal ini diperbolehkan? Apalagi dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan ibadah besar, penggunaan masjid misalnya. Supaya nanti tidak sering kita bingung, karena akan banyak orang-orang yang munculkan pernyataan-pernyataan yang aneh. Orang-orang yang tidak takut kepada Allah, orang-orang yang jahil, orang-orang yang ingin mencari, mengumpulkan massa agar mendukung dia. Banyak pernyataan-pernyataan yang aneh. Kita butuhkan dalil dan penjelasan para ulama yang jelas dalam masalah ini untuk kita jadikan sebagai sandaran kita dalam mengamalkan sesuatu dalam Islam ini, karena kita ketahui syariat Islam sempurna ya. Kalau seandainya ada masalah-masalah yang dulu bisa dilakukan oleh para sahabat, seandainya itu kebaikan, mereka pasti sudah melakukannya. Tidak mungkin mereka luput dalam hal yang berhubungan dengan makmurkan masjid, apalagi keutamaannya sangat besar. Kemudian sekarang bisa kita yang tahu, mereka tidak mengetahuinya, sehingga kita lakukan saat ini. Ini yang penting untuk menjaga kebaikan agama kita ya, untuk selalu merujuk kepada dalil berdasarkan pemahaman para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga pertemuan kita di kesempatan kali ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan kita di dunia dan di akhirat nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullahu taala yang telah bergabung bersama kita dalam bincang syar'i berkaitan dengan masjid dan tempat gaul anak muda. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada pemerhati roja yang menyaksikan kajian kami ini atau program kita ini di Facebook ataupun yang mendengarkannya di audio streaming radio rojakendari.com ataupun di frekuensi kita yang tercinta di 95.1 FM. Dan terkhusus bagi Anda yang telah berinteraksi dengan mengirimkan pertanyaan, kami juga mengucapkan barakallahu fikum dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan kami informasikan pemerhati roja, bagi Anda yang berdomisili di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya dan bagi Anda yang ingin melaksanakan sholat Jumat, Anda bisa mengadakan atau melaksanakan sholat Jumat di Rumah Sakit Asyifa Bahtera Mas, Kompleks Rumah Sakit Bahtera Mas Kota Kendari, karena dalam khutbah Jumat nanti akan diisi oleh Al-Ustaz Abdullah Ibn Taslim MA Hafizahullahu Ta'ala. Khutbah Jumat di Masjid Rumah Sakit Bahtera Mas, yaitu Masjid Asyifa Rumah Sakit Bahtera Mas kota Kendari. Barakallahu fikum. Insya Allah kita akan bertemu di waktu dan gelombang yang sama. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang nafi' dan amal yang soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rubbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengarkan dan ambil manfaatnya. Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Simak dan ambil.
0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM. Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
6: Keutamaan sedekah di hari Jumat. Kami tidak pernah menjumpai dalil khusus yang menganjurkan sedekah di hari Jumat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang sedekah yang paling utama dan jawaban beliau dikaitkan dengan sifat dan kondisi orang yang bersedekah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal?" Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sedekah yang engkau berikan ketika engkau masih muda, pelit harta, bertumpu angan-angan untuk hidup mewah dan takut bangkrut." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Betapa sulitnya orang bersedekah di saat dia sedang mengejar karirnya, harapannya, obsesinya, dan cita-citanya. Mungkin dia butuh perang batin untuk bisa mengeluarkan Rp20.000. Karena itulah, nilainya lebih afdol daripada yang lainnya. Hanya saja, ada beberapa keterangan ulama yang menganjurkan sedekah di hari Jumat, mengingat keutamaan hari Jumat itu. Kaidah umum terkait tingkatan keutamaan amal, bahwa amal yang dikerjakan di waktu mulia memiliki nilai keutamaan yang lebih besar dibandingkan amal yang dikerjakan di waktu kurang mulia. Berikut kita akan simak beberapa keterangan ulama tentang keutamaan sedekah di hari Jumat. Pertama, keterangan Asy-Syarbini, salah seorang ulama Syafi'iyah. Dalam kitabnya Al-Iqna', beliau menyatakan tentang sedekah di hari Jumat. Dianjurkan untuk memperbanyak sedekah dan beramal soleh di hari Jumat atau malam Jumat. Memperbanyak salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam atau siang hari Jumat. Berdasarkan hadis, sesungguhnya hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca salawat untukku, karena salawat kalian diperlihatkan kepadaku. Al-Iqna'. Kedua, keterangan Ibn Al-Qayyim, salah seorang ulama Hambali. Dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan beberapa keistimewaan hari Jumat. Keutamaan yang ke-25. Bahwa sedekah di hari Jumat memiliki keistimewaan khusus dibandingkan hari yang lain. Sedekah di hari Jumat dibandingkan dengan sedekah di hari yang lain seperti perbandingan antara sedekah di bulan Ramadan dengan sedekah di selain Ramadan. Saya pernah melihat Syekhul Islam rahimahullah, apabila beliau berangkat Jumatan, beliau membawa apa yang ada di rumah, baik roti atau yang lainnya, dan beliau sedekahkan kepada orang di jalan diam-diam. Saya pernah mendengar beliau mengatakan, apabila Allah memerintahkan kita untuk bersedekah sebelum menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bersedekah sebelum menghadap Allah lebih afdal dan lebih besar keutamaannya. Zadul Ma'ad. Karena itu, tradisi di masyarakat kita dengan memberikan infak setiap Jumatan, insya Allah termasuk tradisi yang baik. Meskipun kita menganjurkan agar semacam ini tidak dibatasi selama hari Jumat saja. Termasuk tidak membatasi hanya diberikan untuk masjid saja. Banyak masjid di sekitar kita dananya melimpah, sementara di sebelahnya ada orang muslim soleh yang lebih membutuhkan bantuan. Demikian, Allahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda, lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda? Nabi SAW bersabda, Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli." Yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaumul Jumu'ati sinta asyarata sa'ah. La yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Fatamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asri. Dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah azza wa jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya walam yarkab." Siapa yang mandi Jumat,

0: datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, summa jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain, Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan shadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, "Saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4". Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum ikhwatal iman dan para pendengar Roja Kendari, azan yallahu wa yakum ajumain. Hari ini hari Jumat, tentunya sesaat lagi akan kami hadirkan kumandang azan solat Jumat. Mari kita bersegera untuk melaksanakan ibadah solat Jumat dan tentunya mendengarkan khutbah Jumat dengan baik. Dan tentunya jangan lupa berbagai macam adab-adab di hari Jumat, membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa selepas solat asar hingga menjelang maghrib, karena ini merupakan waktu yang mustajabah di dalam hari Jumat. Selamat menjalankan ibadah solat Jumat. Berikut ini kumandang azan solat Jumat bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum wa assalamualaikum.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يقول ربنا جل وعز في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل وعز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الناس عباد الله sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kedamaian dan keamanan di dalam suatu negara merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang tiada tara. Bahkan, nikmat keamanan, ketenteraman, dan kedamaian di dalam suatu negara itu tak kalah penting daripada nikmat makan dan minum. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah Quraisy, الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Dialah Allah yang telah memberikan makan minum kepada mereka sehingga yang tadinya mereka lapar kini mereka kenyang, dan mereka dan Dialah yang telah memberikan nikmat keamanan kepada mereka setelah sebelumnya mereka berada di dalam ketakutan. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menyebutkan nikmat keamanan berbarengan dengan nikmat makan dan minum. Untuk menegaskan kepada kita bahwasanya kebutuhan manusia kepada nikmat keamanan, kedamaian dan ketentraman itu tak kalah besarnya daripada kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Bahkan terkadang nikmat keamanan dan ketentraman itu lebih dibutuhkan daripada nikmat makan dan minum. Betapa banyak manusia tidak bisa makan dan minum karena tidak adanya nikmat keamanan dan ketentraman di dalam negara mereka. Punya uang tetapi tidak bisa belanja karena tidak ada yang jualan. Atau ada yang jualan tetapi dia tidak berani keluar dari rumahnya ke pasar. Yang petani tidak berani ke sawah dan ke kebun. Para pedagang tidak berani berdagang. Takut ada perampok, begal, pembunuh. Takut terkena peluru nyasar dan sebagainya. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, mengingatkan penduduk Mekah akan nikmat keamanan yang telah Allah berikan kepada mereka dan tidak Allah berikan kepada orang-orang yang di luar tanah suci Mekah. Allah berfirman, awalam yarau anna ja'anna haraman amina ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. Tidakkah mereka bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan tanah suci Mekah sebagai tanah suci yang aman sentosa
penuh dengan ketenteraman, kedamaian. Di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Barang siapa yang masuk ke dalam tanah suci Mekah, dia akan merasakan keamanan dan ketenteraman. Dan sampai hari ini, begitu kita berada di dalam tanah suci Mekah, kita tidak pernah berpikir akan dirampok, dibunuh, terkena peluru nyasar, dibegal dan sebagainya. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, menegur mereka penduduk Mekah, awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Tidakkah mereka bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan tanah suci Mekah sebagai tempat yang aman, yang damai dan tentram. Wa yutakhaffafun nasu min haulihim. Sementara manusia di luar tanah Mekah, mereka saling rampok, merampok, saling bunuh, membunuh dan saling tawan, menawan di antara mereka. Dan itu kondisi bangsa Arab di saat itu. Jangankan di luar Mekah, hanya di luar tanah suci Mekah sudah banyak perampok. Manusia saling rampok, merampok. Saling bunuh, membunuh di antara mereka. Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Apakah mereka kepada kebatilan beriman terhadap nikmat Allah mereka justru kufur? Dan bukankah jamaah yang dimuliakan Allah, Allah berikan secara umum nikmat keamanan kepada kita di negeri tercinta kita ini, Indonesia, yang semoga Allah Jalla wa'ala semakin menambahkan keberkahan dan kedamaian di dalamnya, yang tidak Allah berikan kepada banyak negeri-negeri Islam di dunia ini. Di sebagian tempat jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian kaum muslimin tidak berani keluar rumah untuk salat subuh karena takut akan terkena peluru nyasar. Di sebagian negara Islam di Timur Tengah, tidak berani keluar rumah untuk salat malam, maghrib, atau salat isya. Khawatir begal, khawatir perampok yang akan merampok. Bahkan beberapa negara Islam di Timur Tengah yang Anda pernah berada di dalamnya, dari ujung negara ke ujung berikutnya tidak ada lampu merah. Lampu merah tidak berfungsi. Sehingga terkadang ketika mereka bertumpuk di lampu merah dan tidak ada yang mengalah, saling mengeluarkan pistol, saling mengeluarkan AK-47. Beginilah negara. Jika tidak ada keamanan, ketenteraman, dan tidak ada satu pemimpin yang dipatuh dan dinegari. Jamaah yang dimuliakan Allah, para penduduk Mekah, masyarakat Mekah diingatkan oleh Allah akan nikmat keamanan yang Allah berikan kepada mereka dan tidak diberikan kepada selain mereka. Wa yutakhaffafun nasu min haulihim. Di luar tanah suci Mekah, manusia saling rampok merampok di masa itu. Saling bunuh membunuh. Saling mengintai di antara mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, wa'indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dan dia memiliki tiga nikmat. Yang pertama, aminan fi sirbih, nikmat keamanan terhadap nyawanya. Tidak dalam keadaan ketakutan, ditembak, diculik, dibunuh, dibegal, atau dirampok. Yang kedua, mu'afan fi jasadih, sehat anggota tubuhnya. Dan yang ketiga, wa'indahu qutu yaumih. Dia memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu. Maka seakan ia telah diberikan dunia beserta isinya. Ibadallah, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini, Nabi menyebutkan, barang siapa yang memiliki tiga nikmat ini, nikmat keamanan, nikmat kesehatan, dan memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu, seakan ia telah diberikan dunia beserta isinya. Dan sebelum Nabi menyebutkan nikmat kesehatan dan nikmat makanan pokok yang dimilikinya, Nabi sebutkan terlebih dahulu, aminan fi sirbih. Dia merasa aman terhadap nyawanya, terhadap nyawa keluarganya.
Ini menerangkan kepada kita jamaah dimuliakan Allah. Nikmat keamanan terkadang lebih dibutuhkan, lebih penting daripada nikmat kesehatan dan nikmat makanan pokok. Bahkan kesehatan dan makanan yang kita miliki, aset yang kita miliki tidak akan berguna kalau nikmat keamanan telah tiada dari suatu negara. Anda sehat, Anda kaya, Anda punya kendaraan mewah yang banyak, tetapi negara sedang keos. Bagaimana Anda bisa menikmatinya? Di mana-mana terjadi demonstrasi. Yang petani tidak bisa ke sawah. Yang jualan di pasar tidak berani ke pasar. Yang driver ojek online tidak berani keluar rumah untuk cari uang, cari nafkah. Padahal sehari enggak keluar, sehari tidak makan anggota keluarganya. Yang punya jadwal khutbah Jumat tidak berani berangkat khutbah Jumat. Karena negara sedang keos. Kaya Nabi SAW di dalam hadis ini mengingatkan kita semua akan tiga nikmat ini. Dan yang pertama kali Nabi sebutkan adalah nikmat keamanan. Sebelum beliau menyebutkan nikmat kesehatan dan nikmat pangan. Man asbaha aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, wa indahu quti yaumih. Faka'annama hizatilahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dia memiliki nikmat keamanan terhadap dirinya. Dia memiliki nikmat kesehatan. Dan dia memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu walaupun tidak lebih. Seakan dia telah diberikan dunia beserta isinya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Tatkala nikmat keamanan telah hilang dan telah tiada, barulah terkadang kita menyesalinya. Menyesal telah melakukan berbagai perbuatan dan tindakan-tindakan yang telah menjadi sebab hilangnya nikmat keamanan, ketenteraman dan kedamaian. Karena berada di dalam suatu negara, suatu daerah yang tidak ada nikmat keamanan dan kedamaian jamaah, itu sangat sangat tersiksa kita. Itu sangat berat, sangat menakutkan. Meskipun kita memiliki kesehatan dan makan dan minum. Disebutkan oleh para ulama sebuah kejadian di mana ada seekor serigala yang diikat. Kemudian di depannya ada seekor kambing yang sehat, mampu berjalan dan bergerak. Kemudian dikeluarkan dari kandangnya dan diberikan pakan. Melihat ada serigala yang sedang terikat, maka seekor kambing tersebut pun tidak berani keluar dari kandangnya untuk menyantap pakan yang telah disediakan kepadanya. Sementara ada seekor kambing yang lemah, tidak sanggup bergerak. Begitu dikeluarkan dari kandangnya untuk menyantap pakan yang telah disediakan, seketika itu dia keluar seakan dia sehat untuk menyantap pakan yang telah disediakan untuknya karena serigala yang terikat tadi telah dilepaskan dan telah tiada di depannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya rasa takut terkadang dapat menghalangi seseorang untuk menikmati fasilitas dunia yang dia miliki. Maka yang jamaah yang dimuliakan Allah, kita wajib mensyukuri nikmat keamanan, kedamaian dan ketenteraman yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan tidak Allah anugerahkan kepada sebagian saudara-saudara kita di negeri Islam lainnya. Karena enggak enak jamaah tinggal di dalam sebuah negara yang tidak aman. Saya orang Aceh bersyukur kepada Allah dengan terjadinya perdamaian antara Aceh dan Indonesia. Setelah sebelumnya berperang sekian lama. Gak enak. Sholat subuh gak berani keluar. Takut terkena peluru nyasar. Yang ke sawah juga terkadang gak berani ke sawah. Karena baru terjadi kontak senjata. Takut ditangkap. Takut terkena peluru nyasar. Puluhan tahun seperti itu. Kemudian setelah datangnya tsunami, Allah berkehendak terjadinya perdamaian
yang semoga Allah menjaganya sehingga akhir hayat. Barulah kita merasakan betapa nikmat yang menjadi warga negara. Di sebuah negara yang ada kedamaian dan keamanan, di dalamnya ada pemerintah, ada aparat keamanan, dan hukum berlaku. Walaupun kesempurnaan itu hanya di hari kiamat di dalam syurga kelak nanti. Demikian juga ana beberapa tahun tinggal di Yaman. Dari ujung Yaman ke ujung Yaman, lampu merah tidak berfungsi. Di ibu kota Yaman, Son'a. Kalau orang sudah numpuk di lampu merah, yang keluar akan 47. Tidak ada polantas yang mengatur lalu lintas. Dan inilah yang diinginkan oleh negara-negara adikuasa terhadap sebuah negara yang banyak kekayaan alamnya. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk memprovokasi para masyarakat dan rakyatnya untuk melakukan berbagai tindakan dan aksi yang dapat menghilangkan nikmat keamanan, dan kalau bisa negara tersebut terjadi chaos. Kemudian mereka, negara-negara adikuasa akan berbisnis senjata dan berbagai konspirasi dan kontra intelijen lain yang mereka lakukan, dan target utamanya adalah kaum muslimin. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Allah umumkan, apabila kalian mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambahkannya untuk kalian. Wa la in kafartum inna azabi la syadid. Namun ingat, bila mana kalian kufur terhadap nikmat yang telah aku anugerahkan, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Dan merupakan azab Allah yang sangat pedih kepada seorang hamba adalah Allah mencabut sebuah nikmat yang pernah Allah anugerahkan kepadanya. Allahu Jalla wa'ala juga berfirman di dalam surat An-Nahl, yang nama lainnya adalah An-Ni'am, surat nikmat-nikmat, karena di dalamnya Allah menguraikan sekian nikmat yang telah Ia berikan kepada hamba-Nya dan menuntut mereka untuk mensyukurinya. Di antaranya adalah nikmat keamanan. Allah berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah." فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah ingatkan kalian dengan sebuah negara, sebuah penduduk yang sebelumnya negara mereka aman sentosa, dengan ekonomi yang sangat indah, rezeki datang kepada mereka dari berbagai sisi, yang bertani taninya berhasil, yang berdagang dagangannya menghasilkan uang, aman sentosa dan penuh rezeki dari berbagai sisi. Tetapi mereka tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Mereka kufur. Akhirnya Allah rasakan mereka rasa takut setelah sebelumnya mereka merasakan nikmat keamanan. Libas al-ju' dan Allah timpakan kepada mereka kelaparan setelah sebelumnya mereka tidak pernah merasakannya. Apa sebabnya? Fakafarat bi an'umillah, karena mereka kufur, tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Mereka tidak menjaganya, mereka tidak memeliharanya. Itu semuanya bima kanu yasna'un, karena perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan mereka. Dan apabila suatu negara telah chaos dan nikmat keamanan telah hilang, yang paling tersiksa dan dirugikan adalah masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Yang punya harta banyak, para provokator, mereka tinggal naik jet pribadi dan keluar negeri dan tinggal di apartemen mereka di luar negeri. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, rupanya di dalam Islam, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ditegaskan kepada kita bahwasanya nikmat keamanan itu adalah nikmat yang tidak boleh kita remehkan. Nikmat besar yang wajib kita syukuri. Bahkan Allah terangkan tidak kalah penting dengan nikmat makan dan minum. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dan nasional Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليهم
1: إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: Kehidupan ini akan berakhir.
3: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
4: Baiklah jalan.
5: Inilah kami itu.
6: Wa innahum mayyitun.
7: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
8: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
9: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
10: Enggak yakin kalau dia akan mati.
11: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
12: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
10: Kalau kau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana.
9: Dunia ini berakhir. Kalau jangan.

0: manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: Silakan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menetapkan hati dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya laisani wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang syariat Islam sangat memuliakan Nabi Isa. Oleh karenanya, sebagaimana kita ketahui, dalam keyakinan umat Islam, Nabi Isa adalah salah satu dari ulul azmi minar rusul, dari 5 rasul-rasul spesial yang disebut dengan ulul azmi. Yang Allah mengatakan wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, wahai Rasulullah bersabarlah sebagaimana para ulul azmi minar rusul. Dan rasul-rasul tersebut ada 5 yang Allah sebutkan dalam 2 ayat, di antaranya kata Allah wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa bin maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, kami ambil dari engkau, yaitu Rasulullah SAW, kemudian sebelumnya dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dan dari Isa. Inilah 5 ulul azmi. Dikatakan ulul azmi karena mereka bersabar luar biasa. Makanya Allah mengatakan wasbir kama sabar ulul azmi, bersabarlah sebagaimana sabarnya para ulul azmi, sehingga mereka diuji dengan ujian yang luar biasa, dan mereka lebih bersabar tentu daripada nabi-nabi yang lainnya, karena Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan sebagian nabi di atas sebagian yang lainnya. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala kata berfirman, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikianlah para rasul kami muliakan sebagian di atas yang lainnya. Dan 5 rasul terbaik adalah ulul azmi minar rusul. Dan ketika Allah mengatakan wasbir kama sabarul azmi minar rusul, bersabarlah sebagaimana para ulul azmi, 5 rasul-rasul yang ulul azmi tersebut, menunjukkan mereka diuji dengan ujian luar biasa. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam yang diuji dengan ujian berdakwah 950 tahun. Kemudian lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji dengan dimusuhi oleh seluruh kaumnya sampai mereka kompak ingin membakar Nabi Ibrahim. Dibuatlah bangunan, dikumpulkan kayu, dipanaskan luar biasa, kemudian dilemparkan Ibrahim alaihissalam, harus diusir dari kaumnya, dan seterusnya ujian silih berganti. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam yang diutus ke Bani Israel, diuji dengan Fir'aun dan pengikutnya, dan juga diuji dengan Bani Israel sendiri yang suka membangkang, yang seterusnya. Adapun Nabi Isa tidak begitu detail, ya, tetapi intinya ketika Allah menyebutkan Nabi Isa termasuk ulul azmi minar rusul, pasti diuji dengan ujian yang sangat sangat berat. Itu di antaranya orang-orang Romawi memprovokasi raja, orang-orang Yahudi
5: Pendeta-pendeta Yahudi memprovokasi Raja Romawi ketika itu untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam dengan kesederhananya, dengan kemiskinannya, dengan kesulitan dakwahnya ya. Maka dia pasti diuji dengan ujian yang berat meskipun tidak detail dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad SAW yang kita tahu sirahnya penuh dengan ujian. Jadi karenanya Nabi Isa adalah Nabi sangat spesial dan dia adalah 5 Nabi terbaik di antara seluruh para Nabi. Kemudian juga karenanya pada hari kiamat kelak ketika manusia dikumpulkan di bawah terik matahari dengan jarak 1 mil sangat panas, kata Allah, fa'idahum qiyamu yanzurun, maka mereka pun berdiri menanti kedatangan Allah, maka hari tersebut dikenal dengan hari kiamat. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia berdiri untuk bertemu dengan Allah dan matahari diturunkan dengan jarak 1 mil sehingga manusia kepanasan. Tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring, semua berdiri. Panas dari 2 sisi, dari matahari yang jarak 1 mil, sisi kedua karena manusia berdesak-desakan ketika itu ya. Karena semua Allah kumpulkan manusia dari awal sampai akhir. Maka mereka kepanasan. Sehingga mereka menanti kapan datangnya Allah li faslil qadha, agar Allah mulai persidangan. Maka ketika mereka sudah kepayahan, Allah mengilhamkan manusia untuk datang ke Nabi Adam, kemudian ke ulul azmi minar rusul. Nabi Adam, mereka datang, ya Adam anta abul bashar khalaqakallahu biyadaihi wa asjadalaka malaikatahu ala tara ma nahnu fihi ala tashfa' lana 'inda rabbik. Kata mereka, wahai Adam, engkau adalah nenek moyang seluruh manusia dan Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya dan Allah telah menyuruh malaikat sujud kepadamu. Tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Tidakkah kau memberi syafaat bagi kami kepada Allah agar Allah segera datang mulai persidangan? Maka Nabi Adam minta uzur, aku telah dilarang untuk memakan atau mendekati sebuah pohon, tapi aku melanggar. Nafsi-nafsi, jiwaku juga butuh dengan syafaat. Idhabu ilanu. Maka mereka datang, kata Nabi Adam, karena sayang kepada cucu-cucunya, pergilah kalian kepada Nuh, coba minta, suruh dia minta syafaat. Adam tidak berani, tidak pede, karena dia ingat kesalahannya yang pernah dia lakukan. Maka orang-orang pun pergi kepada Nabi Nuh. Mereka mengatakan, ya Nuh, ada bunyi apa itu? Ya Nuh, anta awalur rusul ila ahli al-ard, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah kirim ke atas muka bumi. Wasammakallahu abdan syakura. Dan Allah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Kemudian Nuh menyebutkan uzurnya, yaitu dia pernah berdoa agar dibinasakan umatnya. Itu tidak pede untuk meminta syafaat. Maka mereka pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga kemudian kalimullah memiliki keistimewaan. Kemudian Nabi Musa juga minta uzur. Dia berkata, laqad qataltu nafsan lam umar biqatliha. Saya telah membunuh seorang yang belum diperintahkan. Saya tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Saya tidak berani. Akhirnya Nabi Musa bilang, pergilah ke Isa. Nabi Isa alaihissalam tidak menyebutkan kesalahan. Tidak menyebutkan kesalahan. Tapi dia tahu ada Nabi yang lebih utama untuk meminta syafaat, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menakjubkan, nabi-nabi lain menyebutkan kesalahan. Nuh, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Nabi Isa tidak menyebutkan apa? Kesalahan, menunjukkan dia nabi yang sangat mulia. Kata Nabi Isa, pergilah kepada Nabi Muhammad, abdun qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dialah hamba yang telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka orang pun pergi kepada Nabi Muhammad. Maka Rasulullah pun sujud di bawah arsh, kemudian minta syafaat. Akhirnya datanglah Allah untuk mulai persidangan. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffan. Maka datanglah Rabbmu, kemudian diiringi dengan iringan malaikat yang bersof-sof. Maka Allah mulai sidang pada hari tersebut. Yang ingin disampaikan pada kisah ini, bahwasanya manusia diilhamkan oleh Allah untuk mendatangi nabi-nabi termulia. Dan di antaranya adalah Nabi siapa? Nabi Isa. Dan ketika Nabi Isa menyebutkan kesalahan, Nabi Isa tidak menyebutkan apa? Kesalahan. Berarti dia Nabi, seorang Nabi yang sangat sangat mulia. Tapi berikutnya, Kita mendapati dalam Al-Quran, Al-Quran menyebutkan peristiwa-peristiwa atau hal-hal kepemuliaan terhadap Nabi Isa dan keluarganya yang tidak disebutkan dalam perjanjian baru. Kita tahu dalam Bible ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Dan perjanjian baru maksudnya Injil. Perjanjian lama maksudnya apa? Taurat. Tentunya harusnya seluruh keistimewaan Nabi Isa disebutkan dalam perjanjian baru, dalam Injil, empat Injil ya. Tetapi tidak disebut sama sekali ya. Tidak disebutkan sama sekali. Ada beberapa keistimewaan yang tidak terdapat di Injil disebutkan oleh Al-Quran. Di antaranya Al-Quran begitu memuliakan Nabi Isa sampai dalam Al-Quran ada namanya surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Dan Ali Imran itu adalah keluarganya Nabi Isa alaihissalam. Sementara Al-Quran sendiri tidak menyebutkan surat Bani Hashim. Ada enggak surat Bani Hashim? Tidak ada ya. Padahal keluarga kecil dari Nabi Isa adalah adalah keluarga Ali Imran. Karena Imran punya istri, Imratu Imran namanya Hannah, dan Hannah ini neneknya Nabi Isa. Hannah punya anak namanya Maryam, Maryam binti Imran. Imran punya anak namanya Isa. Jadi sudah dikeluarkan sebutkan tentang cerita Ali Imran, keluarga Imran. Dan ini menunjukkan pemuliaan Allah terhadap keluarga Imran ya. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Sungguhnya Allah telah memilih keluarga Imran di atas alam semesta itu di zamannya. Keluarga Ali Imran atau keluarga Imran adalah keluarga yang terbaik. Alu maksudnya keluarga. Ali Imran maksudnya keluarga Imran. Jadi sampai ada surat khusus tentang keluarga Imran namanya surat Ali Imran. Lebih daripada itu, dalam Al-Quran ada surat Maryam, ibunya Nabi Isa. Cerita panjang tentang Maryam disebutkan puluhan kali, 30 lebih disebut Maryam. 30-40 kali saya lupa. Dalam Al-Quran disebut Maryam, Maryam, Maryam, Maryam, dengan penyebutan yang menakjubkan, yang isinya semua pujian-pujian. Kisah yang menakjubkan. Kalau baca Al-Quran langsung isinya menakjubkan ya. Sementara Nabi Muhammad SAW saja tidak ada dalam Al-Quran surat Bani Hashim, dan tidak ada juga surat Aminah bintu Wahab. Tidak ada. Dalam Al-Quran ada surat Maryam ya. Dan pujian yang luar biasa kepada Maryam ya. Dan ini menunjukkan pemuliaan Al-Quran terhadap Nabi Isa alaihissalam. Di antara pemuliaan yang lain, Allah sebutkan tentang mujizat Nabi Isa ketika meminta hidangan makanan dari langit. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'ida li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna. Ya Allah, kata Nabi Isa pernah berdoa, ya Allah, turunkanlah hidangan dari langit ya, jadi perayaan bagi kami ya. Maka kisah turunnya hidangan dari langit tidak disebutkan dalam Injil-Injil yang ada. Injil yang ada, tidak ada. Sementara di Al-Quran disebutkan. Maksudnya Al-Quran punya informasi yang tidak ada dalam Injil. Demikian juga di antara mukjizat yang menakjubkan yang ada dalam Al-Quran tidak disebutkan dalam Injil-Injil adalah Nabi Isa berbicara ketika masih kecil. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Nabi Isa berbicara kepada manusia ketika masih digendong maupun setelah tua. Kahla di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan kahla maksudnya ketika usia 33 tahun dia meninggal. Ada yang mengatakan kahla maksudnya setelah dia turunkan dari langit untuk datang kedua kali, karena kahla itu kalau bahasa kita maksudnya umur kebapaan. 33 umur masih muda, kahla umur kebapaan. Tapi intinya Nabi Isa disebutkan wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Nabi Isa berbicara ketika masih digendong dan ketika sudah dewasa, sudah jadi bapak-bapak ya. Kenapa digandengkan? Maksudnya tidak ada perbedaan. Nabi Isa ketika masih digendong berbicara layaknya seorang dewasa. Layaknya seorang dewasa, bukan bicaranya mencela-mencela, bicaranya ada apa? Susah ngomong ya, anak kecil mah. Hah? Cadel ya, cadel. Cadel apa padel? Apa? Cadel ya, enggak. Anak kecil kan ngayang-ngayang susah ngomongnya. Dia ngomong seperti ketika sudah dewasa. Makanya Allah mengatakan yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ini dia dalam Injil. Dan seharusnya saya dengar Injil kan ada sekitar 70-an. Injil ada 70-an. Ketika terjadi kalau enggak salah majma' niqiyah ada muktamar orang-orang para pendeta. Saya lupa berapa tahun, 300 lebih. Kemudian akhirnya mereka, pokoknya ada suatu muktamar menjadikan mereka akhirnya hanya memilih 4 Injil, ya. Markus, Matius, Yohanes dan Lukas. Adapun sisanya maka tidak dianggap. Saya dengar Allah alam bisawab ada tentang kisah Nabi Isa berbicara ketika masih kecil, tapi bukan di 4 Injil tersebut, namun Injil yang tidak diakui, yang tidak diakui. Kemudian padahal mukjizat Nabi Isa berbicara itu harus ada. Kenapa? Kalau tidak ada mukjizat Nabi Isa berbicara, maka Maryam harusnya dirajam. Karena dalam Bani Israel ada syariat rajam, ya, di perjanjian lama ada syariat rajam, dan Nabi Isa datang dengan syariat Taurat. Ya. Oleh karenanya sekarang kisahnya Maryam alaihissalam hamil tanpa suami, kemudian dia pulang ke kampungnya, kemudian orang akan menuduhnya, ya. Dan mereka sudah menuduh bahwasanya dia berzina. Ya ukhta Haruna makana abuki imra'asau wa makanat ummuki baghiya. Wahai Maryam, kenapa kau bisa hamil, ya? Bapakmu bukan orang buruk dan ibumu bukan wanita pezina. Artinya kenapa kau sampai berzina? Kalau ibumu dulu pezina, wajar kau berzina. Kalau bapakmu orang nakal, wajar punya anak yang jahat akhirnya berzina. Tapi bapakmu adalah pimpinan para rahib ketika itu, ya. Yaitu Imran pemimpin para rahib ketika itu, ya. Gurunya para rahib ketika itu. Dan ibumu adalah Hannah, wanita yang mulia bukan berzina. Kok kamu bisa berzina? Taib. Bagaimana cara Maryam untuk selamat dari tuduhan tersebut kalau dia tidak bisa menyebutkan bukti dia akan dirajam? Taib, dia enggak bisa datangkan suami. Makanya dalam Islam kalau orang bisa dirajam dengan 3 hal, pertama ngaku saya berzina. Atau orang bisa ditegakkan hukum had dengan 3 perkara. Pertama dia mengaku, yang kedua ketahuan 4 orang melihatnya, 4 lelaki menjadi saksi melihat dia berzina, yaitu ketangkap basah, ya. Yang ketiga adalah hamil. Ketika hamil dan tidak ada bukti dia diperkosa, ya, berarti ya dia telah berzina, ya. Nah, sekarang Maryam datang dalam kondisi sudah hamil, berarti harusnya dia dihukum had, entah dirajam entah dihukum had. Nah, bagaimana cara dia selamat? Harus ada bukti. Buktinya itu adalah putranya bisa berbicara. Makanya ketika ditanya, dia bilang, fa'asyarat ilaih. Dia tunjuk kepada putranya Isa alaihissalam, sehingga akhirnya dia bisa selamat dari hukum had. Itu Maryam bintu Imran. Ini mukjizat sangat mulia yang menjadikan Nabi Isa spesial. Bahkan tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain adalah berbicara ketika masih digendong, ya, fil Mahdi. Nah, ini diantara keistimewaan Nabi Isa alaihissalam. Diantara juga keistimewaan Nabi Isa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang juga tidak terdapat dalam Injil-Injil yang lain, bahwasanya Nabi Isa selamat dari gangguan Yahudi yang ingin membunuhnya dan Romawi. Ya. Adapun dalam Injil yang lain dia ditangkap dan akhirnya dibunuh. Adapun dalam Islam tidak, dia selamat. Makanya ketika dia berbicara masih kecil, di antara pembicaraan dia mengatakan, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Maka keselamatan bagiku ketika aku lahir, ketika aku meninggal dan ketika aku dibangkitkan. Artinya apa? Kalau dia ternyata ditangkap dibunuh, maka dia tidak selamat ketika mati. Artinya Nabi Isa mengatakan, saya meninggal dalam kondisi normal, bukan ditangkap, bukan dibunuh. Dan itu dia sudah ungkapkan ketika dia masih digendong dan dia berbicara. Dia mengatakan, wassalamu alayya, keselamatan bagiku. Yauma wulidtu, ketika aku dilahirkan. Itu Nabi Isa tidak diganggu oleh syaitan. Semua anak lahir diganggu syaitan kecuali Nabi Isa. Ini juga mukjizat tidak disebutkan dalam yang lain. Yauma wulidtu wa yauma amutu, ketika aku meninggal aku juga selamat. Itu tidak ditangkap, dibunuh, dihinakan, digiring, enggak. Wa yauma ub'atsu hayya dan yauma ub'atsu hayya, dan ketika aku dibangkitkan. Oleh karenanya ini diantara keistimewaan Nabi Isa, dan ini mukjizat, ya. Nabi Isa tidak ditangkap, ya. Ketika mereka bangga-banggakan, orang Yahudi berkata, "Inna qatalnal Masiha Isa bin Maryam Rasulullah." Semuanya kami telah berhasil membunuh Isa bin Maryam. Rasulullah sombong, yang sudah bunuh Nabi sombong. Kami berhasil. Kata Allah, ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'a dhann wa ma qataluhu yaqina. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengaku-ngaku kami telah membunuh Isa bin Maryam Rasul Allah. Kata Allah, wa ma qataluhu, mereka tidak pernah bunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu, dan mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Khilaf siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa. Apakah Yudas Iskariot, murid yang pengkhianat, atau yang lainnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min, sungguhnya orang-orang yang mengaku telah membunuh Nabi Isa, mereka juga berselisih sebenarnya. Malahum bihi min ilmin illa tiba'adhan, mereka tidak punya, mereka hanya menduga-duga. Wa ma qataluhu yaqina, sungguhnya mereka yang eksekutor pun tidak meyakini telah membunuh Nabi Isa. Pasti ada beda-beda. Isa kok begini sih? Kok meneng wae, atau kok teriak-teriak? Nabi Isa harusnya tenang, ini kok teriak-teriak misalnya. Sehingga timbul keraguan. Wa ma qataluhu yaqina, maka Allah mengatakan bar rafa'ahu Allahu ilaihi, dan kami angkat Nabi Isa. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Dalam ayat ini kata Allah, ya Isa, kami akan mewafatkan engkau dan kami akan mengangkat engkau. Dan ini keistimewaan Nabi Isa karena dia selamat dari kejaran musuh-musuhnya. Kerjasama antara Yahudi dengan Raja Romawi. Karena mereka mengatakan, wahai Raja Romawi, ini Isa punya komunitas ingin menjatuhkan singgasanamu, sehingga sang raja terprovokasi dari ulama-ulama Yahudi yang hasad kepada Nabi Isa. Ya. Tapi ini adalah pujian Allah kepada Nabi Isa yang tidak ada dalam Injil-Injil. Ya. Oleh karenanya Al-Quran sangat memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam filosofi Islam, ya, bahwasanya seluruh nabi adalah hamba dan rasul, ya, hamba dan rasul. Dan seluruh nabi dipuji sebagai rasul, dan seluruh nabi dipuji sebagai hamba. Seperti Nabi Muhammad SAW tidak dipuji sebagai rasul saja, tetapi dipuji juga sebagai hamba. Makanya asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa dipuji sebagai hamba, sebagai rasul? Karena dia dipilih oleh Allah. Allah kasih wahyu, tidak diberikan kepada manusia lain. Allahu a'lamu haitsu ja'alu risalah. Allah tahu di mana Allah letakkan kerisalahan kepada manusia mana yang Allah pilih. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih sebagian malaikat jadi utusan dan sebagian manusia menjadi utusan. Allah yang pilih sesuai dengan hikmah Allah. Jadi setiap rasul adalah mujtaba mustafa, terpilih sehingga dikasih wahyu. Ini terpuji. Ternyata mereka dipuji juga dari sisi lain. Ya, karena mereka rasul, maka Allah datangkan bukti-bukti berupa mukjizat, maka mereka terpuji. Ternyata setiap rasul juga dipuji dari sisi lain, itu dari sisi mereka adalah hamba. Mereka manusia dan mereka hamba. Kenapa dipuji sebagai hamba? Karena mereka adalah orang-orang yang paling hebat dalam beribadah. Orang-orang yang paling hebat dalam menjalankan perintah Allah. Orang-orang yang paling hebat dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah puji Nabi Muhammad dalam banyak ayat. Allah sebut dengan nama hamba. Contoh bahkan dalam kondisi-kondisi yang genting. Kata Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surati min mithlih. Kalau memang kalian ragu tentang Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami, Allah tidak mengatakan rasulina, tapi Allah mengatakan ala abdina, ketika kami turunkan Al-Quran kepada hamba kami. Allah menyebutkan Muhammad SAW ketika itu dengan sifat hamba. Ini kondisi genting yang luar biasa, dan Allah menonjolkan tentang sifat Nabi Muhammad sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, karena dia yang paling hebat dalam beribadah. Kemudian juga ketika Isra Mi'raj, kata Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah telah menjalankan hamba kami. Allah tidak mengatakan maha suci Allah telah menjalankan rasul kami. Di sini Allah menunjukkan sifat penghambaan Nabi dalam mukjizat terbesar bagi Rasulullah. Malam terbaik bagi Nabi adalah malam Isra Mi'raj. Kalau malam terbaik bagi kita semua adalah malam Lailatul Qadar. Bagi Nabi adalah malam Isra Mi'raj karena bertemu dengan Allah dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah juga menyebutkan tentang sifat apa? Hamba ya. Makanya ketika Rasulullah ditanya, "Kenapa engkau beribadah sampai bengkak-bengkak kaki Anda ya Rasulullah, sementara engkau telah diampuni dosa yang telah membawa datang?" Kata Rasulullah, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ya. Oleh karenanya para rasul dipuji sebagai hamba karena merekalah orang yang paling hebat dalam mewujudkan peribadatan. Seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disifati hamba tapi disifati Tuhan, maka tidak terpuji. Jadi ngapain? Bahkan tercela. Kok Tuhan beribadah? Kok Tuhan makan? Kok Tuhan menangis? Kok Tuhan sakit? Malah tercela atau terpuji? Tercela. Ketika kita mengangkat kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai hamba tapi sebagai Tuhan, malah akhirnya sifat-sifat Nabi tadi bukan tercela tapi menjadi terpuji. Ini filosofi yang harus kita pahami. Pola berpikir. Justru kita puji Nabi, Nabi dipuji, Nabi sakit, Nabi sabar, Nabi kelaparan, Nabi sabar, kan terpuji. Karena dia seorang hamba, sabar dalam menjalani perintah Allah, salam berdakwah, terluka dia sabar. Giginya sampai luka, sampai berdarah wajahnya dia sabar. Anaknya meninggal dia menangis, dia sabar ya. Dimusuhi oleh seluruh umat ketika itu, Arab seluruhnya musuhin dia. Kemudian Romawi Persia musuhin dia, dia sabar. Ya. Kemudian dia capek tapi tidak pernah malas terus. Ini semua jadi terpuji kalau posisi Muhammad sebagai seorang hamba. Tapi coba kita bayangkan, Muhammad Tuhan. Nah, jadi celah semua. Tuhan kok capek, Tuhan kok lapar, Tuhan kok nangis. Tuhan kok ya jadi tercela. Nah, kira-kira demikian pula ketika kita berbicara Nabi Isa alaihissalam dalam syariat Islam, Nabi Isa alaihissalam adalah seorang hamba. Maka dia terpuji dari posisinya sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadan Rasulullah wa anna Isa wa inni Muhammad wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu." Ya. Wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal. Kata Nabi SAW, siapa yang bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan dia adalah kalimat Allah yang Allah mengatakan kun fayakun, dan dia adalah ruh di antara ruh spesial yang Allah tiupkan kepada, yang Allah jadikan untuk menciptakan Nabi Isa. Kemudian surga itu benar adanya, neraka benar adanya, maka dia masuk surga apapun amalannya. Di sini di antara keistimewaan bagi umat Islam agar masuk surga dengan mudah, mengakui bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka dari situ Allah ketika membicarakan tentang Nabi Isa, Allah memunculkan sifat-sifat kemanusiaannya. Bagaimana seorang hamba yang taat? Karena itulah pujian kepada Nabi Isa. Maka kita akan sebutkan misalnya beberapa ayat tentang Nabi Isa, karena ketika dia sebagai hamba itulah kita bisa meniru. Makanya Allah ketika menyebut para nabi, Allah mengatakan ulaikal ladzina hadallah, mereka itu para nabi adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, fabihudahum muqtadi, maka itulah ikutilah petunjuk mereka. Jadi kita ini disuruh mengikuti petunjuk para nabi. Di antara para nabi yang kita disuruh untuk mengikuti petunjuknya, Nabi siapa? Nabi Isa. Ya. Kapan kita bisa mengikuti petunjuknya? Ketika dia menjadi seorang hamba. Ya. Ketika dia menjadi seorang hamba, kita bisa meniru apa yang dia lakukan. Oleh Tuhan gimana mau ditiru? Tapi kalau dia hamba, kita bisa tiru. Maka kata Allah, fabihudahum muqtadi, tirulah, teladanilah para nabi-nabi tersebut, di antaranya Nabi Isa alaihissalam. Baik. Metode Allah ketika ingin menjelaskan tentang sifat hamba Nabi Isa alaihissalam sebagaimana nabi-nabi yang lain, ya. Maka Allah sebutkan dari awal dari kisah neneknya. Makanya adalah surat Ali Imran. Allah ceritakan sahabat tentang neneknya. Neneknya siapa? Imra'atu Imran. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'ata qalat Rabbi inni wada'tu antha wallahu alim bi wada'at wa laysa dhakaru kal untha. Wa inni samaituha Maryama wa inni wa'idhuha bika wa dhurriyyata minash shaytanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanan wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Tayyib, lihat sini. Di awal cerita, maka Allah cerita tentang keluarga Ali Imran, mulai dari Hannah. Hannah dikisahkan dalam sebagian tafsir, Hannah ini sudah lama enggak punya anak. Tiba-tiba dia melihat ada seekor burung yang merawat anaknya. Tiba-tiba dia lihat ada burung sama anak-anaknya, dia rindu ingin punya anak. Maka dia pun berdoa setelah lama tidak punya anak. Akhirnya Allah kabulkan. Ya. Jadi setelah itu dia punya anak ketika dia hamil. Ketika dia hamil dia bernazar ingin punya anak laki-laki. Supaya apa? Supaya bisa berkhidmat di Baitul Maqdis tujuannya. Dia ingin punya anak laki-laki supaya anak ini istilahnya berkhidmat di Baitul Maqdis sehingga jadi amal jariah buat dia. Ternyata yang lahir laki atau perempuan? Perempuan, Maryam. Jadi dia mengatakan, Rabbi ini wadatuha unsa. Ya Allah, ternyata perempuan, bukan laki-laki. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Kata Allah, Allah alam bima wadat. Tapi dia terima. Allah mengatakan, Allah lebih tahu tentang yang bikin Maryam juga Allah. Ya. Yang ciptakan Maryam juga Allah. Walaysa dzakarukal unsa. Benar, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Laki-laki di masjid kan lebih aktif, lebih muda, lebih interaksi. Wanita terbatas, dia pun bisa berkhidmat di Baitul Maqdis dengan penuh keterbatasan. Ya. Tetapi subhanallah, ternyata anak perempuan ketika itu lebih daripada laki-laki. Karena Allah punya rencana, dari anak perempuan ini Maryam akan lahir Nabi Isa dan akan bikin heboh seluruh dunia. Ya, seandainya anaknya laki-laki, enggak muncul Nabi Isa. Makanya terkadang kita punya rencana A, Allah kasih B, ternyata B lebih baik daripada A. Benar atau tidak? Ya. Tapi kurang percaya, itu aja. Baik, akhirnya maka Maryam pun berdoa, "Inni a'udzuha bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim." Dan antara taufik dari Allah untuk Hannah, Hannah berdoa, "Ya Allah, lindungilah dia dan anaknya." Dan dia menyebutkan zuriyah secara umum, mau anak laki perempuan sudah dia enggak tentukan. Dia enggak bilang ya Allah, lindungilah si Hannah, lindungilah Maryam dan juga anak laki-lakinya. Enggak, dia sudah enggak bicara tentang cucu. Dia cuma bilang, ya inni a'udzuha bika wa dzurriyyataha. Aku minta perlindungan kepada engkau untuk Maryam dan juga untuk keturunannya. Subhanallah, dia diberi taufik untuk berdoa kepada anak keturunan. Oleh karenanya kita kalau berdoa jangan hanya kepada anak kita, kita juga doain agar cucu-cucu kita. Karena cucu-cucu kita juga anak-anak kita. Kapan mereka soleh dan soleh, kita juga dapat pahala. Maka jangan batasi kebaikan hanya pada anak kita, pada anak yang level 1. Ya. Level di bawah-bawah juga doain. Wa dzurriyyah. Ya, semoga cucu-cucu buyut-buyut dan cicit-cicit, cecet-cecet, cocot-cocot semuanya apa soleh dan soleh. Nah, kita doain jangan terbatas pada anak-anak saja. Terkadang anak enggak beres, cucu kita yang beres. Kita enggak tahu. Ya, terkadang istri enggak beres, anaknya yang beres. Terkadang suami enggak beres, ternyata keturunannya yang beres. Doa saja, doa. Dan itu taufik dari Allah bagaimana Maryam, bagaimana Hannah mendoakan buat Maryam dan anaknya. Akhirnya lahirlah seorang wanita yang dinamakan dengan Maryam. Dan Maryam dalam bahasa Ibrani maknanya bisa dua, bisa maknanya abidah yaitu wanita ahli ibadah atau khadimah, wanita yang menjadi pelayan ya. Si melayani Masjid Al-Aqsa. Dan subhanallah nama punya hasun yaitu punya asar, punya dampak. Dan benar-benar Maryam jadi wanita yang sangat ahli ibadah. Ini dalil bahwasanya Maryam ibunya Isa manusia. Dulu dia tidak ada. Diimpikan oleh ibunya Hannah berdoa, kemudian muncul. Di dalam perut ibunya selama 9 bulan, kemudian lahir. Manusia atau bukan? Manusia. Kenapa ini perlu Allah jelaskan? Karena banyak orang Nasara menganggap ada nilai-nilai ketuhanan kepada Bunda Maria. Maka Allah jelaskan sifat manusianya. Dia tidak diragukan, dia manusia. Diragukan, bapaknya manusia, ibunya manusia, dalam perut ibunya, lahir, kemudian makan dan minum, dan dia beribadah, rajin ibadah. Gimana kalau Tuhan beribadah? Tuhan tidak beribadah. Tuhan itu diibadahi. Maka ini salah satu metode Allah luar biasa, bahwasanya Maryam adalah manusia. Baik, kemudian Maryam rajin beribadah sampai akhirnya Allah mengatakan, qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Malaikat mengatakan, wahai Maryam, sungguhnya Allah telah memilihmu di antara seluruh wanita. Memilih Maryam mengatakan, milihmu untuk menjadi ibunya Isa, untuk menjadi seorang ibu yang terhebat di zamannya. Allah pilih engkau. Ya si pilihan. Ya, Maryam juga tidak ingin jadi ibu, tahu-tahu dipilih jadi apa? Ibu. Wa tahharaki, dan Allah mensucikan engkau. Yang buat kau suci, akhirnya kau menjauh dari berbagai macam maksiat, kau menjauh dari sentuhan para lelaki yang tidak halal, kau rajin beribadah, bersih dari akhlak-akhlak buruk, yaitu tahharaki min kulli radhilah. Allah sucikan engkau dari seluruh keburukan. Jadi Maryam rajin ibadah, akhlaknya mulia, tidak tukang maksiat, ya, dan macam-macam. Kalau sebagian akhwat sekarang jilbab tapi nonton Korea, jilbab tapi nonton India. Ya. Pakai cadar tapi, selfie melulu, pamer terus. Pakai cadar tapi matanya sampai melengkung ke atas. Pakai cadar tapi ininya merah jingga semua. Pakai cadar tapi cadarnya ada kupu-kupunya. Jadi maksud saya, Allah benar-benar mensucikan Maryam dari seluruh perkara yang buruk, ya. Dan ini semua sudah Allah siapkan. Akhirnya wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah telah pilih engkau. Jadi istifa yang pertama dan istifa yang kedua. Istifa yang pertama itu Allah pilih engkau untuk menjadi ibunya Nabi Isa. Istifa wastafaki, Allah ulangi lagi, malaikat ulangi lagi, wastafaki ala nisa'il alamin, Allah telah pilih engkau di atas seluruh manusia, yaitu engkau menjadi wanita yang mulia. Makanya disebutkan oleh Nabi, kamu la minar rijal kathir walam yakmul minan nisa'il arba'. Bahwasanya lelaki yang sempurna banyak, para nabi di antaranya, tapi tidak sempurna dari wanita kecuali empat wanita. Di antaranya adalah Maryam bintu Imran, wanita sempurna. Di antaranya Asia bintu Muzahim, istrinya Fir'aun yang sabar dengan kejahatan Fir'aun, tapi dia tetap beriman. Kemudian di antaranya Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi SAW, dan Fatimah bintu Muhammad SAW. Tidak banyak yang sempurna. Kemudian Rasulullah memuji Aisyah, wa fadlu Aisyah ala sa'iri nisa' ka fadli sarid ala sa'irat ta'am, dan keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti makanan sarid dibandingkan seluruh makanan yang ada. Sarid itu makanan paling enak ketika itu. Ya. Ya. Kalau makanan paling enak sekarang apa? Khilaf, Ustaz. Kalau saya makan paling enak tahu goreng. Tahu isi. Tapi intinya maksudnya yang sempurna wanita jarang, di antaranya siapa? Maryam. Entahlah Maryam. Baik, maka Allah sudah siapkan dia untuk diuji, dan kaedah menyatakan semakin beriman ujian semakin tinggi. Itu sudah kaedah berlaku sunnatullah. Maka Adam jangan berharap saya semakin tambah iman semakin tidak ada ujian. Semakin berat ujian. Semakin berat ujian. Kata Rasulullah SAW, asyadun nasi balal anbiya, yang paling berat ujiannya para nabi. Semua salim orang saleh, semua amsal fal amsal, kemudian selanjutnya. Orang-orang saleh pasti diuji. Cuma mereka tidak suka bikin status itu saja. Orang sedikit bikin status, bikin ini, curhat sana, curhat sini. Antum kira para ulama tidak diuji? Mereka sangat diuji. Tapi mereka tidak suka bikin apa? Status. Ya. Kalau ibu-ibu sedikit-sedikit bikin apa? Status.

Tahu-tahu gambar layangan putus. Menyindir suaminya. Suaminya bantah bikin layangan dua. Jadi maksudnya ini kalau peran-peran status ngapain? Ya, kalau ada masalah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghayal ada orang beriman tidak diuji, itu hanya hayalan. Terlalu banyak dalil menyegatkan, menyatakan semakin beriman semakin diuji. Mustahil orang semakin beriman tidak diuji. Mustahil. Itu sudah sunnatullah berlaku. Semua nabi diuji, semakin saleh semakin diuji. Baik, akhirnya dia diuji dengan ujian yang berat ya. Padahal Nabi Maryam sudah menjauh beribadah, menjauh dari laki-laki. Allah sebutkan kisah Maryam. Subhanallah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitabi Maryama idh intabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban." Maryam menjauh dari orang-orang, dia di arah timur, kemudian dia pasang hijab sitar supaya dia fokus beribadah, tidak sibuk dengan luar agar tidak terlihat dia beribadah, rajin beribadah. Tiba-tiba Allah uji dia di tengah kesibukannya beribadah. Fa arsalna ilaiha ruhana, maka kami kirim malaikat Jibril. Fatamatsala laha basyaran sawiyya, maka malaikat Jibril ini pun menjelma menjadi seorang laki yang sempurna, tentunya sangat sangat tampan. Tiba-tiba masuk di kediaman Maryam yang tertutup, yang sedang beribadah kepada Allah. Tiba-tiba muncul laki tampan. Maka dengan refleks spontan, Maryam yang wanita suci, yang tidak pernah kontak dengan lelaki, yang tidak pernah ketawa ketiwi sama lelaki, maka dia langsung melihat Jibril, dia mengatakan, "Qalat inni a'udzu birrahmani minka." Aku berlindung kepada Allah darimu. "In kunta taqiyya," dan hendaknya kau bertakwa kepada Allah. Di sini Maryam langsung berlindung kepada Allah, dan dia tahu dia tidak akan selamat kecuali dengan lindungan siapa? Allah. Karena fitnah lelaki dan wanita itu hanya main detik. Satu detik, dua detik, seorang bisa berubah. Bisa terfitnah. Bisa terfitnah. Di antara cerita yang menyedihkan, yang saya sudah cerita berapa kali, kisah ada seorang habis hajian, ya dia kawan saya orang Saudi, ceramah, syekh. Ceramah sebelum haji, ketika pulang haji dia ceramah, yaitu setelah pulang dari Mina ceramah lagi, datang seorang menangis, dia bilang, ya Syekh, saya tidak akan diampuni oleh Allah. Saya bilang, enggak, kok sudah haji? Ya, insya Allah husnudzon diampuni. Kata, saya tidak diampuni. Kata Syekh, kenapa kau ngomong gitu? Saya sudah pulang dari Mina, tanggal 12 atau tanggal 13 Zulhijjah, pulang dari Mina, saya masuk ke kamar, tiba-tiba ada perempuan lewat, saya ajak ngobrol, langsung saya zinai. Setelah haji. Maksud saya, fitnah itu luar biasa ya. Maksudnya fitnah wanita, fitnah lawan jenis itu hanya main menit aja. Seorang bisa tertarik, tiba-tiba dia syahwat, tiba-tiba dia sudah tidak berpikir panjang. Makanya dikatakan, kalau syahwat sudah bergejolak laki-laki, 2/3 akalnya sudah hilang. Itu masih mending, ada yang hilang seluruh akalnya. Sehingga tidak dia pikirkan kecuali bagaimana bisa melampiaskan apa? Syahwatnya. Oleh karena seorang tidak menggampangkan masalah ini, masalah kontak lelaki dan wanita. Sudah banyak kasus terjadi. Ya. Maka Maryam tahu bahwasanya dia tidak akan selamat kecuali kalau dilindungi oleh Allah. Makanya a'udzu birrahmani minka. Nabi Yusuf alaihissalam saja, seorang nabi yang juga tidak pernah pacaran sama wanita manapun, jadi tetap saja dia berdoa ya. Qala ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah. Itu pertama agar selamat ya. Ma'azallah. Jadi kalau ada akhwat ganggu antum, antum bilang a'udzubillah, langsung blok. Tapi jangan a'udzubillah, lanjut terus. Terus kamu tinggal di mana? A'udzubillah minasyaitonirrajim. A'udzubillah kemudian tinggal. Bukan cuma itu, bukan cuma a'udzubillah. Dia mengatakan in kunta taqiyya, hendaknya kau bertakwa kepada. Ini hati-hati Jibril, dia enggak tahu itu malaikat, dipikir laki tampan masuk nyelonong ya. Dia langsung bilang bertakwalah kepada Allah. Bukan mas kok sini? Tafadhal kita duduk. Tafadhal. Tumben lewat sini. Ah, dari mana? Selesai kalau begitu. Oleh karenanya fitnah bisa menimpa siapa saja tanpa pandang bulu. Bahkan bisa menimpa ketika seorang mungkin sedang beribadah. Maka seorang berusaha untuk selalu bersandar kepada Allah agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Maryam pun saking sucinya, dia tidak ada basa-basi dengan Jibril. Dan ini bentuk laki-laki yang tampan. Maka akhirnya Jibril kasih tahu, "Innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya." Sungguhnya saya adalah utusan

0: untuk menjelaskan Allah akan memberikan engkau anugerah berupa anak yang soleh, gulaman zakia. Maryam langsung bilang, anna yakunu li gulamun walam yamsasni basharun walam aku bagia. Bagaimana saya bisa punya anak? Saya tidak pernah disentuh oleh laki sedikit pun, dan saya juga tidak, bukanlah wanita apa? Bezinab, ya. Jadi ini Maryam benar-benar manusia. Sisi manusianya apa? Dia dilahirkan oleh ibunya, dalam perut ibunya selama 9 bulan. Kemudian dia rajin ibadah, dan sebelumnya wakafalah Zakaria, dan dia juga dirawat oleh Nabi siapa? Zakaria. Nabi Zakaria siapkan makanan, dia makan minum seperti manusia biasa, cuma dia rajin ibadah. Kemudian ternyata Malaikat Jibril mengatakan, kau bakalan punya anak. Dia mengatakan, anna yakunu li gulamun walam yamsasni basharun walam aku baghiya. Qala kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna. Kata Allah, mudah wahai Maryam, saya sengaja menjadikan engkau punya anak tanpa suami, ayatan minna, ayatan lin-nasi wa rahmatan minna, sebagai bukti keajaiban Allah, tanda-tanda keesaan Allah, dan juga rahmah, kasih sayang dari kami. Wakana amran maqdiyah, dan pasti terjadi karena sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tuh enggak bisa menghindar. Dalam ayat yang lain, qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah kehendaki. Mau anak tanpa ayah ibu seperti Adam, mau anak tanpa ayah seperti Isa, terserah Allah. Kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan yang Allah ingin kehendaki. Dan Allah bisa cipta manusia tanpa ayah dan ibu, bisa jadi manusia tanpa wanita seperti Hawa dari siapa? Adam. Ada manusia tanpa lelaki dan wanita. Siapa? Adam. Ada manusia tanpa wanita, yaitu siapa? Hawa dari Adam. Ada manusia tanpa lelaki, yaitu Isa. Dan ada manusia dari ayah dan ibu, antum dan saya. Allah bisa memberikan variasi, dan dia yakhluqu ma yasha, menciptakan yang kehendaki. Subhanallah, barang siapa memperhatikan tentang surat Ali Imran, dia akan melihat bagaimana Allah membawa keajaiban secara bertahap. Keajaiban pertama, Hannah, mamanya Maryam yang sudah lama tidak punya anak, kemudian dia berdoa, kemudian ternyata dia punya anak. Anaknya Maryam. Baik. Akhirnya Maryam dirawat oleh Zakaria karena Imran sudah meninggal. Dirawat oleh Zakaria, menyediakan makanan, minuman untuk Maryam. Sesekali suatu hari Zakaria datang, ternyata ada makanan. Anna laki hadza. Dari mana makanannya? Qalat huwa min indillah. Dia wali perempuan. Allah datangkan tanpa ada yang membawakan. Dan menakjubkan, makanan yang dihadirkan kepada Maryam dikatakan, yaitu kalau di musim panas Allah hidangkan makanan buah-buahan yang bisa tumbuh hanya tumbuh di musim dingin. Ketika musim dingin, Allah terkadang datangkan buah-buahan yang tidak tumbuh kecuali di musim panas. Maka ini menakjubkan. Nah, ketika melihat itu, Zakaria kemudian punya ide untuk berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Karena Zakaria sudah tua, ya, maka dia berdoa di awal surat Maryam, inni wahanat apa dzikr rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ketika dia berdoa, inada rabbu nidaan khafiya, qala rabbi inni wahanal azmu. Ya Allah, sungguhnya aku sudah lemah tulangku, wasta'ala, kemudian rambutku sudah putih semua. Ya, jadi sudah, kemudian wamraati akhir, dan istriku sudah mandul. Tapi saya ingin punya anak. Kenapa Zakaria ingin punya anak? Dilihat keajaiban, ternyata Maryam didatangkan oleh Allah makanan yang luar biasa. Maka dia ingin bisa jadi punya anak, meskipun sebab-sebab punya anak tidak ada. Maka dia sudah tua, istrinya mandul, ternyata bisa punya anak, namanya Yahya. Ini keajaiban lebih daripada peristiwa Hannah. Karena Hannah masih bisa punya anak. Ini istri mandul, enggak mungkin punya anak. Zakaria sudah tua. Setelah itu, dari munculnya lahirnya Maryam, Hannah sudah lama enggak punya anak, baru akhirnya punya anak. Kemudian Zakaria dan istri yang tidak ada sebab-sebab punya anak, ternyata bisa punya anak. Allah pindah kepada mukjizat yang lebih hebat lagi, yaitu ada anak tanpa ayah. Ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya hamillah Maryam. Subhanallah. Jadi Maryam itu benar-benar manusia. Sampai dia juga namanya, kemudian fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyah, maka dia pun mengandung Nabi Isa, maka dia pun menjauh, malu melihat orang perut buncit, perut besar, ternyata hamil, akan timbul banyak pertanyaan. Maka dia menjauh sampai akhirnya fa'aja'al makhadu ila jidhin nakhli, ketika waktu melahirkan, makhad itu tergoncang-goncang, sebagai menafsirkan yaitu janin mulai bergerak seakan keluar, sebagai menafsirkan makhad maksudnya adalah kontraksi. Kontraksi ini yang sangat berat dihadapi oleh wanita ketika melahirkan, kontraksi akan melahirkan. Antum lagi-lagi enggak tahu. Ini yang lain cuma siapa? Perempuan. Kita cuma ngelihat, kita tahu secara, tapi yang merasakan mereka. Fa'ajal makhadu ila jidinah, maka dia keletihan, capean sendirian, harus melahirkan sendirian. Maka dia pun dibawa kepada menuju sebuah pohon korma. Kemudian dia berkata, qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan maskiya. Maka dia berkata, seandainya saya mati sebelum ini, sehingga saya adalah orang yang terlupakan. Kenapa dia ngomong begitu? Karena saking berat yang dihadapi. Dia sendirian ketika melahirkan, tubuhnya lagi lemas, dia kelaparan, dia kehausan. Ini dari sisi fisik. Fisik dia mengalami kesakitan luar biasa, karena Allah sebut dengan makhad. Makhad itu janin bergerak, dan dia pasti sakit. Yang kedua, dia sedang kehausan, dan dia sedang kelaparan. Ini gangguan secara fisik. Gangguan secara mental timbul. Ini kalau lahir, apa kata dunia? Apa kata dunia? Katanya beribadah, tahu-tahu bunting. Apa kata dunia? Bayangkan. Tahu katanya di pondok, tahu-tahu cabul, kan? Gak enak dengernya. Katanya menjauh karena beribadah, uzlah, tahu-tahu bunting. Dan ini akan bukan cuma dia pikir dirinya, dia pikir nama keluarganya, nama mamanya, nama keluarga Imran. Ini celah, karena kalau orang berzina bukan hina dirinya saja, tapi menghina nama keluarga. Maka menjadi beban yang berat bagi dia secara psikolog. Maka dia mengatakan, ya laitani mitu qabla hadha, seandainya saya meninggal sebelum ini, wa kuntu nasyan mansiya, dan saya hanyalah seorang yang terlupakan. Di tengah-tengah seperti itu Allah berfirman, fanadaha min tahtiha. Tiba-tiba dia pun menyeru dari bawahnya. Dia ini fanadaha, kembali kepada siapa? Khilaf di kalangan para ulama. Karena tafsiran, terjemahan letterlegnya, fanadaha min tahtiha, maka dia sang lelaki pun menyeru dari bawahnya. Maka sebenarnya mengatakan itu adalah Jibril alaihissalam. Ada suara muncul dari bawah dia, memberi arahan, memberi nasihat, memberi hiburan. Dan pendapat yang lebih kuat, Nabi Isa. Jadi Nabi Isa akhirnya lahir. Baru beberapa saat lahir, Nabi Isa berbicara kepada ibunya. Fanadah min tahtiha. Makanya Allah mengatakan, maka Isa pun. Karena kata ganti sebelumnya juga kembali kepada Nabi Isa. Fahamalathu. Allah bercerita tentang Nabi Isa. Ya, tentang Nabi Isa, dia, semua dia itu kembalinya Nabi Isa. Di antaranya fahamalathu, maka Maryam pun mengandungnya. Ngandungnya itu siapa? Nabi Isa. Kemudian Allah berkata fanadah, maka dia pun menyeru, maka yang benar adalah Nabi Isa. Fanadah min tahtiha, maka dari bawah Nabi Isa berkata kepada ibunya, Allah tahzani, jangan kau sedih wahai ibunda. Sungguh indah kalau ada anak menasihati kita. Antum berusaha punya anak soleh, tahu-tahu bilang, Abi, sabar. Ada anak nasihati kita. Itu nikmat luar biasa. Kita punya anak yang nasihati kita. Tahu-tahu putri kita datang, sabar, Umi. Subhanallah. Ya, bukan Bi, main game Bi. Bi, ke Paris Bi. Masya Allah, bukan. Nasihati. Maka Nabi Isa menasihati ibunya, Allah tahzani, jangan kau sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Sungguhnya Allah telah melahirkan sungai kecil dari bawahmu agar kau tidak haus. Adapun kau lapar, wa huzzi ilayki bijidhin nakhlati tusaqqit alayki rutuban janiyya. Goyangkan itu pohon korma, akar pohon korma, maka akan turun jatuh rutab-rutab. Masih segar. Dan ini salah satu mukjizat ya, karena rutab tersebut mungkin susah, pohon mau digoyangkan bagaimana, enggak bisa. Kita jalan lagi, kalau mau goyang korma bisa enggak? Pasti kita yang goyang, bukan Tuhan. Ini dia goyang, pohonnya yang goyang dari bawah. Padahal lagi baru melahirkan, apa punya tenaga. Tapi namanya harus ikhtiar. Goyang aja, ternyata bisa goyang. Yang goyangin Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah berkata, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, tidaklah kau memanah, tidaklah kau melempar ketika kau melempar, tapi Allah yang menyampaikan. Nabi Muhammad ketika perang, dia ambil pasir, dia mengatakan, syahatil wujuh, dia lempar. Yang tidak mungkin sampai ke musuh. Meskipun Nabi lempar cuma mungkin jarak, namanya pasir dilempar paling berapa meter sih? 2 meter, 3 meter. Tapi Allah yang nyampaikan ke mata-mata mereka. Jadi yang penting kau usaha. Usaha, ya. Nah, Maryam apa mau tenaga? cuma gini-gini yang bisa. Kita laki-laki aja enggak bisa. Antum lihat orang pohon goyang kurma? Enggak ada. Tetapi Allah goyangkan, akhirnya jatuhlah dan dia pun makan. Atau kemudian Nabi Isa menyebut lagi, fakuli wasrobi waqorri aina, makanlah, minumlah dan bahagialah. Jangan kau khawatir tentang pertanyaan orang. Wa imma tarayna minal basyri ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya. Kalau ada orang tanya-tanya, enggak usah gubris, bilang saya lagi puasa ngomong. Aku tidak bakal ngomong sama siapapun. Sudah, serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Subhanallah, lahir Nabi Isa. Nabi Isa pernah dalam kandungan apa? Maryam. Bagaimana proses masuk dalam kandungan Maryam? Allah mengatakan, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhum min. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa dengan kun fayakun. Wa ruhum min, yaitu ruh spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa Maryam bint Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Kami pun tiup kepadanya, kami tiupkan ruh kami. Tiup kepada Maryam. Ya, ada dalam ayat yang lain fanafakhna fiha kepada Maryam. Dalam ayat yang lain fihi, kembali kepada kemaluan Maryam. Ya. Ahsanat farjaha, yang Maryam yang telah menjaga kemaluannya, fanafakhna fihi, dan kami tiup ke kemaluannya. Dia mengatakan Jibril meniup dengan cara tertentu, kemudian masuk Isa dalam perut Maryam, kemudian Allah masuklah ruh tersebut, Allah ciptakan kun fayakun. Jadilah Nabi Isa. Kemudian lahir dengan hamil yang wajar, kemudian rasa sakit ketika melahirkan, semuanya dialami. Akhirnya hilanglah kesedihan Maryam, penyakit psikologi sudah tenang, anaknya nasihati, tenang Umi, santai aja, gak usah ngomong sama orang. Yang kedua, makan minum, selesai, lapar, hilang semua dahaga. Kata Allah, fahamalathu, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pun datang, fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Maka dia pun bawa si kecil Isa ke kaumnya. Subhanallah, ini kisah yang pernah membuat Najasyi menangis. Waktu Najasyi melindungi kaum muslimin, di antaranya ada Ja'far bin Abi Talib, pemimpin kaum muslimin ketika itu, datang provokasi Amr bin Al-As ketika masih kafir. Maka Amr bin Al-As mengatakan, wahai raja, ngapain kau jaga mereka itu, orang-orang Islam itu, mereka orang terbuang, mereka itu menyelisih orang-orang pintar di kaum mereka, dan mereka berbicara tentang Tuhan kalian dengan perkataan yang dahsyat, provokator. Kata Najasyi, emang dia ngomong apa, panggil sini, panggil itu Ja'far. Subhanallah, Ja'far ketika dipanggil dia bingung. Dia bilang, kita mau ngomong apa ini? Harus ngomong apa? Kita mau bicara tentang Tuhan mereka. Kita mau bilang Tuhan mereka itu manusia, bukan Tuhan. Ini kan perkara yang sangat sensitif. Tapi kata Ja'far bin Abi Thalib, kita akan berbicara sebagaimana yang sesungguhnya. Biarlah terjadi apa yang terjadi. Subhanallah. Akhirnya dipanggil. Kemudian bagaimana tentang Nabi Isa? Maka Ja'far membaca surat Maryam dari awal, dari kitab Zakaria, kemudian bagaimana Maryam beribadah, kemudian mengandung, kemudian melahirkan, kemudian Nabi Isa. Dia pun menangis. Dia menangis. Jadi kita ini memang kita luar biasa kalau kita renungkan tentang sulitnya Maryam, kemudian tentang Nabi Isa sebagai seorang hamba, ya, bisa membuat air mata keluar sebagaimana Najasyi. Tapi akhirnya datanglah orang-orang mulai mencela sebagaimana diduga. Ya ukhta Harun, makana abuki imra'a sawi wa makanat ummuki bagi. Wahai ukhta Harun. Harun siapa? Yang benar bahwasanya Maryam punya saudara namanya Harun. Dan dulu orang-orang Bani Israel menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama nabi. Bukan maksudnya Maryam dari keturunan Nabi Harun, bukan. Karena datang dalam hadis ketika ada Nasara di zaman Nabi memberi syubhat kepada para sahabat, "Loh, kenapa dibilang ukhta Harun sementara Harun zamannya jauh?" Maka Nabi menjawab, semuanya Bani Israel menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama nabi-nabi mereka. Jadi Harun sini maksudnya saudara kandungnya siapa? Maryam. Kakaknya, ya. Atau adiknya, mungkin kakaknya. Tapi dia bilang, ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Ya. Apa yang terjadi dengan kenapa? Kenapa kau berzina? Ayahmu Maryam, ayahmu Imran adalah pemimpin para ustaz atau para pendeta di zaman itu. Dan ibumu Hannah, wanita yang sangat mulia. Dia enggak saja, fa asyarat ilaih. begini aja. Dan Maryam tidak ragu-ragu untuk nunjuk karena dia sudah tahu Isa pernah ngomong sebelumnya. Ya. Dia tenang. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami bisa bicara sama anak yang masih digendong? Tiba-tiba Nabi Isa berbicara. Ini mukjizat yang tidak didapat dalam Injil. Qala inni Abdullah. Perkataan pertama yang diucapkan Nabi Isa, aku adalah hamba Allah. Inilah seorang hamba. Isa alaihissalam mulia karena sebagai seorang hamba. Kata Allah, la yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillah. Nabi Isa tidak pernah merasa sombong untuk menjadi hamba Allah. Walal malaikatul muqarrabun, bahkan para malaikat yang dekat dengan Allah juga tidak pernah merasa sombong untuk enggan untuk menjadi hamba Allah. Justru bangga bisa menjadi hamba hamba Allah. Jadi hamba. Makanya Allah kalau muji hamba Allah mengatakan ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman. Maka dia berkata perkataan pertama, ini Abdullah. Aku adalah seorang hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dan aku seperti rasul-rasul sebelumnya. Ataniyal kitab, Allah jadi berikan kepadaku Injil. Wa ja'alani nabiyya, Allah jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, aku dijadikan berkah dimanapun aku berada. Berkah, katakan Nabi Isa selalu memberi manfaat kepada orang lain. Nafa'an lil khair, senantiasa bantu orang lain. Mu'alliman lil khair, senantiasa mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada orang lain. Wa awsani bis salati waz zakati, dan selalu mewasiatkan kepadaku, Allah mewasiatkan kau untuk senantiasa salat dan bayar zakat kalau punya rezeki. Ada yang mengatakan bayar zakat, ada yang mengatakan untuk mensucikan jiwaku. Wa barran bi walidati, dan aku berbakti kepada ibuku. Aku disuruh oleh Allah untuk berbakti kepada ibuku. Wala majalni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku orang yang sombong dan celaka. Wassalamu alayya, keselamatan bagiku, yauma wulidtu, ketika aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan ketika aku mati, wa yauma ubu'atsu hayya, dan ketika aku dibangkitkan. Kata Allah, dzalika Isa bin Maryam, itulah Isa bin Maryam. Qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun, itulah yang benar tentang perselisihan mereka. Maka nadillah ya yattakhidami waladin subhana, Allah tidak pantas baginya untuk punya anak. Maha suci Allah. Idza qada amran fa inna ma yaqulu kun fayakun. Kalau Allah ingin putuskan suatu perkara, tinggal kun fayakun. Baik. Jadi kita akan sebutkan di mana nilai-nilai Isa sebagai manusia. Pertama, Isa alaihissalam lahir dari seorang mama ibu yang juga manusia. Nah, yang mamanya lahir dari Hanna, lahir kemudian seterusnya dan seterusnya, kemudian maka dia benar-benar, Maryam adalah benar-benar manusia, bapaknya Imran, ibunya siapa? Hanna. Kemudian Isa alaihissalam dalam perut Maryam, dalam perut Maryam. Di antara bukti bahwa dia manusia, dia mengalami tahapan sebagai manusia yang lain. Dari bayi, janin, kemudian keluar, kemudian merangkak, kemudian besar sampai ujungnya meninggal dunia. Dan itu adalah sifat manusia. Kalau Tuhan masa dari awal dari ingusan kemudian dari, kan enggak, dari merangka ingusan enggak bisa apa-apa, disusuin, dinetein, nah itu bukan sifat Tuhan. Tapi ini diantara bukti dia manusia. Diantara bukti dia manusia, dia makan dan minum. Kata Allah, mal masihu Isa bin Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Ibunya adalah wanita yang sangat jujur. Mereka berdua makan makanan, dan Tuhan tidak makan makanan. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwal abidin." Kalau Allah punya anak, saya akan sembah anak tersebut, karena anak pasti mirip dengan bapaknya. Anak pasti mirip dengan bapaknya. Seandainya Isa anak Allah, dan itu hasya wa kalla, dan tidak mungkin, tentu Allah tidak makan, Isa pun tidak akan makan. Ketika Isa makan, tidur dan lainnya, maka dia menyelisihi sifat zat yang dituduh sebagai bapaknya. Maka dia bukan anak Tuhan. Dia makan dan minum. Kemudian dia juga berbicara, ini Abdullah. Dan dia seperti nabi-nabi sebelumnya. Ataniyal kitab. Nabi-nabi sebelumnya dikasih kitab suci. Dan kalau Tuhan tidak perlu kasih kitab suci, ngomong langsung, ngapain kasih kitab suci? Benar atau tidak? Bukankah kitab suci itu menghikayatkan firman Tuhan? Iya atau tidak? Ya, berarti Nabi Isa diutus, berarti ada yang mengutus. Tentu berbeda antara yang mengutus dan diutus. Kalau dia Tuhan, dia tidak perlu bawa kitab suci, dia ngomong langsung. Ya. Maka dia adalah manusia. Kemudian di antara bukti dia manusia, Kata Allah, waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bisolati wa zakat. Aku diwasiatkan untuk salat. Nabi Isa salat. Tuhan tidak beribadah, Tuhan diibadahi. Dan dalam Injil-Injil disebutkan Nabi Isa salat, Nabi Isa berdoa, Nabi Isa mohon pertolongan, berarti dia adalah hamba yang beribadah. Tuhan beribadah atau diibadahi? Diibadahi. Dia manusia. Wa zakat, untuk bayar zakat. Masa Tuhan suruh bayar zakat? Wa zakat. Kemudian wa barram bi walidati, berbakti kepada ibuku. Berbakti, berbakti berarti ada ketundukan kepada manusia. Tuhan tidak pantas tunduk kepada manusia. Makanya kata Nabi Isa, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, tidak menjadikan aku sombong dan celaka. Karena orang yang tidak berbakti sama ibunya, orang sombong, ibunya sudah banyak jasa, kemudian dia tidak berarti jabbar, sombong. Maka di situ hendaknya seorang tawadhu di hadapan ibunya. Sebagian sabda Nabi bahwasanya ilzam rijlaiha fa thammal jannah, lazimilah kedua kaki ibu di situ surga, menunjukkan orang harus tunduk di hadapan apa? Ibunya. Wahfid janahaka, ya apa namanya? Janahadzul minar rahmah. Wahfid lahum janahadzul minar rahmah, rendahkanlah sayapmu, itu rendahkan dirimu, dan Tuhan tidak pantas merendah kepada manusia. Benar atau tidak? Benar. Kemudian wassalamu alayya, keselamatan bagi yaum wulidtu, aku dilahirkan. Tuhan tidak dilahirkan. Wa yauma amutu, dan aku bakalan mati. Tuhan tidak mati. Wa yauma ub'atsu hayya, dan aku akan dibangkitkan. Ini sifat manusia dari Nabi Isa alaihissalam. Banyak sifat-sifat manusianya. Disitulah Nabi Isa menjadi mulia, sehingga kita bisa mencontohi Nabi Isa. Apa teladan yang bisa kita contoh dari Nabi Isa? Nabi Isa adalah orang yang sangat sederhana. Sampai dia tidak punya harta. Sampai di antara tafsiran dikatakan Al-Masih Isa, dan Al-Masih Isa bin Maryam. Ya. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Allah sebutkan namanya adalah Al-Masih. Al-Masih gelarnya. Apa makna Al-Masih? Al-Masih ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Al-Masih bimana Al-Mamsuh, ada yang mengatakan Al-Masih bimana Al-Masih. Adapun Al-Masih bimana Al-Mamsuh, maksudnya Allah sentuh keberkahan kepada dia. Adapun bimana Al-Masih yang menyentuh, bahwasanya Nabi Isa kalau menyentuh orang sakit sembuh. Nabi Isa kalau menyentuh mata orang buta menjadi melihat. Kena penyakit baros bisa sembuh. Maka dia menyentuh kemudian dengan izin Allah orang sembuh. Ini di antara tafsir Al-Masih. Di antara tafsir Al-Masih, dia senantiasa berjalan. Dia punya tidak punya tempat tertentu untuk tinggal. Nanti sebentar di sini. Sebentar di sini. Sebentar di sini. Kenapa? Karena dakwah. Sebentar ke sana. Bung, sederhana. Sederhana. Maka disebut Al-Masih yamsah bil ard, berjalan di muka bumi dalam rangka untuk berdakwah. Ini menunjukkan ada nabi-nabi yang di kaya raya seperti Nabi Daud dan Nabi siapa? Sulaiman. Nabi Daud pun kata Nabi, kana ya'kulu min amali yadi. Nabi Daud pun makan dari hasil kerjaan sendiri. Dia bisa bikin baju perang. Dan ada nabi-nabi yang miskin, tukang kayu seperti Zakaria, kemudian Nabi Isa yang sangat sederhana. Jadi orang sangat mulia. Jadi kesederhanaan Nabi Isa. Kemudian waja'alni mubarakan, Nabi Isa berkah. Di antara makna keberkahan yaitu kau beri manfaat kepada orang sekitarmu. Makanya tafsiran waja'alni mubarakan aina ma kuntu, Allah jadikan aku berkah dimanapun, dua tafsiran. Pertama, waja'alni mualliman lil khair, aku dimanapun mengajarkan kebaikan. Kita ketemu siapa ngajarin kebaikan, tebarkan kebaikan, ngajar anak, ngajar tetangga, ketemu anak muda kita nasihati. Nabi Isa demikian. Pendapat kedua, naffa'an, selalu memberi manfaat, apa yang bisa dia bantu kepada orang lain. Maka harusnya kita pun demikian. Kalau kita ketemu tetangga, apa sih yang bisa saya beri manfaat kepada tetanggaku? Kalau kita punya pembantu, apa sih yang bisa saya beri manfaat kepada pembantu saya? Kalau kita punya kerabat, ketemu, apa yang saya bisa sumbangsikan buat kerabatku ini? Kesempatan saya cari pahala. Jangan kita menjadi materialistis, ketemu setiap orang, apa yang bisa saya ambil dari dia? Apa yang kira-kira saya bisa ambil dari dia? Jangan. Kita berpikir bagaimana kita bisa dimanfaat kepada orang lain. Naffa'an lil khalq. Ya, senantiasa beri manfaat kepada orang. Makanya Nabi menyamakan orang beriman dengan seperti korma, karena korma seluruhnya bermanfaat. Harusnya orang beriman pun demikian. Ini diantara sifat spesial Nabi Isa, dengan kekurangannya, dengan kesederhanaannya, tidak mencegah dia untuk berusaha memberikan kebaikan kepada orang lain sebisa dia. Kita bisa bantu dengan materi, kita bisa bantu dengan nasihat, kita bisa bantu dengan ide, kita bisa bantu dengan tenaga. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di antaranya dia adalah seorang sangat berbakti kepada ibunya. Dan dia mengatakan walam yaj'alni jabbaran syaqi. Allah tidak menjadikanku sombong. Saya sudah sebut tadi bahwasanya kalau orang tidak berbakti kepada orang tuanya, pada orang tuanya jasanya luar biasa, bertarung dengan kematian antara hidup dan mati demi melahirkan dia, kemudian dia tidak berbakti kepada ibunya, ini orang sombong luar biasa. La yashkurullah man yashkurun nas. Tidak berterima kasih kepada Allah, tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Inilah di antara sebabnya, wallahu alam, Allah menggandengkan berbakti kepada beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah dan berbaktilah kepada orang tua dengan sebakti-baktinya. Di antara bentuk beribadah kepada Allah adalah bersyukur kepada Allah. Dan di antara bentuk bersyukur kepada Allah adalah bersyukur kepada orang yang paling punya jasa dalam hidupmu. Dan orang yang paling punya jasa dalam hidup adalah kedua orang, orang tua. Kalau kau tidak berterima kasih kepada orang tua, berarti memang kau bandel, kau memang sombong. Makanya kata Nabi SAW, walam yaj'alni jabbaran. Aku tidak dijadikan yang sombong untuk berbakti kepada orang tua. Bukti orang tidak berbakti sama orang tua, orang pelit sama orang tua, orang sombong, tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi berkata, dan Nabi Isa berkata, "Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya," dan aku tidak dijadikan sombong, tidak dijadikan celaka. Berarti orang yang tidak berbakti kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, syaqi, orang celaka. Celaka dunia dan akhirat, orang menderita, orang sengsara kalau orang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ini di antara Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya bagaimana sahabatnya Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam sahabat dengan kehidupan sederhana. Muridnya cuma 12 dia bersahabat. Sementara dunia dipenuhi dengan kekufuran. Ya, dia tidak ingin merebut jabatan dari raja ketika itu. Dia mendakwakan tauhid dan akhlak. Makanya orang-orang Yahudi tidak terima. Mereka berharap ada nabi yang muncul seperti Nabi Daud menggulingkan Romawi. Ternyata Nabi Isa muncul dakwah tentang tauhid dan akhlak. Tauhid, akhlak, tauhid, akhlak. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. A'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah. Sungguhnya siapa yang berbuat syirik Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, tempat kebeli neraka, wa malil zalimin min ansar. Nabi Isa menyerukan kepada tauhid. Sesekalipun dia tidak pernah menyeru kepada selain tauhid. Dan dia bersabar dalam dakwahnya, dikejar-kejar dia bersabar sampai akhirnya ingin dibunuh, dan dia tetap bersabar untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah waktu sudah terlalu panjang ya. Jadi ini saja kajian kita. Tentu kita tidak ingin membahas tentang hal-hal terkait dengan khurafat-khurafat sekitar tentang Nabi Isa. Tapi Nabi Isa AS adalah salah satu Nabi yang kontroversial, yang sehingga dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai anak zina, disematkan oleh sebagian orang Nasara sebagai anak Allah. Adapun kaum muslimin mengatakanlah hamba dan rasulnya. Dan ketika dia diangkat, dia akan diturunkan. Dan ini kontroversial akan terus berlaku sampai akhir zaman, dan yang akan memutuskan kontroversi tersebut adalah Nabi Isa sendiri dengan izin Allah. Dia akan turun di akhir zaman, dia akan buktikan bahwasanya dia adalah seorang manusia biasa yang makan dan minum sebagaimana rasul-rasul yang lain. Mal masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Tidaklah Nabi Isa kecuali seperti sebelumnya. Ya. Adapun kalau dia tanpa ada ayah, maka Nabi Adam lebih dahsyat. Ya, kata Allah, inna masala Isa indallahi kama sali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala kun fayakun. Nabi Isa seperti perumpamaan seperti Nabi Adam, bahkan Adam lebih dahsyat. Wallahu alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Ada pertanyaan kah? Semua agama Islam. Islam ada dua makna, ada namanya Islam umum, ada namanya Islam khusus. Islam umum maksudnya semua nabi menyuruh kepada tauhid ya. Makanya nasihat Nabi Yakub ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu nasihat Nabi Yakub kepada izqala libanihi ya. Terkata berkata kepada anaknya ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Nabi Musa berkata, bertawakallah kepada Allah ya, in kuntum ala Allah in kuntum amantum billah ala Allah tawakkalu in kuntum muslimin ya, bertawakallah jika kalian benar-benar Islam. Jadi semua nabi menyeru kepada Islam, itu mana tauhid ya. Adapun Islam khusus maksudnya syariat Nabi Muhammad SAW disebut dengan nama Islam khusus. Tetapi nama agama tersebut berubah ketika terjadi perubahan. Maka Yahudi dikenal sebagai Yahudi belakangan ketika muncul negara Yahuda, kemudian baru terkenal dengan apa? Yahudi. Nabi Isa pun agamanya mulai muncul sebagai Nasrani belakangan, ya. Ya, bukan sebagai muncul sebagai suatu nama komunitas Nasara, yaitu secara umum yang mengangkat Nabi Isa sebagai kedudukan Tuhan. Apa mujizat Nabi Isa yang terbesar? Nabi Isa mujizat di antaranya dia bisa membuat patung burung dengan izin Allah, dia tiup kemudian terbang, bahkan menghidupkan yang mati, sudah mati dihidupkan dengan izin Allah. Di antaranya dia menyembuhkan penyakit, di antaranya berbicara ketika masih kecil. Bagaimana hukumnya jamaah yang datang belakangan tapi maunya duduk ke depan? Karena sebelumnya sudah disiapkan oleh temannya. Enggak boleh, kecuali ustaz. Atau panitia khusus untuk kemaslahatan. Panitia boleh, karena kemaslahatan dia harus ngatur. Ya. Tapi kalau bukan ustaz, bukan panitia, saya donatur. Ya udah donatur, duduk ujung sana. Janganlah, semua orang punya hak. Yang siapkan duluan dia enggak dapat. Bagaimana kedudukan seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya pada saat anak-anak masih kecil? Lalu apakah yang tersebut bertanggung jawab di akhirat atas anak-anaknya semampunya? Fattaqullaha mastata'tum. Seorang ibu berusaha mendidik anaknya semaksimal mungkin dalam mencari rezeki, dalam mendidik. Kalau tidak ada, dia bisa minta uang zakat semaksimal mungkin. Intinya itu kita hidayah di tangan Allah, keberhasilan tangan Allah. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Intinya kita kalau bertemu Allah, Allah tanya, kita bisa sampaikan uzur kita, dan itu memang benar-benar berhak untuk menjadi uzur. Yang jadi masalah kalau kita enggak ngurus anak-anak, sibuk online terus, sibuk WhatsAppan terus, sibuk nonton Korea terus, ya ini masalah. Gimana jawabnya nanti? Kata di hadapan Allah, ya Allah, aku telah mengurus anakku. Kata anaknya, enggak, ya Allah, bohong. Korea terus, ya Allah, repot. Adapun setelah balik, tetap selama kita bisa menasihati, tetap nasihati sebisa mungkin, tapi ada keterbatasan. Ya, tapi kita berusaha menasihati. Insyaallah ikut umroh bulan depan. Anak kami 3 tahun perempuan, insyaallah tidak mau pakai Pampers dengan alasan sedang toilet training. Takut mengganggu toilet apa ini trainingnya. Anak khawatir kalau di sana akan ngompol, ya itu dia yang bahaya. Ya. Kalau lagi training supaya bisa ke toilet, tapi kalau sedang umroh kan bahaya. Kalau tawaf nanti jatuh. Ya. Kalau yakin insya Allah enggak kencing ya. Ya kalau kencing nanti antum ternajisi, masalah panjang. Ya. Habis itu pulang marah-marah, sudah keluar duit banyak-banyak gara-gara urusannya. Nah, apa-apa, pakai sebentar nanti di training lagi. Bisa tidak? Bisa, anak-anak enggak sebodoh itu gara-gara sekali pakai terus batal trainingnya, enggak juga. Insyaallah kalaupun batal karena Allah Subhanahu wa taala, khawatir dia kencing. Kecuali dipastikan dia tidak kencing ya. Bagaimana membantah orang bolehkan mengucapkan selamat Natal dengan pedal daripada ayat Maryam 33, apa ayatnya? Saya enggak hafal nomor masalah. Apa ya? Assalamu alayya wa mutu wa mutu. Mungkin itu ya. Assalamu alayya ya maulitu wa yawma amutu wa yawma ubasahi. Biasanya mereka berdengar ayat itu sebentar. Keselamatan bagiku. Sebentar. Iya, ayatnya itu. 33. Iya benar. Dalilnya itu. Keselamatan bagiku ketika aku lahir, ketika aku meninggal, ketika aku apa? Dibangkitkan. Ini bukan selamat, bukan. Ini bukan tahniah, selamat. Maksudnya selamat, dia cerita saya selamat ketika lahir tidak diganggu setan, saya selamat ketika mati apa? Bukan selamat mati Nabi Isa, enggak. Dan itu selamat ada 3. Selamat lahir, selamat ketika mati, selamat ketika lahir, selamat ketika mati, selamat ketika dibangkitkan. Tafsir yang benar, ketika lahir tidak diganggu setan, ketika mati tidak dibunuh Yahudi, ketika bangkit keselamatan, tidak takut dengan dahsyatnya hari kiamat, atau selamat dari dahsyatnya hari kiamat. Bukan selamat lahir, selamat mati, selamat bangkit. Kalau kita berdalil dengan itu untuk selamat lahir, berarti bilang aja selamat mati juga dong. Selamat mati. Mana ada acara selamat mati? Selamat mati. Mau mati, selamat. Gak ada selamat mati. Maka itu bukan tahniah, itu doa. Nabi Isa menceritakan bahwasanya dia selamat. Ini selamat bahasa Arab diterjemahkan bahasa Indonesia. Kalau bisa selamat itu kan selamat. Kalau orang Arab enggak, selamat itu doa. Kalau ente lagi sakit, selamat. Maksudnya selamatlah engkau, kenapa gitu. Bukan selamat sakit, enggak. Jadi orang Arab bilang selamat itu doa. Kalau antum lagi sakit, coba antum ke Madinah. Kalau antum orang Madinah lagi kaki lagi sakit, apa namanya, asam urat, selamat. Pasti mereka bilang gitu, selamat. Atau muka lagi marah, selamat. Kenapa selamat? Mudah-mudahan selamat. Kalau di Indonesia, selamat. Ya ini bahasa Arab, jangan dipakai bahasa Indonesia. Ya kalau mau cari dalil, ada aja sih. Ya. Kalau orang gak sholat aja, fawailul lil musallin, sholat celaka, jangan sholat. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kehidupan ini akan berakhir. Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan? Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
2: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
1: Enggak yakin kalau dia akan mati.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Semua mati.
3: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
1: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku, San.
2: Dunia ini berakhir.

0: manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
2: Idhaba ila fir'auna innahu tagha,
1: faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
3: Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
1: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: tatwila.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
0: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bighairi hadyi wa yastannuna bighairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in uriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Keutamaan sedekah di hari Jumat. Kami tidak pernah menjumpai dalil khusus yang menganjurkan sedekah di hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang sedekah yang paling utama dan jawaban beliau dikaitkan dengan sifat dan kondisi orang yang bersedekah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sedekah yang engkau berikan ketika engkau masih muda, pelit harta, bertumpu angan-angan untuk hidup mewah dan takut bangkrut." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Betapa sulitnya orang bersedekah di saat dia sedang mengejar karirnya, harapannya, obsesinya, dan cita-citanya. Mungkin dia butuh perang batin untuk bisa mengeluarkan 20 ribu rupiah. Karena itulah, nilainya lebih afdol daripada yang lainnya. Hanya saja, ada beberapa keterangan ulama yang menganjurkan sedekah di hari Jumat, mengingat keutamaan hari Jumat itu. Kaidah umum terkait tingkatan keutamaan amal, bahwa amal yang dikerjakan di waktu mulia memiliki nilai keutamaan yang lebih besar dibandingkan amal yang dikerjakan di waktu kurang mulia. Berikut kita akan simak beberapa keterangan ulama tentang keutamaan sedekah di hari Jumat. Pertama, keterangan Asy-Syarbini, salah seorang ulama Syafi'iyah. Dalam kitabnya Al-Iqna', beliau menyatakan tentang sedekah di hari Jumat. Dianjurkan untuk memperbanyak sedekah dan beramal soleh di hari Jumat atau malam Jumat. Memperbanyak salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam atau siang hari Jumat. Berdasarkan hadis, sesungguhnya hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca salawat untukku, karena salawat kalian diperlihatkan kepadaku. Al-Iqna. Kedua, keterangan Ibnu Qayyim, salah seorang ulama Hambali. Dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan beberapa keistimewaan hari Jumat. Keutamaan yang ke-25. Bahwa sedekah di hari Jumat memiliki keistimewaan khusus dibandingkan hari yang lain. Sedekah di hari Jumat dibandingkan dengan sedekah di hari yang lain seperti perbandingan antara sedekah di bulan Ramadan dengan sedekah di selain Ramadan. Saya pernah melihat Syekhul Islam rahimahullah, apabila beliau berangkat Jumatan, beliau membawa apa yang ada di rumah, baik roti atau yang lainnya, dan beliau sedekahkan kepada orang di jalan diam-diam. Saya pernah mendengar beliau mengatakan, apabila Allah memerintahkan kita untuk bersedekah sebelum menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bersedekah sebelum menghadap Allah lebih afdal dan lebih besar keutamaannya. Zadul Ma'ad. Karena itu, tradisi di masyarakat kita dengan memberikan infak setiap Jumatan, insya Allah termasuk tradisi yang baik. Meskipun kita menganjurkan agar semacam ini tidak dibatasi selama hari Jumat saja. Termasuk tidak membatasi hanya diberikan untuk masjid saja. Banyak masjid di sekitar kita dananya melimpah, sementara di sebelahnya ada orang muslim soleh yang lebih membutuhkan bantuan. Demikian, Allahu A'lam.
3: Wahai para wanita muslimah, barangkali Anda memperlihatkan aurat-aurat Anda menganggap itu adalah sebagai sebuah kemodernan. Barangkali Anda memperlihatkan kecantikan-kecantikan Anda kepada laki-laki dianggap itu sebagai sebuah kemajuan zaman. Kemajuan zaman tidak demikian. Coba ingat di zaman purbakala terdahulu disebutkan dalam sejarah-sejarah wanita-wanita telanjang tak berpakaian. Demikian pula ketika sebelum turunnya ayat hijab, wanita-wanita jahiliyah memperlihatkan auratnya, terlihat perhiasan dan kecantikannya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menutup aurat-aurat mereka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak wanitamu, dan kepada wanita-wanita kaum muslimat, hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka." Berarti sebetulnya jilbablah yang sesuai dengan kemodernan. Justru membuka aurat itu kembali kepada zaman kuno, zaman jahiliyah terdahulu.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Hai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah,
0: berjilbab.
1: Kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia.

0: harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
1: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Di 95,1 FM, Roja Kendari menerangkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Barakallahu fikum, pemerhati Roja Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Allah murka dengan iman. Ya.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total menjadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Pak Danu biharbi minallahi waras
2: perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Kredit tarik paksa oleh Dir Kolektor Garbi Amisi.
6: Fa'illam tafa'alu fa'danu biharbi
3: Allah wa rasulih wa in tubtum falakum
0: ru'us amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatil ar-riba wa mukilahu
3: yang akan pinjam uang
0: wa katibahu
3: yang jadi penulis. Hati-hati kau yang kau tulis adalah akan riba.
0: Wa syahidaihi lahum sawa'un
3: sama dosa
0: terkutuk Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa remeh
3: dan kita melakukan riba
0: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
3: Itu yang paling ringan.
6: Taubat nasuha.
0: Taubat nasuha.
6: Taubat yang sebenar-benar taubat.
0: Taubat yang sebenar-benar bertaubat. Yeah.

0: إلى الله توبة نصوحا. أيها orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan benar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: وتوبوا إلى الله جميعا
0: أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.

0: أذكار المساء.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
2: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: من أذكار المساء.
2: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: من أذكار المساء:
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
3: Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
0: من أذكار المساء:
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Banyak orang beramal, banyak orang beribadah, tapi di antara mereka ada orang-orang yang cerdas, beribadah yang sedikit tapi ganjarannya begitu dahsyat. Ada ibadah yang mudah, begitu dahsyat ganjaran pahalanya. Kenapa itu? Kita berinfak, kita mensupport berbagai macam sarana-sarana dakwah, fasilitas-fasilitas dakwah. Anda bayangkan, mungkin Anda mengeluarkan harta Anda berapa Anda mampu, 100 ribu, 500 ribu, 1 juta, 2 juta. Anda mendukung media-media semacam media yang ada bersama kita ini, dan mereka menyebarkan kebaikan-kebaikan dalam Islam, membacakan kitabullah, membacakan sunnah Rasulullah. Dengan sebab infak Anda ini, kemudian disaksikan oleh ribuan bahkan mungkin jutaan orang di seluruh penjuru tanah air maupun dunia. Subhanallah, berapa ganjaran Anda harus tuai, begitu besarnya, begitu dahsyatnya. Wallahu tabaraka ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa sikap seorang laki-laki apabila istrinya tidak setuju untuk dipoligami? Bahkan disampaikan juga ayat Allah mengizinkan kawinlah 2, 3, atau 4, apabila kamu tidak mampu sebaiknya adalah 1. Tapi akhirnya ini menjadi dalil bagi perempuan, saya tidak seperti Aisyah, saya tidak seperti istri-istri Nabi katanya. Nah, sehingga akhirnya banyak perilaku daripada laki-laki, kadang-kadang kawin siri yang istrinya gak tahu. Bahkan kalau umpamanya dia masih bisa kawin siri, masih mending, kadang-kadang sembunyi-sembunyi dia bercinta di luar. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang handphone sampai dibawa juga ke kamar mandi. Nah, jadi bagaimana sikap, ya, baik sikap Alia wanita, kemudian sikap laki-laki untuk menghadapi persoalan ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini saya keluar nanti dicegat ibu-ibu nggak nih? Baiklah, alhamdulillah. Poligami pasti akan membuat laki-laki semakin bersemangat. Kalau cerita tentang itu dan ibu-ibu mulai malas mendengarnya ini. Saya akan berbicara untuk kedua-duanya, untuk laki-laki dan juga untuk wanita. Pertama, ketahuilah bahwa ini untuk kedua-duanya, untuk suami dan untuk istri. Poligami atau ta'addud adalah syariat Allah yang diturunkan oleh Allah, dan bahkan salah satu syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disyariatkan langsung dengan nas di dalam Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi setiap mukmin dan mukminah untuk meyakini bahwa pertama itu adalah syariat Allah, kemudian kedua, semua yang disyariatkan oleh Allah pasti baik untuk hamba.
8: pasti baik.
7: Tidak ada Allah mensyariatkan syariatnya menzalimi hambanya, tidak. Karena Allah Maha Adil. Dan syariat Islam adalah syariat yang paling adil. Harus ada keyakinan itu. Kemudian setelah itu, setelah kita yakin bahwa itu adalah syariat Allah di dalam Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita juga harus tahu tidak semua sahabat berpoligami, walaupun banyak di antara mereka berpoligami. Harus paham. Dan tidak semua ulama praktek poligami juga. Harus paham. Karena kita harus bisa di sini bersikap adil juga. Kok bisa seperti itu? Kok bisa ada yang tidak berpoligami di kalangan para ulama juga? Ini menunjukkan, kalau menunjukkan sesuatu, bahwa syariat Islam itu ketika disyariatkan perintah itu adalah sesuai dengan kemampuan. Kalau larangan harus kita tinggalkan. Tapi kalau untuk menjalankan perintah, syariat perintah, fattaqullaha mastata'tum. Jalankan sesuai dengan kemampuan. Nah, yang membuat seseorang itu tidak berpoligami ada beberapa hal. Ya, salah satunya tidak mampu, tidak sanggup. Tidak sanggup dia karena dia merasa memang tidak sanggup, atau tidak sanggup menghadapi istrinya. Nah, bisa juga. Ada cerita. Ayah, suami ini sudah kuat menggebu-gebu untuk berpoligami. Akhirnya malam itu dia cerita kepada istrinya di tempat tidur. Dek, rasanya sudah saatnya saya sampaikan. Istrinya diam saja, belum tahu kemana arahnya. Lalu diceritakannya lah, abang mau nikah lagi. Tapi istrinya diam saja. Cerita, memangnya sudah ada calonnya? Alhamdulillah sudah. Diam saja istrinya. Diam, tidak ada membantah, tidak apa, ada apa-apa. Suaminya mengira kan kalau perempuan, kalau diam kan tanda ridho ini. Senang. Besok dia berangkat kerja. Pulang kerja, perut lapar kan? Lalu biasanya ada makanan terhidang. Pulang kerja, dibuka penutup makanan, tidak ada satupun. Yang ada hanya satu buah piring kosong, di dalamnya ada pisau. Ah, akhirnya dia berpikir, mungkin karena ini juga sedikit laki-laki yang berpoligami. Ada orang yang tidak takut dia kan? Tidak sanggup juga namanya. Ada juga ketidaksanggupan itu karena memang wanita itu belum siap, karena keimanannya belum siap. Ini harus dipahami juga oleh para suami. Jadi jangan dipaksa-paksakan, maksudnya ini ayat Allah loh, ini syariat loh, ini begini loh, wajib ini, Rasulullah begini, para sahabat begini. Kalau imannya belum kuat juga tidak akan sanggup, tidak akan bisa dia. Kita harus paham. Harus paham itu. Karena berat itu. Berat. Berat bukan bagi laki-laki. Berat bagi perempuannya, laki-lakinya berat juga. Tapi berat-berat enak dia. Bagi perempuannya. Maka ketika seorang suami sudah ada niat untuk berpoligami, lalu istrinya ternyata tidak respon, tidak ini, dia harus sabar. Untuk memahamkan, menanamkan. Dia harus paham nih kondisi istrinya sebenarnya kenapa dia tidak sanggup ini. Barangkali selama ini memang dia belum betul, belum berhasil mendidik istrinya. Tapi dia sudah rajin mengaji ke Ustaz. Emang cukup mengaji itu kalau suami tidak mendidiknya? Tidak cukup. Tapi heran Ustaz, wanita-wanita yang biasa-biasa, mereka bisa aja nerima suaminya kalau begini-begini nikah lagi. Kok yang mengaji malah susah? Yang mengaji itu godaannya lebih besar lagi masalahnya. Jadi butuh betul-betul penanaman akidah, manhaj yang benar, pemahaman yang benar, agar istri itu siap dan bisa menerimanya. Itu pun kadang berat dan susah, tapi berat di awalnya. Anda kalau mau betul-betul mau menikah ya harus berani. Istri saya belum izin, memangnya harus izin. jalan saja kalau memang berani. Nanti gimana kalau terjadi begini, kalau terjadi begini? Berarti Anda belum siap untuk berpoligami. Jangan bicara lagi. Iya, nanti istri saya begini Ustaz. Nanti dia pulang, nanti dia begini, nanti dia begitu. Cukup. Anda belum siap, belum dewasa untuk berpoligami. Setiap sesuatu itu semakin berat beban syariat, semakin berat konsekuensinya. Dan juga perlu diketahui dan dipahami, kenapa wanita-wanita seperti trauma mendengar kata-kata poligami? Karena banyaknya praktek-praktek poligami yang tidak sehat. Akhirnya mereka takut. Ditambah lagi banyak kompor-kompor di sekelilingnya. Nah, jangan dekat-dekat sama ustaz itu, istrinya sekiannya tuh. Abang gak usah main sama ustaz itulah. Takut dia kan. Kenapa dikompori oleh orang-orang lain? Kalau keimanan dia kuat, yakin dengan agama Allah, bertawakal kepada Allah, insya Allah tidak akan mudah dikompor-kompori. Ingat, tadi kita sudah beriman dan sudah yakin bahwasanya syariat Allah itu adalah baik. Apabila diterapkan dengan benar dan baik pula, dia akan memberikan manfaat. Tetapi jika tidak, maka dia akan memberikan mafsadah. Jadi untuk Anda wahai suami yang ingin berpoligami, lihat diri Anda, sudah sanggup atau tidak? Kemudian istri Anda, apakah sudah Anda didik dan bina keimanannya sehingga dia siap untuk menerima itu? Kalau ternyata Anda khawatir jatuh ke zina dan merasa diri Anda sanggup untuk itu, istri Anda juga tidak mengizinkan, bertawakal kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad, bertawakal kepada Allah daripada jatuh kepada zina. Dan terus nasihati sang istri, sikapi dengan baik, dengan lembut. Karena tidak ada syaratnya harus izin. Kepada Anda wahai istri yang dipoligami oleh suami, bersabarlah, serahkan diri kepada Allah. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin berat ujian yang Allah timpakan. Allah apabila mencintai suatu kaum atau seseorang, Allah uji dia. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, kata hadis Nabi yang sahih. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang, Allah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum, masih bersama kami di frekuensi 95.1 FM, ilmiah dan menginspirasi. Radio Roja Kendari disiarkan langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Jalan Ori Nunggu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Hari ini hari Jumat dan tentunya selepas asar hingga menjelang maghrib, ini waktu terbaik untuk kita berdoa di hari Jumat ini, sebagaimana disebutkan beberapa hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah para pendengar umumullah, kami hadirkan sebuah kajian bersama Ustaz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah dengan tema pembahasan kali ini tentang nikmat dan azab kubur. Pembahasan dari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina

0: سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة في الله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam dan iman, atas hidayah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita akan hakikat kehidupan dunia dan akhirat, yang mengajarkan kepada kita apa yang semestinya dilakukan oleh setiap kita di kehidupan dunia ini agar kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, selalu di dalam rahmatnya, baik di kehidupan dunia ini dan terutama setelah kita menyelesaikan ujian di kehidupan dari kehidupan dunia ini. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait tentang iman kepada hari akhir, yaitu iman terkait dengan fitnah kubur. Kita telah membahas tentang fitnah kubur ini, dan juga ana sempat menyinggung terkait apa yang belum disinggung oleh beliau rahimahullah, yaitu dhummatul qabr, yaitu dihimpitan kubur, yang sebagaimana itu juga terdapat di dalam kitab-kitab akidah yang lainnya, juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah disampaikan pada kajian sebelumnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. Kemudian setelah fitnah kubur itu, setelah nikmat kubur ini, di situ ada nikmat atau azab. Ini menunjukkan runtutan, bukan penundaan. Artinya benar-benar seorang hamba setelah dia mengalami fitnah kubur, setelah ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, dia akan mendapatkan segera pada saat itu juga nikmat atau azab. Maka sebagaimana di hadis yang telah disampaikan pada kesempatan sebelumnya, bagaimana ketika si fasik atau kafir, ketika dia mengatakan ha ha la adri, saya tidak tahu, maka dipukullah dia dengan gada yang segera menyiksa dan meremukkan dirinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan nikmat dan azab kubur ini termasuk bagian dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena sebagaimana yang telah disampaikan bahwa kitab al-aqidah al-wasitiyah adalah rangkuman dari akidah Ahlus Sunnah yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah dari zaman ke zaman dan waktu ke waktu. Dan dasar dari adanya nikmat dan azab kubur ini berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak, bahkan dinyatakan oleh banyak ulama sebagai riwayat atau hadis-hadis yang mutawatir. Di antaranya adalah Al-Imam Ibn Abdul Izz Al-Hanafi di dalam syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah. Beliau menyampaikan, saya bacakan teks Arabnya, قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين ويجيب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. اليوم الإمام ابن عبد العزيز الحنفي menyebutkan telah mutawatir telah banyak sekali mutawatir berita-berita, riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tetapnya azab kubur dan nikmatnya bagi mereka yang memang berhak untuk hal itu. Dan juga pertanyaan malaikat munkar dan nakir, maka wajib meyakini tetapnya hal itu dan wajib untuk mengimaninya. Dan kita tidak membicarakan tentang kaifiahnya, karena itu bukan bagian dari akal untuk mencerna tentang kaifiahnya. Karena hal ini tidak ada contohnya di kehidupan dunia. Dan syariat tidaklah mendatangkan sesuatu yang mustahil bagi akal, tapi syariat menyampaikan sesuatu yang belum atau tidak bisa dijangkau oleh akal. Karena kembalinya ruh kepada jasad ini bukanlah sesuatu yang ada yang bisa kita saksikan di kehidupan dunia ini. Namun kembalinya ruh kepada jasad tidaklah seperti kembali yang biasa kita ketahui di kehidupan dunia. Juga beliau menyampaikan, sebagaimana juga di dalam syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah, i'lam anna azab al-qabri huwa azabul barzakh, فكل من مات فهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر او لم يقبر اكلته السباع او احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء او صلب او غرق او غرق في البحر وصل الى روحه وبدنه من العذاب ما يصل الى المقبور. Dan beliau menjelaskan terkait dengan bahwa azab itu adalah azab kubur, itu adalah azab barzakh. Maka siapapun yang mati, dia berhak untuk mendapatkan itu sesuai dengan jatahnya. Apakah dia matinya di kubur atau tidak? Apakah dia dimakan binatang buas atau dibakar sehingga menjadi debu dan ditiup ke udara, atau mati digantung di salib, atau tenggelam di lautan? Maka sampailah azab kubur itu kepada ruh dan jasadnya sebagaimana yang sampai kepada yang mati di kuburan. Itu yang disampaikan oleh beliau. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwanya, beliau menyangkut ini saya sampaikan terkait dengan bahwa semua hadis tentang nikmat dan azab kubur ini adalah hadis mutawatir. Ini hadis yang jika seseorang menolak sebuah akidah atau suatu akidah yang ditetapkan berdasarkan riwayat yang mutawatir, maka konsekuensinya adalah dia kafir. Ya, konsekuensinya dia bukanlah seorang muslim. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya, amma ahaditsu 'adzabil qabri wa mas'alatu munkarin wa nakirin fa katsiratun mutawatiratun 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis azab kubur dan pertanyaan munkar dan nakir sangat banyak dan mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau mengatakan, "Qad tawataratil ahaditsu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi 'adabil qabri wa ta'awudz minhu." Telah mutawatir hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur dan berlindung dari azab kubur, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan nikmat dan azab kubur ini. Apakah yang diazab itu ruh atau jasad? Yang diazab itu apakah jasadnya atau ruhnya atau kedua-duanya? Dijelaskan oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah sebagaimana juga disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, inti nikmat dan azab kubur itu pada ruh dan jasad mengikutinya. Artinya terkadang nikmat atau azab kubur itu berdampak pada jasad. Sebagaimana di kehidupan dunia penderitaan itu atau kenikmatan itu dirasakan oleh fisik, oleh tubuh kita, dan ruh kita mengikutinya. Artinya terdampak kepada ruh yang ada pada diri kita. Ketika jasad kita merasa nikmat, sejuk, tentram baik, maka ruh kita pun merasakan kenyamanan yang seperti itu. Baliknya ketika jasad ini tersiksa, menderita, sakit gigi, sakit kepala, maka ruhnya pun gelisah. Ini jasad yang menjadi dominan di kehidupan dunia, sebaliknya di alam barzakh, ruh yang lebih dominan ketimbang jasadnya, namun terkadang berdampak kepada jasad. Jadi kebalikan dari kehidupan dunia. Jadi di kehidupan dunia dominan kepada jasad atau tubuh, kalau kehidupan alam barzakh adalah terhadap yang dominan adalah ruh. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka nikmat atau azab kubur itu hakikatnya adalah ruh yang merasakannya. Namun terkadang jasad mendapatkan dampaknya. Sehingga terkadang azab yang dirasakan oleh ruh berdampak kepada jasad seseorang. Namun ini jarang sekali terjadi. Ya, karena memang intinya adalah pada ruh. Sehingga misalnya ada seseorang yang diazab di kuburnya, kemudian sebagian orang mencoba membuka kubur orang tersebut dan mengatakan, nih dia tidak apa-apa kok. Dia tidak mengalami penderitaan, kesusahan, dan lain sebagainya. Maka kita katakan memang yang diazab itu bukan jasad orang tersebut. Tapi yang diazab adalah ruhnya. Namun terkadang juga ada sebagian orang yang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala ruhnya, namun berdampak kepada jasadnya. Sehingga ada sebagian kubur, misalnya orang itu baru dikubur beberapa waktu, tiba-tiba saja ketika karena ada satu hal harus dibuka kuburnya, maka membuat terlihat jasad itu hancur dan yang semisalnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa sesudah pertanyaan munkar nakir, di situ ada nikmat atau azab kubur, ini adalah tentang tabitnya, tetapnya nikmat dan azab kubur berdasarkan Al-Quran, sunnah Nabi SAW, dan ijma'nya kaum muslimin. Adapun Al-Quran, ada beberapa ayat Al-Quran, banyak sekali dalil-dalil Al-Quran akan hal ini. Kita membaca di akhir surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah dari ayat 83 sampai 94 dari surat Al-Waqi'ah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tiga macam manusia. Tiga golongan manusia. Falaula idha balagatil hulqum. Wa antum hina idhin tanzurun. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. Ayat-ayat ini surat Al-Waqi'ah, ayat 83. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمِ. Maka, mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan? وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ. Walhal kamu ketika itu melihat. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Dan kami lebih dekat kepadanya pada saat itu daripada kamu. Namun kamu tidak melihatnya. Ketika seorang sedang sakaratul maut, ketika roh sudah sampai di kerongkongan, dan orang-orang yang berada di samping orang yang sedang sakaratul maut ini melihat, mereka melihat kondisi itu. Melihat kondisi sakarat ini. Allah menegaskan, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Kami lebih dekat darinya daripada kamu. Namun kamu tidak melihatnya. Malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah yang lebih dekat kepada orang-orang yang sedang sakaratul maut. Yang sebagian, ya artinya seluruhnya, kita tidak mengetahui. Mungkin sebagian kita yang sedang mentalqini, membisiki saudara atau keluarga kita atau orang tua kita yang sedang sakit itu dengan La ilaha illallah. Kita merasa bahwa kita yang paling dekat dengan orang tersebut. Namun Allah telah menegaskan, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepadanya ketimbang kalian, namun kalian tidak melihatnya. Para malaikat yang ada di sekitar al-mayyit ini, orang yang bakal meninggal dunia ini, lebih dekat daripada kita yang sedang membisiki mayit tersebut, membisiki orang yang bakal meninggal dunia ini. Karena kata al-mayyit atau al-mauta jamaknya, itu juga diartikan di dalam bahasa Arab kepada orang yang belum meninggal dunia. Ya, orang yang menjelang meninggal dunia itu disebut mayyit. Sebagaimana dalam hadis yang diikhtilafkan oleh para ulama akan kesahihannya, iqra'u 'ala mautakum yasin. Bacakanlah surat Yasin kepada mauta kalian. Bacakanlah Yasin kepada mauta kalian. Sebagian orang beranggapan bahwa itu membacakan Yasin kepada orang yang sudah mati. Namun semua para ulama yang mensyarah hadis ini menyebutkan yang dimaksud mauta adalah yang belum meninggal dunia. Jadi ala hasab dengan asumsi bahwa hadis itu sahih, maksudnya adalah membacakan Yasin kepada yang sebelum meninggal dunia, bukan yang sesudah meninggal dunia. Jika diasumsikan hadis itu sahih, sebagaimana disampaikan bahwa khilaf di antara para ulama apakah itu sahih atau dhaif, Syekh Al-Albani rahimahullah mendhaifkan hadis ini. Dan juga misalnya dalam riwayat yang lain, misalnya laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang-orang yang mauta di antara kalian ucapan la ilaha illallah. Ini yang sebelum mati atau sesudah mati? Ya pasti sebelumlah. Apa manfaatnya ngajarin la ilaha illallah setelah mati? Ya, ini kalimatnya sama untuk menunjukkan kepada kita bahwa sebagian orang terkadang mengambil sebuah hadis, asumsi anggap itu sahih misalnya, tapi terkadang dia memahaminya dengan salah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat ini, falaula in kuntum ghaira madinin. Maka jika kamu tidak ghaira madinin, diartikan di dalam tafsir Ibnu Katsir Allah, kamu tidak yakin akan adanya yaumul akhir, tidak yakin akan adanya hisab, adanya nikmat dan azab dan seterusnya, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kamu bisa mengembalikan nyawa itu. Balikkan lagi jika kamu memang orang-orang yang benar. Jika kamu merasa dirimu benar, maka coba balikkan ruh yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup? Mau dia bayi yang diambil nyawanya oleh Allah, remaja, anak muda, olahragawan, ya, kakek nenek. Mereka yang wah ini belum umurnya ini, enggak waktunya mati dia. Masih nyapres misalnya. Gitu ya. Ini gak ngaruh. Kalau sudah waktunya dicabut, gak mungkin orang untuk mengembalikannya. Tidak akan mungkin dia dikembalikan. Tarji'una in kuntum shadiqin. Fa amma in kana minal muqarrabin. Ini golongan yang pertama. Adapun jika dia termasuk al-muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah, orang-orang yang berlomba di dalam kebajikan dan kebaikan, orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya yang wajib maupun yang sunnah, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah yang haram maupun yang makruh, mereka ini melakukan kebaikan-kebaikan dan mengisi waktu-waktu mereka untuk hal-hal yang baik. Nasallallahu tabaraka wa taala an yaj'alana minhum. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk di antara mereka. Ya Rabbi ya Karim, al-muqarrabin. Karena kita saat ini hadirnya antum di majelis ilmu ini adalah melakukan ekstra dari kewajiban, mengamalkan yang wajib salat maghrib dan kemudian mengamalkan hadir di majelis ilmu yang merupakan ibadah sunnah. Cirinya al-muqarrabin menjalankan yang wajib dan yang sunnah. Nas'alullah an yaj'alana minhum ya Rabbana ya Karim. Kemudian Allah menyatakan, Allah menyampaikan, farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Adapun jika termasuk al-muqarrabin, ini golongan yang pertama, maka dia akan mendapatkan ruh wa raihan, kelapangan hidup. Raihan itu kesejukan hidup, wa jannatu na'im, ketenangan, kebahagiaan. Disebutkan dalam beberapa riwayat seperti disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, bahwa al-muqarrabin, orang-orang top level ini yang melakukan ketaatan yang wajib maupun yang sunnah, yang meninggalkan yang haram maupun yang makruh, yang mengisi waktu-waktunya dengan ketaatan dan kebaikan, malaikat, beliau mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, dan beliau menyebutkan memiliki syawahid dari dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, bahwa orang-orang yang muqarrabin ini, para malaikat membawa ranting pohon surga yang diciumkan kepada orang yang al-muqarrabin ini, orang-orang yang didekatkan, orang soleh ini. Sehingga ketika dia mencium harumnya, kata raihan itu bau harum yang luar biasa. Ya, bau harum yang luar biasa. Dia mencium itu, maka dia merasa gembira, merasa bahagia, walaupun di saat yang sama, orang itu sedang kesakitan jasadnya. Tapi jasad yang sakit ketutup dengan kebahagiaan karena akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Maka dia akan mendapatkan ruh wa raihan. Dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa jannatu na'im. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika menyebutkan bahwa mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan surga yang penuh dengan kenikmatan ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengutip sebuah hadis yang menjelaskan tentang bahwa orang yang beriman ketika ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhnya orang yang bertakwa ini, ruh itu diletakkan oleh Allah dalam jasad sebuah seekor burung yang dia memakan dari buah-buahan surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dari Ummu Hani, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ana tazawaru idza mutna wa yara ba'duna ba'dhan?" Ketika kita meninggal dunia, kalau sudah mati di alam barzakh, apakah kita bisa saling mengunjungi, bisa saling melihat satu dengan yang lainnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, takunun nasamu tayran ya'laqu bisyajar hatta idza kana yaumal qiyamati dakhalat kullu nafsin fi jasadiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ruh itu diletakkan oleh Allah di dalam seekor burung yang dia memakan dari pohon-pohonan dari buah-buahan surga. Sampai nanti ketika hari kiamat, ruh atau jiwa itu akan dikembalikan kepada jasadnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, hadzal hadis fihi bisyaratun likulli mu'min. Hadis ini kabar gembira bagi setiap orang beriman. Wa mana ya'laq? Maksudnya ya'laq, ya'kul, makan dari buah-buahan surga. Wa yashhadu lahu bisihhati aidan, dan riwayat yang semakin menguatkan kesahihan hadis ini, kata beliau, ma rawahul Imam Ahmad, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari siapa? Disebutkan sanadnya, an al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Syafi'i. An al-Imam Malik bin Anas, dari Imam Malik bin Anas, azim. Hadis ini dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mendengar dari Syafi'i, Syafi'i mendengar dari Imam Malik. Allahu Akbar. An al-Zuhri, an Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, an abihi, dari al-Imam al-Zuhri, dari Abdurrahman, putra dari Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. Sesungguhnya ruhnya orang mukmin itu berterbangan. Dia makan dari pepohonan surga sampai nanti dikembalikan oleh Allah kepada jasadnya nanti ketika hari dibangkitkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Wa hadza isnadun 'azimun wa matanun qawimun." Hadits ini sanadnya 'azim dan matannya kuat. Allahumma ja'alna minhum. Ya Rabb. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga untuk golongan yang pertama ini disebutkan farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Dia mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Selanjutnya wa amma kana min ashabil yamin. Adapun jika dia termasuk ashabul yamin, ini golongan yang kedua. Tadi al-muqarrabin, sekarang ashabul yamin. Siapa ashabul yamin? Mereka ini kata Syekh Sa'di rahimahullah, alladzina addul wajibat wa tarakul muharramat wa in hasala minhum at-taqsir fi ba'd al-huquq allati la takhlu bi tauhidihim la tukhillu bi tauhidihim wa imanihim. Yaitu mereka yang menjalankan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang haram, walaupun terkadang mereka mungkin melakukan beberapa dosa dan maksiat yang tidak mengurangi kualitas ketauhidan dan keimanan mereka. Ini ashabul yamin. Ya Rab, jika kita tidak sampai kepada al-muqarrabin, setidaknya kita min ashabil yamin. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin, maka keselamatanlah untukmu wahai ashabul yamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, wa salamun laka min ashabil yamin, dan keselamatan untukmu dari ashabul yamin. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh para ulama ahli tafsir bahwa jika dia setidaknya min ashabil yamin, maka teman-temannya orang-orang mukmin yang lainnya akan mengucapkan selamat kepada dia ketika dia sakaratul maut dan mati, dicabut nyawanya, dan dia termasuk ashabul yamin. Sahabat-sahabatnya, kerabatnya, saudaranya min ashabil yamin mengucapkan selamat, sambutan, menyambut bagi mereka-mereka yang meninggal dunia dan dia termasuk orang-orang yang beriman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Namun selanjutnya, wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin, dan adapun jika termasuk dia termasuk para pendusta yang sesat, fanuzulum min hamim, maka dia akan disambut. Kata nuzul ini, maka diberi hidangan. Maka dia akan disambut dengan diberi hidangan min hamim, dari api yang menyala-nyala. Dari api yang menyala-nyala. Wal'iyadu billah. Yang api yang menyala-nyala ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang disebutkan di dalam ayat yang lainnya, yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Mereka akan diberi minuman dengan air yang mendidih, yang menyala, yang mendidih, air yang mendidih, yashwil wujuh, yang melelehkan wajah. Didihannya saja, uapnya saja melelehkan wajah. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa, seburuk-buruk minuman. Haula wala quwwata illa billah, Allahumma ba'idna minhum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Diberi fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim. Mereka disambut dengan air yang mendidih dan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Di sini ayat-ayat ini ikhwatal iman, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kondisi seseorang yang sedang sakaratul maut. Dan langsung direct apa yang mereka dapatkan. Segera. Langsung mereka mendapatkan apa yang mereka akibat dari apa yang mereka perbuat di kehidupan dunia. Allah menyebutkan ketika balagatil hulqum, ruh sampai di kerongkongan. Kemudian jika dia termasuk al-muqarrabin, paruhun, maka segera. Pak itu ditakib untuk menunjukkan segera dia akan mendapatkan segala kenikmatan itu. Kalau dia ashabul yamin fasalamun lak, maka segera dia akan mendapatkan keselamatan untuk ashabul yamin. Adapun jika dia pendusta fanuzulum, maka segera. Itu menunjukkan ayat-ayat ini menunjukkan adanya nikmat dan azab. Maka ikhwatal iman, tidak sedikit fenomena yang antum mungkin pernah melihat secara langsung atau rekamannya. Ya, berapa banyak orang yang ketika dia sakaratul maut, in kana minal mu'minin, jika dia termasuk orang-orang yang beriman, dia seperti mengucapkan, menjawab salam, waalaikumsalam, mempersilahkan untuk duduk, marhaban, ahlan wa sahlan, ijlis huna, duduk sini. Ya. Menyambut itu. Dan di dunia yang segala sesuatunya sudah banyak rekamannya seperti ini, kita banyak sekali mendapatkan potongan-potongan atau potongan-potongan video atau rekaman yang seperti ini. Ada seorang, walaupun ini bukan berbahasa Indonesia, tapi dia seperti orang yang sedang menerima air minum dan dia meminumnya. Ya, dan seperti dia sedang berwudu, padahal tidak ada yang memberi minum dan memberikan wudu kepadanya. 1-2 menit sesudahnya dia meninggal dunia. Ada lagi, kamu menerangi rumah ini, kamu luar biasa, siapa kamu, dan seterusnya. Doakan semua rumah ini, penduduk rumah ini, penduduk yang menghuni rumah ini, negeri ini adalah orang-orang yang baik karena wajah-wajah kalian, wajah-wajah yang baik. Dia terus ngomong seperti ini sampai ruhnya dicabut oleh Allah SWT. Kurang lebih sepekan yang lalu, salah seorang teman anak cerita yang sama tentang ayahnya. Dia cerita tentang ayahnya, Ustaz, ayah anak ini orang yang dia walaiti. Walaiti adalah orang memang lahir besar dari Hadramaut, dari Yaman. Orang yang tahan sakit, gak gampang merasa ngeluh terhadap sakit. Dia pernah berobat, istilahnya pernah berobat sampai telinganya itu dalam kondisi sebelum meninggalnya. Telinganya ini sampai berdarah-darah. Diobatin oleh dokter, dokternya nanya, sakit pak? Dia bilang, gak sakit. Ya, padahal anak-anaknya sudah ngeri melihat itu. Namun di akhir hayatnya ayahnya ini kena sakit kanker prostat. Dan sangat sakit. Dia melihat wajah ayahnya, melihat wajah ayahnya menahan sakit. Tapi dia mengatakan, inni marid ba'amud, inni marid ba'amud. Saya ini sakit, sepertinya saya mau mati. Saya ini sakit, seperti saya mau mati. Seringkali ngomong seperti itu. Ini kurang lebih seminggu yang lalu beliau cerita ke saya. Subhanallah Ustaz, di akhir itu ketika sebelum meninggal dunia, beliau tertawa yang seperti melihat sesuatu yang luar biasa. Padahal dia nahan sakit yang luar biasa, terlihat dari wajahnya yang suram. Namun dia tertawa, kemudian menengadah, dan kemudian tertawa melihat ke atas. Terakhir seperti itu, cerah luar biasa. Dan yang menceritakan ini, waktu itu saya masih nakal-nakalnya, usia saya masih 20 tahunan. Saya nakal-nakalnya. Saya melihat ayah saya seperti itu meninggal dunianya, itu merubah kondisi saya 180 derajat. Berubah, langsung saya ingin matinya seperti beliau. Dia melihat langsung Bang Ekon. Mungkin sebagian antum melihat hal-hal yang seperti ini. Dan tidak sedikit ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada orang-orang yang ketakutan meronta. Berapa rekaman video pernah hal lihat? Seperti orang yang melawan, meronta-ronta. Dia melihat ke belakang seperti melawan siapa yang datang mencabutnya. Dan tiba-tiba dia meregang dan meninggal dunia. Tidak sedikit yang seperti ini. Dan itulah terjadinya turunnya malaikat azab yang mencabut nyawa orang tersebut. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Dan di antara dalil tentang nikmat dan azab kubur, surat Ghafir ayat 46. Surat Ghafir ayat 46. Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwwan wa 'ashiyya." An-naru yu'raduna ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka itu ditampakkan kepada mereka, kepada Fir'aun dan para pengikutnya, siang dan malam. Ini terjadi sebelum terjadinya kiamat. An-naru yu'raduna ghuduwwan wa 'ashiyya. Nampak, dia ditampakkan kepada mereka neraka siang dan malam. Dan selanjutnya Allah menyampaikan, "Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna syaddal 'adzab." Dan ketika terjadinya hari kiamat, masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya kepada siksa yang lebih pedih. Ini menunjukkan bahwa Fir'aun dan pengikutnya diazab oleh Allah sebelum kiamat. Dan sesudah terjadinya hari kiamat, masukkan mereka kepada siksa yang lebih pedih. Ayat ini dengan jelas menegaskan azab sebelum azab akhirat atau azab neraka jahannam. Kemudian juga ikhwatal iman, di dalam surat Al-An'am ayat 93 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idhi dhalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum." Dan ketika andai kata kamu memperhatikan, kamu melihat ketika orang-orang zalim itu sedang bertarung dengan kematiannya, fi ghamaratil maut, di dalam sakaratul mautnya, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat mengangkat tangan mereka, memukuli mereka. Malaikat memukuli mereka. Akhriju anfusakum, keluarkan rohmu. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 93 ini disebutkan bahwa malaikat memukuli mereka. Akhriju anfusakum. Karena orang itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena orang itu melihat bakalnya azab dan penderitaan yang akan dirasakannya, maka dia enggan keluar dari jasad itu. Dia tidak mau keluar. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, beliau bersabda, "Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu." Barang siapa yang ingin berjumpa Allah, Allah pun ingin berjumpa dengan dia. Barang siapa yang enggan berjumpa Allah, Allah pun tidak mau ketemu dengan dia. Mendengar Nabi SAW menyampaikan ini, para sahabat menangis sesenggukan dengan menutup wajahnya. Nabi SAW bertanya, "Kenapa kalian menangis?" Kata sahabat, "Kulluna nakrahul maut ya Rasulullah." Kita takut mati. Mereka memahami siapa yang mau mati segera. Semua takut mati. Apakah itu artinya kita enggak pengen ketemu Allah Subhanahu wa taala? Bukan itu kata Rasulullah. Namun al-abdul mu'min, hamba yang beriman, ketika sakaratul maut, Allah tunjukkan kepadanya apa yang bakal dia nikmati nanti di akhirat. Dia melihat ridhonya Allah. Dia melihat kesenangan yang bakal dinikmatinya. Sebagaimana para malaikatnya mengatakan, "Nahnu awliya'ukum fil hayatina alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alayhimul mala'ika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Malaikat memberi hiburan kepada orang tersebut karena di saat itulah dia melihat bakal rahmatnya Allah, maka dia bergembira, dia berharap untuk segera ketemu Allah, maka Allah pun akan mempertemukan dia dengan apa yang dia inginkan. Adapun dia orang kafir atau fasik atau zalim, dia bakal melihat semua bakal azab yang bakal dideritanya, murkanya Allah, penderitaan itu. Maka dia tidak mau keluar, roh ini tidak mau keluar dari jasadnya. Maka sebagaimana dalam hadis yang sahih juga riwayat Al-Hakim Syekh Al-Albani dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dicabut roh malaikat itu seperti dicabutnya kail dari karpet yang basah. Sehingga ketika dicabut, mematahkan atau merusak banyak urat-urat saraf dari orang tersebut. Akhriju anfusakum. Keluarlah, keluarkan rohmu. Al-yawma tujzawna adzabul hun. Hari ini kamu akan diazab dengan siksa yang menghinakan. Ikhwatal iman. Disebutkan hari ini bukan kiamat. Hari ini artinya waktu di barzakh, di kubur. Ini ayat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan kepada kita akidah, keyakinan adanya nikmat dan azab kubur. Ya, jadi jangan dikira hal ini gak ada di Quran. Seperti klaim sebagian orang-orang yang jahil yang mengatakan gak ada ayat Quran mengatakan nikmat azab kubur. Mana ayatnya? Ada yang sok nantang begitu. Sangat banyak dalil-dalil dan yang Anda sampaikan hanya sebagiannya. Anda tidak menyampaikan keseluruhan dari ayat-ayat Al-Quran ini. Yang disebutkan al-yawma, hari ini, dijelaskan oleh para ulama, lil ahdil huduri. Ya, untuk menunjukkan hari di mana dia di saat itu dicabut nyawanya. Seperti Allah berfirman di ayat yang lain, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk hari itu. Artinya bukan besok-besok, bukan nanti-nanti. Al-yawma tujzawna adzabal hun. Hari ini kamu dibalas dengan siksa yang menghinakan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang lainnya dalam Al-Quran yang menjelaskan adanya nikmat dan azab kubur adalah surat An-Nahl ayat 32. Surat An-Nahl ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Para malaikat mengucapkan salam kepada arwah orang-orang mukmin ini. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga terhadap apa yang kalian lakukan. Itu di saat sakaratul maut. Allah sebutkan ayat ini. Ketika para malaikat sedang mewafatkan mereka dalam keadaan baik. Yaqbatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagaimana dalam hadis yang sahih, ruh yang mukmin disampaikan kepada mereka, ayyatuhan nafsut tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai ruh yang baik, keluarlah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah pujian dari malaikat kepada ruh yang baik ini. Maka ruh itu keluar dengan mudah dari jasad itu. Walaupun di saat itu jasadnya kesakitan. Tapi roh itu tunduk dengan keluar dengan gembira dari jasad yang kesakitan ini. Ya Rabb. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Rabbal Alamin. Silahkan azan. Setelah itu anda lanjutkan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil-dalil sunnah, dalil-dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nikmat dan azab kubur mutawatirah. Sangat banyak. Yang insyaallah kita akan membahasnya pada kajian yang akan datang, kita akan bahas secara khusus hadis-hadis nikmat dan azab kubur. Kita akan membacakan sebagian dari hadis-hadis tersebut. Yang di antaranya sebagaimana ketika Nabi melewati dua kuburan dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya dua-duanya, kedua orang itu sedang diazab dan bukan karena dosa yang mereka anggap besar. Ya, yang satu karena buang air kecil, tidak menutup dirinya ketika buang air kecil, atau tidak istinja dengan benar, tidak cebok dengan benar. Ya, sehingga dia mungkin dia pertama dia tidak menutup auratnya dengan benar, dengan kencing sembarangan, atau yang kedua bahwa dia tidak membersihkan kencingnya dengan benar, ya, tidak membersihkan anggota tubuhnya dengan benar sehingga menyisakan kencing itu Maka orang yang seperti ini, kenapa itu menjadi prolog azab kubur? Dijelaskan oleh para ulama, karena pertama yang dihisab nanti di akhirat adalah sholat. Dan kesucian adalah pengantarnya sholat. Benar tidaknya sholat seseorang ya tergantung kepada kesucian dia ketika dia istinja. Ketika dia tidak benar istinjanya, maka akan berdampak kepada tidak diterimanya sholatnya. Ya, ini salah satu hadis. Adapun ijma'nya umat Islam, kita membaca di dalam doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibaca oleh hampir seluruh umat Islam. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari azab kubur dan azab neraka jahannam. Maka bagaimana seorang mengamalkan ini di dalam doa, di dalam sholatnya, namun di satu sisi dia tidak meyakini nikmat atau azab kubur. Nah, selanjutnya ikhwatillah, bagaimana malaikat mencabut nyawa? Apakah mereka mencabutnya ini dengan seperti yang mungkin berpikir sebagian dalam konten melihat orang yang sedang dicabut nyawanya sambil memutar gitu misalnya. Apakah seperti itulah? Tidak ada nas yang jelas yang menegaskan apa yang dimaksud oleh orang-orang tersebut dalam konten-konten mereka. Juga, apakah azab kubur itu terus-menerus atau terputus? Ya, nyambung terus, gak berhenti sampai kiamat, terus nyambung lagi dengan azab neraka jahannam atau terputus? Nah, untuk ini, ikhwafillah, jika dia orang kafir, maka azabnya tidak putus. Terus menerus. Tidak akan berhenti. Karena mereka memang layak untuk diazab oleh Allah SWT. Dan terus terazab. Tidak ada istirahat bagi mereka. Karena mereka tidak akan diberhentikan azabnya sampai kiamat nyambung dengan azab neraka jahannam. Ya, walaupun panjang fasenya. Maka antum bayangkan ikhwafillah. Kaum yang kafir terhadap Nabi Nuh AS. Sejak mereka ditenggelamkan. Mereka diazab di barzakh sampai hari ini, sampai kiamat. Fir'aun sejak ditenggelamkan dan semua pengikutnya diazab di barzakh sampai hari ini dan seterusnya. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa nanti dia diringankan ketika ditiupnya sangkakala antara sangkakala satu dan sangkakala dua. Sangkakala tiupan kematian dan tiupan kebangkitan. Sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Sehingga mereka mengatakan, qalu ya wailana man ba'atana mim marqadina. Mereka berkata, celaka kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Direhatkan sebentar azabnya untuk dibangkitkan. Namun, tidak harus seperti itu. Karena memang kubur adalah tempat berbaringnya jasad-jasad mereka. Adapun pelaku maksiat dari kaum mukminin, jika Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka, terkadang azab itu terus berlanjut dan terkadang tidak. Terkadang azab itu panjang dan terkadang juga tidak panjang. Tergantung sesuai dengan kadar dosanya dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang tersebut. Artinya bisa lama, bisa sebentar. Tidak terus menerus. Dan jika dia sudah diazab di kuburnya, apakah nanti di akhirat dia nanti diazab lagi kalau orang mukmin dan padahal azabnya sudah selesai? Tidak. Jadi kalau sudah diazab di kubur, selesai dosanya, stop, berhenti. Nanti dihisab di akhirat, apakah dia dimasukkan neraka karena dosa yang sudah diazab? Enggak. Dan azab kubur lebih ringan dari azab yaumul qiyamah. Nas'alullah as-salamah. Karena azab kubur tidak ada cemoohan dan hinaan. Berbeda dengan azab pada yaumul qiyamah. Pada hari itu semua saksi ada. Ada saksi, malaikat, saudara kita, kerabat, suami, istri, orang tua. Semuanya anak-anak, semua menyaksikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ghafir ayat 51. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami pasti menolong utusan-utusan kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di hari ketika para saksi berdiri. Jadi lebih parahnya adalah azab akhirat, lebih menyedihkan daripada azab di kubur. Dan ikhwah fillah, terkait juga mengenai apakah, bagaimana orang itu kuburnya sempit, tapi kemudian kuburnya dilapangkan. Bagaimana bisa seperti itu? Ini adalah permasalahan yang gaib yang harus kita yakini. Karena permasalahan yang gaib kita tidak menyadari. Bisa jadi dua kubur bersebelahan, berdempetan, bahkan ditumpuk satu dengan yang lainnya. Yang satu sedang dilapangkan kuburnya seluas-luasnya, muddal basar, sejauh mata memandang. Yang satu lagi sedang menderita dan diazab dan tidak saling tahu satu dengan yang lainnya. Tidak saling tahu satu dengan yang lain. Karena ini permasalahan gaib. Apa salah satu logisnya, secara logika, sesuatu yang bisa diterima terkait dengan azab dan nikmat kubur ini di kehidupan dunia? Salah satu dalil logisnya adalah mimpi. Ya, antum ketika mimpi dikejar-kejar setan dan tukang tagih hutang. Ya, antum gelisah. Ya, bangun ngos-ngosan. Alhamdulillah mimpi. Gitu ya. Tapi ngos-ngosan. Padahal antum gak pakai sepatu cat, gak lagi lari di lapangan. Ternyata yang antum lihat real. Sampai apa yang dialami oleh ruh ini berdampak kepada jasad. Jasadnya gak kemana-mana, gak lagi olahraga. Kenapa dia bangun ngos-ngosan? Kemudian ketika sebaliknya antum mimpi melihat ada wanita cantik setengah bidadari begitu. Iya. Yeah. Wah, jalan-jalan senang ke pemandangan yang indah dan sebagainya. Bangun, ya Allah sayang mimpi. Iya, tapi antum merasa happy. Malam saya melihat gak kayak kamu, mah. Sambil ngomong begitu ke istri kita. Iya, kita menceritakan begitu bahagianya. Sampai membuat pasangan kita cemburu. Padahal mimpi. Ya, tapi kita merasakan happy-nya. Padahal kemana kita? Gak kemana-mana. Ini salah satu contoh miniatur tentang nikmat dan azab kubur. Sesuatu yang dialami oleh ruh kita. Kita gak tahu ruh ini gimana ceritanya. Ruh ini dibawa oleh Allah ketika kita tidur. Dibawa ke sana kemari. Terkadang kita tidurnya sebentar. Tapi mimpinya bisa panjang. Kayak berhari-hari. Kita jalan ke sana kemari. Padahal tidur cuma sejam dua jam. Ini kita berada di dimensi yang berbeda. Ini salah satu contoh logis terkait dengan adanya nikmat dan azab kubur. Insya Allah di kajian berikutnya kita akan membacakan hadis-hadis tentang nikmat dan azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azab kubur dan azab neraka jahannam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Famasaluhu, permisalan orang yang berinfak riya karena ingin dipuji dan dilihat oleh manusia Allah Subhanahu wa taala, kama sali Sofwan, seperti batu yang licin, yang halus, yang amlas. Alaihi turab, yang di atas batu tersebut ada tanah. Yang kalau orang melihat dan dia sendiri menyangka bahwasanya tanah yang berada di atas batu tersebut adalah tanah yang subur, yang mudah untuk ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Artinya kalau ada yang meletakkan biji-bijian atau menabur benih di tanah tersebut, maka akan mudah tumbuh benih tersebut dan akan subur. Kenapa? Karena tanahnya nampaknya subur. Dan itulah yang disangka oleh orang yang melakukan ibadah karena riya. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat. Dia menyangka bahwasanya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dia yang terpedaya, orang yang melihat pun demikian. Orang-orang yang berjalan dan melihat tanah yang terletak di atas batu yang halus tadi, orang-orang tidak melihat batu halusnya, tapi yang dilihat adalah tanah yang berada di atas batu halus tadi, tanah subur yang mudah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka orang pun terpukau dengan amalan ibadah yang dilakukan oleh orang yang riya ini. Namun bagaimana hakikat amalan ini? Bagaimana hakikat amalan dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa asabahu wabilun.

0: Maka kemudian tanah yang subur ini yang terletak di atas batu yang halus, ya, bukan batu yang berkerikil-kerikil. Allah menggambarkan dengan tentang batu yang halus yang di atasnya tanah yang subur, kemudian ditimpa dengan wabil, hujan yang sangat deras. Bukan hujan yang dikritik, enggak, tapi hujan yang sangat deras. Tatkala hujan yang sangat deras menimpa tanah ini, maka hilanglah tanda tersebut, sirna, tidak tersisa meskipun satu butir pun. Kenapa? Karena batu yang di bawah tanah tersebut halus, tidak tersisa sedikit pun. Inilah permisalan orang yang riya. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat, dia menyangka bahwasanya amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia memperdaya orang-orang. Orang-orang terpukau melihat amalannya, orang-orang terpukau melihat dakwahnya. Akan tetapi ternyata habaan mansur, seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak tersisa meskipun hanya sebutir tanah pun.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'a lil kafirin laysa lahu dafi'.

0: Ada sebuah nasihat penting yang insya Allah akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini berkaitan tentang adab dalam belajar, terutama dengan seiring dengan berkembang pesatnya media sosial dan sarana-sarana penyampaian informasi, maka perlu kita mengetahui adab apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menuntut ilmu dari berbagai media tersebut. Yang salah satunya adalah seperti yang sedang saya lakukan kali ini, yaitu
1: yang langsung dijelaskan berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sarana penyampaian informasi, maka perlu kita mengetahui adab apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menuntut ilmu dari berbagai media tersebut. Yang salah satunya adalah seperti yang sedang saya lakukan kali ini, yaitu dengan membuat klip-klip video singkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur tentang pentingnya seseorang menundukkan pandangan. Qala Allah taala, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum." Allah berfirman yang artinya, perintahkan wahai Nabi kepada orang-orang yang beriman, kaum mukminin laki-laki, agar mereka menundukkan sebagian dari pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, karena itu akan lebih bersih bagi diri mereka. Demikian juga dalam ayat yang selanjutnya, ayat ke-31, Allah menganjurkan kepada kaum mukminat, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Perintahkan kepada kaum mukminat agar mereka menundukkan sebagian dari pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Lantas apa kaitannya dengan apa yang sedang Anda saksikan kali ini? Tentunya perintah ini berlaku umum. Perintah kepada kaum mukminat untuk menundukkan pandangan mereka kepada lawan jenis ini bersifat umum, terutama bila mana pandangan tersebut mengandung unsur menikmati. Bila mana seorang wanita melihat kepada lawan jenisnya dengan syahwat atau menikmati orang yang dia lihat, maka ini jelas termasuk sesuatu yang perlu segera dialihkan, ya, karena itu akan menimbulkan fitnah. Ada sebuah ayat di surat Al-Ahzab yang pantas kita jadikan sebagai renungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana dalam sebuah ayat yang cukup panjang, yang di ujung ayat tersebut Allah mengatakan, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Bila mana kalian wahai para sahabat hendak meminjam sesuatu, meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, ya, ayat ini ditujukan kepada para sahabat yang ingin meminjam sesuatu dari istri-istri Nabi, perkakas rumah tangga misalnya, perabotan atau yang sejenis. Maka mintalah itu kepada mereka dari balik hijab. Subhanallah. Sekedar meminjam sesuatu yang tidak akan menghabiskan kecuali hanya beberapa detik saja, Allah menyuruh para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka adalah generasi terbaik. Dan Allah juga menyuruh ummahatul mukminin, dan mereka adalah wanita-wanita yang paling salihah, agar menggunakan hijab, penutup. Mengapa demikian? Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Karena cara itulah yang lebih menjaga kebersihan hati kalian dan hati mereka. Dari sini para ulama menjelaskan bahwa perintah ini tidak hanya berlaku kepada para sahabat, tidak hanya berlaku kepada ummahatul mukminin. Karena apa? Karena kebersihan hati adalah sesuatu yang diperlukan oleh seluruh kaum muslimin. Kalaulah mereka butuh membersihkan hatinya, maka apalagi selain mereka. Nah, kaitannya dengan apa yang sedang Anda saksikan, ini adalah sebuah pesan, nasihat. Silahkan ambil ilmu dari video klip kajian para ustadz. Namun bagi Anda, para akhwat yang tidak memiliki hubungan mahram dengan yang menyampaikan materi, ya, atau bagi Anda yang masih memiliki syahwat karena usianya masih muda, maka saya anjurkan agar cukuplah mendengarkan suaranya, ya, cukupkan dengan suara, karena ilmu akan tersampaikan dengan suara. Dan tentunya berbeda antara melihat klip yang singkat dengan melihat sebuah klip yang berdurasi cukup panjang, setengah jam, satu jam, satu setengah jam atau lebih dari itu. Maka tentunya potensi syaitan, laknatullah alaih, untuk menyimpangkan niat seseorang akan lebih besar lagi. Yang mulanya berniat ingin mencari ilmu, tidak menutup kemungkinan dia justru memuaskan syahwatnya melihat kepada sang pemateri. Padahal dia bukanlah mahramnya, sehingga tanpa disadari dia akan terjerumus kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sebuah nasihat yang mestinya menjadi renungan kita bersama. Kalaulah kita benar mencari ilmu, maka cukuplah dengan menyimak suara sang pemateri, ya, tanpa perlu menatap secara berkelanjutan, karena ilmu bisa tersampaikan dengan suara. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah renungan buat kita bersama, dan ini berlaku bagi, baik bagi diri saya sendiri maupun bagi yang lainnya, karena perintah Rasulullah SAW dan perintah Allah Subhanahu wa taala bersifat umum. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Idas samaa'u tatarat wa idal kawaakib tatarat wa idal biharu fujjirat.
3: Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap.
2: Wa idal qubur bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
3: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
2: Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
3: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan

0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.

0: membukakan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah ilmu. Rabb zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di Majlis Ta'lim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke Majlis Ta'lim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wa la sum, kan tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di Majlis Ta'lim. Bukankah di dalam Majlis Ta'lim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke Majlis Ta'lim, sesungguhnya buhul rizki ada di Majlis Ta'lim.
3: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.

0: نبي بعدي، لا نبي بعدي، tidak ada nabi setelahku.
1: وكان الله بكل شيء عليما. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka. Yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
1: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kazzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syar'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Lidzakirina wadzakira. Idha'atul Qur'anil Karim.

0: ambil faedahnya di 95.1 FM Rojal Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, pemerhati Rojal Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah.

0: Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Siapa yang kenal sama Sa'ad bin Rabi'? Sa'ad bin Rabi' ini salah satu dari 12 orang yang menjadi kapten-kapten, ya, pemimpin-pemimpin ketika Bai'atul Aqabah. Ketika orang-orang Ansar berbaiat, berjanji suci untuk membela Rasulullah SAW, salah satunya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' orang kaya, konglomerat di kota Madinah. Dia qadarullah dijadikan saudara dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mantan orang kaya, gak punya apa-apa. Dijadikan saudara. Maka Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf hartanya, kebunnya. Ya, aku punya kebun separuhnya buat engkau. Kemudian aku punya dua istri. Aku ceraikan satunya, mana yang kau suka, nanti kau nikahin dia setelah masa iddahnya selesai. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malika wa ahli. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu di keluargamu dan harta. Jiwa yang besar bertemu dengan jiwa yang besar pula. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana ada pasar. Aku mau kerja. Aku enggak mau hidup dengan minta-minta. Enggak, aku mau kerja. Itu Abdurrahman bin Auf. Ketika perang Uhud, Zaid bin Thabit meriwayatkan, qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin atlubu Sa'ad ibn Rabi'. Ketika perang Uhud, Nabi alaihi salatu wasallam mengutusku untuk mencari Sa'ad bin Rabi' di medan perang. Faqala li, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, in ra'aitahu fa'aqri'hu minni salam. Kalau kau melihat Sa'ad bin Rabi' masih hidup, sampaikan salamku kepada dia. Wa qul lahu yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa tajiduki, dan sampaikan salamku kepada dia, lalu katakan kepada dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana engkau mendapati dirimu, bagaimana engkau mendapati dirimu sekarang? Apa kata Zaid bin Thabit? Faj'altu ahtufu bainal qatla fa ataitu wa huwa bi akhir ramaqin وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. Aku cari di antara jenazah-jenazah yang udah mati itu, aku berjumpa dengan Sa'ad bin Rabi'. Dia dalam kondisi sudah sekarat. Di tubuhnya itu ada 70 luka. Antara tusukan tombak, tebasan pedang, dan panah-panah yang menempel di tubuh. 70 kata Sa'ad, kata Zaid bin Thabit. Fakultu ya Sa'ad, ya Sa'ad, ya Sa'ad, kata Zaid bin Thabit mengatakan, wahai Sa'ad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra alaika salam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu. Itu bisa dibayangkan. Ketika Nabi alaihi wasallam kirim salam dengan seseorang, kita nih kalau ada orang yang kita cintai kirim salam sama kita, bahagianya. Wa yaqulu lak akhbirni kaifa tajidu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu dan dia berkata kepadamu, bagaimana kondisimu sekarang? Bagaimana engkau mendapati diri? Apa kata Sa'ad bin Rabi? Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam. Salam balikku buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul lahu, katakan buat beliau, ya Rasulullah, katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, ajidu rihal jannah, aku sekarang mencium bau surga. Jamaah, masih di dunia dia, jamaah. Hendak tewas, tapi dia benar-benar mencium bau surga. Ada orang-orang yang sampai mati, sampai di padang mahsyar enggak mencium bau surga. Tapi Sa'ad bin Rabi', dia mengatakan, ajidu rihal jannah. Lalu apa kata Sa'ad bin Rabi'? Wa qul liqaumi al-ansar, dan sampaikan pesanku kepada orang-orang Ansar, kaumku orang-orang Ansar. La udhra lakum indallah an yakhlusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fiikum ainun tatruf wa fadat ruhuhu min waqtihi. Kata Sa'ad bin Rabi', sampaikan kepada kaumku orang-orang Ansar, tidak ada alasan, tidak ada uzur bagi kalian di hadapan Allah Jalla Jalaluh
1: apabila orang-orang kafir bisa sampai kepada Rasulullah SAW, sedangkan di antara kalian masih ada mata yang berkedip. Kalau semua Ansor mati, baru bisa orang-orang kafir itu mendekat Rasulullah SAW.
0: Para jamaah, mereka benar-benar siap mengorbankan harta dan nyawa mereka untuk Rasulullah SAW.

0: Tetaplah bersama kami Gak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Yang langsung dijelaskan berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran. Dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, di pertemuan lalu kita membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan di dalam Sahih Imam Al Bukhari dan Muslim, yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang barang siapa yang memiliki tiga perkara ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Kemarin sudah kita jelaskan tentang kandungan dari hadis ini. Kemudian ada tambahan penjelasan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, "Wa akhbara fi hadzal hadithi anna lil imani halawatan fil qalbi idza wajadaha al abdu sallathu anil mahbubati dunyawiyah." Kemanisan iman inilah kemanisan yang paling didambakan hati manusia. Jika seorang hamba telah merasakannya, maka dia akan berpaling dari semua kemanisan dan kenikmatan dunia yang palsu. Karena itu memang tidak sesuai dengan dambaan hati manusia. Tetapi sebelum dia menemukan hakikat manisnya iman ini, dia akan terus mencarinya. Dan karena kejahilannya, dia menyangka itu akan didapatkannya dari urusan dunia yang berlomba-lomba dikejar oleh manusia. Makanya dia akan berpindah dari hari ini dia mengejar harta, besok dia akan mencari kedudukan, hari ketiga dia akan mencari fasilitas, hari keempat dia akan berbuat ini, berbuat itu. Dia selalu terombang-ambing dalam pencarian sampai dia mendapatkan kenikmatan yang hakiki ini. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepadanya untuk bisa merasakannya. Makanya di sini beliau sebutkan, ya, kemanisan ini, iman ini benar-benar akan dirasakan oleh hati. Ketika menjelaskan hadis ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah Sahih Muslim berkata, "Wala syakka anna man kanat hadhihi sifatahu faqad khalasat halawatul iman. Halawatul imani fi qalbihi fayajidu ladzatahu." Tidak ragu lagi, barang siapa yang memiliki sifat-sifat ini, maka sungguh kemanisan iman akan merasuk ke dalam hatinya, sehingga dia akan mendapati rasa lezatnya secara nyata. Dia akan mendapati, merasakan kelezatannya secara nyata. Subhanallah. Inilah sebabnya kenapa iman itu dikatakan sebagai anugerah Allah yang terbesar kepada manusia. Karena memang ini adalah sebab utama kebaikan hidup kita, ketenangan hati kita yang hakiki, dan kenikmatan tertinggi yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada manusia. Kan sudah berkali-kali kita nukilkan pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang mengatakan bahwa inilah surga dunia yang sesungguhnya. "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Itu pernyataan dari Syekhul Islam yang berapa kali saya nukilkan dalam kajian kita. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang belum masuk ke dalam surga di dunia ini, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Surga dunia inilah manisnya iman, kelezatan ketika mengamalkan ketaatan kepada Allah. Kalau orang telah merasakannya, dia akan berpaling dari semua hal yang lain. Dia akan menjauhi segala sesuatu yang tidak mendukung kenikmatan yang dirasakan di dalam hatinya. Makanya wajar kalau kita dapati kisah orang-orang yang soleh yang diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah para sahabat, para ulama salaf. Kenapa mereka demikian tekun beribadah? Kenapa mereka demikian rajin mengamalkan amal ketaatan? Nah, bagaimana orang yang merasakan nikmat yang melebihi semua nikmat dari urusan dunia, pasti dia akan bersemangat, tidak henti-hentinya melakukannya, tidak pernah bosan, akan terus mencarinya karena dia merasakan ini adalah kenikmatan yang tertinggi. Nah, kata beliau tadi, idza wajada hal abdu sallathu anil mahbubati dunyawiyah. Jika seorang hamba telah merasakan manisnya iman ini, maka itu akan memalingkannya dari kecintaan-kecintaan terhadap urusan-urusan dunia. Makanya penyakit cinta dunia yang ini merupakan penyakit besar, dengan izin Allah yang bisa menyembuhkannya hanya satu, ketika hati telah menemukan pengganti tempat cinta yang lebih tinggi, kenikmatan yang benar-benar hakikatnya lebih tinggi daripada kenikmatan dunia, itu kenikmatan iman, kenikmatan ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anil aghradin nafsiyah, dan akan memalingkannya dari keinginan-keinginan nafsu, perkara-perkara ini yang melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ambisi mengejar dunia, memperturutkan hawa nafsu, ini sudah kita bahas berkali-kali. Sebab utama yang menghalangi manusia dari kebaikan. Untuk bisa menundukkannya dengan pertolongan dari Allah, kita harus ya merasakan hakikat dari manisnya Islam, manisnya iman. Baru hal-hal yang seperti ini dengan izin Allah mudah untuk ditundukkan. Wa aujabat lahul hayata thayyibata, dan ini akan menjadikan seorang hamba benar-benar merasakan kehidupan yang indah, kehidupan yang baik. Bapak ibu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ingat kehidupan kita di dunia

ini kebaikannya yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kebaikan ada di tangannya. Maka tidak akan mungkin kita bisa rasakan hidup baik di dunia kalau kita jauh dari petunjuk Allah yang sesungguhnya. Yang justru hal ini harusnya yang memotivasi kita untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki pemahaman dan pengamalan kita terhadap tentang iman.

Sesungguhnya kata Allah, aku ingin menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Maksud khalifah di sini adalah Adam alaihissalam. Ya. Makanya jadi Allah berbicara kepada malaikat, belum diciptakan Adam. Berarti malaikat lebih dulu daripada bapak kita Adam. Wa amarhum bisujud lahu khina khalqi. Perhatikan, Allah memerintahkan kepada malaikat termasuk iblis ketika itu lebih dulu diciptakan, ketika baru diciptakan Adam, Allah perintahkan kepada malaikat dan iblis juga termasuk untuk sujud kepada Adam. Jadi perintah Allah ini untuk sujud kepada Adam ketika baru diciptakan malaikat, ketika diciptakan malaikat. Hanya itu saja diperintahkan Allah kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam ketika baru diciptakan. Itu pun sujudnya bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Itu pun sujudnya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengambil dalil bahwasanya ya berarti boleh kita sujud kepada makhluk karena Allah menyuruh malaikat makhluk sujud kepada Adam. Sekarang jawabnya bahwasanya ini perintah Allah. Allah menyuruh malaikat ketika Adam diciptakan untuk sujud kepadanya. Selain itu tidak lagi. Makanya selain setelah itu tidak pernah ada malaikat sujud kepada manusia. Hanya ketika itu saja. Itu pun karena perintah Allah. Namun kita dilarang untuk sujud kepada selain Allah. Ya. Jadi malaikat itu sujud kepada Adam, satu sebagai sujud penghormatan, dua hanya sekali saja ketika baru diciptakan, setelah itu tidak pernah lagi, yang ketiga itu karena perintah Allah. Kalau kita dilarang sujud atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisakah kita melihat malaikat? Jawabannya, karena malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya yang lembut, nur latifah, cahaya yang lembut. Maka kita manusia la yastati'una, tidak mampu untuk melihat mereka. Ya, tidak mampu melihat mereka. Kenapa? Karena mata kita ini la kudrata, tidak mempunyai kemampuan untuk melihat malaikat yang tercipta dari cahaya yang lembut. Ya, sebaliknya mereka lihat kita, kita tidak melihat mereka. Ya. Oleh karenanya tidak ada seorang pun yang pernah melihat malaikat di dunia ini dalam bentuk aslinya. Suratuhum al-haqiqata, dalam bentuk aslinya, kecuali Rasulullah SAW. Beliau pernah melihat Jibril marratini fi surati, dua kali dalam bentuk aslinya. Dan ini disebutkan dalilnya dalam Al-Quran. Jibril pernah melihat Muhammad SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Kalau kita manusia tidak bisa melihat malaikat dalam bentuk asli. Bisa kita melihat malaikat kalau dia sudah menjelma menjadi manusia. Menjadi manusia. Seperti dalam surat Az-Zariyat disebutkan Nabi Ibrahim kedatangan tamu, ternyata malaikat. Hal ataka hadisu daifi Ibrahim al-mukramina. Pernahkah sampai kepada kalian berita tentang tamunya Nabi Ibrahim yang mulia itu malaikat? Begitu juga dalam surat Maryam, ketika malaikat Jibril datang sebagai utusan Allah kepada Maryam, kata Allah, fa'arsalna ilaiha, kami mengutus Jibril kepada Maryam ruhana, ruha itu ruh Jibril, ruhul kudus, yaitu Jibril. Fatama salalaha basaran sawiyan, maka Jibril ketika itu datang menemui Maryam sebagai utusan Allah
menjelma menjadi basaran sawian, seorang manusia yang sempurna, seorang laki-laki yang sempurna, pemuda yang sempurna. Maryam berada dalam kamarnya, dalam mihrabnya, beribadah kepada Allah. Tiba-tiba muncul seorang pemuda yang sangat tampan, basaran sawian, pemuda yang sempurna dari segi fisiknya, dari segi perkataannya, dari segi tampannya, semua sempurna, penjelmaan dari malaikat Jibril. Tapi apa Maryam dia katakan? Auzubi Rahman, saya berlindung kepada Ar-Rahman Allah darimu. Ya, seorang wanita didatangi oleh pemuda yang sangat tampan. Karena takwanya Maryam, dia ingat Allah SWT. Kalau kita wanita-wanita sekarang baru lihat ya seorang pemuda yang biasa-biasa saja, sudah tertarik.

Di pembahasan berikutnya, ma hukmu khurujil Husain? Apa hukumnya keluarnya Husain di sini dari Mekah menuju Kufah? Baik. Lam yakun fi khurujil Husaini radhiyallahu anhu maslahatun, maslahatu dinin wala maslahatu dunia. Ya. Pada perbuatan, ya, keluarnya Husain di sini dari Mekah menuju Kufah, tidak ada kemaslahatan agama maupun maslahat dalam urusan dunia. Karena sudah kita tahu akibatnya, terjadilah pertumpahan darah. Bahkan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia bersama beberapa anggota keluarganya terbunuh dalam peperangan yang tidak seimbang yang sudah pernah kita jelaskan. Dan seperti ini yang akan terjadi ketika pemberontakan atau yang dianggap pemberontakan oleh pemerintah yang berkuasa, pasti dia akan membela kekuasaannya sehingga terjadilah pertumpahan. Dan sangat disayangkan ini terjadi sesama muslim, ya, yang tentu tidak dibenarkan di dalam Islam. Walidzalika nahahu akabiru sahabati radhiyallahu anhum fi dzalikal waqti. Oleh karena itu, para pembesar dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum melarang perbuatan Al-Husain radhiyallahu taala anhu ini di waktu tersebut, di saat tersebut. Ini sudah kita baca juga sahabat-sahabat yang melarang beliau, bahkan termasuk Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, dan sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum. Bal bi hadzal khuruji nala ulaika dhalamatu tughatu min sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta qataluhum madluman syahida. Bahkan dengan sebab perbuatan keluarnya beliau ini radhiyallahu taala anhu, orang-orang yang zalim dan melampaui batas itu, ya, yang diperintahkan oleh gubernur Kufah saat itu Ubaidullah ibn Ziyad, yang sudah kita baca kisahnya kemarin, orang-orang yang zalim dan melampaui batas itu akhirnya bisa menimpakan keburukan kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bahkan mereka membunuhnya secara terzalimi dan mati sebagai syahid, ya, seorang yang terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini karena dia sudah berusaha untuk mengikuti, untuk berdamai, tapi kemudian ternyata ada yang memicu untuk kemudian terjadilah peperangan, akhirnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu terbunuh. Wa kana fi khurujihi wa qatlihi minal fasadi ma lam yakun yahsul law qa'ada fi baladihi walakinnahu amrullahi tabaraka wa ta'ala ma qaddarallahu tabaraka wa ta'ala kana walau lam yasha'in nas. Kemudian juga dengan beliau keluar ini dan dengan terbunuhnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu jelas menimbulkan kerusakan yang sangat besar, yang itu tidak akan terjadi kalau seandainya beliau duduk di rumah, di tempat, jadi di negerinya, di Mekah, tidak keluar. Akan tetapi ini adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan itulah yang terjadi, meskipun manusia tidak menginginkannya. Ya. Dan kita tahu perbuatan-perbuatan buruk seperti ini bukanlah perkara yang pertama kali terjadi. Bahkan sebelumnya kan sudah kita baca, ya, sahabat-sahabat yang tentu lebih utama dan lebih mulia dibandingkan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu juga terbunuh secara terzalimi, ya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga dibunuh. Utsman ibn Affan juga, ya, seorang yang mulia, sahabat yang mulia juga terbunuh. Kemudian Ali bin Abi Thalib, bahkan ayahnya sendiri juga terbunuh oleh orang-orang Khawarij. Sebelumnya bahkan para nabi dan para rasul juga ada yang dibunuh oleh kaumnya. Ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala tentu memiliki hikmah yang sangat agung di balik semua peristiwa ini. Cuman jelas kita ambil pelajaran di sini bahwa kalau orang yang semulia Husain radhiyallahu ta'ala anhu dan orang mengetahui keutamaannya,
itu saja bisa menimbulkan fitnah yang besar ketika dia ya berniat untuk keluar dan melakukan sesuatu yang mengganggu kekuasaan penguasa ketika itu, bisa mendapatkan hal yang seperti ini, apalagi yang selain beliau radhiyallahu taala anhu. Wa qatlul Husaini laisa bi'a'zama min qatlil anbiya'i. Wa qad quddima ra'su Yahya bin Zakaria salawatullahi wa salamu alaihi mahran libaghiin wa qutila Zakaria wa aradu qatla Musa wa aradu qatla Isa alaihi wassalatu wassalam wa qatalu ghairuhum minal anbiya. Kemudian di sini terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, tidaklah lebih besar dibandingkan tentu saja terbunuhnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya, Nabi Yahya itu ketika dibunuh kepalanya itu dijadikan, ya sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sebagai mahar untuk seorang pelacur. Naudzubillah min dzalik. Dipersembahkan sebagai mahar untuk seorang pelacur. Nabi Zakaria alaihissalam dibunuh. Kemudian Bani Israel juga ada yang ingin membunuh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian juga mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Dan juga mereka membunuh selainnya dari para nabi yang lain. Wa kadzalika kutila Umar wa Utsman wa Aliin radhiyallahu ta'ala anhum wa ha'ula'i kulluhum afdalu min al-Husain radhiyallahu anhum wa anhu. Demikian pula Umar ibn al-Khattab terbunuh. Padahal siapa yang lebih utama dibandingkan Umar ibn al-Khattab setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman ibn Affan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun tastahyi minhu al-malaika. Seseorang yang malaikat saja malu kepadanya. Ini dibunuh secara zalim, sudah kita baca juga kisahnya. Dan banyak tuduhan-tuduhan dusta yang dialamatkan kepada beliau. Ya, sahabat yang mulia termasuk yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka masih hidup. Ali bin Abi Thalib juga terbunuh oleh orang-orang Khawarij, sama seperti Utsman ibn Affan sebelumnya radhiyallahu anhum, yang mereka ini semua jelas lebih utama dibandingkan Al-Husain. Semoga Allah meridhai mereka semua. Jadi artinya peristiwa seperti ini bukanlah sesuatu yang menjadikan ya kemudian seseorang itu bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Tetap saja ada batasan-batasan dalam urusan agama. Contoh nanti seperti yang sering dirayakan oleh sebagian dari orang-orang yang menyimpang sangat jauh dan tersesat dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang perayaan yang mereka nisbatkan katanya untuk mengungkapkan kesedihan atas wafatnya Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, yang kemudian mereka melakukan perbuatan yang sangat mungkar, ya, menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, bahkan menggunakan senjata tajam untuk melukai diri sendiri. Ini sama sekali tidak mungkin disyariatkan dalam Islam. Perbuatan yang sangat buruk, ya. Bagaimana an-niyahah, meratapi mayit saja, itu dosanya sangat besar. Ancamannya sangat keras, disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ancaman azab neraka, apalagi sampai melampaui batas seperti yang mereka lakukan. Setiap mereka merayakan yang katanya ya kematian ya Al-Husain radhiyallahu taala anhu, padahal sudah kita sebutkan para sahabat yang lebih utama ya juga terbunuh, tapi tidak ada seorang pun dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian merayakan acara-acara seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, falidzalika la yajuzu lil insani idza tadzakkara maqtal al-Husain radhiyallahu anhu an yakuma bil latmi wa syakki wa ma syabaha dzalik. Oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi seorang pun, sama sekali tidak diperbolehkan, kalau dia mengingat terbunuhnya sahabat yang mulia ini atau cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini Al-Husain radhiyallahu taala anhu, untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti al-latam, menampar pipinya,
merobek-robek pakaiannya, kemudian menangis, meratapi, dan yang semisalnya, ya. Bal hadza bal kullu hadza manhiyun anhu. Karena semua ini terlarang, bahkan diharamkan dengan keras dalam Islam. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Bukhari, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba. Bukanlah termasuk golongan kita seseorang yang ketika ditimpa kesedihan sampai menampar-nampar pipinya dan merobek-robek kerah bajunya. Ya, ini bukan termasuk golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari perbuatan seperti ini, dan ini menunjukkan ciri-ciri dosa besar perbuatan seperti ini. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna, bukan termasuk golongan kita. Menunjukkan sikap berlepas diri dari perbuatan seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hadis juga yang sahih dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana bari'un minas saliqati wal haliqati wasyaqqati. Aku berlepas diri dari seseorang yang ketika menghadapi musibah, ditimpa kesedihan, dia ya, aku berlepas diri dari saliqah, seseorang yang apa ini, berteriak dengan suara yang keras, menjerit-jerit. Wal haliqati, atau seorang yang mencukur rambutnya karena sedih. Atau asyaqah, seseorang yang merobek-robek pakaiannya. Ini terjadi di zaman jahiliyah. Ya, di zaman jahiliyah ini ada perbuatan seperti ini. Maka Nabi SAW mengingatkan bahwa beliau berlepas diri dari perbuatan seperti ini karena ini jelas menunjukkan apa? Ketidakridhaan dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, padahal kita tahu Allah Subhanahu wa taala takdirnya pasti penuh dengan hikmah dan kebaikan. Kemudian kesabaran untuk menghadapi ujian tersebut jelas merupakan sifat yang mulia, yang ini merupakan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan manusia. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan berlepas diri dari perbuatan seperti ini, diterangkan di sini maknanya as-saliqatu allati tasihu. As-saliqah itu adalah seorang perempuan yang menjerit-jerit ketika terjadi musibah atau hal-hal yang menyedihkannya. Al-haliqah yaitu yang memotong rambutnya karena sedih ya, atau menggundul rambutnya. Wasyaqatu allati tashukku jaibaha. Adapun asyaqah adalah seorang perempuan yang merobek-robek bajunya ketika mengalami kesedihan seperti ini. Ya, ini perbuatan yang namanya niyahah, dosa besar. Meratapi mayat secara berlebihan. Ingat, sudah pernah kita jelaskan, kalau sekedar menangis itu diperbolehkan. Bahkan Nabi SAW ketika wafat anak beliau, ya, Ibrahim, Nabi SAW menangis. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Karena menangis menunjukkan kasih sayang. Tapi yang tidak boleh itu adalah sampai pada tingkatan meratapi, yang merupakan ciri-ciri orang yang tidak ridha menghadapi musibah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pasti menimpa manusia. 6. Makanya dibawakan lagi di sini. Ya. Hadis tentang celaan terhadap perbuatan niyahah, meratapi mayit ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang lain, juga hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innan naihata idza lam tatub fa innaha tulbasu yaumal qiyamati dir'an min jarabin wasirbalan min qatiran. Sesungguhnya seorang yang meratapi mayit, yakni menjerit-jerit ketika menghadapi kematian orang yang dicintainya,
orang yang melakukan sikap ini, perbuatan ini meratapi mayit, kalau dia tidak bertobat, maka sesungguhnya pada hari kiamat nanti azab yang ditimpakan kepadanya adalah dipakaikan pada hari kiamat nanti dengan pakaian min jarabin. Jarab ini penyakit kulit, ya, semacam kusta begitu yang gatal sekali itu. Dipakaikan dengan pakaian seperti ini, dari pakaian yang menjadikannya kena penyakit ini. Ada juga yang mengartikan bahwa tubuhnya ditimpakan penyakit ini sehingga meliputi semua dirinya seperti pakaian. Kemudian dipakaikan padanya sirbalan, ya, celana dari kotiron, dari semacam terpanas begitu ya, yang tentu merupakan azab yang sangat pedih bagi orang yang melakukan seperti ini. Banyak hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan ancaman perbuatan ini. Tidak mungkin seperti ini dibenarkan dalam Islam. Siapapun yang wafat, bahkan ketika Nabi SAW wafat, hamba Allah yang paling mulia, Nabi yang paling utama, apakah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in melakukan yang seperti ini? Jawabannya tidak. Para sahabat jelas bersedih. Ini musibah yang paling besar yang menimpa umat Islam. Sudah kita bacakan kemarin hadis yang sahih, ya, bahwa Nabi SAW mengingatkan bahwa jika salah seorang di antara kalian ditimpa musibah, falyatadzakkar musibatahu bi, fa innama hiya a'dhamul masa'ib, maka hendaknya dia mengingat musibah yang menimpanya dengan kematianku, yakni wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah musibah yang paling besar yang menimpa umat ini, ya, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berarti terputusnya bimbingan-bimbingan dan petunjuk beliau yang sempurna. Yang tentu saja jelas ini semua dengan hikmah yang maha tinggi lagi maha sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tentu jelas masih ada pegangan yang sudah beliau tinggalkan, yaitu petunjuk Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa berpegang teguh dengan sesuatu yang insyaallah menjamin keselamatan kita. Baik. Kata saya berikutnya, fal wajibu alal muslimi idza ja'at amsalu hadzal masa'ib amsalu hadhihi al masa'ib an yaqula kama qala Allah tabaraka wa ta'ala. Maka wajib bagi setiap muslim, ya, jika datang kepadanya atau jika dia ditimpa musibah-musibah yang semisal ini, yang seperti ini, hendaknya dia mengucapkan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Ya, mereka adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan salawat, ya, pujian, limpahan rahmat dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala, serta rahmatnya, dan mereka lah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Jadi ini yang kita ucapkan ketika terjadi musibah seperti ini. Kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, sebagai wujud kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengembalikan urusan kita kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini yang berhubungan dengan hukum perbuatan dari sahabat yang mulia ini dan bagaimana menyikapi musibah seperti ini. Baik. Kemudian kita lihat pembahasan berikutnya, mauqifun nasi min qatlil Husain. Bagaimana sikap manusia dalam menyikapi terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu taala anhu dalam peristiwa ini? Ya.
An-nasu fi qatlil Husain ala salafi tawaif. Manusia dalam peristiwa ini terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu taala anhu itu terbagi menjadi tiga kelompok. Selalu seperti ini dan sikap Ahlussunnah wal Jamaah adalah sikap yang benar. Sikap yang selalu pertengahan sesuai dengan dalil. At-Ta'ifatul Ula, kelompok yang pertama yang mengatakan yarawna annal Husaina qutila bihaqqin wa annahu kana kharijan 'alal imami wa arada an yashuqqa asal muslimin. Kelompok pertama ini memandang bahwa Al-Husain radhiyallahu taala anhu terbunuh dengan benar. Mereka ini ridha, Husain terbunuh ya pantas. Ya. Ya tentu ini naudzubillah min dzalik. Al-Husain sudah dijamin di hadis-hadis yang sahih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia termasuk seorang yang mulia, bahkan dijamin juga masuk surga. Sudah kita baca juga beberapa hadisnya, ya. Dan bahwasanya dia adalah seorang yang memberontak kepada imam penguasa kaum muslimin saat itu. Dan dia ingin memecah belah persatuan kaum muslimin. Waqalu, mereka berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya sahih tapi tidak pantas diperuntukkan untuk sahabat yang mulia ini, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung ini. Man ja'akum wa amrukum ala rajulin wahidin yuridu an yufarriqa jama'atakum faqtuluhu ka'inam man kana. Ya, ini hadis riwayat Imam Muslim, ya, hadis sahih. Barang siapa yang datang kepadamu dalam keadaan urusanmu itu satu di atas seorang penguasa yang orang ini ingin memecah belah jamaahmu, maka bunuhlah dia, siapapun dia, ka'inan mangkana, siapapun dia orangnya. Ini dalil yang mereka gunakan. Tadi kemarin sudah kita baca peristiwa-peristiwa sebelum terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau dinasihati untuk pergi dan tidak jadi datang ke apa ini Kufah, beliau terima. Cuman karena gubernur Kufah yang kemudian berubah pikiran mengikuti bisikan dari seorang pembisiknya yang ya, kemudian menjadi sebab dia memerintahkan untuk dibunuhnya Al-Husain radhiyallahu taala anhu, inilah yang menjadikan sebab kekacauan tersebut sebenarnya. Nah, adapun Al-Husain sendiri sudah ingin datang langsung ke Yazid bin Muawiyah untuk membaiatnya. Yakni dia sudah merubah keputusannya sebenarnya ketika itu. Sehingga tidak bisa dikatakan beliau sebagai seorang pemberontak. Nah, radhiyallahu taala anhu. Wal Husainu arada an yufarriqa jama'atal muslimin war Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ka'inan man kana uqtuluhu fakana qatluhu sahihan. Kata mereka, di sini Al-Husain ingin memecah belah jamaah kaum muslimin. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah orang yang melakukan ini siapapun dia. Maka berarti kata mereka ini ya, terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu ini benar. Dia terbunuh dengan benar. Yani maksudnya perbuatan orang yang bunuhnya benar. Wa hadza qaulun nasibatil ladina yubghiduna al-Husain ibn Ali radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa an abihi. Dan ini pendapat orang-orang yang disebut dengan an-nasibah. Nasibiyun. Kelompok pembenci Ahlul Bait mereka ini. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Yang mereka itu adalah orang-orang yang membenci Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan juga ya semoga Allah meridainya dan meridai ayahnya radhiyallahu taala anhuma. Bahkan ya semua ahlul bait mereka benci. Ini pendapat yang pertama dan jelas ini pendapat yang tidak benar. Tidak sesuai dengan peristiwa dan kenyataan yang terjadi ketika itu. At-ta'ifatu tsaniyah, adapun kelompok yang kedua. Qalu huwal imamul ladzi tajibu ta'atuhu wa kana yajibu an yusallama ilaihil amru. Kelompok kedua mengatakan dia adalah pemimpin, imam yang wajib untuk ditaati, dan yang wajib dilakukan saat itu adalah menyerahkan urusan kepemimpinan kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Ini juga pendapat yang keliru.
karena beliau tidak sempat dibaiat oleh kaum muslimin. Bahkan sudah pernah kita sebutkan, ketika terjadi peristiwa permusuhan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma dengan ijtihad mereka, ya, yang kemudian setelah itu sewaktu dibaiat putra dari Ali bin Abi Thalib yang merupakan saudara dari Al-Husain yaitu Al-Hasan radhiyallahu taala anhu, apa yang beliau lakukan? Dia datang ke Muawiyah dan menyerahkan kekuasaan. Sehingga terjadilah perdamaian di antara kaum muslimin. Yang itu telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak sebelumnya dalam hadis beliau, sejak beliau masih hidup, ketika beliau ya memegang cucunya ini Al-Hasan radhiyallahu taala anhu, ibni hadza sayyidun, sesungguhnya anakku ya, cucuku ini adalah seorang pemimpin yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan melalui tangannya perdamaian di antara dua kaum muslimin, dua kelompok dari kaum muslimin yang berselisih. Maka di zamannya terjadilah perdamaian yang sangat luar biasa besarnya dan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Ini sikap yang dipuji oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah dengan perbuatan yang dilakukan oleh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Hasan radhiyallahu taala anhu.

Iya ya. Dan beliau juga ketika itu belum memegang kekuasaan. Ya, ini bukanlah seorang imam ketika itu beliau. Bukanlah seorang yang menguasai pemerintahan. Ya, karena pemerintah yang sudah kita tahu saat itu yang dibenarkan oleh para ulama adalah yang menjadi khalifah atau penguasa saat itu adalah Yazid bin Muawiyah rahimahullahu taala. Wala kutila kharijian radhiyallahu anhu. Dan beliau juga bukan terbunuh sebagai seorang pemberontak, sebagai seorang khawarij, semoga Allah meridhoinya. Bal kutila mazluman syahidan. Bahkan yang benar beliau terbunuh secara didzalimi dan wafat sebagai seorang yang syahid. Kenapa kita katakan demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jaminan bagi cucunya ini ya, sebagai penghuni surga. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam hadis yang sahih, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Kedua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma, keduanya merupakan pemimpin para pemuda penghuni surga. Ya. Wa dzalika anna al-Husain arada ruju'a aw adh-dhahaba ila Yazid fi Syam. Walakinnahum mana'uhu hatta yasta'mira atau yasta'fira ibn Ziyad. Yang demikian itu sebagaimana yang kita baca kemarin kisahnya, karena Al-Husain radhiyallahu taala anhu sudah mau berkeinginan untuk rujuk, untuk ya tidak melanjutkan keinginannya datang ke Kufah atau pergi ke menuju ke Yazid bin Muawiyah membaiat langsung kepada khalifah. Dia sudah menyadarinya. Ya, Yazid yang ketika itu berada di mana, di Syam. Akan tetapi mereka sendiri pasukan Ubaidullah ibn Ziyad yang mencegah atau menghalangi beliau, ya, sehingga beliau mau mengikuti atau tunduk kepada perintah Ubaidullah ibn Ziyad. Ini yang beliau tolak. Akan tetapi kemudian terjadi peristiwa tersebut. Yang jelas, ya, dalam peristiwa ini kelihatan sekali bahwa Al-Husain radhiyallahu taala anhu telah mengakui dan tidak meneruskan keinginannya. Dia sudah mau untuk berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Oleh karena itu tidak dikatakan beliau wafat sebagai seorang pemberontak, sebagai seorang yang berpemahaman khawarij, sebagaimana tuduhan orang-orang yang memiliki penyimpangan atau kebencian terhadap beliau dan keluarganya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi ini juga ya satu perkara yang tadi kita katakan bahwa perbuatan Al-Husain radhiyallahu taala anhu ketika keluar pertama kali ini adalah kesalahan dan ijtihad. Ketika suasana yang sedang terjadi fitnah saat itu, ya, sebagaimana terjadi kesalahpahaman atau ijtihad di antara para sahabat, meskipun jelas itu sangat sedikit dibandingkan orang-orang yang datang setelah mereka. Kita harus ingat waktu membicarakan para sahabat, kita membicarakan orang-orang yang jelas-jelas direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang dijamin masuk surga. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Semua mereka Allah janjikan masuk surga. Mereka adalah orang-orang yang Allah berfirman tentang mereka, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jadi perbuatan yang mereka lakukan meskipun ada kesalahannya, maka itu ijtihad. Allah ampuni mereka. Dan mujtahid sudah kita pernah sebutkan, jika berbuat salah tetap dapat pahala satu, adapun kalau benar maka dapat pahala dua, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada fa aqta'a falahu ajrun. Jika seorang yang berilmu menetapkan satu ketentuan hukum, dia berijtihad dan benar, maka dapat pahala dua. Kalau salah maka dia dapat pahala satu. Kalau ini berlaku untuk para ulama saja, apalagi orang-orang yang tentu lebih mulia kedudukannya, lebih tinggi ilmunya dibandingkan para ulama, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, barakallahu fikum. Cukup sampai di sini insyaallah.
beberapa keterangan yang bisa kita baca dari lanjutan kisah tentang Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu dan terbunuhnya beliau di zaman khalifah atau di zaman kekuasaan Yazid bin Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Baik. Coba kalian sudah?

0: tampak maupun batin kita. Itu semua ibadah. Maka solat kita ibadah, puasa kita ibadah, haji kita ibadah, umrah kita ibadah, jihad kita ibadah, berbuat baik kepada tetangga ibadah, memberikan nafkah kepada keluarga adalah ibadah, menyantuni fakir dan miskin adalah ibadah, bahkan senyum kepada saudara kita adalah juga ibadah. Semua aktivitas kita itu kita pastikan dicintai dan diridhoi oleh Allah, dan kita bisa meraup pahala di situ. Maka tafarraq li ibadati, kita harus betul-betul konsentrasi setiap aktivitas kita, usahakan selalu niatnya adalah ibadah kepada Allah. Walaupun kelihatannya urusan duniawi, ya kelihatannya urusan duniawi, tapi kalau sudah orientasinya akhirat, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah di sisi Allah. Maka kita mencari nafkah untuk keluarga kita, dan kita mencari nafkah untuk membagi-bagi harta kita, berinfak di jalan agama Allah, semua juga adalah ibadah yang walaupun mungkin orang melihat itu adalah pekerjaan duniawi, tapi kita sudah menjadikan niatannya lah niatan akhirat sesuai dengan apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Kapan kita melakukan yang seperti itu? Maka kata Allah, saya akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Ya, kita akan selalu merasa puas dengan pemberian Allah. Ada kekayaan hati yang kita miliki. Hati kita senantiasa tenang, tentram. Ya, orang yang selalu memastikan dirinya dalam ibadah kepada Allah, ada kenyamanan pada hatinya, tentram selalu perasaannya, karena selalu bersama dengan Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Selalu ada perasaan nyaman, tentram, ya. Adapun orang-orang yang berbuat maksiat, walaupun kelihatan nikmat sesaat, tapi gelisah terus, ya, tidak pernah nyaman kehidupan mereka. Dan kata Allah di sini, saya akan tutupi kemiskinanmu, akan tutupi kemiskinan. Ini harus kita yakin, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan tutupi kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau kita senantiasa melakukan ibadah kepada Allah dengan makna ibadah yang luas, ya, dengan makna ibadah yang luas, bukan berarti dengan mengabaikan kepentingan-kepentingan keluarga kita dan orang-orang yang memang menjadi kewajiban bagi kita untuk tunaikan hak-haknya. Namun kapan kita tidak melakukan seperti itu, maka kita akan tangan kita disibukkan, amla yadaika syughla, banyak sekali kesibukannya, aktivitasnya, tapi aktivitas yang tidak berberkah, dan kemiskinannya tidak pernah tertutupi, selalu saja merasa tidak cukup dan tidak cukup. Ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ya, hal yang bisa menjadi panduan kita dalam masalah yang seperti ini, sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan bagaimana menyikapi dunia dan akhirat, bagaimana keseimbangan yang sesungguhnya yang diajarkan kepada kita. Doanya diriwayatkan Imam Muslim rahimallahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini menjelaskan bagaimana kita penyikapan yang benar tentang masalah ini. Kata Nabi SAW, doa yang sangat jami', Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, ya Allah, perbaikilah agamaku, karena agamaku adalah pokok dari segala urusanku. Jadi kita menjadikan pokok urusan kita, semua aktivitas kita lah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah agamaku karena dia pokok dari semua urusanku. Setelah itu, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah duniaku, karena dunia ini adalah kehidupanku. Ya, saya hidup di dunia ini mungkin 40 tahun, mungkin 50 tahun, 60 tahun, bahkan mungkin ada di antara kita 70 tahun, 80 tahun. Perbaikilah duniaku, karena dia adalah sesuatu kehidupanku. Kita inginkan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dunia kita juga, sesuai dengan yang Allah takdirkan untuk kita. Tapi kita inginkan dunia kita memang baik menurut standar Allah Subhanahu wa taala. Wa aslih li akhirati. Ini kalau kita lihat dunia dan akhirat, dunia didahulukan karena memang dunia kita hidup di dunia, dan akhirat menjadi tujuan kita nanti. Tapi sebelumnya ada tentang agama, ya. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya. Dalam riwayat Imam Muslim fiha ma'adi. Ya, ada biasa ganti dengan ilaiha ma'adi. Ya. Dan perbaikilah akhiratku yang akhirat itulah tempat kembaliku. Nah, ini sesuai dengan firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wasbihli akhirati allati fiha ma'adi waj'al ad-dunya ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah dunia ini, kehidupan dunia ini adalah kesempatan untuk selalu menambah kebaikan-kebaikanku. Makanya orang muslim itu tidak pernah juga minta untuk segera mati, ya. Kita dilarang untuk ingin cepat mati, karena biasa ada seorang muslim, karena dia bilang tujuan kita akhirat, dunia ini dilaknat, dunia ini banyak masalahnya, kita tidak betah hidup di dunia, banyak persoalan, sebaiknya matikan saya secepat. Itu dilarang dalam Islam. Tapi kita justru mengatakan ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan hidupku di dunia ini kesempatan untuk berbuat kebaikan. Makanya ada orang yang biasa bilang, saya masih mau umur panjang untuk saya santuni orang-orang fakir. Saya ingin umur panjang untuk saya masih melihat keberhasilan-keberhasilan dunia dan akhirat dari anak-anak saya.
1: Ini yang Allah janjikan dalam Al-Quran, diterangkan di sini. Orang yang telah merasakan manisnya iman, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Al-Qur'an. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, imannya harus benar, apa janjinya? Maka sungguh-sungguh kami akan berikan hidup untuknya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah di dunia, dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan untuknya dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Ini benar-benar hidup yang baik. Mencakup makna hidupnya selalu tenang, hidupnya selalu cukup, hidupnya jauh dari segala bentuk kegalauan, kegundahan. Dengan sebab ini ibadahnya akan tenang, maka dia akan mudah meraih khusyuk, mudah untuk mengikhlaskan diri. Dia akan mendapati majelis ilmu benar-benar sebagai taman-taman surga, tempat yang menyenangkan. Masya Allah, orang ini akan merasakan benar-benar hidup yang indah. Inilah kehidupannya orang-orang yang saleh. Hidupnya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan pada diri mereka al-hayata thayyibah, kehidupan yang indah. Yang ini adalah sesuatu yang benar-benar nyata.

6. Fa inna man ahabba Allah wa rasulahu lahaja bi dzikrillah tab'an. Fa inna man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Karena sesungguhnya orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka pasti dia akan selalu menyebut Allah. Lisannya akan selalu berzikir kepada Allah. Karena orang yang mencintai sesuatu, dia akan sering menyebutnya, sering mengingatnya. Sering menyebutnya, sering mengingatnya. Makanya ini sebenarnya merupakan teguran bagi kita. Apa yang selalu kita ingat di hati kita itu sudah merupakan bukti bahwa itulah memang yang dominan di hati kita. Jadi sebenarnya penyakit itu nampak. Solusinya, penyembuhannya sudah disebutkan di dalam Al-Quran, tapi kita yang kurang berusaha untuk mengusahakan penyembuhan tersebut. Ya, kenapa orang lalai dari mengingat Allah? Padahal sudah kita sebutkan, lalai mengingat Allah adalah termasuk sebab terbesar yang menjadikan manusia ditimpa segala keburukan. Bagaimana mungkin Allah akan tolong dia, akan selalu memberikan taufik kepadanya kalau dia lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang paling selalu dibutuhkan oleh manusia pertolongannya, bimbingannya, dan taufiknya. Sudah kita sebutkan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Kahf, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furutah. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga keadaannya semua menjadi rusak, menjadi buruk. Ayat ini menegaskan dua hal. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dua hal inilah sumber segala keburukan dan kerusakan yang menimpa manusia. Apa itu? Ghaflatul qalbi, kelalaian hati dari mengingat Allah. Yang kedua, ittiba'ul hawa, selalu memperturutkan keinginan hawa nafsu. Kenapa terjadi hati selalu lalai? Ya karena hati ini tidak dijadikan yang dominan mengisinya adalah iman, cinta kepada Allah, cinta kepada agamanya, cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan selalu ingat kepada urusan lain, karena pasti yang diingat di hati manusia adalah sesuatu yang paling dicintainya. Orang Arab mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan sering mengingatnya, sering menyebutnya. Ini terjadi secara tabiat manusia. Oleh karena itu, orang yang menginginkan agar dia selalu ingat Allah dan tidak lalai mengingat Allah, selalu hatinya tertuju kepada akhirat, pasti dia harus belajar menghilangkan kecintaannya yang berlebihan terhadap urusan-urusan dunia dengan cara dia membaca Al-Quran, merenungkan isinya tentang hakikat dan kerendahan dunia, dengan cara dia selalu berusaha meningkatkan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengenal kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah, keindahan Islam, kebaikan petunjuk dan akhlak mulia yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuatu yang terpuji pasti dicintai, dicintai oleh manusia. Cuman masalahnya kita, kebanyakan yang kita isi hidup kita adalah dengan hal-hal yang menjadikan kita semakin tertarik dan kagum terhadap dunia. Adapun untuk urusan agama, maka bagian dari kecintaan itu hanya mendapatkan bagian yang sedikit. Nah, inilah sebenarnya inti permasalahan yang harus dirubah. Jadi agama Islam ini mudah, sebab kebaikan itu mudah. Sudah lengkap petunjuknya di dalam Islam, di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan agama ini diturunkan untuk memudahkan kita mempelajarinya. Tapi siapa yang mempelajarinya, yang mau mempelajarinya dengan benar? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan

0: Al-Quran sebagai pelajaran bagi manusia, sebagai peringatan bagi mereka, maka apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Oleh karena itulah, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat Fiddin rahimakumullah, memang kalau kita dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan pelajaran tentang Al-Quran, tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, jalan kebaikan itu terbuka di hadapan kita. Karena petunjuk Al-Quran jelas dan ini adalah sebaik-baik petunjuk. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Para sahabat yang dulu pernah merasakan dan pernah mempraktikkannya, subhanallah. Sekarang tinggal kita saja yang harusnya berusaha merubah diri kita. Dan ingat, jangan lupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala maha luas. Minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Antum coba, kita semua coba, ketika kita sempatkan berdoa di malam hari, salat di malam hari, kita berdoa sungguh-sungguh, ya Allah, mudahkan bagiku kesempurnaan iman, mudahkan saya merasakan manisnya iman. Ini permintaan yang baik, permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dia maha kuasa untuk memberikan segala kebaikan ini kepada kita. Tapi permasalahannya, ini yang kita kurang lakukan, meminta dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma sekali, dua kali, tiga kali. Kalau perlu setiap kesempatan kita minta kebaikan yang seperti ini. Karena ini yang menentukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kan sudah kita pernah sebutkan, kebaikan agama itu menjadi penentu semua kebaikan urusan kita, iya kan? Ingat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Aslih, jadikanlah baik agamaku, karena kebaikan agamaku itu merupakan ismatu amri, penjaga atau penentu kebaikan semua urusanku. Jadi kita jangan ragu, ya. Kalau kita dekat dengan Allah, tidak ada sesuatu yang susah dalam urusan kita. Cuman kita yang kurang yakin. Allah pemilik segala sesuatu. Masa orang yang dekat dengannya akan dikecewakannya? Kalau kita dekat dengan Allah, kita mengenal Allah, kita dekat dengan agamanya, maka kita harus yakin perbaikan akan hal-hal ini itu yang menjadi sebab perbaikan kita dalam semua urusan-urusan yang lain. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini yang menjadikan kita bersabar belajar agama. Bersabar selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta kebaikan. Wallahi, seandainya pun seorang manusia dia berusaha untuk perbaikan dirinya, dia tetap menempuh jalan menuntut ilmu untuk mengusahakan perbaikan imannya, ternyata Allah mencabut nyawanya dalam keadaan dia belum merasakan hal-hal nyata yang diterangkan oleh para ulama, tetap insya Allah orang ini mati di atas kebaikan, karena dia mati di atas jalur yang benar, daripada orang yang tidak memperdulikannya sama sekali. Orang yang tidak peduli sama sekali, ini menunjukkan bisa jadi dia ragu atau dia sendiri yang berpaling darinya. Na'udzubillah min dzalik, inilah orang-orang yang dikhawatirkan termasuk orang-orang yang celaka ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, menuntut ilmu adalah jalan keselamatan. Belajar tentang iman ini akan membawa kita kepada jalur kebaikan. Kebaikan itu ada jalannya. Kalau kita menempuh jalannya, insya Allah kita akan sampai. Tapi kalau dari asal kita tidak menempuh jalannya, bagaimana kita akan sampai? Ya, kata penyair Arab, apa? Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Kamu menginginkan keselamatan, kebaikan, tapi kamu tidak menempuh jalur-jalurnya, tidak menempuh jalannya, sesungguhnya kapal itu tidak akan bisa berjalan di atas daratan yang kering. Ya, jadi selama kita bersabar mengikuti jalannya, kita selalu berdoa kepada Allah, selalu kita bersangka baik kepadanya, selalu kita belajar agamanya, karena inilah agama ini adalah jalan yang akan menyampaikan kita kepada keridhaannya. Insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kita akan sampai kepada tujuan yang baik tersebut, karena kita telah menempuh jalan kebaikan tersebut. Barakallahu fikum. Nah, kata beliau selanjutnya, wajtahada fi mutaba'atir rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian hamba ini akan bersungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qaddama mutaba'atahu ala kulli qawlin wa ala iradatin nufusi wa aghradiha, dan dia akan selalu mendahulukan, akan selalu mengutamakan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ucapan siapapun dan dari keinginan hawa nafsunya, keinginan dan ambisi hawa nafsunya. Otomatis kalau iman di hati sudah benar, maka dengan sendirinya dia akan mencari hal-hal yang mendukung iman. Dia akan semangat membaca Al-Quran, tidak pernah bosan-bosan. Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah. Seandainya hati kita bersih, maka dia tidak akan pernah merasa bosan membaca Al-Quran. Jadi ciri-ciri ini kita tinggal praktekkan dalam diri kita. Bagaimana sikap kita waktu membaca Al-Quran, waktu berzikir kepada Allah? Ya, kalau kita merasakan masih malas-malasan, ini penyakit besar. Karena Al-Quran diturunkan tidak mungkin untuk menjadi beban bagi manusia, justru untuk menjadikan kesenangan bagi hidup manusia. Maka orang yang imannya benar, otomatis dia akan selalu bersungguh-sungguh mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengedepankan ittiba, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan ucapan siapapun dan dibandingkan keinginan serta ambisi hawa nafsunya, keinginan pribadinya. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, ini juga menjadi perhatian bagi kita. Orang yang imannya benar akan selalu berusaha mengikuti dan mendahulukan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu makna yang disebutkan oleh para ulama tafsir, ahli tafsir, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadaillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, janganlah kamu mendahului di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maksudnya, kalau dalam urusan agama, kamu jangan dulu berpendapat sampai ada dalil baru kamu berpendapat setelah itu. Jangan dulu mengikuti satu keyakinan sampai ada dalilnya. Ini yang menjadikan kita harus belajar dalam memahami akidah yang benar, memahami ibadah yang benar, akhlak yang benar, semua yang berhubungan dengan urusan agama. Kemudian kalau kita punya satu pendapat yang kita yakini benar, setelah itu ternyata ada dalil yang menjelaskan bahwa ternyata pendapat kita lemah, kita harus tinggalkan tanpa ragu-ragu, karena ini bukti kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan selalu mendahulukan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah konsekuensi iman. Makanya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, nantinya juga berkembang pada urusan hal-hal yang kita sukai dalam kehidupan kita. Kita pasti akan memilih hal-hal yang mendukung kebaikan agama, mendukung kebaikan agama kita. Contoh misalnya, ini berapa kali saya isyaratkan dalam kajian, seperti pengajian. Antum bisa perhatikan, orang yang mengikuti kajian hanya sekedar dia ingin dapat hiburan dalam kajiannya, kajian agama, maka dia tidak peduli apa isi kajiannya itu, apakah ada ilmunya, ada dalilnya, ada faedah yang didapatkan untuk meningkatkan imannya, dia tidak peduli. Yang penting kajiannya lucu. Yang penting dia bisa tertawa-tertawa dalam kajian tersebut untuk katanya menghibur hatinya. Padahal ketika dia keluar mungkin tidak ada faedah yang dia dapatkan, karena tidak disebutkan Al-Quran, tidak ada nukilan dari hadis Rasulullah SAW, tidak ada keterangan atau nukilan dari ucapan para ulama terdahulu. Maka jadilah, antum perhatikan, kebanyakan orang awam kajian yang seperti ini mereka sukai. Orang yang imannya semakin meningkat, kebaikannya semakin kuat, pasti akan berubah dalam penilaian terhadap materi kajian yang disukai atau diinginkannya. Karena dia sudah paham tentang iman, dia ingin peningkatan iman. Dia sudah mengutamakan ketika menukil satu ucapan atau menyebutkan satu nasihat misalnya, dia akan mencari nasihat dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dari ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, daripada ucapan manusia biasa. Ya, kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, "Man lam yakun lahu fi kitabillahi ibrah, falaysat lahu fi hadhil asya' ibrah." Barang siapa yang dia tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, tidak bisa mengambil nasihat dari Al-Quran, maka tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa menjadi nasihat bagi dirinya. Jadi kita perhatikan, kalau kita ingin nasihati orang, sebaik-baik nasihat yakinlah adalah kalamullah, firman Allah. Sampaikan kepadanya Al-Quran, sampaikan kepadanya hadis Rasulullah SAW, karena itu adalah wahyu, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna sifat-sifatnya. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu Wa Taala? Baru setelah itu kalau kita ingin sampaikan keterangan, kita nukilkan dari generasi yang utama yang mereka dijamin kebaikan agamanya. Jadi bukan lagi yang kita dahulukan adalah ucapan kita sendiri atau ucapan orang-orang yang hidup di akhir zaman yang belum tentu mereka dijamin kebaikan agamanya. Kenapa tidak kita menukil dari orang-orang yang sudah jelas-jelas direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai orang-orang yang imannya benar, pemahaman dan pengamalannya agamanya benar, ya ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Nah, ini juga termasuk di antara ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang punya keimanan yang benar di hatinya. Baik. Kata beliau selanjutnya, "Wa man kana kadzalika fa nafsuhu mutmainnatun mustahliyatun litta'at." Barang siapa yang telah merasakan hal ini, barang siapa yang telah memiliki sifat-sifat ini, maka jiwanya nanti menjadi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang selalu tenang, mustahliyah, yang selalu merasakan manis ketika mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang imannya menjadi benar, hatinya menjadi sembuh, sehat, hilang penyakitnya. Karena dia sudah merasakan sesuatu yang nikmat, benar-benar nikmat. Seperti orang yang tadinya sakit, awalnya dia merasakan makanan tidak enak, setelah sembuh dia merasakan makanan itu menjadi enak. Karena organ tubuhnya sudah berfungsi dengan baik. Ya. Inilah yang menjadikan jiwa manusia tenang. Qad insyaraha sadru sahibihi lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. ini hatinya akan menjadi lapang menerima Islam. Maka dia selalu berada di atas cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya agama Islam ini kita akan bisa terima dengan utuh dan sempurna, kita akan berusaha untuk selalu mengamalkan kebaikan-kebaikan di dalamnya setelah kita memiliki hati yang sehat, hati yang lapang menerima Islam, jiwa yang tenang ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, hidayah yang sempurna, Allah akan jadikan lapang hatinya, terbuka hatinya, ya, gembira untuk menerima Islam. Inilah ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam Sahih Imam Muslim dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan lezatnya iman, akan merasakan nikmatnya iman orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabb-nya. Dia merasa ridha, lapang menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb sembahan satu-satunya. Ini adalah perkara yang diterima dari hatinya, tidak ada keraguan. Sehingga ketika dia beribadah kepada Allah, dia merasakan tenang. Kalau dia lalai dalam beribadah kepada Allah, justru hatinya guncang. Tidak mungkin ada hidup yang tenang. Hati manusia bisa tenang kalau jauh dari sesuatu yang merupakan sumber ketenangannya yang hakiki, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabil islami dinan, dan dia ridha menerima dengan lapang dan gembira terhadap Islam sebagai agamanya dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Sehingga orang yang beriman pasti akan selalu berusaha memurnikan ittiba'nya, sikapnya selalu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah. Oleh karena itu perlu kita ingat di sini, ikhwanan akhwat fiddin rahimakumullah, ittiba' kepada sunnah, menjauhi perbuatan bid'ah, ini termasuk prinsip dasar agama. Ini adalah konsekuensi iman, bukan perkara yang diremehkan. Sehingga wajar para ulama senantiasa mengingatkan kita untuk selalu setelah memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perbuatan syirik, selalu berusaha untuk memurnikan ittiba kita, sikap kita dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Maka inilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan merasakan hakikat kemanisan iman yang sesungguhnya, ya. Jiwanya disebut dengan an-nafsul mutmainnah. Antum ketahui, an-nafsul mutmainnah ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Fajr. Mereka yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ini panggilan yang indah. Wahai jiwa yang tentram. Tentram kepada apa? Tentram kepada zikrullah, tentram kepada iman, tentram kepada ibadah. Kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan kamu ridha dan diridhoinya. Ini jiwanya orang yang beriman. Dan jiwa ketika telah dilatih, selalu ditundukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tabiat asalnya yang selalu ammaratun bisu, memerintahkan kepada keburukan, dengan izin Allah akan berubah menjadi semakin tunduk kepada ketaatan. Akhirnya dia menjadi jiwa yang selalu tenang, tentram ketika dekat, ketika berzikir dan ketika beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh selanjutnya, wa katsirum minal mu'minina la yasilu ila hadhil martabatil aliyah. Tapi kebanyakan dari orang-orang yang beriman, belum bisa mencapai kedudukan yang tinggi ini. Belum bisa di sini bukan karena susah, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala mempersulit karunia yang agung bagi manusia. Tidak mungkin. Allah maha pemurah, Allah maha dermawan, Allah maha sempurna limpahan kebaikannya. Apalagi dalam kebaikan yang paling besar bagi hamba-hamba yang beriman. Jadi kebanyakan dari orang-orang yang beriman, la yasilu, belum bisa mencapai kedudukan yang agung ini, kedudukan yang tinggi ini. Walikullin darajatum mimma amilu. Dan masing-masing manusia akan mendapatkan tingkatan-tingkatan atau kedudukan-kedudukan di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatan yang mereka kerjakan. Oleh karena itulah, sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah, karunia dari Allah demikian agung. Jalan Islam yang diterangkan di dalam Al-Quran demikian jelas dan gamblang. Petunjuknya juga sempurna. Tinggal kita yang saat ini ya bersungguh-sungguh untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berusaha untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita agar bisa kita mencapai kedudukan-kedudukan yang mulia tersebut dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya, orang-orang yang dipilihnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki karunia, karunia yang agung. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kemuliaan-kemuliaan di sisinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersabar, menempuh jalan kebaikan, menundukkan hawa nafsu di jalannya, mengusahakan sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan atau kebaikan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan taufiknya. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Di waktu yang masih tersisa, saya persilakan kalau ada pertanyaan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Wanita muslimah menikah dengan laki-laki muslim juga, kedua orang tuanya muslim dan masih ada, dia menikah, perwaliannya diberikan kepada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali, wali yang dibenarkan di dalam Islam, dan dua saksi yang adil. Dalam riwayat lain disebutkan, pernikahan yang tanpa wali seperti ini, fanikahuha batil. Pernikahannya adalah batil. Pernikahannya tidak sah. Pernikahan ini yang tidak benar. Ya. Maka na'udzubillah min dzalik, ini adalah pernikahan yang tidak dibenarkan di dalam, di dalam Islam. Silakan.
1: Seorang wanita
0: Allah ya, terus.
1: Kedua orang tuanya muslim. Dia punya saudara laki-laki, walak juga kan, menikah.
0: Dia menikah siapa ini? Perempuan laki-laki?
1: Perempuan.
0: Iya.
1: Dan dia menikah, perwaliannya diberikan kepada wali haji. Dia punya saudara walak juga kan, orang tuanya muslim. Perlu apa? Perwakilannya diberikan kepada wali haji. Bagaimana status berikan perwakilan?
0: Ya, wali hakim di sini maksudnya adalah pemerintah, KUA atau pihak pengadilan agama. Mestinya kalau pernikahan seperti ini dilaporkan kepada pihak KUA, mereka akan bertanya, apakah ada saudaramu? Pertama orang tuamu dulu, kalau mereka belum masuk Islam, kemudian apakah ada saudaramu? Pasti akan bertanya mereka. Itu yang harusnya mereka tempuh. Ya. Kalau ternyata seandainya ketika ditanyakan, misalnya saudaranya mungkin belum ada yang masuk Islam, maka wali hakim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasultanu waliyyu man la waliya lahu." Pemerintah itu adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Itu hadis yang sahih. Jadi kalau kondisinya seperti ini, maka pastinya pihak KUA akan menanyakan. Atau misalnya kondisi walinya susah dihubungi, atau mungkin tempatnya jauh, atau uzur yang lain, makanya seperti ini bisa dengan cara dia membuat tulisan, ya, yang resmi, kemudian dia serahkan perwaliannya misalnya kepada siapa yang diwakilkannya, itu boleh. Ala kulli hal, ya, yang jelas harusnya tadi si perempuan tersebut menjelaskan kepada pihak KUA bahwa dia masih punya kakak laki-laki, yang kemudian nanti pihak KUA yang akan menghubungi kakak laki-lakinya ini dan melihat kepantasannya untuk bisa menjadi wali. Biasanya kalau wali hakim dalam hal ini pihak KUA yang memutuskan mereka yang menikahkan, atau mungkin dia sudah mendapatkan perwalian dari walinya yang sesungguhnya, berarti ini sudah sah, tidak ada masalah. Karena biasanya mereka itu akan bertindak sesuai dengan prosedur yang ada di dalam ketetapan mereka, dan biasanya ini prosedur yang sesuai dengan, paling tidak dengan mazhab Imam Syafi'i, yang kita ketahui mazhab ini juga diakui di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum.
1: Ya. Besokan mau nafas, ya. Kebetulan tadi saya pertama datang bawa makan saya, makan kerja. Ini saya tanyakan bagaimana itu makanan biasa? Satu makanan yang biasa saya.
0: Makanannya itu makanan biasa.
1: Makanan biasa, ayam yang halal.
0: Ya, makan saja. Selama dia pekerjaannya halal, ya. Selama dia pekerjaannya, asal pekerjaannya halal, maka makanannya tidak akan menjadi haram. Yang jelas dianggap saja itu makanan biasa, bukan juga dalam rangka apa. Yang penting dia makan, terima saja, ya. Dan disembeli, kita yakin dia disembeli dengan benar, kan? Iya. Barakallahu fikum. Nah. Ada yang lain, silakan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang baik sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada antum yang bertanya maupun yang sebelumnya tadi, juga untuk kita semua. Baik. Pertama, kalau menyangkut masalah kejelekan, itu bagusnya antum contohkan, jangan bilang kita, bilang saja. Kalau ada orang yang melakukan, jadi jangan, misalnya saya berbuat dosa, ya jangan berbuat dosa. Ini contoh yang kurang bagus, karena dosa itu sesuatu yang harusnya kita jauhkan dari diri kita. Sampai pun dalam permisalan gitu. Jadi misalnya ada orang berbuat dosa besar gitu. Apakah tobatnya, cara tobat yang baik itu harus dengan salat tobat? Makanya tidak mesti. Salat tobat itu lebih utama, tapi tidak wajib. Ya. Kalau kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh, memenuhi syarat-syaratnya, kata para ulama, tobat yang sungguh-sungguh itu, ya, pertama ikhlas syaratnya, artinya kita bertobat benar-benar karena ingin kembali kepada Allah, bukan karena takut kepada celaan manusia semata-mata, mencari ridho manusia semata-mata. Yang kedua ada an-nadam, penyesalan yang sungguh-sungguh atas perbuatan tersebut. Kemudian al-azam ala adamil audah, tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya. Benar-benar dari hati kita bertekad tidak mengulanginya, dan Allah Maha mengetahui kesungguhan kita. Yang ketiga ada al-ikhla, melepaskan diri dari dosa tersebut, termasuk meninggalkan sebab-sebabnya. Ya, kemudian bertobat pada waktunya, yakni sebelum nyawa sampai di kerongkongan, dan sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya menjelang hari kiamat. Itu syaratnya secara umum. Kalau berhubungan dengan hak orang lain, maka kita berusaha untuk mengembalikan hak tersebut kepada orang yang kita mengambil hak darinya. Kalau kita pernah mendzalimi orang lain, maka minta maaf, ya, supaya dia mengikhlaskan kita, karena ini berhubungan dengan hak yang ada pada dirinya. Nah, barakallahu fikum, itu yang memenuhi syarat tobat seperti ini. Makanya kita pilih misalnya lafaz-lafaz dalam istighfar untuk kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, istighfar yang diterangkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini baik. Ya, sambil kita ingat dosa kita dan kita sebutkan dengan rinci dosa-dosa yang kita ketahui tersebut. Kemudian kita sebutkan cakupan dalam keseluruhan dosa, baik yang kita ingat maupun kita tidak ingat, yang kita tahu maupun kita tidak tahu, yang besar maupun yang kecil, sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang doa atau istighfar yang beliau sampaikan di dalam doa beliau. Barakallahu fikum. Nah, silakan masih ada yang lain?

0: Ngapain berpuasa kenapa?
1: Menyusui. Ya.
0: Ya, barakallahu fikum. Kalau ada tanggungan seperti ini, hukum asalnya harusnya disegerakan. Kalau kita sudah mampu lakukan, harus segera dilakukan karena ini tanggungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ada udzur, misalnya belum mampu atau yang lainnya, ya. Apalagi bagi perempuan yang hamil dan menyusui ketika mereka tidak puasa, menurut pendapat dari dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia membayar fidyah. Memberi fidyah itu memberi makan kepada orang miskin, bisa dengan cara membuat makanan jadi lengkap dengan sayurnya, lauk pauknya, kemudian diundang orang miskin sejumlah hari puasa yang dia tidak lakukan. Misalnya dia tidak puasa 30 hari, undang 30 orang miskin. Atau 29 hari misalnya, undang sejumlah itu. Ini sudah cukup untuk fidyahnya. Atau bisa memberikan beras masing-masing satu hari sejumlah 1,5 kilo, setengah dari zakat fitr, ya, 1,5 kilogram diberikan kepada orang miskin. Jadi kalau misalnya dia gabungkan semua, kalau 30 hari berarti berapa? 45 kilogram gitu ya. Dibagi kepada orang miskin, itu juga bisa untuk menjadi fidyah dari wanita yang menyusui atau hamil sehingga dia tidak berpuasa. Nah, jika iman saya turun, itu saya langsung jatuh sakit dan dengan itu saya sulit untuk beribadah. Bagaimana cara saya agar bisa menjadikan hati dan nafsu yang mutmainnah, soalnya terkadang ego yang selalu mengendalikan saya. Bagaimana saya untuk menghilangkannya? Iya, ini sudah kita katakan tadi adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan besar seperti ini. Kita harus banyak berdoa dan meminta kepada Allah. Kemudian kita banyak belajar tentang iman, karena ini yang akan menjadikan kita memahami kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebab itu kita akan dahulukan daripada memperturutkan keinginan hawa nafsu kita. Ya. Jadi kalau terjadi seseorang ini katanya ketika imannya turun dia langsung sakit, maka alhamdulillah dalam sakit pun kita disyariatkan ibadah-ibadah yang sesuai dengan kemampuan kita. Dan ini tidak menjadikan berkurang nilai ibadah tersebut. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari pernah bersabda, "Idza maridul abdu au safar, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sedang sakit atau melakukan perjalanan, maka dituliskan baginya seperti amalan yang dilakukannya dalam keadaan sehat dan tidak bersafar. Ya, ini selama dia tetap melakukan kebaikan-kebaikan, jangan dia tinggalkan sama sekali. Misalnya ketika dia dalam keadaan sehat, dia bisa sholat dengan berdiri, maka sakit dia sholat dengan duduk misalnya, atau bahkan dengan berbaring. Kalau dia tidak mau, maka dia tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berdoa, membaca Al-Qur'an dari ayat-ayat yang dihafalnya, maka dia akan dapatkan kebaikan. Ya, bahkan justru ketika dia sakit kan dia juga punya banyak waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena biasanya orang sakit tentu dia akan dihindarkan dari pekerjaan-pekerjaan yang berat, dia banyak beristirahat. Maka alhamdulillah ketika dia banyak merenungi dosanya, dia mohon ampun kepada Allah, dia bertobat, dia membaca Al-Quran, berzikir, maka ini akan semakin menambah kebaikan-kebaikan pada dirinya. Dan ini diantara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala berikan sakit kepada manusia. Tabarakallahu fikum. Insyaallah cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak
4: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma'a ba'd. Para pendengar rahimakumullah, kami hadirkan sebuah kajian ilmiah di kesempatan malam hari ini, kajian yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah bersama Ustaz M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah dengan tema pembahasan orang soleh pun bisa salah. Barakallahu fikum.
2: نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة sekalian, kita tahu bahwa hati seseorang berada di tangan Allah. Allah bisa membolak-balikkan hati seseorang sesuai dengan yang dia kehendaki. Maka kita tidak tahu bagaimana kesudahan atau penghujung hidup seseorang. Para ulama takut ketika mereka mengerti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu akan dilihat dari bagian akhir. Dan orang murtad ada, itu fakta. Saya sering sampaikan, tidak ada jaminan orang hafal Quran pasti masuk surga. Bahkan ada orang yang tadinya berjadar hafal Al-Quran, karena urusan pribadi dia akhirnya buka jilbabnya, bahkan minum minuman keras, datang ke seorang konsultan yang non-muslim, disuruh minum khamar, suruh dengarkan musik. Orang kalau sudah depresi, memang kadang-kadang tidak lagi berpikir. Yang paling berjasa untuk dia adalah orang yang mau berbagi dengan masalah pribadinya. Maka yang kita garis bawahi bukan berarti kenapa keluarganya, kenapa saudara-saudara teman-temannya, kenapa tidak diperhatikan sama gurunya, bukan itu. Tetapi hidayah itu di tangan Allah. Orang tidak ada yang jamin. Ya. Dan saya baru diberitahu ini, seorang kawan mahasiswa, dia bilang, Ustaz, inna lillahi wa inna raji'un. Kaget, kira ada yang meninggal atau apa. Ternyata dia bilang, kawan satu pesantren anak murtad. Dia bilang, subhanallah, kok bisa begitu? Ditunjukkan chatnya dan dia bilang, coba antum lihat di channel ini. Kalau antum melihat channel ini, maka antum akan bisa belajar mencari kebenaran. Yang intinya kebenaran itu keluar dari Islam. Baik, itu sudah masuk pesantren. Bahkan kawan anak itu bilang, di pesantren dia adalah orang yang rajin, bukan orang yang on, ya, gak paham. Sehingga dia mengatakan, saya tidak pengen belajar agama. Kenapa? Karena memang dia gak paham. Jadi dimaklumi karena memang dia cari alasan, ya, kayak orang sebagian itu, wah nilai ana cuman 2, ya, IPK ana cuman 2, kayaknya kena ain ana. Bukan kena ain itu, kena rijil namanya. Karena dia malas sekali. Tapi kita bilang, hidayah di tangan Allah. Dan yang kedua, ya, Allah menyatakan apa? وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى. Siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa bimbingan dari Allah Azza wa Jalla? Orang itu kadang ingin menunjukkan kepandaian berfikir, analisa, membaca serampangan tidak menurut arahan para ulama. Dikatakan, saya ini peneliti, saya orang akademisi, saya adalah orang yang punya filter kuat sehingga referensi literatur saya yang tentukan. Nanti saya akan ikut yang baik. Kalau sudah ngerti yang baik dan buruk, kenapa harus belajar orang? Para ulama sekelas Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau mengatakan, firru bidinikum min syubahil awail. Kalian lari, selamatkan agama kalian dari syubhat-syubhatnya orang-orang dulu,
3: yang dibahas adalah falsafat Yunani kuno. Ketika beliau menceritakan beberapa tokoh muslimin jadi nyeleneh gara-gara membaca ilmu filsafat. Ini ahli hadis yang cerita, meninggal tahun 748. Artinya seorang ulama ahli hadis hidupnya semua untuk karya ilmiah dan buku para ulama yang diwarisi. Tetapi ternyata memang realitanya ada orang yang jadi menyeleneh ketika caranya nyeleneh. Ada punya kawan, dia sudah kita katakan kutu buku sudah, S1 sudah kayak ngalahin S3 aja, karena memang bacanya banyak sekali. Dia punya nasihat-nasihat tentang membaca buku, gimana langkah demi langkah, bahkan dia menyusun perpustakaan pribadinya, caranya bagaimana. Subhanallah, karena ternyata bacaannya liar, tidak terkontrol, di akhir-akhirnya dia akhirnya tertarik dengan keduniaan barat, sampai akhirnya dia juga tinggal di negara barat, orang Indonesia ini. Sampai akhirnya dia lebih takjub dengan dunia-dunia sekuler. Bahkan ditambah parah ketika dia punya urusan pribadi dengan masalah keluarga. Dia sendiri bermasalah di pribadinya. Maka kita katakan hidayah tidak ada yang tahu. Orang berusaha untuk mencari jalan yang benar, bukan mesti orang yang dapat temuan itu hebat. Nggak mesti. Kalau terkenal mungkin, tetapi apakah setiap orang terkenal hebat? Ini belum ditemukan oleh orang-orang sebelum saya. Bisa jadi temuan kita itu paling parah menunjukkan kebodohan. Ya. Seperti yang dulu pernah kita sampaikan, ada salah satu dari kawan Imam Bukhari lapor ke gurunya Imam Bukhari. Ana sudah tes Imam Bukhari itu dengan hadis-hadis. Dia enggak ngerti katanya. Bangga dia. Maka kata guru Imam Bukhari, "Ma la ya'rifuhu Muhammad ibn Ismail falaysa bihadis." Yang tidak dikenal oleh Imam Bukhari jangan-jangan bukan hadis. Kamu yang tes dia. Dan dia bilang enggak ngerti saya ini. Jangan-jangan yang kamu riwayatkan itu bukan hadis yang sahih. Lalu dulu ada sebagian ulama mengatakan, "Iyyaka an taqula biqaulin laisa laka fiha imam." Jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang agama kamu enggak punya imam. Enggak punya salaf dalam pembicaraan dan pembahasan itu. Saya temukan sendiri, subhanallah, Syekh Albani rahimahullah. Beliau sampai menyelisihi pendapat banyak ulama. Kenapa? Beliau mengikuti pendapat ahli hadis. Sifat salat Nabi, Allah membaca. Beliau susun seperti metodenya ahli hadis. Enggak ada pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, pembahasan ini satu, dua, tiga, subjudulnya enggak pakai. Langsung pertama takbir, hadisnya. Lah hadis semua. Sehingga memang pendapat Syekh Albani rahimahullah, beliau sering menyelisihi jumhur. Tetapi beliau mengatakan bahwa bertaklid kepada para ulama lebih baik daripada seseorang mengikuti hawa nafsu. Anak-anak muda yang belum tahu ilmu alam, gak ngerti belajar agama yang benar, lebih baik mereka taklid daripada memiliki pendapat sendiri aneh jadinya. Maka kita tidak mengerti bagaimana qadrul ulama, bagaimana posisi para ulama, dan kita tabjil, kita ihtiram, kita hormati, karena memang kita tidak pernah belajar pada ulama. Mungkin kita belajar dengan referensi serabutan. Sekolah tidak benar, baca tidak runut, buku juga kita enggak ngerti kalau itu pendapat mazhab atau bukan. Kalau kita belajar di dunia penelitian, ya, orang salah baca aja tidak dibenarkan. Ketika orang mengatakan menurut pendapat Syafi'i, sebentar antum bilang mazhab Syafi'i, antum nukil dari buku apa? Ternyata dari buku Hambali. Salah total itu. Dia menukil. Tapi kalau antum pengin tahu taksil, bagaimana betul-betul mazhab itu mendasarkan, atau belajar dari buku aslinya. Ketika orang mengatakan makna secara bahasa Arab begini, antum baca buku apa? Buku syarah, keliru. Ada buku khusus dalam memberikan definisi secara bahasa. Artinya detail banget para ulama meninggalkan turas atau peninggalan itu. Ya, tapi itu butuh waktu, kesabaran. Tidak mesti orang menguasai hal yang sama. Pada saatnya kita mengaku, iya, saya taklid saja, enggak apa-apa. Dan kita khawatir kalau kita ini bangga, sombong, congkak, merasa sudah seperti Syekhul Islam, dan kita merasa tidak butuh. nanti kita masuk ke hawa nafsu. Dan subhanallah, kita khawatirkan sekali orang yang terlalu bangga diri mengikuti hawa nafsunya. Ini yang biasanya dia melencengnya cepat. Dan ini bukan hal yang pertama dan kedua, ketiga dan keempat, atau fenomena akhir zaman. Bukan. Di zaman salaf, Muhammad ibn Sirin rahimahullah, dinukil oleh Ibn Battah dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra, Muhammad ibn Sirin seorang tabi'in senior, wafat tahun 110 Hijriah. Beliau mengatakan, asra'un nasi irtidadan ahlul hawa, orang yang paling cepat murtadnya mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu bagaimana? Hawa nafsu banyak, mengikuti kebid'ahan, kebutuhan dan kepentingan pribadi. Ini menjadi hawa nafsu. Hawa nafsu, ya. Maka kita berlindung kepada Allah dari kesesatan, dari kemurtadan, dan dari mengikuti hawa nafsu. Dan semoga dengan belajar dan dengan arahan fatwa para ulama, kita diselamatkan oleh Allah. Tidak apa-apa kita termasuk orang yang dicibir, terbelakang, primitif, kaku, tidak masalah. Yang penting orang selamat dengan agamanya, daripada orang kelihatan wah inovatif, wah masya Allah. Ada orang kalau punya istilah dalam penelitian ilmiah itu namanya apa itu, ada satu penemuan yang jelas. Kita katakan tidak ada sebenarnya ilmu yang nemu zaman sekarang, apalagi ilmu agama. Kalau orang mau nemu misalkan obat kanker dari pohon pisang, itu nemu barangkali, itu pun mungkin akan dikeprukin sama dokter dulu itu, ya. Tapi ilmu agama tidak ada yang nemu, semua sudah warisan. Alaikum bil aqiq au atiq, ya. Ini kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kalian ambil sudah caranya orang-orang yang dulu sudah, enggak usah cari inovasi-inovasi, enggak usah. Seperti itu. Baik, ikhwah sekalian, kita akan bahas satu hadis yang menunjukkan bahwa orang

dengan mukaddimah tadi. Meskipun ada sedikit kesamaan, tetapi itu bukan pembahasannya. Ya. Dan orang yang soleh, bahkan calon penghuni surga, ternyata bisa salah, bahkan salahnya parah. Apalagi kalau orang yang tidak punya kesolehan. Ya. Kita membahas tentang Ahlu Badr. Dan dulu pernah kita bahas Ahlu Badr, orang pilihan. Malaikat pun menganggap yang hadir di perang Badar di antara malaikat orang-orang pilihan. Tetapi mereka manusia, mereka bisa salah. Contoh yang dulu pernah kita bahas adalah Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu an, orang yang sudah ikut perang Badar, ternyata sempat membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang kafir. Alasan beliau, kalau teman-teman antum ya Rasulullah, ini kejadiannya kan kata akan Fathu Makkah, Nabi SAW akan menyerang Mekah, sehingga beliau simpan-simpan, jangan sampai meresap ini beritanya. Beliau sudah parah dan jengkel dengan orang Mekah, menyelisihi perjanjian tidak saling menyerang selama 10 tahun. Ternyata mereka menyerang. Nah, Nabi SAW putuskan, sudah kita serang Mekah habis sudah. Kita serang mereka bisa-bisa. Tapi yang disembunyikan, dirahasiakan. Ternyata Hatib ibn Abi Balta'ah membocorkan, tulis surat kepada beberapa kawan relasi bisnis dia. Nanti Muhammad SAW akan nyerang kalian, selamatkan ini, selamatkan ini, siapkan gitu. Tapi Nabi SAW dapat wahyu. Maka Nabi SAW kemudian mengutus utusan Ali bin Abi Talib. Kemudian ada beberapa sahabat seperti Al-Aswad atau Al-Miqdad bin Al-Aswad. Kemudian ada sahabat yang lain, dikejar pakai kuda. Kemudian ini surat dibawa oleh seorang perempuan, perempuan kafir dan mati kafir itu. Dia sembunyikan di ikat pinggangnya. Kemudian dia datang pelan-pelan pergi ke Mekah. Orang gak nyangka kalau ini perempuan ternyata bawa pesan khusus ini untuk dibocorkan ke orang-orang kafir. Ketika Ali radhiyallahu dan rombongan datang, langsung saja karena ini perintah Nabi SAW dan dari wahyu gak bakal salah. Kata Ali radhiyallahu, akhrijil kitab, keluarkan surat rahasiamu. Mama'i kitab, kata dia, ana gak bawa kitab, gak bawa surat sama sekali. Kata Ali radhiyallahu anhu, latu'tiyanna al-kitab aw lanulqiyanna al-thiyab. Kamu keluarkan suratnya, kalau tidak kami telanjangi kamu. Bahkan dalam riwayat dikatakan, kamu akan merasakan dinginnya pedang. Tak penggal, tak main-main ini. Akhirnya ketika perempuan ini tahu, oh, ini Ali gak main-main, akhirnya dikeluarkan suratnya. Dibawa ke Rasulullah SAW, ternyata Hatib ibn Abi Balta'ah Ahlu Badr. Ahlu Badr nulis surat bocorkan itu. Maka kata Nabi SAW, ya Hatibun mahada, ini Hatib ini apa-apaan? Maka dia mengatakan, ya Rasul, teman-teman antum muhajirin, mereka yang sekarang di Madinah, kalau antum serang Mekah, mereka masih punya keluarga. Harta mereka terjaga dengan keluarga mereka, enggak hilang hak-hak mereka. Lah kalau ana ini relasi apa? Ana orang Ansar. Ana punya relasi bisnis di sana. Ana enggak punya keluarga di sana. Antum serang habis hak, ana habis semua. Ana pengin ini ana pakai untuk nanam jasa. Nanti mereka akan berterima kasih ke ana dengan menjaga hak ana. Wala af'aluhu irtidadan wala ridwan bil kufri ba'dal islam. Aku tidak murtad dan aku tidak lakukan ini ridha kekufuran setelah aku mendapat Islam. Nah, kata Nabi SAW, innahu sadaqakum. Dia jujur. Kata Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal munafiq. Ya Rasul, tak penggal aja ini orang munafik. Jelas ini mau perang bocorin rahasia. Kira-kira orang zaman sekarang gimana? Boro-boro, orang gak ikut demo aja dibilang munafik, orang zaman sekarang ya, ngawur sekali. Nah, ini sekarang sudah kelihatan penampakannya sudah kayak munafik. Jelas kurang munafik apa kalau sudah kayak gini bocorin, dan ini kondisi genting sekali. Tapi ternyata Nabi SAW memaklumi dia, alasannya masuk akal, dan Nabi SAW memaafkan. Ketika Umar ngomong, ya Rasul, munafik ini, tak bunuh saja dia. Kata Nabi SAW, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ فَيَقُولْ اِعْمَلُوا مَا شِكْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Apa yang memberitahu engkau nanti kalau seandainya Allah telah melihat hati para peserta perang Badar, kemudian Allah bilang kepada mereka, lakukan sesuatu.

0: kamu, aku sudah ampuni kamu. Maka para ulama mengatakan para peserta perang Badar itu orang terhebat, sahabat terhebat. Kalau dikalkulasikan ya, para sahabat yang ikut sedikit sekali, 300 orang, 313. Dan subhanallah, orang terhebat, terafdal mereka. Loh, bukankah ada khulafaur rasyidin? Iya, khulafaur rasyidin ikut semua kecuali Utsman. Dan Utsman ketika ikut pun karena ada urusan penting banget, apa itu? Merawat putri Rasulullah SAW, istrinya, yang akhirnya meninggal. Sehingga para sahabat yang paling hebat itu para peserta perang Badar. Tapi mereka manusia biasa. Dan yang kita ingin tekankan di sini, ketika para sahabat sudah yakin peserta perang Badar ini paling hebat, ketika pun mereka melakukan kesalahan, mereka pun tetap ngerti bahwa peserta perang Badar adalah orang-orang hebat, orang soleh, dan bisa jadi Allah Azza wa Jalla akan masukkan ke dalam surga. Baik, kisahnya dalam hadis yang kita bahas, satu hadis aja. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحجاج ابن منهل قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد قال سمعت الزهري يقول سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كل حدثني طائفة من الحديث. Ini yang cerita adalah عروة بن زبير. Urwah bin Zubair, kemudian Sa'id bin Musayyib, kemudian Alqamah bin Waqqas, kemudian Ubaidullah bin Abdullah bin Mas'ud. Ini empat orang tabi'in, masing-masing menceritakan sesuai yang mereka ingat tentang kisah yang sama, tapi sebagian nambah, sebagian melengkapi. Yang cerita adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri gurunya Imam Malik. Beliau wafat tahun 124 Hijriah. Beliau cerita tentang hadis kejadian yang baik yang berkaitan dengan Aisyah dan riwayat 4 tabi'in. Urwah bin Zubair keponakannya, keponakan Aisyah. Kemudian ada Ubaidullah bin Abdullah. Ini seorang tabi'in. Sa'id bin Musayyib menantunya Abu Hurairah. Jadi mereka ini orang-orang yang dekat dengan para sahabat. Nah, mereka cerita, masing-masing menceritakan tentang Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kejadiannya? Aisyah mengatakan, "Fa aqbaltu ana wa ummu Mistahin fa 'atharat ummu Mistahin fi mirtaha fa qalat ta'isa Mistah." Kata Aisyah, "Maka aku balik dengan ummu Mistah. Tahu-tahu ummu Mistah ini kecengkang karena bajunya, entah karena kejirat atau bajunya terlalu sempit sehingga Ummu Mistah ini jatuh tercengkang. Lagi ngomong gitu refleks. Lagi jatuh langsung ngomong seperti orang latah. Taisa Mistah, celaka Mistah itu. Ini bukan kebiasaan, tapi kalau perempuan latah kan sering. Tapi ini sekarang tidak biasanya latah, tapi kok yang latah kok mencela anaknya. Ini Ummu Mistah mencela anaknya. Celaka Mistah ini benar. Berarti di otaknya ini sedang kepikiran anaknya. Kapok dia tuh. Kenapa kok sampai kayak begitu? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Bisa ma qult tasubbina rajulan syahida Badr." Celaka kamu wahai Ummu Mistah. Kenapa engkau cela seorang peserta perang Badar? Jadi Aisyah radhiyallahu anha sendiri tahu bahwa orang yang ikut perang Badar adalah orang-orang mulia. Fadzakara haditsal ifk, maka cerita itu disebutkan secara sempurna. Baik. Antum pernah dengar kisah tentang isu Aisyah radhiyallahu anha berzina. Beliau ini dituduh berzina dan ternyata yang menuduh ini asal mualanya, akar isu itu dari kepala munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu setelah dia mulai menyebar di kalangan orang munafikin, tambah nyebar. Kemudian ada sebagian orang beriman kena ikut-ikut nyebarkan. Dan motifnya berbeda-beda. Ada yang murni kemakan isu, ada yang karena cemburu. Maka tiga orang yang mulia, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga orang ini terjerumus ke dalam isu Aisyah radhiyallahu anha berzina. Yang pertama Mistah, dia ikut perang Badar. Yang kedua Hafs,
1: Hasan bin Thabit radhiyallahu an, sama orang ikut perang Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Ana tidak merasa puas dengan syair salah seorang sahabatku sebagaimana aku betul-betul puas dengan syairnya Hasan bin Thabit." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Hasan bin Thabit ini kalau aku dengar syairnya, ana seperti sudah yakin dia akan masuk surga." Dan memang iya. Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu membela Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia jago syair sekali. Ketika berhadapan-hadapan dengan orang kafir, biasanya mereka ejek-ejekan, tapi orang Arab itu orang ahli syair, sehingga mereka mengatakan tusukan pedang kalah tidak ada apa-apanya dengan tusukan syair. Bisa sampai 7 turunan itu mereka tersakiti dengan syair itu. Maka ketika sebagian sahabat ngantem dengan syair, Nabi SAW kurang puas. Coba yang lain, dihantam lagi dengan syair, kurang puas lagi, sampai Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu mencela mereka. Kata Nabi SAW, mantap nih, mantap. Sampai Nabi SAW mengatakan, hajihim ayyadaka ruhul Qudus, ayo serang mereka, engkau akan ditolong oleh malaikat Jibril. Sampai akhirnya dia mengeluarkan lidahnya begini, Hasan bin Thabit, ini sudah saatnya nih. Nih, ini singa bisa menghancurkan lawan-lawannya, dan aku akan menggerak-gerakkan ekorku. Saatnya mereka akan aku libas. Tapi kata siapa namanya, Hasan bin Thabit, ana akan habisin orang Quraisy. Kata Nabi SAW, sebentar, ana orang Quraisy. Kamu habisin orang Quraisy, ana mati sama mereka. Kata Hasan bin Thabit, tenang ya Rasul, ana akan mengeluarkan antum dari orang Quraisy seperti seorang tukang roti mengeluarkan sehelai rambut dari adonan. Antum coba bayangkan kehebatan orang itu, antum gak usah bayangin, susah ya. Jadi sampai akhirnya sudah kamu belajar ke Abu Bakar nasab-nasabnya orang Arab, orang Quraisy, serang mereka dari situ. Siap. Jadi sampai Nabi SAW bangga sekali. Di zaman Umar radhiyallahu anhu, Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu bersyair di masjid. Umar bin Khattab bilang, kamu di masjid pakai syair kayak begitu. Kata Hasan bin Thabit, qad kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairum mink. Aku dulu pernah bersyair bersenandung di masjid ini, dan di sini ada orang yang lebih afdal dari antum. Coba antum bayangkan kayak begitu. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hormat karena Nabi SAW yang dimaksudkan. Ini Hasan bin Thabit tahu dia juga cara membantah orang terhormat. Tapi ternyata beliau terkena isu itu. Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Hamnah binti Jahsy. Hamnah binti Jahsy ini saudarinya Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cantik. Sampai Aisyah mengatakan, satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyaingi aku dalam kecantikan ini Zainab nih. Pas ada seperti itu, kesempatan bagi adiknya atau kakaknya itu perempuan ini, saudarinya, untuk bela saudarinya. Nih, anak serang sudah ini apa? Relasinya ini. Nah, ini kesempatan. Tapi ternyata Zainabnya sendiri takut kepada Allah SWT. Dia yang mestinya paling cemburu, tapi dia takut kepada Allah SWT, menjaga lisannya. Akhirnya Hamnah jatuh ke dalam isu itu. Baik, dulu pernah kita bahas dalam kajian Sahih Muslim. Nah, ini kita baca untuk mengenang ya. Dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. رسول صلى الله عليه وسلم kebiasaannya beliau ketika akan safar mengundi istri-istrinya, siapa yang mau ikut, yang keluar sahamnya, yang keluar namanya, dia yang menemani safar beliau sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha fa kharaja fiha sahmi. Maka Nabi sallallahu mengundi nama-nama istrinya di salah satu perang. Tidak disebutkan di sini perang apa, tapi yang disebutkan oleh para ahli sejarah ghazwatu Bani Mustaliq. Ghazwatu Bani Mustaliq ini ada yang mengatakan itu kejadian tahun ke-4, ada yang mengatakan tahun ke-6.
0: tahun ke-7. Ya, tapi wallah alam yang kuat adalah tahun ke-4 karena nanti ada perkataan Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu an. Padahal Sa'd bin Mu'adz itu wafatnya tahun ke-4. Menunjukkan bahwa ini perang sebelum wafatnya Sa'd bin Mu'adz. Maka Aisyah mengatakan, keluar namaku, aku yang berangkat. Fa kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika ba'da ma unzilal hijab. Dan aku berangkat bersama Nabi sallallahu dan itu setelah diturunkannya hijab. Apa maksudnya? Diturunkannya perintah untuk nutup seluruh badan. Apa kaitannya? Nanti akan disebutkan bahwa sahabat pernah melihat Aisyah sebelum diturunkannya hijab, ngerti mukanya, bagaimana cantiknya, bagaimana ini menarik. Tapi setelah itu ditutup hijab. Hijab ditutup bukan berarti tidak kelihatan bentuknya. Orang ini pendek, tinggi, gede badannya kelihatan meskipun dia ditutupi semua mukanya. Fa ana uhmalu fi hawdaji wa unzalu fihi masirana hatta ila faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatin wa qafal wa danawna min al-Madinah adana laylatan birrahil fa qumtu hina adanu birrahil fa mashaytu hatta jawaztu al-jaysh falamma qadaytu min sha'ni aqbaltu ila ar-rahl falamastu sadri fa idha 'iqdi min jiz'i dhifarin qad inqata'. Ya, aku diangkat pakai lana unta yang di atasnya ada kayak kubah itu. Nah, itu adalah tempat dipakai untuk membawa perempuan. Aku dibawa, kemudian aku memang tinggal di situ, kita berangkat sampai pertempuran selesai, aku pulang, kemudian kita sudah mendekati Madinah. Sudah hampir sampai Madinah ketika satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam istirahat. Nah, kami istirahat. Ternyata setelah istirahat Nabi SAW bilang, yuk berangkat. Berangkat. Ana juga sudah siap berangkat. Kita istirahat di bawah, ana sudah hampir naik. Ternyata pas aku pegang dadaku, kalungku hilang. Jadi kalung yang dibuat dari daerah Yaman itu. Nah, ini dalam sebuah riwayat dikatakan beliau dapat dari ibunya, dan ibunya juga dapat hadiah, tidak salah. Nah, ini terbuat dari rangkaian mutiara-mutiara. Hilang. Maka ana melewati pasukan, ana cari itu. Faltamastu iqdi fahabasani ibtigha'uhu wa aqbala ar-rahtu alladhina kanu yarhaluna li fahamalu hawdaji farhaluhu ala ba'iri alladhi kuntu arkabu wa hum yahsibuna anni fihi. Qalat wa kanat an-nisa'u idhaka khifafan lam yuhabbalna wa lam yaghshahunna al-laham innama ya'kulna al-'ulqata min at-ta'am falam yastankir al-qawmu thiqala al-hawdaji hina rahaluhu wa rafa'uhu wa kuntu jariyatan hadithat as-sin فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقبي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي. Aku cari kalungku, dapat. Tapi ternyata orang-orang nyangka aku sudah di dalam Hawdaj tadi, karena dulu perempuan itu tidak gemuk-gemuk. Dulu mereka adalah orang yang kurus, tidak dipenuhi dengan daging dan lemak, makannya sedikit sekali. Tapi setelah itu memang gemuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadinya juga kurus, kemudian gemuk. Aisyah radhiyallahu anha tadinya kurus, setelah Rasulullah SAW wafat beliau agak gemukan. Ya. Sehingga mereka tidak nyangka aku belum naik, disangkanya sudah Aisyah ada atau tidak itu memang kayak gini gitu. Berangkat mereka, ketika aku datang ternyata pasukan sudah enggak ada. Wah, ini gimana? Antum enggak ngerasakan gimana rasanya ketinggalan rombongan itu? Ya, ana pernah hajian. Ana cuma sebentar turun, ana sudah sholat. Ana turun pas balik loh, bis ana mana? Ana cari itu bis tuh padatnya naudzubillah itu. Wah, kayak gini. Lah aku ketemu ana naik ke gunung apa, ana lihat bis ana di mana ini jalannya banyak bis banyak sekali. Jadi bukan ana yang hilang, bis ana yang hilang. Ya, subhanallah. Gimana kira-kira orang kehilangan rombongan begitu? Akhirnya beliau mengatakan, "Sudah, ana cari tempat yang tadi. Karena sekarang ana enggak bisa lagi untuk ngejar teriak, enggak bisa. Sudah, ana kembali ke tempat itu, mungkin akan ada orang nyari-nyari. Oh, ada yang ketinggalan." Biasanya kayak begitu. Aku cari tempat itu, aku pun tertidur. Qala fa baina ana jalisatun fi manzili ghalabatni aynaya fanimtu wa kana Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami thumma al-Dhakwani qad 'arrasa min wara'i al-jaysh fadallaj fa asbaha 'inda manzili fa ra'a sawada insanin na'imin fa atani fa 'arafani hina ra'ani wa qad kana yarani qabla an yadrib al-hijab alayya, ayudrab al-hijab alayya. Aku duduk nih, balik, anu duduk. Siapa tahu nanti ada yang nyariin. Karena aku duduk begini capek, aku tidurlah. Ada seorang sahabat namanya Safwan ibn al-Mu'attal As-Sulami al-Dhakwani. Dia datang untuk ngecek dan memang ditugaskan untuk itu. Ketika melihat ada hitam, melihat, oh ini kayaknya ada orang tertidur di sini, maka dia datang mendekati aku. Dan Safwan ibn al-Mu'attal pernah melihat aku sebelum aku pakai hijab. Lihat bentuknya, dan aku tidak buka hijab, aku tetap pakai hijab. Tapi dia melihat dari bentukku, karena dia pernah melihat aku sebelum itu, maka dia tahu. Ketika melihat aku, fastayqadtu bistirja'ihi hina 'arafani. Ketika melihat aku, innalillah, dia bilang begitu. Ketika dia bilang innalillah, aku kaget dengan istirja' dia. Dia mengucapkan innalillah, fa khammartu wajhi bijilbabi. Aku segera tutup mukaku dengan jilbabku. Tapi dia tidak melihat. Dia melihat ada orang ini, tapi kayak bentuknya bentuk Aisyah. Langsung bilang innalillah, aku langsung segera tutupi muka, menunjukkan bahwa muka dari zaman sahabat ditutup. Ini dalam Sahih Muslim. Aisyah menutup mukanya. Ini menunjukkan menutup dengan cadar itu adalah kebiasaan yang dulu. Wa wallah ma yukallimuni kalimatan wala sami'tu minhu kalimatan ghayra istirja'ihi hatta ana kharahilatahu fawati'a ala yadiha farakibtuha fantalaqa yaqudu birrahilata hatta atayna aljaysh ba'dama nazalu mughirina fi nahli adh-dhahira fahalaka man halaka min sya'ni wa kana alladhi tawalla kibrahu Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Demi Allah, kata Aisyah, aku enggak ngajak bicara satu kalimat pun, dia juga enggak. Ana enggak dengar dia ngajak ngomong dan kata-kata satu huruf pun. Hanya tadi yang aku dengar, dia istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu saja. Kemudian dia menurunkan untanya, menyiapkan aku untuk naik, aku naiki. Kemudian dia bawa aku di atas unta itu, kemudian sampai di Madinah. Ketika orang-orang siang sudah pada istirahat di waktu dhahirah, ketika orang dan panas terik itu, mereka pada istirahat di rumah masing-masing. Ana datang dengan Safwan ibn al-Mu'attal. Maka mulailah setelah itu kembang munafiqin Abdullah bin Ubay dapat celah, langsung disebarkan isu itu. Di saat orang-orang enggak lihat, kalau seandainya orang lihat, mungkin enggak ada yang lihat. Abdullah bin Ubay yang bikin-bikin perkara, tidak ada apa-apa, ngobrol aja enggak. فقدمنا المدينة فاشتكيت ثم حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي ألا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم لطفا الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف فيكم فذاك يريبني ولا أشعر بالشر. Kita sampai Madinah, aku sakit karena habis capek safar, dan aku tidak curiga apa-apa. Gak ada yang kelihatan aneh, padahal orang sudah mulai membincangkan tentang aku berzina. Ana gak nyangka sama sekali, dan memang ana tidak ada curiga sama sekali. Hanya satu sinyal, Rasulullah SAW biasanya lembut banget, ini enggak. Masuk cuman nanya, gimana kabarmu? Udah enakan, itu saja. Padahal biasanya gak seperti itu. Itu yang membuat aku agak aneh, tapi aku juga tidak su'udhan apa-apa. Hatta kharajtu ba'dama naqahtu wa kharajtu wa kharajat ma'i ummu mistahin qibala al-manasi'i wa huwa mutabarrizuna wa la nakhruju illa laylan ila laylin wa dhalika qabla an tuttakhadha al-kunuf qariban min buyutina wa amruna amrul arabil uwal fit tanazzuh wa kunna nata'adha bil kunufi an nattakhidha 'inda buyutina. Sampai satu saat aku sudah agak enakan, aku keluar untuk buang hajat ditemani Ummu Mistah. Siapa Ummu Mistah? Ibunya Mistah. Siapa Mistah? Mistah itu sepupu Abu Bakar. Karena Mistah, Ummu Mistah adalah bibinya Abu Bakar. Dia orang miskin, dan ketika dia masuk Islam, hijrah, Abu Bakar kasih nafkah. Subhanallah, dikasih nafkah malah makan. Ya. Jadi ini ceritanya, Aisyah mengatakan kita keluar untuk buang hajat ke tempat namanya Manaseh. Itu adalah tempat khusus untuk buang hajat, dan kami adalah orang Arab kuno, gak biasa pakai toilet. Bahkan kita merasa ada toilet di rumah itu jelek, sehingga kita tidak pasang toilet. Kita merasa ini. Dan ini subhanallah, kayak gini nih tradisi yang kita dapati dari mbah-mbah kita kayak begitu. Rumah sebesar apapun gak ada toiletnya. Kalau mau buang hajat kemana? Ke sungai. Kalau gak ke sungai, meduk dulu. Anda dapat itu ketika rumah mbah Anda itu masih ada kayak gitu. Nah, sekarang sudah enggak. Dulu zaman Nabi SAW mereka seperti itu. Kemudian mulai ada kunuf, kamar mandi di rumah mereka. Maka aku keluar ditemani oleh Ummu Mistah. Setelah itu dia mengatakan, "Fantalaqtu ana wa Ummu Mistah wa hiya bintu Abi Ruhum Ibnu Al-Muttalib Ibnu Abi Manaf wa ummuha ibnatu Safa Ibnu Amir khalatu Abi Bakr bin As-Siddiq wa ibnuha Mistah Ibnu Uthatha. Fa aqbaltu ana wa bintu Abi Ruhum qibla baiti hina faraghna min sya'nina fa 'atharat Ummu Mistah fi mirtaha fa qalat ta'isa Mistah fa qultu laha bi sama qult atasubbina rajulan qad shahida Badra qalat ay hanta aw lam tasma'i ma qal qultu wa madha قال فأنت قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي. Ketika aku selesai, aku balik bersama Mistah. Nah itu tadi kejadian. Ini disebutkan nasab-nasabnya. Kemudian ternyata beliau adalah sepupuan dengan Abu Bakar. Pas kejirit, jatuh latah ngomong, celaka itu Mistah gitu. Maka Aisyah bilang, kenapa kamu mencela orang yang ikut perang Badar? Oh kamu, hai anak kecil yang lugu. Hai hanta, itu artinya anak kecil lugu pula. Kamu gak dengar apa-apa ya? Kamu gak dengar ini desas-desus tentang kamu? Ada apa? Nah, diceritakanlah itu. Aisyah baru selesai dari sakitnya, baru sembuh masih. Anda tahu kan kalau orang habis demam lama terus sembuh itu masih kayak gemeter-gemeter, gak enak badannya. Oh sakit lagi, sakit lagi, diceritain itu. Kemudian satu menit bengok ini entar lagi. Qala falamma raja'tu ila baiti dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallam thumma qala kaifatikum. Sampai rumah Nabi sallallahu seperti biasanya masuk tanya aja. Gimana? Enakan? Gitu aja. Qultu ata'dhanu li an atiya abawai ya Rasul? Boleh enggak aku pulang ke rumah kedua orang tuaku? Wa ana hina idzin uridu an atayaqqana al-khabar min qibalihima. Aku pengin cross check beneran enggak ini yang disebutkan orang-orang ini. Fa adina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diizinkan pulang. Fajitu abawayya faqultu li ummi ya ummatah ma yatahaddatsun nas, aku bilang ke ibuku, ini orang ngomong apa sih tentang aku? Qalat ya bunayya hawwini alai, fa wallah laqallama kanat imra'atun qat wadhi'atun 'inda rajulin yuhibbuha wa laha dara'ir illa katharna 'alayha. Tenang anakku, wahai putriku, orang itu kalau cantik, dia punya madu, saingan yang banyak, mereka pasti akan bikin macam-macam skenario. Tenang aja. Qalat qultu subhanallah wa qad tahaddatsa an-nasu bi hadza. Aku tambah kaget, berarti beritanya benar. Orang-orang mulai mencela dan nuduh aku berzina. Qalat fa bakaytu tilka al-laila hatta asbahtu la yarqa'u li dam'un wa la aqtahlu bi nawmin thumma asbahtu abki. Mulai sejak malam itu aku sampai tidak bisa tidur. Air mataku sampai asap. Aku gak ngerti cara tidur. Dan aku terus-terus menerus nangis. Baik, silakan azan dulu.

0: Aisyah mengatakan, wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib wa Usamah ibn Zaid hina istalbatha al-wahyu yastashiruhuma fi firaq ahli. Nabi SAW manggil Ali dan Usamah. Usamah anaknya, anak angkatnya. Ali sepupunya, menantunya. Dimintai pendapat, apakah perlu aku ceraikan istriku? Antum bayangkan ini, saking Nabi SAW bingung. Wahyu biasanya turun, gak turun-turun. Maka beliau minta pendapat orang terdekat. Enaknya aku ceraikan apa enggak Aisyah? Fa amma Usamah bin Zaid fa asyara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil ladzi ya'lamu min bara'ati ahlihi wa bil ladzi ya'lamu fi nafsihi lahum min al-wud. Fa qala ya Rasulullah hum ahluk wa la na'lamu illa khaira. Kalau Usamah, dia mengatakan dengan yang dia tahu bahwa keluarganya orang-orang baik. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, itu istrimu, orang baik-baik. Kami enggak kenal selain kebaikan. Wa amma Ali, faqala lam yudayyiqillahu 'alayka wan nisa'u siwaha katsir, wa in tas'alil jariyata tasdukka. Faqalat fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barirata faqal, ay barirata hal ra'ait min shay'in yuribuki 'an 'Aisha? Qalat lahu barirata walladhi ba'athaka bil haqqi an in ra'aitu 'alayha amran qattu aghmisuhu 'alayha akthar min annaha jariyatun hadithatus sinni tanamu 'an ajili ahliha fatati ad-dajinu fata'kulu. Kalau Ali, dia mengatakan, ya Rasul, perempuan banyak, Allah tidak akan nyanyikan antum. Maksudnya apa? Kalau memang antum ceraikan Aisyah, yang lain bisa ada yang jadi pengganti. Dan ini bukan berarti Ali radhiyallahu anhu benci Aisyah sama sekali. Akan tetapi Ali radhiyallahu anhu faham, Nabi SAW pemimpin, seorang Rasul, harus tegas dan selesai urusan yang tidak besar sekali. Kenapa harus gara-gara satu istrinya bingung banget? Selesaikan urusannya, antum menandangi tugas-tugas yang lebih penting. Nah, tapi ya Rasul, kalau antum tanya budak perempuan antum, dia tidak bakal bohong. Akhirnya Barirah dipanggil. Wahai Barirah, menurut antum, antum ada yang ragu enggak? Curiga enggak terhadap Aisyah? Ya Rasul, Aisyah itu orang baik. Anak gak pernah lihat dia celah, kecuali satu aja, itu anak kecil. Dipasrahin nungguin adonan roti malah tidur. Datang kambing makan adonan itu. Itu saja, gak ada yang lain. Tapi akhirnya Aisyah jengkel banget sama Ali. Jengkel banget sampai belakangan itu. Jadi belakang-belakang itu kisah-kisah tentang beliau ini, karena ya banyak ceritanya itu. Qalat faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbari fasta'dhara min Abdullah ibn Ubay bin Salul. Qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-minbar, ya ma'syaral muslimin, man ya'dhurni min rajulin qad balagha adahu fi ahli baiti, fa wallahi ma 'alimtu 'ala ahli illa khaira, wa laqad dhakaru rajulan ma 'alimtu 'alayhi illa khaira, wa ma kana yadkhulu 'ala ahli illa ma'i. Fa qama Sa'd ibn Mu'adh al-Ansari, qala ana a'dhuruka minhu ya رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هم أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على منبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. Siapa tahu jadi ulama itu nanti. Ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang siap untuk membela aku? Kalau aku akan hukum orang yang betul-betul mencelakakan keluargaku, demi Allah, aku ngerti keluargaku adalah orang yang baik. Orang yang dituduh berzina dengan keluargaku, orang soleh. Dia tidak pernah-pernahnya nemuin keluargaku kecuali bersama aku. Sekarang dia menuduh aku, atau dia orang yang munafik ini nuduh keluargaku macam-macam dengan orang soleh yang tadi aku sebutkan. Siapa kira-kira yang akan membela aku kalau seandainya aku akan hukum orang itu? Maksudnya Abdullah bin Ubay. Dan subhanallah, Abdullah bin Ubay ini dari bangsa Khazraj. Maka Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini seorang pemuka dan kepala suku Aus. Dia bilang, ya Rasulullah, ana saya bela antum. Kalau yang antum permasalahkan itu orang dari bangsaku, tak menggan sekarang. Kalau ternyata dia dari orang Khazraj dan antum perintahkan aku untuk bunuh dia, tak menggan juga sekarang. Ngamuk ini sekarang kepala suku Khazraj namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bilang, ya Rasulullah, kenapa dia? Bohong dia, enggak bakal kamu bisa bunuh bangsaku. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Sa'ad bin Ubadah itu orang soleh. Cuman dalam kasus ini dia fanatik, kabilahnya kebakar. Karena omongan Sa'ad bin Mu'ad ini juga memanas-manasi. Akhirnya dia bilang, enggak bakal kamu bisa. Sudah ngomong gitu, paman Sa'ad bin Mu'ad nimbrung juga. Kamu demi Allah melindungi orang munafik, kamu juga munafik, tak bunuh. Rame itu langsung Aus Khazraj ngamuk lagi tuh, hampir perang itu. Nabi SAW kemudian bilang, sudah tenang, tenang, tenang. Bayangkan ini kondisinya memang parah itu dan Nabi SAW tidak bisa berbuat apa-apa. Qalat wa bakaitu yaumi dhalika la yarqau li dam'un wala aqtahilu binawmin thumma bakaitu laylati al-muqbilah la yarqau li dam'un wala aqtahilu binawmi wa abawaya dhunnan annal buka' faliqun kabidi fabaynama huma jalisani indi wa ana abki istadhanat alayya mra'atun minal ansar faadhinat laha faadhintu laha fajalasat tabki qalat fabaynama nahnu ala dhalik dakhala alayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fasallama thumma jalasa qalat wa lam yajlis indi mundu qilani ma qil wa qad labisa shahra la yuhi إليه في شأن بشيء قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال صدمعي حتى ما أحس منه قطرة فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك ولكن ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقوني وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. كتا عائشة رضي الله عنها ketika aku nangis terus sampai habis air mataku dan kedua orang itu menyangka kayaknya air mata ini sudah sampai di jantung, sudah di hati, habis. Seorang wanita Ansar pamit untuk masuk untuk berbagi rasa, nangis bersama. Aisyah mengatakan, sudah silahkan masuk. Orang itu ngerti aku, dekat dengan aku, dia nangis bersama aku. Setelah itu Nabi SAW masuk. Nabi SAW sudah sebulan sejak aku dituduh itu gak pernah duduk. Kayak beliau sudah ragu dengan aku. Lalu beliau masuk minta izin duduk di dekatku, dekat Abu Bakar dan Umruman. Lalu Nabi SAW menyatakan dengan khutbah resmi formal, syahadat, kemudian muji Allah, kemudian mengatakan amma ba'du hai Aisyah, kalau memang engkau tidak mengharapkan apa-apa, maka engkau akan diselamatkan Allah. Tapi kalau memang engkau melakukan itu, maka tobat saja. Karena orang itu kalau melakukan kesalahan kemudian tobat, Allah bisa nerima tobat. Subhanallah, itu kan menunjukkan Nabi SAW gak bisa bela sama sekali, sudah ragu banget. Maka Aisyah mengatakan kepada bapaknya, jawabin. Kata Abu Bakar, anak gak ngerti jawab apa. Aku bilang ke ibuku, jawabin, aku gak ngerti mau jawab apa. Dan aku anak kecil, memang masih kecil Aisyah, dan aku tidak bisa bilang apa-apa. Lalu beliau mengatakan, Aisyah ini, ya Rasul, antum dengar isu, dan isu itu sudah ngancep di hati kalian. Kalau aku bilang enggak, kalian gak akan percaya, dan Allah tahu aku tidak ngapa-ngapain. Tapi kalau aku bilang iya, padahal Allah tahu aku tidak ngapa-ngapain juga, kalian justru akan percaya. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Aku hanya bilang seperti perkataan bapaknya Nabi Yusuf, فصبر جميل, sabar saja, wallahul musta'an ala ma tasifun. Hanya Allah yang dijadikan tempat berlindung dari apa yang kalian kerjakan. Sudah ngomong-ngomong apa? Ya, ntar lagi bengok ini ya. Kita selesaikan, tinggal 3 paragraf. Maka Aisyah mengatakan, "Tsumma tahawwaltu fattaja'tu ala firasyi." Setelah aku ngomong itu, sudah. Aku tiduran sekalian. Sudah. Lalu ngapain lagi? Qalat wa ana wallahi hina idzin a'lam anni bari'atun wa anna Allah mubarri'u bi bara'ati. Dan aku waktu itu yakin aku tidak ngapa-ngapain dan Allah pasti akan membebaskan aku. Walakin wallah ma kuntu adhunnu an yunzala fi sya'ni wahyun yutla wala sya'ni kana ahqara fi nafsi min an yatakallama Allah azza wa jalla bi amrin yutla walakinni kuntu arju an yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-nawmi ru'ya yubarri'uni Allahu biha. Aku yakin akan dibebaskan Allah, tapi aku enggak nyangka atau enggak berharap Allah turunkan ayat yang dibaca oleh kaum muslimin, enggak harus seperti itu. Aku hanya berharap Nabi SAW mimpi, mimpi nunjukkan bahwa aku tidak ngapa-ngapain, itu saja. Fa wallahi ma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisahu wala kharaja min ahli albayt ahad hatta anzalallahu azza wa jalla ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fa akhadahu ma kana ya'khudhu min al-burha 'inda al-wahy hatta innahu la yatahaddaru minhu mithlu al-juman min al-'araq fi al-yawm ash-shat min thiqal al-qawl alladhi unzila alayhi. Ketika itu Allah sudah ngomong kayak begitu, ana tiduran. Tidak lama, Nabi SAW belum beranjak. Perempuan yang tadi nangis bersama aku belum keluar. Keluargaku enggak ada yang pindah. Ternyata tiba-tiba Nabi SAW kelihatan kayak gemeter, kayak orang menerima wahyu. Kemudian kelihatan keringat muncul sampai gede-gede, kayak mutiara. Antum pernah lihat mutiara? Ya, mutiara itu putih, indah sekali dan bunder-bunder. Ini saking bagusnya Nabi SAW ketika mewahyu itu, keluar keringatnya gede-gede. Padahal musim dingin sekali. Itu kelihatan kebiasaan Nabi SAW kalau terima wahyu itu keringatnya banyak sekali. Wah, ini kelihatan nih, wahyu sudah turun nih, kata Aisyah radhiyallahu anha. Falamma surriya 'an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadhhak, fa kana awwal kalimatin takallama biha an qala. Ketika Nabi SAW siuman karena sudah kayak orang gemeter gitu ketika turun wahyu, kemudian beliau sadar. Pertama kata-kata yang muncul, beliau senyum, tertawa, lalu beliau mengatakan, "Abshiri ya Aisyah, ama wallahi faqad barra'aki." Kabar gembira wahai Aisyah, Allah sudah membebaskan kamu. Faqalat li ummi, "Qumi ilaihi." Ibuku langsung bilang, "Ah." Langsung hadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Terima kasih sana." "Qultu wallahi la aqumu ilaihi wa la ahmadu illa Allah huwa alladhi anzala bara'ati." Demi Allah, aku enggak akan terima kasih sama siapa-siapa. Aku hanya terima kasih kepada Allah. Allah yang jelaskan aku enggak ngapa-ngapain. Semua sudah kena itu. Ana ngapain harus terima kasih kepada suamiku ini? Qalat fa anzalallahu azza wa jalla. Allah kemudian turunkan firman Allah dalam surat An-Nur. "Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatum minkum 10 ayat fa anzalallahu azza wa jalla ha'ula'il ayati bara'ati." Maka Allah turunkan 10 ayat dalam surat An-Nur untuk membebaskan aku. Qalat faqala Abu Bakar wa kana yunfiqu ala mistahin liqarabatihi minhu wa faqrih wallahi la unfiqu alayhi shay'an abadan ba'da alladhi qala li Aisha. Abu Bakar langsung bilang, "Demi Allah, ana sudah enggak mau lagi nafkahin mistah. Mistah ini keluargaku, tak kasih santunan. Sekarang dia nuduh Aisyah kayak gitu, enggak bakal tak kasih lagi." Ternyata Allah turunkan firman Allah, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba ila qawlihi ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Allah turunkan khusus ayat itu untuk Abu Bakar. Hendaklah orang-orang yang kaya, yang punya kelebihan harta, kemarin-kemarin sudah ngasih santunan, jangan mutus. Ya, lanjutkan. Apa dia tidak ingin diampuni Allah? Fal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka lanjutkan, maafkan saja. Mereka tidak ingin diampuni. Langsung Abu Bakar ngerti itu ayat tentang beliau. Maka beliau mengatakan, "Bala ya Rabb, ana urid an ughfar." Aku ingin diampuni. Maka langsung kembali ngasih santunan. Bayangkan itu. Sahabat itu enggak mikir-mikir, enggak baper. Zaman sekarang baca komentar aja baper tuh. Ya. Nah, akhirnya muncul firman Allah itu, maka disebutkan, faqala Abu Bakar, "Wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li." Aku demi Allah,
1: pengin diampuni Allah.
0: Faraja'a ila mistahin nafaqah, maka beliau kasih nafkah lagi. Qalat Aisyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala Zainab bint Jahsh zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini paragraf terakhir. Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Zainab binti Jahsh, tadi yang Anda sebutkan itu. Zainab binti Jahsh itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang nuduh-nuduh itu saudarinya namanya Hamnah. Nabi sallallahu alaihi tanya kepada Zainab an amri, tentang Aisyah. Gimana menurut kamu Aisyah? Itu kalau seandainya Zainab itu pengen saingan aja, habis. Tapi ternyata beliau mengatakan ma'alimti au ma'ra'aiti, ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi, kamu menurut pandanganmu bagaimana? Qalat ya Rasulullah ahmi sam'i wa basari wallah ma alimtu illa khaira. Ya Rasul, aku akan jaga penglihatan dan pendengaranku. Aku hanya tahu Aisyah orang baik. Bayangkan itu. Jadi matulah yang baik. Itu enggak usah mikir kayak gitu. Qalat Aisyah, maka Aisyah mengatakan wahiyal lati kanat tusamini min azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asamaha Allah bil wara'. Dia padahal sainganku dalam kecantikan, tapi Allah jaga lisan dia dari terjerumus ke dalam isu ini, sehingga ngomongnya hati-hati. Watafiqat ukhtuha Hamnah tuharibu laha, sayangnya saudarinya pengen bela Zainab, maka ikut nyerang-nyerang Aisyah radhiyallahu anha. Fahalakat fi man halak, maka dia binasa bersama orang-orang yang binasa. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul, mencambuk mereka 80 kali. Mencambuk 80 kali. Zainab dengan Aisyah radhiyallahu anha ini saingan. Satu saat mereka terlibat perbincangan. Ini dinukil oleh Ibnu Katsir dari Sahih Bukhari kalau tidak salah, atau dalam Musnad Imam Ahmad. Ditanya ini Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah Zainab ini bangga. Antum baca di surat Al-Ahzab itu. Zainab ini kan aslinya istri Zaid bin Harithah. Setelah itu diceraikan. Setelah diceraikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam nikahin. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab, zawwajnakaha, kami nikahkan kamu Muhammad dengan Zainab. Maka Zainab bilang, satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahkan oleh Allah. Siapa? Aku. Kata Zainab. Kata Aisyah radhiyallahu anha, satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibebaskan di dalam Al-Qur'an dari tuduhan siapa? Aku. Maka kata Zainab, antum dulu waktu ngomong itu, waktu orang dituduh-tuduh begitu, kamu ngomong apa itu satu bulan? Kamu kurus banget itu. Kamu ngomong apa itu? Dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Aisyah, aku hanya ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa kata Zainab radhiyallahu anha? Qulti maqalatal mu'minin, sungguh hebat kamu. Yang kamu ucapkan adalah ucapan orang-orang beriman. Ini perbincangan antar madu. Cemburu-cemburu. Tapi kebenaran, ketakwaan, dan kesolehan itu memang nomor satu. Maka pilihlah istri yang soleha. Kalau belum soleha bagaimana? Disolehkan. Bukan cari lagi yang soleha. Itu pun juga gak apa-apa. Tapi maksudnya antum jadi orang yang soleh. Maka ayat tadi di akhir bilang apa? Al-khabithatu lil-khabithin, wal-khabithun lil-khabithat, wal-tayyibat lil-tayyibin, wal-tayyibun lil-tayyibat. Ya, jadi orang kotor yang perempuan itu untuk orang kotor laki-laki. Orang yang baik untuk orang yang baik. Aisyah radhiyallahu anha orang suci. Dipilihkan Allah untuk istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang kotor cocoknya orang kotor. Mudah-mudahan Allah azza wajalla pertemukan kita dengan ibu kita Aisyah, dengan semua ummahatul mukminin, dan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Caranya bagaimana? Ikuti sunnahnya. Seperti kata Anas radhiyallahu anhu, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar. Wa inni la uhibbu an uhsyara ma'ahum wa in lam akun a'malu mithla a'malihim. Aku ingin nanti Allah kumpulkan aku bersama mereka meskipun aku belum beramal seperti mereka. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wa sallam wa baraka ala 'abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
1: faman wala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwal Islam a'azzakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja di manapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cileungsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
2: Roja TV. Selamat menikmati dan kajian Islam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwah sekalian, semoga Allah Azza wa Jal memberikan kita keikhlasan, keistiqomahan dan kesabaran dalam belajar. Dan kita dulu pernah menyampaikan, orang yang cepat bosan, tidak sabar dalam belajar, dia orang yang gagal. Apalagi takut untuk capek dan susah, ini gagal dari awal. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, La yatlubu hadal ilm man talabahu bitamallul wa ghina an-nafs fayuflih. Tidak bakal ada orang sukses dalam belajar kalau dia belajarnya cepat bosan atau merasa tidak butuh dengan ilmu, kemudian dia akan sukses dalam belajar. Walakin man talabahu bidhillin nafs wa dhiqil 'aysh wa khidmatil ulama'i aflah. Akan tetapi orang yang sukses dalam belajarnya adalah orang yang siap untuk merendah apa adanya, dari sisi fasilitas juga apa adanya, dan dia siap untuk membela, mengabdi dan belajar, membantu para ulama, dia akan sukses. Maka kita belajar tentang adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya yang disampaikan oleh para ulama dan dipraktekkan dulu. Barangkali di zaman sekarang karena orang jarang mempraktekkan, sampai dikenal ini sebagai aib atau mungkin tidak sopan, berlebihan, dan seterusnya. Memang kita sampaikan beberapa ungkapan itu seperti berlebihan. Akan tetapi sebenarnya yang ditekankan oleh para ulama adalah agar seorang murid menghargai, menghormati gurunya. Dan ini yang hilang di kalangan para pelajar dan penuntut ilmu. Sehingga keberkahan itu seperti tidak ada. Bahkan ketika seorang tahu dia berilmu kelihatan dari tutur katanya dan sikap di dalam majlis menghadapi orang yang mungkin tidak lebih tahu dari dia, berbeda antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Seperti dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', seorang tabi'in senior Atha Ibn Abi Rabah. Ini ulama yang dipuji oleh Al-Auza'i rahimahullah. Mata Atha ibn Abi Rabah yawma mat wa huwa arda ahli al-ard fi zamanihi wa la yahdhuru majlisahu illa 9 aw 8. Ini Atha ibn Abi Rabah, orang yang ketika wafat dia adalah orang yang paling diridhai ilmunya. Ketika hadir di majlisnya hanya cuma 9 atau 8 orang, tapi beliau adalah seorang yang senior. Satu saat beliau sedang berada dengan para muridnya dan ada beberapa orang di situ. Ini yang cerita salah satu muridnya, namanya Mu'adz bin Mu'adz atau siapa begitu. Dia mengatakan, kunna inda Atha ibn Abi Rabah fatahaddatha rajulun bihadis. Ternyata di majlis itu ada seorang berbicara. Fa'arad lahu rajulun fi hadisihi. Tiba-tiba ada yang memotong, ada yang membantah langsung apa yang diomongkan orang pertama tadi. Langsung dibantah dan tidak menunggu orang itu selesai. Maka beliau ngamuk. Atha ibn Abi Rabah, bukan beliau yang berbicara orang lain. Akan tetapi, ada orang mendengar, tidak sabar langsung dibantah, begitu. Beliau ingin memberikan pelajaran. Beliau mengatakan, Ya Subhanallah, aina hadihil akhlaq, wa ma hadihil ahlam. Beliau mengatakan, mana akhlak kalian ini? Subhanallah. In kuntu la asma'u ar-rajula yuhaddithu wa ana a'lamu minhu wa inni la urihi anni la afqahu minhu shay'a. Sungguh aku mendengar seorang berbicara dan aku jauh lebih tahu dari dia. Hadis itu sudah aku dengar lama sekali, tetapi aku diam
seolah-olah aku belum pernah mendengar itu, agar dia bisa menghargai orang yang berbicara. Minimal ketika dia akan menjelaskan, maka dia tunggu orang itu selesai berbicara. Tetapi seperti ini watak dan karakter. Orang berilmu tidak sama dengan orang tidak berilmu, baik itu di dunia pendidikan maupun watak masyarakat. Maka kita akan lihat orang yang pernah belajar dengan orang yang tidak pernah belajar, ketika ada perbedaan kelihatan sekali sikapnya. Anarkis, lebih suka okol dan tidak berpikir panjang. Kalau mau berdiskusi tidak sabar. Kalaupun omong-omongan suaranya seperti akan berantem. Ini menunjukkan watak orang yang tidak berilmu. Maka ikhwah sekalian, dulu pernah kita dengar nasihat Imam Malik rahimahullah kepada sebagian pejabat ya. Idza ta'allamta syai'an min ilmillah falyura 'alaika samtuh wal yadhhar fika atharuh. Engkau apabila belajar ilmu agama, hendaklah ilmu itu kelihatan bekasnya dalam berbicara, tutur kata, sikap, dan apabila akan menasihati, apalagi akan menunjukkan sebuah sikap yang diawasi oleh orang banyak. Tidak pantas sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Efeknya pun berbeda. Sama-sama tindakan yang konyol, tapi dilakukan orang berilmu akan lebih parah akibatnya. Maka ikhwah sekalian, kita ini belajar. Ya, kita belajar biar kita ngerti. Dulu para ulama bagaimana mereka belajar itu. Dan subhanallah, di poin yang insyaallah akan kita bahas mudah-mudahan malam ini sampai betul-betul Ibnu Jamaah rahimahullah memberi contoh bagaimana seorang talibul ilm bersikap di majlis. Dan ini barangkali jarang dibahas juga di majlis. Sehingga kita mungkin akan membayangkan majlisnya para ulama dulu bagaimana. Zaman sekarang lebih susah. Karena di zaman sekarang awarid atau gangguan-gangguan itu lebih banyak. Dulu ketika tidak ada fasilitas, bahkan sang guru saja ketika menyampaikan, suara itu disampaikan oleh mubaligh. Tidak ada mikrofon. Tetapi mereka betul-betul datang untuk belajar dengan serba keterbatasan. Tapi tidak menghalangi mereka untuk belajar. Semangat sekali dan sunyi. Majlis itu sunyi. Khusyuk sekali. Bukan karena suara tidak didengar, akan tetapi memang kita pernah menyampaikan, Imam Malik rahimahullah menyebutkan, majalisul ulama tuhtadanu bilhaibati wal khusyuk. Majlisnya para ulama selalu diliputi dengan kehormatan, kewibawaan, dan kekhusyuan. Bukan karena gurunya ingin dihormati, bukan karena majlisnya besar, tempatnya mulia, dan yang menyampaikan viral, bukan. Akan tetapi karena mereka sadar ini majelis ibadah.

Enggak. Maka tidak pantas ada orang sembrono. Dan yang paling rugi dia sendiri ketika dia menampilkan sikap yang tidak bijaksana. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas ketika seorang talibul ilm menghadiri majelis khususnya syekh. Kalau majelis umum, rata-rata para ulama lebih menganggap santai, alias mereka tidak terlalu ketat. Dan ini siapapun boleh hadir, kemudian mereka tanpa mencatat pun banyak. Ini majelis umum. Tetapi majelis khusus, memang ada para ulama memiliki beberapa majelis yang lebih daripada orang lain. Nah, ketika seorang talibul ilm masuk ke majelis khusus syekhnya, sedangkan syekh ini sedang berbicara dengan murid-murid yang lain, maka dia sepantasnya minta izin. Kita kemarin sudah bahas itu. Minta izin. Dan minta izin dengan salam dan suara yang lirih. Kecuali kalau tidak didengar. Kemudian dia ketuk dengan ujung-ujung kuku bahkan. Kita sebutkan itu. Ini ada sikap berlebihan dan kita katakan yang seperti tidak mungkin dilakukan kecuali kalau dindingnya kaca. Atau triplek yang semacamnya bisa kalau diketuk dengan ujung jari kedengaran. Kalau tidak, maka menggunakan halaqah. Halaqah itu bunderan yang ada di pintu. Nah, rupanya ini menjadi kebiasaan dulu ketika mereka mengetuk biar tidak pakai tangan, mereka pakai bunderan yang ada di daun pintu diginikan. Ini kalau sekarang jadi simbol apa masa lalu, ya. Pintu yang lama dibikin kayak ada gantungan bunderannya, itu kan jarang, itu sekarang jadi hiasan. Kalau dulu untuk seperti itu sampai para ulama mengatakan kalaupun perlu menggunakan itu karena tidak didengar silahkan. Tapi kalau dia datang, syekh ini sudah melihat tapi ternyata tidak menoleh. Syekh sudah tahu kehadiran ini. Kok ternyata syekh terus melanjutkan pelajaran, jangan masuk. Berarti syekh tidak menghendaki kamu masuk. Bisa jadi majelis itu lebih khusus, kita tidak pantas masuk, atau mungkin kita terlambat. Baik. Kalau seandainya dirasa syekh ini belum merasakan atau menyadari kehadiran kita, maka boleh dengan mengeraskan suara atau mengetuk dengan yang lebih keras. Tapi pun tidak lebih dari 3 kali. Karena izin itu tetap cuman 3 kali. Selesai kalau diizinkan masuk, maka yang diharapkan masuk pertama adalah yang lebih tua. Menyalami para gurunya dan tidak membuat dajjah atau keributan. Anak kemarin sampai contohkan, kadang ada orang datang belakangan di majelis khusus, bukannya sudah membuat orang lain pecah perhatian, masih tanya-tanya kabar, salaman, disalamin semua lagi. Ini sudah telat datangnya, pengajian terhenti gara-gara kehadiran dia, dia masih salaman semua. Habis itu dia tanya, gimana sehat? Oh, jangan tanya sehat sekarang. Kamu sudah telat, sudah bikin prahara di pengajian. Ya, maka kita katakan, ini ternyata disampaikan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullah. Beliau wafat 733, berarti di abad ke-8. Beliau membahas ini detail. Dan ini akan kita lihat lagi bagaimana contoh seorang beradab dalam majelisnya. Beliau menyebutkan pada poin yang masih kelanjutan kemarin. وَمَتَى دَخَلَ عَلَى الشَّيْخِ فِي غَيْرِ الْمَجْلِسِ الْعَامِ وَعِنْدَهُ مَنْ يَتَحَدَّثُ مَعَهُ فَسَكَتُ عَنِ الْحَدِيثِ أَوْ دَخَلَ وَالشَّيْخُ وَحْدَهُ يُصَلِّي أَوْ يَذْكُرُ أَوْ يَكْتُبُ أَوْ يُطَالِعُ فَتَرَكَ ذَلِكَ أَوْ سَكَتَ وَلَمْ يَبْدَأْهُ بِكَلَامٍ أَوْ بَسْطِ حَدِيثٍ فَلْيُسَلِّمْ وَيَخْرُجْ سَرِيعًا إِلَّا أَنْ يَحُثَّهُ الشَّيْخُ عَلَى الْمَكْثِ وَإِذَا مَكَثَ فَلَا يُطِيلُ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِذَلِكَ. Kalau dia masuk ke dalam majelis syekh itu dan memang sudah ada beberapa murid dan ternyata beliau sedang menyampaikan pelajaran, kok dia datang jadi diam? Syekh tadi sudah menyampaikan pengajian, gara-gara dia hadir, syekh menghentikan pelajarannya. Ini sebenarnya isyarat, berarti ada yang terganggu dengan kehadirannya. Ya, saya sampaikan, ini ada orang tidak nyadar begitu. Di majelis khusus, pengajian yang sedang berlangsung, dia masuk, pengajian terhenti. Kalaupun dia tidak menghentikan, orang dengan secara biasa sudah akan terpecah perhatiannya. Noleh semua siapa yang hadir. Kalau masjid besar sebenarnya alhamdulillah, ada orang masuk di pojok sana tidak ketahuan. Ya, tapi coba antum bayangkan pintunya di depan sini. Satu orang terlambat atau setengah orang terlambat,

0: itu semua masjid ke situ, bukan di sini lagi sekarang. Begitu. Maka ketika Syekh sedang menyampaikan pengajian, lalu ada orang yang masuk, kok diam? Atau dia masuk, Syekhnya tidak ada murid dan tidak sedang pengajian, tapi sedang sholat. Dan kelihatan memang sebagian ulama, masya Allah, sholatnya panjang. Ana melihat salah seorang Syekh kami di kuliah hadis, subhanallah, ketika satu saat ana cari tempat yang sepi, ana pengen murojaah hadis, ternyata Syekh yang ngajar ana ini masuk sholat panjang banget, panjang sekali. Ana murojaah hadis sampai lebih dari 20-30. Itu Syekh ana lihat gini masih sholat, nggak ada yang tahu. Dan Syekh ini apa kutrahnya ini atau kesemakan di seret, sudah orang nggak kenal. Ana lihat karena beliau masuk di Masjid Nabawi itu, dia cari apa salah satu tiang kemudian sholat lama sekali. Bilang masya Allah, ini mungkin di antara sirnya beberapa ulama, mereka bisa menikmati ilmunya karena mereka dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada apa amal andalan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Taala. Subhanallah, ketika beliau jadi ketua prodi rais qism waktu itu, masya Allah, ana perhatikan beliau menjadi orang yang amanah. Datang pertama kali bahkan membuka pintu kantor. Ini jarang. Kalau untuk pejabat kayak gitu datang awal, jarang. Dan memang gak ada masalah seperti itu selama tidak melanggar kode etik pekerjaan, tidak masalah. Ya seperti misalkan pejabat datang jam 9, sementara kantor mulai perkuliahan jam 7:30. Tidak ada masalah itu selama pekerjaan memang selesai dan dia datang untuk mimpin rapat atau orang tanya atau bagaimana, gak ada masalah. Tapi anda lihat beliau, masya Allah, datang sebelum kantor mulai perkuliahan, kemudian beliau pulang terakhir. Itu yang sholat panjang tadi itu. Ya, masya Allah. Ini kalau ada seorang syekh sholat sendirian, atau dia sedang zikir kepada Allah, atau dia sedang menulis, atau dia sedang membaca, gara-gara kita masuk, maka semua rutinitas dan aktivitas itu berhenti. Nah, ini berarti beliau terganggu. Beliau terganggu. Aw sakata wa lam yabda'uhu bi kalam, atau beliau terdiam dan tidak segera ngajak bicara. Kita masuk, beliau tidak banyak ngomong. Kalau memang orangnya datang karena kehadiran kita, malah kelihatan senang enggak sendirian, karena memang sebagian orang kayak begitu, sebagian masyayikh, subhanallah, nelpon mahasiswa, ta'al, dikira ada urusan penting, ternyata cuman dia minta teman untuk minum kopi dan teh saja. Anda model-model kayak gini, mungkin Syekh kopi dan Syekh teh itu mungkin ada zaman sekarang. Ya, dan memang benar, ada beberapa orang kayak begitu. Di telepon dikira ada urusan penting, ternyata datang ke rumahnya cuma untuk nemenin minum kopi saja. Ngobrol ke sana kemari, gak ada manfaatnya. Ini kayaknya bukan Syekh aja, ini mungkin dosen biasa. Jadi maksudnya, kalau ternyata Syekh ini diam dan ngomongnya sedikit, kelihatan gak tertarik begitu, hendaklah dia tahu diri. Kalau memang dia mengucapkan salam, ini yang diharapkan. Dia mengucapkan salam kemudian pamit. Dikatakan di sini, falyusallim wa yakhruj sari'an. Hendaklah dia ketemu, assalamualaikum, salam, cium kepalanya misalkan, karena orang biasa seperti itu. Nah, kalau uruf di tempat kita mungkin cium tangan atau yang semacamnya untuk ta'zim atau ihtiram ya, untuk menghormati. Saya itu pergi sudah. Kecuali kalau gurunya minta dia untuk tinggal sebentar, duduk di situ. Nah, kalau dia duduk di situ, jangan lama-lama juga, karena bisa jadi guru ketika mengatakan, duduk dulu, mau kemana? Jangan keburu-buru. Seperti itu seringkali hanya basa-basi, atau mungkin gak enak, ini sudah datang, masa anak gak sambut, padahal dia sedang dalam kesibukan. Maka muridnya ini sudah semestinya tahu diri juga. Meskipun dipersilahkan duduk, dia tidak lama-lama izin berangkat. Seperti itu. وينبغي أن يدخل على الشيخ ويجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل له وذهنه صاف لا في حال نعاس أو غضب أو جوع شديد أو عطش أو نحو ذلك. Hendaklah ketika orang menemui gurunya di majlis atau dia hadir di pengajiannya, hendaklah hatinya sudah kosong. Artinya dia siap untuk menerima nasihat, pelajaran dari semua kesibukan-kesibukan. Dan pikirannya juga sama. Jangan hadir ketika nuas. Nuas itu ngantuk ya. Anak bilang memang tidur di pengajian itu apa sama dengan tidur di peperangan. Ya, kalau orang subhanallah di perang ngantuk, luar biasa. Ini adalah nikmat dari Allah. Dan dulu dalam hadis yang sahih dikatakan para sahabat ketika akan memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bingung sampai debat. Anujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thawbihi kama nujarridu mautana? Apakah kita akan membuka baju Nabi sallallahu alaihi untuk kita mandikan seperti kebiasaan kita atau tidak? Naghsiluhu fi thawbihi. Kita tetap memandikan pakai baju begitu. Dalam kondisi seperti itu fa alqallahu fihi munnaum. Allah membuat mereka ngantuk semua. Ya, kalau pengajian ngantuk itu takdir. Ya. Nah, dikatakan di sini, maka hendaklah ketika dia datang bukan ketika ngantuk atau marah atau lapar banget. Orang kalau lapar sekali itu, masya Allah, bikin lemas. Ya. Atau dalam keadaan haus. Lian syariha sadruhu lima yuqal wa ya'ya ma yasma'uh, agar hatinya ini bisa menerima yang dipelajari nanti dan bisa menerima yang dia dengar. Wa idza hadara makana asy-syaikh falam yajidhu jalisan intadharahu kay la yufawwita ala nafsihi darsah fa inna kulla darsin yafutu la 'iwadha lahu. Ya. Dan apabila dia hadir di majelis syaikh, ternyata gurunya belum datang, hendaklah dia duduk saja ditunggu syekhnya, agar nanti ketika syekhnya datang segera mulai pelajaran dia tidak ketinggalan. Dan memang hukum asalnya adab dalam belajar itu murid datang duluan baru guru, nanti bubarnya baru guru yang duluan. Ini adabnya. Seperti sholat jamaah, sholat jamaah itu adab dan yang paling bagus adalah makmumnya datang duluan, imam datang belakangan. Seperti Nabi SAW, beliau keluar dari rumah itu, melihat dulu, oh ternyata para sahabat sudah siap, sholat isya dimulai. Kalau ternyata para sahabat dilihat, ternyata masih ada yang belum hadir, beliau mengakhirkan sholat isya. Nah, dan orang yang sering terlambat sholat, sering dicela. Dicela ya, dicacat, dia salah itu. Meskipun tidak berdosa selama memang dia tidak meremehkan, akan tetapi para ulama mengatakan itu yulamu. Ya, yulamu itu artinya dicela, orang yang sering terlambat dalam sholatnya, dan demikian pula orang yang belajar. Seperti itu dikatakan, karena pelajaran itu kalau sudah mulai rata-rata dia tidak akan menunggu murid. Ya, dan ini mestinya kita pahami. Bukan hanya terpaksa penumpang saja yang memahami kereta. Kereta katanya kalau terlambat biasa, tapi begitu dia berangkat gak nungguin kita. Loh, kita siapa? Ditunggu kereta. Ini pelajaran juga lebih penting dari itu. Lebih penting dari itu. Sampai Syekh Shalih Utsaimin pernah mengatakan, baik, sekarang di zaman ini mudah sekali orang mau mencari yang tertinggal. Ya, 5 hadis ketinggalan atau 1 paragraf dia ketinggalan, dia mungkin bisa mencari rekaman, akan tetapi sebenarnya rekaman itu hanya yang bisa didengar, akan tetapi keberkahan yang asli yang seorang thalibul ilm itu mendapatkan dengan talaqqi, dia tidak dapatkan. Bagaimana para malaikat datang juga awal, apalagi sholat Jumat mereka di pintu-pintu melihat siapa yang datang, al-awwal fal-awwal. Ya, siapa yang duluan datang. Ketika imam sudah keluar dan akan mulai khutbah, mereka tutup semua catatannya itu. Maka dalam majelis ketika malaikat datang, kita terlambat sudah. Kita dengar rekaman itu tidak sama dengan hadir. Dan ini seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian sekarang mendengar dari aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan ada orang mendengar dari kalian, dan murid-muridnya lagi akan mendengar dari murid kalian. Itu hukum asalnya belajar itu talaqqi. Terlambat memang betul bisa cari bukunya, apalagi kalau sudah dicetak, akan tetapi apakah sama dengan orang yang hadir di awal? Seperti itu. Baik, kemudian subhanallah, ini ada nukilan dari Yazid bin Harun rahimahullah. Yazid bin Harun ini gurunya Imam Ahmad dan gurunya para ulama, dan beliau adalah seorang alim yang fiqah, ahli hadis, meninggal tahun 118. Beliau mengatakan, man ghaba khab. Orang yang tidak bisa hadir rugi sekali dia. Wa akala nasibahul ashab. Nanti jatah dia akan dimakan oleh teman-temannya. Itu urusan dunia, orang aja ngerasa rugi. Tapi dalam urusan akhirat sebenarnya lebih parah lagi. Tetapi memang jarang orang menyadari karena enggak ngerti akhirat ini betul-betul lebih berharga atau tidak dari urusan dunia. Wala yatruku alaihi, liyakhruja ilaih wa in kana naiman sabara hatta yastayqiz aw yansarifa thumma ya'ud. Dan dia tidak ketuk pintunya kalau ternyata gurunya belum keluar. Syekh, ayo keluar-keluar. Kita sudah nunggu nih semua. Enggak pantas kayak begitu. Kalau seandainya gurunya tidur, maka dia tidak bangunkan sampai gurunya yang keluar atau mereka yang pergi dulu kemudian datang. Nah, kecuali kalau memang sudah ada janjian, ya, gurunya bilang nanti tolong bangunkan saya. Atau memang sudah ada peraturannya, ini kita mau seperti ini, kalau kecapean ya memang perlu diingatkan, itu urusan lain. Ya. Was-sabru khairun lahu, kalau seandainya dia sabar dia lebih baik. Faqad ruwiya anna Ibn Abbas kana yajlisu fi talabi ilmin ala babi Zaid bin Thabit hatta yastayqidh fayuqalu lahu ala nuqidhuhu lak fayaqulu la wa rubbama tala muqamuhu wa qara'athu asy-syams. Kadzalika kana as-salafu yaf'alun. Ya. Dan orang yang menunggu sabar dengan dia nunggu di luar sampai gurunya keluar, ini lebih afdal. Seperti yang dinukil oleh Ibn Abbas, dulu pernah kita ceritakan ya, dalam Sunan Ad-Darimi, ketika beliau, Ibn Abbas ini mencari dan belajar ilmunya para sahabat, sampai datang ke pintu seorang ulama. Ini diceritakan Zaid bin Thabit dalam riwayat yang ada dalam Musnad Ad-Darimi dan dalam kitab Al-Khatib Al-Baghdadi tidak disebutkan bahwa itu Zaid bin Thabit. Akan tetapi Ibnu Abbas datang ke rumah sebagian sahabat, ternyata innahu qail, dia tidur. Fa atawassadu ridai ala babihi, maka aku copot imamahku, aku jadikan bantal, aku tidur depan pintunya. Aku tidur depan pintunya, tasfir rihu ala wajhi turab, sampai angin berhembus menerbangkan debu ke mukaku. Fa yakhruj فيراني فيقول ما حملك على هذا يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ترسل فاتيك. Apa yang membuat engkau datang sampai kayak begini wahai sepupu Rasul SAW? Kalau antum utus seorang, aku akan datang ke rumahmu. Maka Ibn Abbas mengatakan tidak. Dalam riwayat ini ada orang menawarkan, mau ana bangunkan? Oh, jangan. Kata Ibn Abbas, jangan. Biar betul-betul ilmu itu dipelajari dengan keridhaan gurunya. Subhanallah. Diceritakan dalam beberapa riwayat, dan ini bukunya dicetak bukunya, buku seorang ulama namanya Muhammad Ibnu Ishaq Abul Abbas As-Sarraj. Beliau wafat tahun 313 Hijriah. Beliau ini hanya akan menyampaikan hadis di tengah malam ya. Jadi beliau punya hadis-hadis yang khusus, tidak dimiliki oleh para ulama lainnya. Dan beliau hanya akan menyampaikan di tengah malam, otomatis orang yang hadir harus tidur di depan pintunya. Lalu ada beberapa murid yang mencatat ini, meriwayatkan, kemudian dikasih judul buku ini Kitab Al-Baitutah. Al-Baitutah itu artinya menginap. Jadi kumpulan hadis-hadis yang didapatkan setelah menginap di depan pintu gurunya. Dan ini dicetak, ada 133 halaman. Ya, buku ini kumpulan hadis-hadis tentang macam-macam. Akan tapi maksudnya, dulu para ulama sampai seperti itu. Dan ini hak gurunya. Orang mau datang silahkan, mau belajar. Jadi dulu orang itu ketika akan belajar, melihat keridhaan guru sama sekali. Zaman sekarang, ya Allah, kita lihat prihatin sekali. Ini guru sampai bilang, nanti malam ana datang, kalian kalau mau belajar silahkan. Zaman sekarang, sebagian mahasiswa cuman dirubah jadwalnya saja, ustaz saya juga kerja, tolong perhatikan saya. Assalam. Ini beda sekali memang ya gaya belajar zaman sekarang dan saya dulu. Baik, disebutkan di sini bahwa para ulama salaf mereka kebanyakan mengerjakan itu. Ya. Wala yatlubu minasyaikh iqra'ahu fi waqtin yashuqqu 'alayhi fih. Dan dia tidak meminta syekhnya untuk ngajari dia entah baca kitab atau baca Al-Qur'an di waktu yang memberatkan. Karena biasanya beberapa guru sudah mengatur waktunya untuk belajar di sini, untuk belajar di sini. Kalau diminta mengganti waktu kepada guru, kadang-kadang beliau tidak suka atau memang belum terbiasa minimal. Aw lam tajri 'adatuhu bil iqra'i fihi, atau waktu yang memang beliau mungkin tidak keberatan, akan tetapi waktu itu jarang untuk beliau lakukan belajar atau mengajar. Wala yaqtari'u 'alaihi waqtan khasan bihi duna ghairihi wa in kana ra'isan aw kabira. Dia tidak minta waktu khusus. Guru ini sudah menentukan waktu untuk murid-muridnya. Dia bilang, Syekh, ana pengen dong waktu khusus. Ana mau baca kitab atau mau setora hafalan atau apa di waktu tertentu. Meskipun dia orang yang terpandang atau pejabat, bahkan kepala, ya, rois, ya, orang terpandang, pejabat begitu, atau dia kabiran, orang yang memang terpandang, mungkin anak dari seorang ulama yang dicontohkan seperti itu. Sehingga guru ketika melihat ini anak seorang alim, tidak enak, mau nolak. Dikatakan akhirnya, lima fihi minat tarafu'i wal humqi ala syaikh. Karena di sini ada kedunguan, ada kebodohan sebenarnya. Jadi dia kenapa sampai ngatur guru itu? Sampai sebagian murid bilang, Syekh, ana pengen baca buku ini. Ana gak mau kalau buku-buku yang dibaca sama orang-orang di masjid itu. Ana pengen beda lagi. Ana kan sudah Masya Allah gitu. Jadi dia pengen minta buku khusus, waktu khusus pula. Nah ini kata Ibnu Jama'ah rahimahullah, itu al-humqu ala syekh. Itu bodoh yang dia tunjukkan di depan gurunya. Ya, wa tarafu', nyombong dia. Dikatakan wattalabati wal ilm, dia juga menyombongkan diri dan menunjukkan kebodohan di depan para pelajar lain maupun di ilmu itu sendiri. Warubbama stahash syaikhu minhu fataraka li ajlihi ma huwa ahammu indahu fi dzalikal waqti fala yuflihu at-thalib. Dan bisa jadi ketika gurunya melihat dia sungkan untuk menolak, akhirnya guru memaksakan dan mengusahakan. Iya sudah, di waktu ini. Padahal di waktu itu Syekh punya kerjaan yang lebih penting. Gara-gara dia, akhirnya dia dengan berat hati mengikuti permintaan murid. Dan ini membuat murid itu tidak beruntung. Karena hukum asalnya orang belajar dengan keridhaan guru. Kok dia minta dengan keberatan hati dari sang guru. Baik, ini sampai dinukil dari Ibn Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, kam min muridinil khairi lam yusibhu aw lan yusibahu. Betapa banyak orang yang pengin kebaikan, dia tidak mendapatkannya. Artinya ini orang yang minta waktu khusus atau buku yang khusus, ini mungkin dia semangat belajar tetapi semangatnya tidak didukung dengan adab, sehingga yang seperti ini tidak mendapatkan kesuksesan dalam belajarnya. Dan sebenarnya ilmu itu hukum asalnya bukan dipelajari sendiri-sendiri, sembunyi-sembunyi. Ilmu itu hukum asalnya dipelajari bersama dan di tempat terbuka. Bahkan dalam Sahih Bukhari dinukil dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau pernah mengatakan, fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirra. Ilmu itu tidak akan sirna sampai tidak diobrolkan orang banyak. Ini beliau sampaikan sebenarnya berkaitan dengan hadis. Ketika hadis itu hampir tidak ada orang belajar. Umar bin Abdul Aziz seorang alim dan beliau menjadi pejabat. Ketika akhirnya beliau memiliki jabatan, beliau manfaatkan untuk menyebarkan hadis. Beliau minta kepada seorang ulama Madinah namanya Abu Bakar bin Hazm. Unzur ma kana min hadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faktubhu fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Kamu lihat semua hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam kamu tulis. Aku khawatir ilmu ini akan hilang dan para ulama segera wafat. Wala yuqbal illa hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan engkau campur dengan perkataan selain hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yufshul ilm, hendaklah para ulama menyebarkan ilmu ini. Wal yajlisu, hendaklah mereka duduk di masjid-masjid. Hatta ya'lama man la ya'lam, sampai orang-orang yang tidak tahu jadi tahu. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirra, karena ilmu ini akan hilang pada saat orang-orang tidak membahasnya. Kalau orang-orang pelajar, orang-orang agama, orang-orang yang kenal sunnah tidak membicarakan sunnah itu, maka ini akan sirna sedikit demi sedikit. Karena orang awam lebih tidak mungkin lagi membicarakan itu. Sampai dulu pernah kita sampaikan, Al-Auza'i rahimahullah keluar dari rumahnya, mendapat murid-muridnya ngobrol tentang dunia. Kecewa beliau. Antum orang yang tahu ilmu ini, kalau tidak membicarakan hadis, siapa yang akan membicarakan hadis ini? Sehingga ilmu itu akan hilang. Dan obrolan menunjukkan kapasitas keilmuan. Orang kalau memiliki pikiran, dia butuh sekali buku dengan cetakan ini di mana. Maka dia akan di obrolan-obrolan yang nyambung dengan dia, kawan-kawan pelajarnya, dia akan tanya, sudah dapat belum cetakan buku itu? Kalau cetakan yang ini bagaimana? Kalau cetakan yang ini bagaimana? Ini ada syarahnya enggak? Nah, tanya, obrolannya itu berkaitan dengan yang sedang dipentingkan. Yang dipentingkan apa? Yang menjadi perhatian dia. Kalau para penuntut ilmu tidak membicarakan itu, berarti memang kualitas mereka rendahan. Nah, dulu pernah ceritakan, orang Indonesia ini Masya Allah, akrab dengan orang Yaman, dengan orang Jazair. Bedanya, orang Jazair ketika nunggu bis itu buka mushaf. Ya, kemudian ada yang buka buku, orang Yaman juga buku, buka kitab gitu. Orang Indonesia buka HP. Ya, ini jadi beda modelnya. Mungkin HP-nya juga ada Al-Qur'annya, wallahu alam ya, mungkin aja. Ya. Baik. Kemudian dikatakan di sini, fa in bada'ahu asy-syaikh bi waqtin mu'ayyanin aw khass li'udhrin 'a'iqin lahu 'anil hudur ma'al jama'ati aw limaslahatin ra'aha asy-syaikh fala ba'sa bidzalik. Kalau yang memang minta waktu berbeda adalah gurunya, karena ada uzur, karena ada kepentingan sehingga jadwalnya dirubah, tidak apa-apa. Karena ini yang minta adalah gurunya, karena memang ada maslahat atau bersama dengan jamaah yang lain. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke-8. Nah, ini sekarang kita melihat bagaimana Ibnu Jamaah rahimahullah kasih contoh. Kita ingin beradab di majelis itu bagaimana? Ya. An yajlisa baina yaday asy-syaikh jalsatal adab kama yajlisu as-sabiyyu baina yadayil muqri. Hendaklah orang yang mau belajar duduk di majelis dengan duduk yang beradab seperti anak kecil di depan guru yang ngajari Al-Qur'an. Al-muqri itu artinya orang yang ngajari Al-Qur'an anak kecil, ditalqin. Biar ditalqinnya itu penuh perhatian, dulu anak-anak kecil itu duduknya seperti tasyahud awal. Nah, dulu orang belajar itu begitu, ditalqin. Jadi orang yang belajar, Masya Allah, sampai sekarang anak lihat di TPA sebagian, TPA Arab Saudi itu, kalau misalkan gurunya di tiang begini, kemudian ada halaqah besar begini, yang dapat jatah ngaji, maju, nanti ada mejanya syekh itu, nah dia di depannya itu duduknya begitu. Gak mungkin kan dia sampai kakinya kayak orang mau minum kopi. Ya, anak kecil itu memang dia lebih gampang untuk diarahkan. Kalau orang gede kadang ngatur sendiri, gurunya diatur juga. Tapi anak kecil ketika dia di depan gurunya, ini yang bisa diatur dan diarahkan. Mestinya belajar itu seperti ini, kata Ibnu Jamaah. Seperti sobi, anak kecil belajar di depan al-muqri, guru yang akan mengajarkan Al-Qur'annya. Duduknya seperti orang tasyahud. Kalau tidak seperti itu, bisa dengan bersila. Nah, dikatakan di sini, au mutarabbi'an bitawadhu'in wa khudu', atau dengan duduk bersila dengan penuh ketawaduan dan kekhusyuan. Nah, ini menjadi lambang orang yang duduk dengan khusyuk dan perhatian, itu imma duduknya seperti tasyahud atau seperti orang bersila. Ini yang betul-betul bisa konsentrasi duduknya. Dan duduk bersila ini merupakan duduk yang disyariatkan di dalam sholat untuk orang yang membutuhkan. Wallahu a'lam, kalau tidak salah Syekh Albani beliau mengatakan, meskipun tidak ada kebutuhan, dia mau sholat dengan bersila pun tidak masalah. Karena ada riwayat itu yang beliau sahihkan, yusalli mutarabbi'an, ya, dengan bersila. Nah, sebagian ulama mengatakan duduk bersila itu hanya kalau lagi sakit. Nah, ketika majelis sedang dilakukan dan orang duduk, maka duduknya itu dengan cara bersila. Wasukunin wa khusyu', dengan tenang dan dia khusyuk. Wa yusghi ila syaikh nadhiran ilaih, dia mendengarkan beneran dan melihat ke gurunya. Subhanallah, ana beberapa kali mendengar Syekh Saleh Utsaimin di majelisnya, beliau melihat ada beberapa muridnya, lalu beliau katakan, anta, na'am anta, irfa' ra'saka wa tawajjah ilayya. Beliau mengatakan, iya kamu, angkat kepalamu, lihat ke ana. Nah, artinya biar murid itu memperhatikan guru. Ya. Wa yuqbilu bi kulliyatihi 'alayhi muta'aqqilan li qawlihi bi haitsu la yuhwijuhu ila i'adatil kalami marratan tsaniyah. Hendaklah dia betul-betul fokus dengan semua badannya dan dia berusaha menggunakan akalnya untuk menyerap yang disampaikan gurunya agar tidak perlu gurunya untuk mengulang perkataannya lagi. Ya, karena mengulang perkataan itu sebenarnya berat. Kalau guru yang menawarkan, paham antum, ana mau ulangi. Ini ngulanginya ini sudah agak berat ini. Kadang ada guru yang memang Masya Allah sabar dia. Gurunya yang Masya Allah, saya akan ulangi. Paham? Saya akan ulangi lagi. Karena dia ngerasa ini muridnya sudah ada yang paham, tapi masih ada yang belum paham. Ini guru yang sabar, Masya Allah. Dia akan mengatakan, saya akan ulangi lagi. Dikasih contoh yang lain lagi. Luar biasa ada orang seperti itu. Kayak Imam Syafi'i rahimahullah, ngulangi sampai 40 kali. Anda yakin zaman sekarang gak ada guru yang sampai sabar ngulangi pembahasan yang sama sampai 40 kali. Ente paham, alhamdulillah, gak paham urusan ente dengan umat ente. Gitu. Nah ini maksudnya, ketika seorang belajar, biar guru tidak perlu mengulangi, maka dia perlu fokus dan perhatian konsentrasi. Nah, dikatakan di sini, wala yaltafitu min ghairi daruratin. Hendaklah dia tidak menoleh-noleh kalau memang tidak ada kondisi darurat. Wala yanzuru ila yaminihi aw shimalihi. Tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri. Aw fawqihi. Atau menoleh ke atas. Aw quddamihi li ghairi hajah. Atau dia melihat ke depan. Padahal tidak ada kebutuhan. Dan subhanallah, orang ketika sedang dalam keadaan sepaneng, atau mungkin kalau kita bilang sekarang kondisi kita ini bukan kondisi para ulama ya, kita kalau belajar itu kita akan terbit bosan gitu. Akhirnya begitu ada pintu kebuka, ceklek gitu, itu sekelas tuh nulis krek siapa itu. Ini orang dalam keadaan apa, mungkin kalau diceritain dajjal melompat mereka ya. Ini karena ada suara pintu gitu langsung kuk kayak gitu. Nah, ini masalahnya orang dalam keadaan ngantuk begini, begitu ada pintu set kebuka hilang ngantuknya. Nah, langsung lihat begini. Begini. Nah, ini dikatakan tidak pantas dia menoleh ke mana-mana tanpa ada kebutuhan. Wala siyama 'inda bahthihi lahu aw 'inda kalamihi ma'ah. Apalagi kalau guru ini sedang khusus menjelaskan untuk orang ini. Faham antum? Belum. Ya sudah, ana mau ulangi. Sedang dijelaskan khusus untuk orang ini, noleh, kan ini kan galil adab gitu. Kemudian atau dia sedang diajak bicara oleh gurunya, entah sedang ditanya atau antum punya pertanyaan, lalu muridnya ini bertanya kepada gurunya sambil noleh ke jendela. Ini kayaknya orang agak gimana-gimana ini mau nanya tapi toleh-toleh gitu. Nah, kemudian fala yambaghi an yanzura illa ilaihi, hendaklah dia melihat hanya kepada gurunya. Wala yattaribu li dajjatin yasma'uha, jangan gampang bingung kalau ada suara ribut. Kalau suara ribut wajar ada orang memang menoleh ya, kalau ribut banget gitu. Tetapi tidak mesti yang seperti ini kemudian membuat dia gusar. Ngapain yang dipikirin gitu. Kemudian dikatakan aw yaltafitu ilaiha wala siyama 'inda bahthihi lahu, atau kemudian noleh terus. Ini enggak pantas sekali. Subhanallah, ana pernah lihat cuplikan yang ada di pengajian Syekh Shalih Utsaimin, dia murid-muridnya banyak kan, tapi di majelis khusus sedang pengajian begini kayaknya ada barang jatuh. Bum. Itu kedengaran di apa, di YouTube itu kedengaran. Bum. Gitu. Itu orang noleh. Nolehnya lama, biasalah orang kan kayak gitu. Di masjid kemudian ada mungkin mihrab atau apa, bukan apa namanya, mungkin sutra atau yang ini penghalang ini sitar jatuh. Karena suaranya agak keras. Melihatnya itu lama. Syekh sempat terhenti dari syarahnya, lalu beliau mengatakan, masjid ini punya pengurus. Kalau ada apa-apa, yang akan ngurus adalah penanggung jawabnya. Kita mau belajar, jangan sampai lihat ke sana. Gitu. Nah ini subhanallah, seperti itu kadang-kadang orang, apa namanya, tidak perhatian ya. Dan subhanallah, ada seorang ulama, namanya Mis'ar Ibn Kidam. Mis'ar Ibn Kidam ini seorang ulama ahli hadis. Beliau seorang ulama yang thiqah. Tapi satu saat beliau hadir di sebuah halaqah, lalu ada halaqah lain. Beliau ini kayak pengin tahu halaqah lain bahas apa gitu. Maka dia menoleh begini. Menoleh, yang dilihat bukan orang jalan, bukan orang teriak, tapi halaqah lain gitu. Maka ada yang negur. Dikatakan, "Ma yafutuka aktsara mimma nadarta ilaihi." Yang kamu rasakan kehilangan itu jauh lebih banyak daripada yang kamu cari dari halaqah lain itu. Ya, dia sudah ada di halaqah. Yang halaqah ini tidak diperhatikan, dia malah cari halaqah yang lain. Ini cuplikan ini kisahnya. Dan ada hal yang serupa ini diceritakan oleh salah seorang ulama tentang Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin beliau ini sedang hadir di majelisnya Syekh Abdurrahman bin Sa'di bin Nasir As-Sa'di. Ini memang gurunya. Dan Masya Allah memang Syekh Utsaimin rahimahullah ketika cerita, guru ana ini sabar sekali. Ana pernah belajar dengan beliau, aslinya banyak, sedikit sampai terakhir yang bisa hadir di majelis itu bertahan satu orang. Ya, ini Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ini. Sampai Syekh Nasir Sa'di rahimahullah sayang sama Syekh Utsaimin ini, dan satu orang tetap diajar. Yang tadinya banyak berkurang sampai tinggal satu orang ini, Syekh Utsaimin rahimahullah, dan ternyata Allah kasih keberkahan yang banyak. Itu Masjid Syekh Utsaimin yang sekarang di Qasim, itu aslinya Masjid Syekh Nasir Sa'di, Muhammad bin Nasir Sa'di. Belajarnya cuma di tempat yang kecil, kemudian tambah sedikit-sedikit. Ketika Syekh Utsaimin mulai mengajarnya di perpustakaannya. Kemudian tambah banyak sampai enggak cukup tempatnya, akhirnya di masjidnya. Sampai di masjidnya enggak cukup lagi, akhirnya diperbesar itu masjid sampai sekarang. Dan ketika Syekh Utsaimin sudah tidak ada, diteruskan murid-muridnya di pengajian itu. Ini Masya Allah, ternyata beliau punya cuplikan kisah Syekh Utsaimin ketika hadir di majelis Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di. Lagi belajar, masih kecil. Tahu ada burung masuk ke masjid. Syekh Utsaimin lagi hadir di majelis begini, lihatin. Ya, Syekh Nasir As-Sa'di karena sayang sama Syekh Utsaimin, dilihat. Kemudian dikatakan, ya Muhammad, taqidul ilmi khair, bukan dikatakan apa? Saidul ilmi khair min saidit tayr. Ya, beliau mengatakan, wahai Muhammad, berburu ilmu itu lebih baik daripada berburu burung. Padahal beliau cuma melihat aja gitu, enggak berburu beliau gitu. Tapi Masya Allah, cuplikannya itu para ulama, ternyata mereka sampai begitu, dan ini membekas sekali gitu. Apalagi kalau pengajian di pinggir jalan, ada mobil lewat, sampai hafal tadi ada mobil mewah lewat di satu, ada dua. Ini kayaknya pelajarannya itu membuat dia enggak nyantol. Kok bisa ngerti ada berapa mobil yang lewat? Ini kan kurang kerjaan banget ini. Sampai nolehnya begitu. Nah, subhanallah, antum kalau tahu gimana rasa guru sedang mengajar, tahu-tahu muridnya senyum-senyum sendiri. Ketawa sendiri. Ngobrol sendiri. Kalau ngantuk saya bilang takdir, sudah tidak apa-apa. Tapi kalau ngobrol sendiri ini repot. Ya, kita lagi mensyarah, di sana ada keributan atau kesibukan sendiri gitu. Bahkan subhanallah, sebagian orang ketika masuk kelas, dia hidup dengan alamnya sendiri. Bukan hanya senyum-senyum, kadang ada orang senyum sendiri tapi enggak bawa apa-apa. Ana bilang mudah-mudahan antum sehat-sehat saja. Tetapi masalahnya kadang dia bawa HP begini, dia lihat gini kemudian senyum-senyum, kan repot sekali seperti ini. Ini kan tidak menghargai sekali. Meskipun dia tidak sama yang lain, kadang-kadang sama kawan di sebelahnya. Sama kawan sebelahnya, dia sama saling melihatkan HP-nya kemudian tertawa. Wah, ana enggak sabar kalau begitu. Tapi maksudnya, ini enggak kebayang di majelisnya para ulama. Di majelisnya para ulama, jangankan seperti itu. Orang mau menyiapkan pensil atau pena, diorotin begini, mereka enggak berani. Di majlisnya Abdurrahman bin Mahdi, di majlisnya Imam Malik, mereka sampai mengeluarkan suara sedikit enggak berani. Imam Syafi'i rahimahullah merubah atau membolak-balikkan safahat atau buku lembaran ini pelan-pelan biar Imam Malik tidak kedengaran. Ini imam muridnya imam. Maka sebagian murid mereka menerapkan itu juga. Ana pernah contohkan kepada antum. Murid Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau Imam Syafi'i lagi melihat aku, minum aja aku enggak berani. Menghargai gurunya. Ini sekarang di tempat-tempat pengajian itu, ya, anggota pengajiannya makan gorengan. Ya, tidak apa-apa sudah. Memang kita beda zaman, mungkin jadi beda madhab juga. Ya. Jadi dikatakan di sini, wala yanfudukum mahu, dan hendaklah dia tidak mengibaskan lengannya. Al-kum itu tempat untuk masukkan tangan. Dan dulu memang pakaian orang-orang dulu itu kumnya itu agak lebar. Kadang ada orang gini-gini itu. Nah, ini jangan dikibaskan karena itu memang bukan aktivitas belajar. Ini bisa mengganggu. Wala yahsiru an dhira'ai, dan tidak menyingsingkan lengan bajunya. Ya. Karena memang itu bukan adab. Sekaligus ini biasanya dilakukan untuk kerja. Entah ngangkat barang atau orang sedang mencari dunia. Kalau belajar tidak seperti itu, enggak harus. Ayo siap-siap belajar ya. Ayo. Orang belajar enggak perlu kayak gini-gini, enggak perlu. Itu bahkan tidak beradab. Wala ya'batu bi yadayhi aw rijlayhi aw ghayrihima min a'dha'ihi, dan jangan banyak gerak. Enggak tangannya, enggak kakinya, enggak badannya yang lain. Ya mungkin kalau orang pegel itu urusan lain ya. Maka Syaikh Shalih Utsaimin hafizahullah, beliau kalau ada muridnya yang pegel, beliau katakan, saya tidak sarankan untuk menyelonjorkan kaki, karena menyelonjorkan kaki merupakan tindakan yang bisa menghancurkan kewibawaan orang. Ini termasuk khawarimul muru'ah. Menyelonjorkan kaki di majlis umum itu merupakan tindakan yang bisa. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

agama. Dan sikap ini akan diluruskan pada diri kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang kita tuntut. Sekarang setelah antum belajar mengikuti kajian yang lama maupun yang baru, coba jujur bertanya sama diri kita sendiri, masih banyakkah problem-problem dalam urusan agama kita yang kita hadapi? Salat yang khusyuk, jujur katakan, ketika antum melaksanakan salat lima waktu, berapa persen yang khusyuk? Ikhlas dalam beramal, apakah sudah antum merasakan itu mudah? Menangis karena takut kepada Allah, ciri-cirinya orang yang beriman, sudahkah itu menjadi keadaan yang mayoritas antum alami? Gembira ketika berbuat kebaikan, sedih ketika berbuat buruk, apakah ini juga sudah kita rasakan? Berlomba-lomba dalam kebaikan, menganggap kebaikan itu lebih nikmat kita rasakan daripada makan yang enak, sudahkah kita rasakan? Coba, ini masalah-masalah inti kebaikan agama. Yang harusnya kita perhatikan, kenapa saya sudah belajar agama, ternyata urusan sholatku belum beres? Kenapa ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hatiku selalu ingat kepada Allah? Padahal tujuan disyariatkannya berzikir, bahkan semua ibadah tujuannya disyariatkan adalah agar hati kita mudah mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ibadah yang terbesar saja, yaitu salat. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Di ayat lain ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi sungguh berzikir kepada Allah lebih besar. Apa artinya? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, salat itu banyak manfaatnya. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar, menghapuskan dosa-dosa. Tapi manfaatnya yang paling besar adalah supaya kita selalu ingat kepada Allah. Nah sekarang, berapa banyak salat yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita? Dalam sehari, salat yang wajib saja sudah 5 kali. Salat sunnah berapa kali? Salat malam kita, ada lagi yang salat laksanakan salat duha. Tapi pengaruhnya dalam kehidupan kita apa? Sewaktu kita berhadapan kepada satu perbuatan, waktu ingin melakukan kebaikan kita ingat ini dicintai oleh Allah maka kita semangat. Waktu mau berbuat maksiat kita ingat ini dibenci oleh Allah maka kita takut, karena hati kita selalu dipenuhi dengan berzikir kepada Allah. Coba, masalah-masalah besar seperti ini masih banyak menimpa kita. Kenapa kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang lain? Artinya, saya katakan tadi, orang yang mengenal sunnah, ya, dia harus semangat mengikuti kebenaran, semangat membela tauhid, semangat mengingkari perbuatan syirik dan bid'ah. Tapi kalau semangatnya mengingkari keburukan tidak diimbangi dengan semangatnya mengerjakan kebaikan, loh, ini pelajaran apa namanya? Ada orang semangat setelah dia belajar sunnah, oh dia mengingkari perbuatan syirik begini, perbuatan bid'ah seperti ini. Kita katakan benar, orang yang mengenal iman yang benar kan dia harus mengingkari lawannya, iya kan? Tetapi antum kalau semangat mengingkari perbuatan syirik, penyembahan kepada selain Allah, penyimpangan-penyimpangan dalam ibadah, harusnya dalam diri antum semangat beribadahnya tinggi. Iya tuh. Karena mengingkari keburukan itu timbul dari cinta kita kepada Allah, menjadikan kita tidak suka dan tidak rela orang-orang yang memalingkan peribadatan kepada Allah. Ini artinya cinta dan benci karena Allah, ikatan iman yang paling kuat. Authaqa urul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah.

Rasulullah SAW, ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Taib. Ketika antum mengingkari perbuatan menyimpang, harusnya kecintaan yang besar kepada Allah ini mendorong kita semangat dalam melakukan perbuatan yang benar. Apa ciri-cirinya orang-orang yang beriman yang disebutkan dalam Al-Quran? Ketika Allah membantah perbuatan syirik, orang-orang yang berbuat syirik mereka mencintai sembahan-sembahannya seperti mencintai Allah. Syirik. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang mereka mencintai sembahan-sembahan ini seperti mencintai Allah. Ingat, orang-orang musyrik juga mencintai Allah, tapi mereka menyekutukan sembahan-sembahannya dalam cinta tersebut. Makanya Allah sebutkan orang yang beriman tidak seperti itu. Orang yang beriman bagaimana? Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah. Apa kemudian konsekuensi mencintai Allah lebih daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini? Semangat beribadah. Cinta itu menjadikan kita dekat dengan yang kita cintai, indah rasanya. Itu konsekuensinya cinta. Iya kan? Ada orang mencintai kekasihnya. Apa yang terjadi? Dekat dengannya senang. Dunia terasa berbunga-bunga meskipun musim kemarau. Belum makan saja rasanya hilang laparnya. Ini konsekuensi cinta. Makanya orang yang semangat beribadah kepada Allah pasti karena dia mencintai Allah. Makanya dia senang dekat dengan Allah. Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Makanya tidak benar kalau seseorang itu belajar iman, belajar tauhid, kemudian tidak tumbuh dalam dirinya semangat beribadah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menyebutkan orang-orang yang sempurna imannya, orang-orang yang bertakwa, pasti disebutkan rajin beribadah. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit tidurnya di malam hari karena ibadahnya kuat, salat malamnya kuat, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya karena mereka rajin salat malam. Tidak banyak tidurnya di malam hari. Yakni ada bagian mereka bangun beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Coba ayat-ayat yang sudah kita hafalkan sejak dulu, ketika Allah menyuruh kita untuk mengerjakan agama ini, Allah tidak katakan sekedar laksanakanlah. Bahkan bukan cuma sekedar semangat, tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Iya kan? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk kebaikan seperti ini hendaknya orang-orang berlomba-lomba mengerjakannya. Kita harusnya bertanya, kenapa Allah suruh kita berlomba-lomba? Apakah ini sekedar basa-basi? Atau memang kenyataannya urusan agama itu kita harus berlomba-lomba, ibadah dan amal soleh itu harusnya dikejar? Tidak mungkin Allah berbasa-basi dalam ayat ini. Firman Allah mesti benar. Agama itu kalau kita kenal, harusnya kita berlomba-lomba mengerjakannya. Karena dia lebih nikmat daripada urusan dunia yang sebesar

ada kumandang azan, kemudian dia rindu untuk segera mengerjakannya seperti perbuatannya orang-orang yang saleh. Tapi coba kalau urusan makan, benar-benar direncanakan, makan di mana? Oh, kita makan di warung ini, enak rasanya. Dia pun menyantapnya dengan nikmat. Ketika makan rasanya nikmat, ketika sholat tidak nikmat. Nah, hamba ini diciptakan di dunia ini untuk ibadah atau untuk makan? Hah? Dua-duanya. Padahal Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Taruhlah kata beliau dua-duanya, kita terima. Tapi siapa yang merasakan dua-duanya? Tetap pertimbangan makannya lebih tinggi. Ini keadaan yang sangat memprihatinkan. Makanya, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kajian yang kita akan bahas di kesempatan siang hari ini sebenarnya merupakan pengulangan dari pelajaran tauhid kita. Tapi ada poin-poin tertentu yang kita kurang renungkan. Ini yang secara pribadi saya mengamatinya. Dan ketika kita baca keterangan dari para ulama, Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab Al-Hambali, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebelumnya, kita dapati poin-poin penting ini justru mereka selalu tekankan agar kita paham makna tauhid yang sesungguhnya. Kenalilah Rabbmu, kenalilah Allah. Kalimat sederhana. Setiap makhluk, setiap manusia, bahkan jin dan manusia, semua diciptakan dalam keadaan di atas fitrah mengenal Allah. Kemudian syaitan memalingkan mereka dari fitrah, makanya Allah menurunkan Al-Quran yang kandungan isinya mayoritas untuk mengajak manusia mengenal Rabbnya. Inilah petunjuk terbesar dalam Al-Quran. Mengenal Rabb, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, inilah inti keimanan, inti tauhid. Mengenal Allah dengan kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Kenapa ini merupakan inti daripada tauhid, inti keimanan? Sekarang saya kasih contoh seperti ini. Kita pernah belajar tauhid. Pernah kan? Pernah apa pernah? Iya pernah, jawabannya cuma satu. Kita mengetahui contoh-contoh perbuatan syirik besar. Tahu kan? Apa perbuatan yang merupakan contoh atau contoh-contoh perbuatan syirik besar? Misalnya apa? Makan di warung, ya. Apa contohnya? Hah? Menyembah kubur. Betul. Membawa sesajen ke pantai, ke sungai, kemana saja. Apalagi terus? Hah? Memuja keris. Apalagi? Mendatangi dukun dan para tidak normal. Apalagi contohnya? Apalagi? Apalagi contohnya? Datang ke pohon-pohon keramat, iya kan? Minta perlindungan atau meminta melakukan perbuatan syirik dengan meminta bantuan kepada jin untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Taib. Sekarang tempat-tempat seperti ini saya terangkan dalam beberapa kajian. Di kota-kota sudah jarang. Betul enggak? Di kota kan ada perluasan jalan, tempat-tempat yang dijadikan sebagai mal dan seterusnya. Maka tempat-tempat keramat, tempat-tempat persembahan sudah jarang di kota-kota. Dukunnya pun sudah pakai jas. Iya kan? Tapi alhamdulillah tetap jelek, enggak ada yang cakep dukun-dukun itu. Semua buram.
dan semua tidak normal.

0: Baik. Kenyataan ini apakah menunjukkan berarti perbuatan syirik besar itu hanya terjadi di daerah-daerah, di pelosok-pelosok yang banyak tempat-tempat pemujaannya, dan di kota berarti bebas dari perbuatan syirik? Apa jawabannya? Tidak. Kenapa tidak? Karena hakikat perbuatan syirik bukan cuma sekedar orang-orang yang mendatangi tempat-tempat tersebut. Syirik itu timbul dari keyakinan dalam hatinya ketika dia bergantung kepada selain Allah. Coba sekarang antum lihat di pedesaan, kenapa orang datang ke pohon-pohon keramat tertentu, ke kuburan-kuburan tertentu? Kisahnya begini, dari kecil dia melihat tetangga kalau datang minta, datanglah dia ke tempat, ke pohon-pohon besar. Orang tuanya juga begitu, pamannya begitu, tetangganya begitu. Apa yang muncul dalam diri anak kecil ini?
1: Oh, berarti tempat ini bisa memenuhi kebutuhan saya.
0: Kebutuhan orang-orang ketika datang ke sana. Hatinya sudah mencari, sudah mulai menjadikan ketergantungannya kepada makhluk ini. Makanya setelah dia besar terbawa kepada suasana ini, akhirnya dia datang ke tempat tersebut ikuti tradisi kebiasaan di masyarakatnya. Jadi permasalahannya apa? Timbul dari hatinya itu bergantung berlebihan kepada makhluk, meyakini makhluk tempat orang-orang datang ini bisa memenuhi kebutuhannya. Kenapa ini terjadi? Karena hatinya tidak mengenal, ingat kata-kata mengenal, tempat bergantung yang sesungguhnya. Kenapa hati harus mencari tempat bergantung? Ingat, manusia itu lemah, fakir, butuh tempat bersandar. Sekuat apapun dia, secara tabiat manusia tidak bisa berdiri sendiri. Pasti dia akan mencari tempat bergantung, tempat bersandar. Makanya terjadilah dimanapun manusia berada, ketika dia lemah imannya, maka dia akan mencari tempat bersandar. Kadang-kadang dia bersandar kepada, kalau di desa, tempat-tempat keramat tadi. Kalau di kota, dia akan mencari makhluk tempat bersandarnya. Karena kekosongan hatinya ini harus diisi. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah hamba-hamba yang fakir miskin, butuh tempat bergantung. Ya, bergantung kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kuat, yang maha kaya, lagi maha terpuji. Karena ini sifat asal manusia, maka hatinya selalu mencari. Ketika dia tidak menemukan sandaran yang sebenarnya, tidak mengenal Allah, akhirnya dia bergantung kepada makhluk secara berlebihan. Terjadilah perbuatan syirik seperti itu. Makanya di kota bergantungnya manusia kepada selain Allah bukan kepada benda-benda tadi. Meskipun di kota juga masih ada yang memuja keris sembunyi-sembunyi, yang ini menunjukkan kebodohannya. Tapi yang terlihat, karena banyak menggunakan fasilitas, akhirnya orang-orang di kota bergantung kepada fasilitas. Contoh sederhananya saja, orang kalau sakit, yang pertama kali muncul dalam pikirannya mau berobat kemana, minum obat apa. Asalnya berobat tidak ada masalah, iya kan? Bahkan dianjurkan hukumnya. Tapi kalau pertama kali sakit yang muncul adalah makhluk, wah ini penyimpangan dalam tauhid namanya. Yang pertama kali muncul, oh saya harus datang ke dokter ini. Ketika dia telepon dokternya lagi keluar kota, bingung dia, seolah-olah dia akan mati. Subhanallah, ini ketergantungan yang berlebihan. Kemana pencipta dokter? Kemana pencipta obat tersebut? Kenapa tidak muncul pertama kali dalam pikirannya? Ternyata karena manusia terbiasa menggunakan fasilitas yang di situ dia gantungkan hidupnya. Ketika dia tidak mengenal Allah, terjadilah perbuatan syirik dari sisi ini. Saya katakan, dari kajian kita semalam saya sudah terangkan, hati itu seperti wadah. Dalam wadah itu ada tempat, harusnya ini untuk cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, ridho kepada Allah. Ternyata tempat ini tidak diisi. Akhirnya ketakutan kepada makhluk diisi di sini, berharap kepada makhluk diisi di sini, berganti kepada makhluk, bergantung kepada makhluk. Karena tidak pernah dikenalkan tempat yang kosong ini untuk diisi dengan benar. Dia tidak belajar tauhid, tidak belajar Al-Quran merenungkan isinya, tidak mengenal keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Seandainya hamba ini rajin membaca Al-Quran, dia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai segala sesuatu, dia baca ayat-ayat Al-Quran yang memerinci tentang kemahakuasaan Allah, dia akan berpikir, buat apa bergantung kepada makhluk? Semua kekuasaan di tangan Allah. Buat apa takut kepada makhluk? Makhluk seperti dirinya, sama-sama butuh dengan rezeki dari Allah, butuh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dia kenal Rabbnya. Makanya salah satu di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah As-Samad. Kul huwallahu ahad, Allahu As-Samad. As-Samad itu dalam terjemahan diartikan tempat bergantung semua makhluk. Sebenarnya dalam arti secara bahasa Arab, As-Samad itu diambil dari kata-kata yasmudu ilaihil khalaiku bihawaijihim. Semua makhluk menghadapkan diri kepadanya dengan segala kebutuhan mereka. Kenapa seperti itu? Karena semua yang dibutuhkan makhluk ada di tangannya. Dia yang maha kuasa untuk memenuhinya. Mau mencari rezeki, dia maha pemberi rezeki. Mau minta pertolongan, dia yang maha kuat dan maha perkasa. Mau minta penjagaan dari segala keburukan, maka semua makhluk tunduk di bawah kekuasaannya. Mau minta apa saja keberkahan dalam rezeki, maka perbendaharaan langit-langit di bumi adalah miliknya semua. Bagaimana caranya hati untuk bisa selalu menghadapkan diri kepada Allah setelah dia mengenal sifat-sifat Allah tersebut? Inilah yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah, yang merupakan gerbang utama untuk meraih kesempurnaan iman. Inilah inti daripada ayat-ayat Al-Quran, mayoritas petunjuknya. Dan inilah sebab yang akan menyempurnakan penghambaan diri seorang hamba dalam segala bentuknya. Makanya mengenal Allah ini perkara yang paling dibutuhkan oleh manusia. Kalau hati itu tertutup tidak mengenal Allah, maka tidak ada satu kebaikan pun yang akan lahir dari orang ini. Karena tadi, kalau hatinya tidak mengenal Allah, maka untuk memenuhi hajat dia akan mencari makhluk-makhluk yang bisa mengisi kekosongan hatinya itu. Inilah yang menjadikan perbuatan syirik terjadi. Imam Ibnu Qayyim pernah menjelaskan tentang surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun itu di akhir-akhir ayat Allah mengingatkan tentang manusia yang dilalaikan dengan harta dan anak-anaknya dari mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sampai dilalaikan dengan hartamu dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan itu, maka dialah orang-orang yang rugi. Ibnu Qayyim mengatakan, ketika ayat ini disebutkan di akhir surat Al-Munafikun, ini menunjukkan hal ini ada hubungannya dengan sifat kemunafikan. Artinya apa? Kemunafikan itu timbul bisa dari kelalaian ketika seorang hamba itu sibuk dengan harta dan anak-anaknya. Sekarang saya tanyakan sama antum, mencintai harta dan mencintai anak-anak berdosa atau mubah hukumnya asalnya? Apa? Mencintai anak berdosa? Hah? mencintai harta yang kita miliki dengan halal, berdosa atau mubah? Hukum asalnya mubah, iya kan? Tapi kenapa dalam ayat ini disebutkan itu bisa melalaikan dan menjadikan orang ditimpa penyakit munafik? Jawabannya karena tadi, ketika manusia tidak mengisi kekosongan hatinya, tempat untuk cinta kepada Allah tidak diisi dengan porsi yang benar, akhirnya kecintaan-kecintaan kepada makhluk bisa mengalahkan dan mendominasi hatinya. Terjadilah perbuatan syirik pada waktu itu, terjadilah penyimpangan dalam imannya. Jadi subhanallah, antum perhatikan, dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan temui banyak sebab yang menjadikan hati kita tertarik, menjadikan kita takut, menjadikan kita tunduk, dan seterusnya. Ini kalau kita tidak atasi dengan harusnya hati kita itu diisi dengan, didominasi dengan iman, dengan tauhid, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka dikhawatirkan bukan cuma perkara-perkara yang merupakan maksiat asalnya, perkara-perkara yang asalnya halal dan mubah pun akan bisa melampaui batas dan memalingkan iman kita dari jalan yang lurus. Makanya terjadilah saat ini dalam kehidupan kita banyak mengalami ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Orang-orang yang masih takut dengan jin, dengan hantu, banyak karena terpengaruh nonton televisi dan film. Melewati kuburan harusnya ingat mati, malah yang diingat adalah Dracula. Wah, kalau saya lewat sini nanti saya dihadang pocong, atau apalagi dihadang genderuwo yang apa punggungnya bolong, dan seterusnya. Masya Allah, ini ketakutan-ketakutan yang kebanyakan manusia diperbodoh-bodohi sama sutradara film. Akhirnya muncul ketakutan seperti ini. Padahal dulu di zamannya para sahabat Nabi SAW, apa yang terjadi? Seperti Umar Ibn Khattab, kalau dia berjalan di satu jalan maka syaitan akan memilih jalan yang lain. Takut. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu waktu menjaga zakat, dia bisa menangkap jin 3 malam berturut-turut, ditangkap dan tidak bisa lari jinnya sampai dilepaskan oleh dia sendiri. Manusia bisa menundukkan jin di zaman orang-orang yang punya iman yang kuat, karena ketakutannya sempurna kepada Allah, semua makhluk tunduk kepadanya. Makanya akibat dari tidak mengenal Allah, penyimpangan tauhid yang besar ini, manusia itu menciptakan keburukan untuk dirinya sendiri justru dari sebab-sebab yang dekat dengannya. Ingat, ini satu kaidah penting yang menjadikan kita berpikir bahwa masalah itu kita ciptakan sendiri kalau kita jauh dari tauhid, jauh dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan sebuah kaidah dalam kitab Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Tayyib. Apa yang menjadi manusia, menjadi sebab manusia itu tersiksa hidupnya, gampang ditundukkan dengan hal-hal yang ada di sekitarnya, dikuasai oleh musuh-musuhnya, ternyata tidak lain semua inti masalahnya adalah karena penyimpangan tauhid. Ketika menyimpang dalam perkara yang paling penting dalam agama, maka yang menimpa seorang hamba juga adalah musibah-musibah yang terbesar dalam hidupnya. Ibnu Qayyim mengatakan, walaqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa. Sungguh Allah telah menetapkan satu ketentuan, ini satu keputusan yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dicegah. Ketentuan dari Allah. Apa itu ketentuannya? Pertama, kata beliau, anna man ahabba syai'an siwallahi udziba bihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, bukan karena Allah, apa akibatnya? Menyerahkan cinta tidak benar. Jangan dipikir ini masalah sepele. Kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang mencintai sesuatu atau seseorang selain Allah dan bukan karena Allah, maka Allah akan menyiksa dia dengan mengazab dia, menjadikan menderita hidupnya dengan sesuatu itu. Jadi orang yang mencintai harta berlebihan, hartanya yang menjadi sumber malapetaka bagi dirinya. Paham ya? Mencintai dunia berlebihan, dunia itu yang menjadi sumber bencana bagi dirinya. Subhanallah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan malapetaka manusia yang terbesar adalah ketika mereka berpaling dari tauhid, tauhid yang sesungguhnya. Jadi kata Ibnu Qayyim, saya ulangi, sungguh Allah telah menetapkan satu ketentuan yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dihindari. Apa itu? Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, bukan karena Allah, maka Allah menjadikan sesuatu itu sebagai sumber malapetaka bagi dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, man khafa ghairahu sulita alaihi. Barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka sesuatu itu yang akan menguasai dan menundukkan dirinya. Coba lihat, ketakutan kepada jin menjadikan jin bisa menguasai kita karena Allah tidak rela. Ketakutan yang merupakan ibadah besar dalam hati manusia diserahkan kepada selainnya. Allah tidak rela dan memang tidak pantas. Bagaimana mungkin kita takut kepada sesuatu yang sama-sama diciptakan seperti kita, sama-sama kekurangan seperti kita, sama-sama butuh pertolongan dari Allah seperti kita? Tidak pantas kita takut kepada makhluk yang lemahnya sama seperti kita. Makanya barang siapa yang takut kepada selain Allah, Allah jadikan sesuatu itu yang akan menguasai dan menundukkan dirinya. Wa man ishtaghala bi ghairihi. Yang ketiga, barang siapa yang menyibukkan diri dengan selain Allah, kana syu'man lahu, maka sesuatu itu akan menjadi sumber kesialan baginya. Coba lihat, menyibukkan diri dalam urusan dunia, sialnya datang dari urusan tersebut. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan sesuatu selain Allah, maka Allah jadikan itu sebagai sumber kesialan baginya. Berikutnya, wa man atharo ghairahu alaihi lam yubarak fihi. Barang siapa yang mendahulukan, mengutamakan sesuatu selain Allah, sesuatu itu tidak akan diberkahinya. Wa man arda ghairahu bi sakhatihi ashatahu Allahu alaihi wala budda. Dan yang terakhir, barang siapa yang mencari keridhaan selain Allah dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan menjadikan sesuatu itu juga murka kepadanya. Jadi inti permasalahan, coba antum renungkan. Dalam kehidupan kita adalah karena kita tidak memurnikan penghambaan diri kita lahir dan batin kepada Allah. Makanya di sini pesan bagi semua orang yang beriman. Anda kalau ingin hidup bahagia, tenang, jauh dari kesulitan, jauh dari sebab-sebab ketidaktenangan hidup, kembalikan hati Anda untuk mengenal Rabb-nya. Benar-benar firman Allah subhanahu wa ta'ala ini harus kita hayati, yang sudah kita hafal semua. Alladzina amanu wa tatma'innu kulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillahi tatma'innul kulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman. Apa itu kedzaliman di sini? Kesyirikan, iya kan? Apa keutamaannya? Merekalah orang-orang yang Allah berikan keamanan, kedamaian dalam hidupnya. Dan merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah indahnya hidup dengan tauhid yang benar. Menempatkan ketergantungan hati kita di tempat yang benar. Kecintaan, takut dan berharap di tempat yang benar. Kalau sudah seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu menjamin kecukupan hamba ini. Allah selalu yang menjadikan dia dekat dengan sebab-sebab kebahagiaan dan ketenangan hidup. Maka tidak akan ada seorang pun yang bisa mengganggu hamba tersebut. Makanya, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, sederhana. Inti daripada tauhid adalah membenarkan ibadah dan ketergantungan hati hanya kepada Allah. Makanya kenapa surat Al-Fatihah yang merupakan surat terbaik, surat yang paling agung dalam Al-Quran, intinya adalah cuma kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah seorang ulama salaf berkata, Al-Fatihah itu sirrul Quran. Surat Al-Fatihah itu adalah inti kandungan Al-Quran. Wasirruha, dan inti kandungan surat Al-Fatihah adalah ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Sekarang saya tanyakan sama antum, kenapa untuk bisa beribadah kepada Allah kita harus mengenal Allah dulu? Apa hubungannya beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah dengan mengenal Allah? Ada yang bisa menjawab? Apa hubungannya? Saya sebutkan dari awal, mengenal Allah adalah inti tauhid, inti dari keimanan. Ada sebagian orang yang bertanya, Ustaz, bukankah inti daripada tauhid itu adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Betul. Dan tidak ada pertentangan dengan apa yang saya katakan tadi, mengenal Allah adalah inti daripada ibadah atau inti daripada tauhid. Sekarang apa hubungannya ibadah dengan mengenal Allah? Fadhal. Barakallahu fik. Ada yang lain? Jadi perjawaban beliau, kalau kita mengenal Allah maka kita akan beribadah sesuai dengan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhal, silakan. Nah, jadi kata dia, kalau kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala belum tentu kita mengikutinya. Sementara kalau kita bertauhid kita akan tunduk dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang lain? Rahmat, silakan. Sebentar. Mangkana lillahi a'raf kana lahu akhwaf. Barang siapa yang dia lebih mengenal Allah maka dia akan lebih takut kepada Allah. Fadal. Iya. Jawabannya sekitar-sekitar. Saya butuh jawaban yang lebih jelas. Yani mendekatkan. Kenapa orang yang lebih mengenal Allah dia lebih takut kepada Allah? Kenapa orang yang mengenal Allah dia lebih bisa beribadah kepada Allah? Sekarang saya tanya sama antum, ibadah itu porosnya ada berapa? Porosnya ibadah ada berapa? Ada tiga kan? Cinta, takut dan berharap. Atau yang seperti diterangkan oleh para ulama, Ibnu Qayyim mengatakan ibadah itu asal maknanya adalah ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah. Jadi ibadah itu bukan cuma gerakan, bukan cuma sujud dan ruku, tapi tidak ada dalam dirinya pengagungan, rasa tunduk, kecintaan. Karena tidak ada bedanya berarti ibadahnya orang yang beriman sama ibadahnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik juga terlihat melaksanakan ibadah. Tapi apa yang mereka, sikap mereka ketika melaksanakan sholat? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka berdiri melaksanakan sholat, orang-orang munafik, mereka berdiri malas-malasan, tidak semangat, karena tidak ada cinta dan pengagungan. Mereka berbuat riya kepada manusia, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Jadi hubungan antara memurnikan ibadah dengan mengenal Allah sangat erat, karena inti dari ibadah yaitu menghadirkan perasaan cinta, takut dan berharap kepada Allah tidak mungkin terwujud kalau hamba tidak mengenal Allah, mengenal keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Tayyib, sekarang kita contohkan dalam kehidupan kita. Kita contohkan dalam kehidupan kita. Manusia, ketika dia bertemu dengan orang yang dicintai dan dirindukannya, dan bertemu dengan orang yang tidak ada dicintainya, tidak dirindukannya, apakah berbeda suasana hatinya ketika bertemu dengannya atau tidak? Berbeda kan? Coba lihat, kalau kita punya anak misalnya pondok di pesantren setahun lamanya, setelah itu dia pulang, kita rindukan, apa yang terjadi? Kita akan terlalu dekat, bicara terus sampai makan lupa. Karena bertemu dengan orang yang kita cintai, kita rindukan, itu menjadikan hati kita gembira, lupa sama yang lain. Makanya orang yang mencintai Allah ketika dia sholat gembira rasanya, dia akan lupa kepada keadaan di sekitarnya. Ini yang merupakan makna sabda Rasulullah SAW, waju'ilat qurratu aini fi sholat, dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan sholat. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, inilah definisi sholat khusyuk yang sesungguhnya. Makanya orang yang sholatnya khusyuk itu tidak mesti menangis. Menangis itu karena takut, ini karena gembira, juga khusyuk namanya. Nanti khusyuk itu ada berbagai macam bentuknya, ada karena gembira, ada karena nangis, ada karena malu di hadapan Allah. Yang jelas semua menjadikan hamba ini khusyuk ketika dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini contoh, cinta dalam urusan manusia saja yang terbatas itu bisa menjadikan kita bertemu dengan orang yang kita senangi, rasanya kita betah dekat dengan dia, betah ngobrol dengan dia. Tapi coba kita bertemu dengan orang yang tidak kita kenal, paling-paling sebentar kita sudah ingin pergi, iya kan? Inilah yang dikatakan kalau orang saling mencintai, dunia rasanya berbunga-bunga, dunia hanya miliknya berdua, ya, sampai yang lain katanya ngontrak. Ini kenyataan bahwa bertemu dengan cinta beda dengan tanpa ada cinta. Thayyib, sekarang takut. Coba misalnya ada kejadian seorang manusia, misalnya dipanggil atau berhadapan dengan, taruhlah contoh preman berdarah dingin di terminal. Dia mengetahui preman ini gampang membunuh orang, suka menumpahkan darah. Bertemu dia, dikelilingi sama anak buahnya. Kira-kira apa yang terjadi saat itu? Dia akan berani apa? Cengengesan, senyum-senyum, atau bermain-main, atau dia akan diam dan tunduk? Tunduk dan diam. Karena dia mengenal orang yang dihadapannya ini adalah orang yang bisa mencelakakan dia. Tapi coba dia ketemu orang tersebut, dia tidak kenal, lewat di terminal, ketemu sama preman, dia gak kenal sama sekali, cuek saja lewat dia, tidak kenal. Nah bagaimana kalau kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang kemahakuasaannya lebih daripada siapapun yang paling kuat dan perkasa di dunia ini? Pasti kita akan semakin takut dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah tidak akan mungkin terwujud kalau kita tidak mengenal zat yang kita ibadai dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Makanya sekarang kita mencintai manusia pasti berbeda-beda. Ya, manusia secara umum dalam urusan-urusan dunia kita cintai berbeda-beda. Tergantung dari apa? Tergantung dari kebaikannya. Kita mencintai orang tua kita, utamanya ibu kita, karena kita ingat jasanya melahirkan kita, menyusui kita, mengasuh kita, sampai dia rela tidak tidur malam, yang penting kita tidur dan seterusnya. Kita mencintai ibu kita, Makanya kita dekat, senang dekat dengan ibu kita. Ini jasa manusia dalam urusan-urusan dunia yang terbatas. Kita ingat, menjadikan kita semakin sayang dan cinta kepadanya. Bagaimana kalau kita mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Semua urusan dunia kita dapatkan adalah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Belum kebaikan dalam urusan hidayah, perbaikan iman, mengenal jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesayang apapun ibu kita, tidak akan bisa dia membukakan hati kita untuk masuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa mengenal hidayah sunnah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wallahi kalau kita baca ayat-ayat Al-Qur'an tentang rahmat yang Allah berikan kepada manusia, kalau kita renungkan pasti hati kita akan mencintainya dan menjadikannya yang lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Makanya ibadah tidak akan mungkin bisa dikerjakan dengan benar kalau kita tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang belajar tentang akidah dengan pemahaman yang keliru, tidak mungkin ibadahnya benar. Itu pasti. Ada orang yang belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Asy'ariyah. Ini benar atau salah? Salah. Kalau sudah salah caranya, hasilnya pasti salah. Kalau hasilnya sudah salah, tidak akan mungkin akan membenarkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu di antara kemuliaan mengikuti jalan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan seorang hamba lebih dekat kemungkinannya untuk menyempurnakan dalam dirinya semua kedudukan-kedudukan mulia yang dituntut dalam agama. Makanya coba antum perhatikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat yang tadi kita bacakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Berarti tujuan diciptakannya jin dan manusia, alam semesta beserta isinya adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah semata-mata atau mentauhidkan Allah. Taib. Ayat ini coba antum bandingkan dengan firman Allah di akhir ayat surat At-Talaq. Coba baca, ada yang hafal? Firman Allah di akhir, di ayat terakhir surat At-Talaq. Tafadhol. Siapa yang bawa Al-Quran? Tidak ada? Tidak ada juga yang hafal? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadiru wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan tujuh lapis langit dan juga bumi seperti itu. Dan juga bumi seperti itu. Yang kemudian perintah Allah turun di antara langit-langit dan bumi. Tujuan Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya, tujuannya Allah menurunkan keputusannya di antara langit-langit dan bumi, Allah terangkan dalam ayat ini, agar kalian manusia mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yakni supaya hatimu mengenal kemahakuasaan Allah. Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan agar kalian mengenal bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Maksudnya ayat ini menjelaskan tujuan diciptakannya langit-langit dan bumi agar manusia mengenal Allah. Apa yang dimaksud dengan mengenal Allah? Maksudnya, dengarkan baik-baik. Baca Al-Quran, renungkan isinya. Karena mayoritas isi Al-Quran adalah menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu mengenal Allah yang membuat hati antum terkesan dengannya. Terkesan dengannya. Mengenal Allah yang menjadikan hatimu berbekas, sehingga setiap saat kamu akan mengenal dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini harus? Ya. Kenapa ini harus ada? Ini untuk menghilangkan kelalaian hati manusia dari mengingat Allah. Ingat, saya sudah katakan dari awal tadi, tujuan semua ibadah disyariatkan adalah agar manusia itu hatinya selalu ingat kepada Allah. Dalam kehidupan kita, antum bisa buktikan, sesuatu yang membekas di hati adalah sesuatu yang berkesan. Sesuatu yang berkesan. Coba antum pernah mengalami peristiwa-peristiwa tertentu yang mungkin antum sulit lupakan. Ada seseorang, ya, dia sedang mengendarai kendaraan mobil atau motor. Tiba-tiba di tengah hutan, mobilnya mogok. Tidak ada yang nolong dia. Dia sudah berusaha mendorong dan seterusnya. Ada seorang yang berbaik hati untuk mendorongkan mobilnya. Dia tidak kenal orang tersebut. Setelah pulang di rumahnya, dia ingat-ingat terus jasa orang ini. Iya kan? Saya tidak kenal dia, bukan keluarga saya. Baru ketemu dia mau tolong saya. Satu saja kebaikan yang dilakukan orang ini sudah membuat kita terkesan. Coba ingat kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum. Baca ayat-ayat yang menjelaskan rahmat dan karunia Allah dari kita sebelum ada, kemudian sampai kita besar, apalagi kemudian nikmat hidayah, nikmat mengenal sunnah, nikmat mengenal Islam. Bagaimana mungkin hati tidak akan terkesan kalau dia membaca ayat-ayat seperti ini dan merenungkan isinya. Nah, kalau hati ini terkesan dengan keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, maka niscaya hati ini akan dijauhkan dari kelalaian mengingat Allah. Karena kelalaian mengingat Allah adalah inti dari semua keburukan yang menimpa manusia. Ini seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan makna firman Allah dalam surat Al-Kahfi. Inti yang menjadikan urusan manusia semua buruk karena hatinya tidak selalu mengingat Allah. Hatinya tidak dipenuhi dengan zikrullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan janganlah engkau mengikuti, janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah, serta dia selalu memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya semua menjadi rusak. Coba lihat, urusan menjadi rusak, urusan dunia dan urusan agama, karena dua sebabnya: hati yang lalai dari mengingat Allah, yang kedua hawa nafsu yang diperturutkan. Makanya Ibnu Qayyim menyimpulkan dari ayat ini, kata beliau, aslu kulli syarrin, dasar dari semua keburukan, kejelekan, kembalinya kepada dua hal ini. Al-ghaflah, kelalaian hati. Yang kedua, ittiba'ul hawa, hawa nafsu yang diperturutkan. Kenapa hati lalai? Karena dia tidak mengenal Allah. Hatinya tidak dijadikan yang paling diagungkannya adalah Allah. Tempat bersandarnya adalah Allah. Yang kedua adalah hawa nafsu yang diperturutkan. Dari kesimpulan dua hal inilah Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah menyatakan satu pernyataan yang pantas ditulis dengan tinta emas, pernyataan yang sangat indah. Inilah inti dari keburukan yang menimpa manusia, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih. Orang yang terpenjara adalah orang yang terpenjara atau terhalangi hatinya dari mengenal Allah. Saya ulangi, orang yang terpenjara adalah orang yang terpenjara hatinya dari mengenal Allah. Wal ma'suru man asirahu hawahu, dan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Jadi ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, inilah satu pelajaran penting yang akan menjadikan hidup kita rugi kalau kita tidak mulai dengannya. Inilah sebabnya kenapa ma'rifatullah itu dikatakan para ulama sebagai ilmu yang paling mulia dan paling agung dalam Islam secara mutlak. Karena berhubungan dengan sebab terbukanya segala kebaikan yang ada pada diri dalam hati manusia. Jadi apa yang harus kita mulai saat ini ketika kita ingin memperbaiki diri kita dari sisi yang paling penting ini? Kenalilah Allah. Belajar tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, Fiqih Al-Asma'il Husna, ini termasuk buku yang paling baik yang menjelaskan tentang cara kita mengenal keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Dan perlu kita ingat, Al-Quran mayoritas isinya adalah menjelaskan tentang ilmu yang agung ini. Jadi antum ketika membaca Al-Quran diakhiri dengan wa kana Allahu ghafurur rahim, ghafurur rahima, inna Allaha sami'un basir, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ini bukan cuma sekedar hanya menyebutkan nama Allah semata-mata. Tidak, agarkah Anda mengenalnya? Yang pengenalan itu akan menjadikan hati Anda yakin untuk hanya bergantung dan bersandar kepada Allah. Inilah mayoritas isi dari Al-Quran. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa pernah mengatakan pernyataan seperti ini. Al-Quran, kata beliau, Al-Quranu fihi min dzikril asma'i was sifati aktsaru mimma fihi min dzikril akli wasyurbi wan nikahi fil jannah. Kata Ibnu Taimiyah, di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah lebih banyak dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang kenikmatan di surga, makan, minum, pernikahan di surga. Sekarang saya sama antum, ketika Al-Quran banyak menyebutkan sesuatu, mengulang-ulanginya, apakah menunjukkan sesuatu ini penting apa tidak? Penting, karena Al-Quran adalah kitab petunjuk. Yang paling banyak disebutkan mesti yang paling penting dalam urusan agama kita. Al-Quran firman Allah, tidak ada yang main-main isinya. Bayangkan, penjelasan tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah, kata beliau, lebih banyak daripada penjelasan tentang kenikmatan surga. Padahal kenikmatan surga memotivasi kita dalam kebaikan, iya kan? Tapi mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran. Tayyib, lebih daripada itu, kata Ibnu Taimiyah selanjutnya, wal ayatul mutadhamminatu lidzikril asma'i wassifati a'dhamu qadran min ayatil ma'ad. Dan bahkan ayat-ayat yang berisi, yang kandungannya adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, lebih tinggi kedudukannya, lebih mulia kandungannya dibandingkan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga dan neraka. Contoh sekarang, ayat yang paling mulia dalam Al-Quran, yang paling utama dalam Al-Quran adalah ayat apa? Ayat kursi. Naam, hadisnya sahih. Hadis yang sahih. Abul Mundhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW menyebutkan tentang ayat kursi sebagai a'dhamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Coba lihat ayat kursi, apakah ada penjelasan tentang surga dan neraka dalamnya? Ada gak? Tentang surga dan neraka ada? Tentang sifatnya orang-orang yang beriman ada gak dalam ayat kursi? ada sifatnya orang-orang yang beriman. Ada enggak? Antum hafal ayat kursi? Di dalam ayat kursi apakah ada penjelasan tentang sifatnya orang-orang yang beriman? Tidak ada. Sifatnya orang-orang munafik, orang-orang kafir? Tidak ada. Masalah hukum, salat, puasa, zakat, ada enggak? Tidak ada. Surga dan neraka ada enggak? Tidak ada. Apa isinya? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini ayat yang paling mulia dalam Al-Qur'an. Kemudian surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Apa isinya surat Al-Ikhlas? Murni tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ibnu Taimiyah, ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga dan neraka. Berarti apa makna daripada yang paling tinggi kedudukannya, ayat yang paling mulia dalam Al-Qur'an? Ayat ini kalau dibaca dan direnungkan, paling besar pahalanya, paling besar pengaruhnya terhadap iman, paling dibutuhkan oleh hati manusia untuk memurnikan tauhid. Coba, baru ayat kursi, baru surat Al-Ikhlas, sampai sebesar itu kedudukannya. Berarti ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa taala memang itu merupakan hal yang paling didambakan oleh hati manusia agar dia bisa meraih kesempurnaan iman, merasakan manisnya iman, merasakan lezatnya iman. Dan memang kenikmatan yang dirasakan oleh hati ketika mengenal Allah sebanding dengan kenikmatan yang tertinggi yang ada di surga. Antum ketahui dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenikmatan yang tertinggi di surga adalah apa? Bertemu bidadari? Hah? Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti bertemu bidadari tidak nikmat begitu ya? Tidak. Bertemu dengan apa ini, menikmati hidangan di surga. Istana-istana dari emas. Sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, semuanya nikmat. Tapi yang lebih nikmat dibandingkan semua itu adalah ketika bertemu dengan yang maha indah, yang maha sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tauhid yang sejati. Makanya mengenal Allah di dunia yang melahirkan rasa cinta dan rindu untuk bertemu Allah, balasannya adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, yang merupakan kenikmatan tertinggi di surga. Inilah inti daripada tauhid. Makanya Rasulullah SAW pernah berdoa meminta dua hal ini dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini saya pernah syarah di salah satu kajian di Rojak TV di beberapa tahun yang lalu. Rasulullah SAW pernah berdoa seperti ini: Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu. Di mana? Di surga. Kenikmatan tertinggi di surga. Dan kerinduan bertemu denganmu di dunia. Rindu bertemu Allah karena cinta. Dan cinta timbul karena mengenal. Mengenal keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Ya tidak mungkin seorang itu bisa mencintai Allah kalau dia tidak mengenalnya. Orang Arab mengatakan man jahila syai'an adahu. Barang siapa yang tidak mengenal sesuatu, dia akan musuhinya. Sama dengan ungkapannya orang Indonesia, tidak kenal maka tidak sayang. Tidak mungkin orang itu bisa mencintai Allah, dia tidak kenal perincian sifat-sifat keutamaannya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menyatakan, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, ini perkara yang sebenarnya mungkin dalam kajian-kajian kita sudah sering diungkapkan. Tapi motivasi untuk memperbaiki diri kita dalam masalah ini yang masih kecil, yang harus dipacu kembali. karena ternyata ini merupakan inti dari permasalahan agama. Makanya saya tekankan tadi, ya, antum baca buku-buku dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menjelaskan khusus tentang nama-nama Allah, kandungannya atau segi-segi keindahannya, kemudian pengaruhnya dalam hal memurnikan ibadah penghambaan diri manusia. Seperti buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, saya katakan tadi alhamdulillah sudah diterjemahkan, kitab Fiqih Al-Asma'il Husna, buku yang sangat indah dan bermanfaat. Yang kemudian setelah kita baca buku ini, kita praktekkan. Waktu kita membaca ayat Al-Quran, kita renungkan isinya, minimal kita baca terjemahannya, kita akan dapati keindahan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar dirindukan oleh hati manusia, agar kekosongan hati itu bisa diisi dengan sesuatu yang benar dan paling didambakannya. Maka oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, inilah ma'rifatullah. Jadi istilah ma'rifatullah itu bukan istilah yang salah. Ada sebagian orang karena kebodohan dan kejahilan, ya, setelah dia mengenal atau mengetahui misalnya orang-orang yang tersesat ahlul bid'ah, mengagung-agungkan istilah ma'rifatullah, akhirnya dia mengingkarinya. Seperti siapa? Orang-orang ahlul bid'ah yang banyak menggunakan istilah ma'rifatullah, orang-orang tasawuf, iya kan? Mereka menjadikan tingkatan ini tingkatan yang paling tertinggi. Jawabannya itu betul, cuma mereka salah dalam cara memahaminya. Apa yang mereka pahami dari ma'rifatullah yang antum ketahui? Orang-orang ahli tasawuf itu menjadikan ma'rifatullah itu mengenal Allah lewat mimpi, lewat perenungan, lewat bertapa, menjauhkan diri dari manusia sampai dalam keadaan muka syafa, tersingkapnya tabir. Mereka mengenal Allah lewat khayalan-khayalan. Ketika orang sudah dalam keadaan lapar sekali, ketika mulutnya mengucapkan zikir-zikir yang tidak disyariatkan, padahal bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka kenal, tapi syaitan. Ahlu sunnah wal jamaah, metodenya adalah metode yang lurus dan benar. Mengenal Allah tentu lewat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, ya, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la yutajawazul Qur'anu wal hadis. Tidak boleh kita mensifati Allah kecuali dengan apa yang Allah sifati dirinya dalam Al-Quran dan apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita melewati atau melampaui Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Jadi istilah ini jangan ditolak, karena ini istilah yang paling agung dalam Islam. Cuman yang harus diluruskan adalah kekeliruan mereka dalam menempatkan istilah ini, kesalahan mereka dalam menempatkan istilah ini. Jadi istilah ma'rifatullah adalah istilah yang agung, karena dengan sebab ini kita akan memiliki rasa takut yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya seperti tadi yang disebutkan oleh Ustaz Rahmat tentang ayat Al-Quran yang menunjukkan orang yang lebih mengenal Allah, dia akan lebih takut kepada Allah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu yang mengenal Allah. Tidak mungkin takut kalau tidak mengenal Allah. Ini dalilnya adalah ayat ini. Kata Ibnu Katsir, al-ulama'ul 'arifuna bihi, orang-orang yang mengetahui dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu kullama kanatil ma'rifatu billahi atam wal ilmu bihi akmal kanatil khasyatu lahu a'zama wa akthar. Karena semakin pengetahuan seorang hamba tentang Allah lebih besar, pengenalannya semakin sempurna, maka otomatis rasa takutnya, ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin besar dan semakin sempurna pula. Oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, saya katakan sekali lagi, belajar yang benar harus dimulai dengan cara yang benar. Belajar tauhid itu bukan cuma sekedar lewat, bukan cuma sekedar kita mengetahui dengan lisan, kita mengingkari penyimpangan syirik dengan lisan kita, tapi kita tidak tahu apa yang ya, apa yang menjadi inti permasalahan daripada tauhid yang sesungguhnya, yang ternyata sangat erat kaitannya dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, sebelum terlambat, kita harus segera membenahi cara belajar kita agar kita mengetahui petunjuk terbesar yang diturunkan dalam

Ubudiyatan man ta'abbada lillahi bi jami'il asma'i was-sifati allati yattali'u 'alaihal bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal semua kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara menyempurnakan ibadah dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi inilah inti dari pembahasan mengenai tema yang kita kaji di siang atau pagi hari ini, kenalilah Rabbmu atau kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah mengenal Allah yang menjadikan kelalaian hati kita hilang, yaitu dengan cara kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, merenungkan isinya, utamanya kita berhenti ketika kita membaca ayat-ayat yang menjelaskan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk kita, utamanya kebaikan yang berhubungan dengan pemurnian tauhid kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita di siang hari ini bermanfaat dan menjadi sebab untuk kita dimudahkan mengusahakan hal-hal yang menyempurnakan keimanan kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada hal-hal yang salah atau kurang berkenan, atau hal-hal yang merupakan penyampaian kata-kata yang kurang sopan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas Islam dan sunnah sampai di akhir hayat kita. Demikian saya cukupkan. Shallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung aja. Ya, ada berapa pertanyaan yang sampai?

Ini ada pertanyaan pertama sudah kita jawab tadi. Ya. Apa bedanya ma'rifat hakikat syariat menurut kaum sufiyah? Karena mereka mengklaim kebenaran ada pada mereka. Semua orang mengklaim kebenaran. Tidak ada orang yang mengaku dirinya salah. Itu hanya orang yang gila, ya. Dan mereka menolak sunnah ketika disampaikan. Katakan pembagian ma'rifat hakikat dan syariat itu dari mana? Tidak ada dalilnya. Yang disebutkan dalam dalil hadis riwayat Muslim, hadis Jibril yang terkenal, hadisnya Umar ibn al-Khattab adalah Islam itu tingkatannya adalah Islam, iman dan ihsan. Kemudian pengertian mereka, kalau orang sudah ma'rifatullah, mengenal Allah, maka gugur darinya kewajiban syariat. Ini kufur. Di dalam Al-Quran sudah kita bahas tadi, orang-orang yang sempurna imannya justru berlomba-lomba dalam kebaikan. Harusnya makin semangat dia berbuat baik, makin rajin mendekatkan diri kepada Allah. Mereka menyebut kalau sudah ma'rifat, makin malas ibadah, akhirnya tidak mau ibadah sama sekali, tidak mau melaksanakan sholat. Ini keliru jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia sakit keras, bangun berkali-kali, pingsan, bangun lagi, dan beliau bertanya, hal uqimatish shalah, apakah sholat sudah dikerjakan? Beliau datang lagi, sakit lagi, berkali-kali. Ini yang benar makna daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian menjemputmu. Mereka mengartikan kalau sudah yakin tidak perlu lagi beribadah kepada Allah. Padahal semua ulama ahli tafsir mengartikan yakin di sini adalah kematian. Ala kulli hal, mereka menyimpang dari cara belajarnya, maka cara pengamalannya pun akan menyimpang, ya. Karena ilmunya menyimpang, maka pasti praktek terhadap ilmu juga akan menyimpang. Nah, ada pertanyaan, afwan Ustaz, bagaimana caranya agar saat kita mengikuti kajian tentang nama dan sifat Allah bisa sampai ke dalam hati kita? Sebenarnya tidak sulit. Saya sudah katakan dalam kajian semalam dan sekarang, ya, saya ulangi. Hati manusia itu punya kecenderungan. Ingat, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang menciptakan hati. Berarti asalnya hati kita itu gampang menerima Al-Quran, apalagi Tauhid. Coba contoh sederhana yang saya sebutkan semalam. Hati kita itu gampang menerima dan terpengaruh dengan promosi. Iya kan? Kalau ada orang yang pandai menjelaskan

menjelaskan, sales misalnya atau orang yang pandai promosi, menawarkan sebuah produk, antum pertamanya tidak tertarik, bahkan tidak butuh kepada benda ini untuk ada di rumah antum. Datanglah dia mengatakan, oh ini benda bagus, ini benda seperti ini, fungsinya seperti ini, begini-begini. Antum mungkin kurang tertarik. Besok dapat lagi brosur, akhirnya mulai tertarik. Cari di internet, tanya sama orang yang sudah pakai. Lama-kelamaan tertarik. Dari awalnya tidak butuh sama sekali, akhirnya beli. Bahkan bisa beli yang mahal. Sampai dibawa ke rumah pun mungkin hanya sekali kita pakai dalam setahun. Contoh saat ini antum beli handphone. Beli handphone. Kebutuhan kita beli handphone mayoritas adalah untuk telepon, SMS, paling-paling dengan internet, iya kan? Tapi fasilitas yang dipunyai dalam handphone tersebut berapa banyak? Banyak. Yang mungkin seumur hidup tidak pernah kita gunakan, atau paling sekali kita coba di awalnya saja. Karena kita terpengaruh dengan promosi, akhirnya kita beli. Hati manusia tabiatnya seperti itu. Padahal sudah kita bahas semalam, kebanyakan promosi itu banyak bohongnya. Dia mengatakan begini, bohong. Tapi kita terpengaruh dan mau beli juga. Tabiat hati manusia kalau ditawari sesuatu yang menarik, maka dia akan tertarik. Nah sekarang penawaran ini dari ucapan manusia yang dibuat bisa menarik kita. Bagaimana penawaran yang indah yang terdapat dalam Al-Quran, yang sangat sesuai dengan kebutuhan hati kita, dari firman-firman Allah yang jelas, maha baik firmannya, maha lurus petunjuknya, tidak mungkin ada kedustaan. Apakah mungkin hati kita tidak tertarik? Pasti tertarik. Masalahnya kebanyakan kita kurang membuka hati kita untuk membaca keindahan penjelasan dalam Al-Quran. Karena kita membaca Al-Quran hanya sekedar lewat, jarang kita berhenti merenungkan artinya, memahami isi dan kandungannya. Justru yang lebih terbuka hati kita adalah waktu mendengarkan iklan di televisi atau iklan di koran, sehingga lebih banyak tertarik dengan iklan-iklan tersebut. Ini keadaan kita. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana supaya tertarik, ini sesuatu yang paling menarik. Tidak mungkin hati Anda kalau tidak tertarik, kecuali hatinya orang-orang yang sudah tertutup, hatinya orang-orang munafik, naudzubillah min dzalik. Adapun hatinya orang yang beriman, ya, kalau masih ada fitrah kebaikannya, maka pasti dia akan tertarik dengan penjelasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Alhamdulillah Ustaz, selama saya mengaji sunnah baru kali ini merasakan indahnya mempelajari ilmu tentang ma'rifatullah. Lewat seorang dokter perempuan, betapa penting mempelajari ilmu ini. Ustaz, bagaimana caranya agar saya bisa memberitahu teman yang lainnya betapa indah dan pentingnya mempelajari ilmu mengenal Allah? Tidak perlu repot-repot, karena kita mempelajarinya itu sesuai dengan fitrah dan keadaan hati manusia. Ajak dia untuk merenungkan tentang keadaan dirinya, ketertarikannya kepada hal-hal yang ada di dunia ini, padahal keindahan dunia ini terbatas, bahkan semu dan palsu. Bagaimana kalau hatinya mengenal yang maha indah, yang maha sempurna rahmat dan karunia-Nya? Ini merupakan fitrah manusia. Cuman pernyataan tadi, saya mengenal keindahan ini dari seorang dokter perempuan, ya ini juga aneh. Kenapa? Mengenal Asmaul Husna itu dari orang yang berilmu, dari penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, bukan dari orang-orang yang tidak ahli dalam menjelaskan masalah ilmu yang sangat agung ini. Nah, apa tujuan Allah menciptakan malaikat? Bukankah Allah memiliki sifat maha perkasa, Allah maha kaya, tidak membutuhkan pertolongan pada makhluk? Antum telah menjawab pertanyaan antum sendiri. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat, bukan berarti Allah butuh pertolongan mereka. Sama ketika Allah menciptakan kita. Apa tujuannya? Apakah karena Allah butuh disembah? Tidak. Allah memiliki hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yang sempurna dari ketika dia menciptakan makhluknya, ketika dia menciptakan langit-langit. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala perlu menciptakan langit, menciptakan bumi? Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah untuk menciptakan makhluknya agar mereka beribadah kepada Allah, agar mereka mensyukuri nikmat Allah, termasuk penciptaan malaikat untuk menunjukkan
Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian kepada makhluknya, karena malaikat diberikan tugas-tugas yang berhubungan dengan urusan makhluknya. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu, ya, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yang maha sempurna, yang dengan itu dia menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Hukum orang yang berbuat syirik pada waktu belum mengenal sunnah dan tidak tahu kalau itu perbuatan syirik. Kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka semua perbuatan buruk kalau bertobat dengan sungguh-sungguh akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Asal kita bertobat, maka perbuatan kufur dan syirik sekalipun Allah ampuni. Sebagaimana keadaan para sahabat, dulu mereka juga ada yang berbuat syirik. Ketika mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah menerima tobatnya dan menjadikan baik keislaman mereka. Di dalam kitab Syifaul Alil Ibnu Qayyim terjemahan, ada penjelasan hadis tentang tangan Allah itu kanan dan tangan kiri, sementara ada hadis lain bahwa tangan Allah itu kanan. Nah, bagaimana menjelaskan Ustaz dalam hal ini? Naam, barakallahu fikum. Hadis riwayat Imam Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, wakil tayadaihi yaminun, kedua tangan Allah itu adalah kanan. Maksudnya, Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya semua maha sempurna. Maka tidak ada sifatnya tangan kiri dan tangan kanan kayak seperti makhluk, yang satu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Tidak, semua sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha sempurna. Adapun penjelasan hadis yang menyebutkan tangan kiri, ini oleh Syekh Al-Albani dijelaskan bahwa ini lafaz yang syadz, nyeleneh sehingga tertolak. Lafaz yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah wa biyadihil ukhra, dan di tangannya yang lain. Karena Allah memiliki dua tangan, yang keduanya adalah kanan, tentu tidak bisa dibayangkan karena Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifatnya tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Syekh Utsaimin menjelaskan, bisa juga dibawakan pengertian tangan kiri ini untuk menunjukkan tangan yang lain. Ala kulli hal, secara kesimpulannya, semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha mulia, maha tinggi, tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Ya, kalau manusia punya tangan kanan dan kiri karena ada satu yang lebih baik dibandingkan yang lain, tentu Allah subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Yang jelas kedua tangan Allah itu adalah kanan, seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bagaimana adab meletakkan anak yang masih kecil ketika salat jamaah? Anak ini ketika mulai salat berbaring sehingga memutus saf salat, sementara jamaah yang lain tidak bisa merapat karena terhalang anak tadi. Ya, ini perlu dijelaskan adab membawa anak ke masjid. Hukum asalnya membawa anak ke masjid itu boleh. Ada sebuah hadis palsu yang beredar di masyarakat, jannibu sibyanakum masajidakum, jauhkanlah anak-anak kalian dari masjid. Ini hadis palsu. Anak-anak boleh dibawa ke masjid, tapi ada syaratnya kata para ulama. Syekh Utsaimin dan yang lainnya, termasuk ulama dari mazhab Malik yang sebelumnya, menjelaskan bahwa anak yang dibawa, yang boleh dibawa ke masjid adalah anak yang tidak mengganggu salat berjamaah. Anak yang tidak mengganggu, kalau anaknya itu termasuk anak yang aktif, memutus saf, mengganggu, lari ke sana kemari, tidak boleh dibawa ke masjid. Harus dididik dulu oleh orang tuanya, karena kalau dia mengganggu, orang tuanya yang tanggung dosanya. Adapun kalau anak tersebut diam, bisa berdiri di saf dengan baik, maka ini dibawa, boleh dibawa ke masjid. Kalau dia melakukan kesalahan, ditegur. Nah, anak yang seperti tadi suka tidur di saf, memutus saf, tidak boleh. Kalaupun dibawa, dijadikan di samping dia. Ya, ini mengganggu keadaannya. Maka anak tersebut diingatkan dulu, kalau mau ikut ke masjid, maka dia tidak boleh memutus saf, tidak boleh tidur. Dia benar-benar melaksanakan sholat, karena tujuan dia dibawa ke masjid adalah untuk melatihnya melaksanakan sholat berjamaah, bukan melatihnya tidur. Doakanlah saya dan kami yang ada di Madiun agar tetap semangat dan istiqomah dalam mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan antum semua dan kita semua selalu istiqomah di atas jalan Islam dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya anjurkan dimanapun antum berada, ya, saat ini di hampir semua daerah-daerah yang telah berkembang dakwah sunnah, sangat disayangkan perpecahan sering terjadi di antara mereka. Mungkin ada sebagian ikhwan-ikhwan kita yang kita kenal keras dalam bersikap, akhirnya banyak perpecahan.
sangat disayangkan terjadi juga di antara ikhwan-ikhwan kita sendiri yang biasanya dalam urusan-urusan yang bukan bersifat urusan agama terjadi perpecahan sehingga pengajian menjadi ditinggalkan. Ini termasuk tipu daya syaitan. Wallahi, ini bukan merupakan cara yang baik. Selesaikan permasalahan di antara kita. Dan ingat, urusan-urusan dunia itu tidak akan bisa kita urus atau jadikan semua sesuai dengan keinginan kita. Tidak akan. Tidak akan terjadi. Ya, di antara para ustaz, saya ketahui sendiri, banyak terjadi perselisihan. Bahkan para ulama, tidak akan bisa kita katakan harus semua sependapat. Tidak, banyak urusan-urusan, urusan yayasan, urusan mendirikan masjid saja, membangun masjid, berapa luasnya saja. 10 orang yang ditanya, 10 pendapatnya. Apalagi 100 orang, 100 pendapatnya. Kita mau satukan semua. Ada yang mengatakan masjidnya harus luas supaya banyak jamaahnya. Ada yang mengatakan tidak, kecil dulu nanti. Belum tentu jamaahnya sebanyak itu. Kalau sudah banyak kita akan perluas. Sudah berbeda pendapat. Kalau hal-hal yang seperti ini menjadikan kita semua bermusuhan, akhirnya pengajian malas dihadiri. Wallah, ini tipu daya syaitan. Makanya dalam urusan-urusan dunia kita harus banyak mengalah. Yang penting kemaslahatan dakwah sunnah ini terjaga. Saya ingat dan ini saya contohkan di mana-mana. Dulu Rojak TV, masih radio Rojak yang kecil. Ketika saya masih kuliah di Madinah datang, kecil, tidak ada yang minati untuk ngisi di situ. Nyari orang untuk ngisi pengajian sulit, nyari dana sulit. Kemudian berkembanglah radio Rojak semakin besar, Rojak TV semakin besar. Orang-orang sudah mulai melihat ini radio tersebar di mana-mana. Muncul di situ terkenal kayak artis. Akhirnya ada sebagian orang yang bertanya-tanya, loh saya ini Ustaz Sunnah, kenapa tidak ngisi di Rojak? Saya dengar langsung. Ada orang yang pernah ngisi dikeluarkan oleh Al-Ustaz Badru Salam. Karena dia punya pertimbangan tersendiri. Muncul kritikan dari sebagian orang, ini Ustaz Badru dia ingin menguasai Rojak, keluarganya saja yang dijadikan bekerja di situ, yang mengurusi di situ. Padahal kalau kita lihat kenyataannya, ya, tentu dengan segala kekurangannya yang ada, alhamdulillah dakwah sunnah tersebar dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebab media sunnah ini. Orang lain yang memegang belum tentu seperti ini keadaannya. Kenapa Ustaz Badru yang pegang? Memang pertama yang menjadi tokoh masyarakat, ya, punya masjid Al-Barka asalnya dan menjadi imam di situ adalah siapa? Bapaknya sendiri. Seandainya orang lain yang di luar situ yang memegang, sudah lama mungkin diserang masyarakat, bubar Radio Rojak itu atau Rojak TV sekarang. Dengan izin Allah, dengan beliau yang pegang, orang mempertimbangkan keadaan orang tuanya, kemudian dia orang asli di situ, dan juga pantas untuk menyampaikan, bagus penyampaiannya. Alhamdulillah. Tidak perlu kita melihat, oh karena saya tidak muncul di situ, akhirnya kita harus kritik. Tidak perlu. Siapapun yang menjadi sebab yang bisa menyampaikan sunnah, meskipun bukan lewat kita, kita dukung dan kita doakan, insya Allah kita akan dapatkan pahala dan kebaikan. Tidak perlu diri kita yang tampil. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah ada muridnya atau salah seorang ulama masuk menemui beliau, menceritakan, wahai imam, ayuhal imam, tulisan-tulisan antum, ya, al-um ar-risalah tersebar di masyarakat dan diterima oleh kaum muslimin. Apa kata beliau? Wallahi lawadittu an ya'rifahun nas duna an yunsaba ilayya harfun minhu. Demi Allah, aku sangat senang manusia mengetahui isi daripada kitabku yang mengajak kepada sunnah, dan tidak perlu dinisbatkan kepadaku kitab ini satu huruf pun darinya. Ya, ini tidak perlu orang mengenalku, yang penting mereka mengenal sunnah. Ini prinsip yang harus kita bawa, bahwa penyebaran sunnah ini lebih berharga dibandingkan harga diri kita. Kalau kita harus berkorban atau kita harus mundur, yang penting sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebar, maka ini wallahi adalah kemuliaan untuk diri kita sendiri. Mungkin dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan keutamaannya kita dapatkan secara sempurna, menjadi sebab kita memperjuangkan dakwah sunnah ini, ya, dengan ikhlas karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Makanya ini merupakan perkara yang perlu dinasihatkan kepada kita semua. Semua perselisihan dan perpecahan itu adalah dari syaitan. Antum jangan mau diperdaya oleh syaitan. Takut kepada syaitan, mengikutinya berarti menyebabkan kita tunduk dan diperbudak oleh syaitan itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik, seperti yang kita bahas tadi.
Ada pertanyaan dari pendengar radio kita. Ya. Bismillah, kita mengetahui bahwa jika meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Tapi hal ini berat, terutama meninggalkan pekerjaan yang haram tapi hasilnya besar dan sudah dinikmati bertahun-tahun. Mohon nasihatnya. Iya, barakallahu fikum. Coba tanya sama antum, jujur antum jawab dari diri sendiri. Pekerjaan antum yang sudah tahu antum itu haram, meskipun hasilnya besar, apakah menjadikan hidup antum tenang? Tidak mungkin tenang. Kemudian pekerjaan itu antum dapatkan dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang Allah, yang antum dapatkan semua adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takut akan hal ini menjadikan kita justru tergantung dan dikuasai oleh hal-hal tersebut. Ketakutan kita yang menjadikan hidup kita terkungkung dalam penjara tersebut. Makanya bertakwalah kepada Allah. Antum tinggalkan pekerjaan tersebut, tentu dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka Allah akan gantikan yang lebih baik dan menjadikan antum tidak ditundukkan dengan keburukan-keburukan tersebut yang akan semakin menguasai hidup antum, yang nanti pada ujung-ujungnya akan menjadikan penyesalan di dunia dan di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, pertanyaan satu lagi yang dari kertas. Ustaz, bagaimana menunjukkan ekspresi saat mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada pelajarannya ekspresi. Waduh, ini latihan drama namanya kalau begini. Ya, ucapkan alhamdulillahilladzi binikmati tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya apa, sempurnalah kebaikan-kebaikan bagi hambanya. Ucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yakini dalam hati kita itu adalah pemberian dari Allah. Kemudian gunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Ini tiga rukun mensyukuri nikmat Allah. Ucapkan pujian atau alhamdulillah, kemudian hati menisbatkan nikmat kepada Allah, dan anggota badan menggunakannya untuk di jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berikutnya pertanyaan dari pendengar radio kita. Ustadz Afwan, ana mau bertanya bagaimana menyikapi suami yang tidak pernah mengajarkan kita agama sama sekali, tapi juga tidak pernah mengajak kita anak dan istri ke majelis ilmu atau sejenisnya. Bahkan bila mendengarkan dakwah dari TV sunnah diganti atau beliau malah tidur. Anak tersiksa, kadang benci hadir. Ala kulli hal, ya, intinya pertanyaan ini ada dari salah seorang akhwat yang menanyakan kondisi suaminya yang tidak mau diajak mengikuti kajian sunnah, bahkan juga kadang-kadang membenci dia mengikuti kajian sunnah. Ya, ini adalah ujian. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tempuhlah cara yang baik. Nasihati suaminya dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa kita nasihati, cari ikhwan lain yang bisa kita mintai tolong. Mungkin teman akhwat yang lain yang punya suami yang lebih bisa untuk menasihati dengan cara yang baik, yang mungkin sama-sama sebaya dengan dia umurnya. Usahakan cara-cara yang baik. Insya Allah mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya. Kalau memang keadaannya sudah semakin parah dan tidak bisa diatasi, tempuh cara yang diajarkan dalam agama. Ya, undang keluarganya yang bisa menjadi penengah, keluarga kita juga, untuk kita sama-sama diskusikan bagaimana keadaan suami yang melarang saya untuk perbaikan agama saya. Ini perlu didiskusikan dengan baik, karena yang seperti ini merusak agama. Tapi tidak boleh terburu-buru. Bagaimanapun perdamaian lebih baik. Kalau sudah diusahakan berbagai cara, maka ya kita akan melangkah kepada tahapan-tahapan berikutnya. Ya, usahakan dulu yang saya katakan tadi, nasihat dengan cara yang baik, mungkin dengan teman kita atau suami dari teman kita yang bisa mendekati suami kita atau anggota keluarga kita ataupun yang lain. Ini perlu ditempuh terlebih dahulu agar tidak ya, agar tidak menimbulkan hal-hal yang semakin memperburuk keadaan. Nah, barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان وأخوات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Rojak Bandung dan juga radio-radio yang lainnya yang merilai seperti radio sunnah yang ada di Tasik dan juga Al-Bayan ya, yang ada di Cianjur ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita untuk berkumpul kembali dalam rangka untuk membahas suatu pemikiran yang sangat berbahaya, yaitu pemikiran liberalisme yang sangat tersebar di tanah air kita dan telah menjalar bahkan kepada anak-anak muda, terutama yang hidup di daerah-daerah kampus ya, sering terkena dengan penyakit liberalisme. Lebih ngerinya lagi tatkala ada sebuah buku yang judulnya 50 Tokoh Pengusung Liberalisme, Pluralisme dan lain-lainnya ya. Saya punya buku tersebut. Dan kalau tersebut kita melihat ternyata 50 orang tadi adalah tokoh-tokoh yang sangat terkenal di tanah air kita. Sebagiannya diberi gelar dengan guru bangsa dan yang lainnya, tokoh-tokoh agama, rektor-rektor universitas dan yang lainnya. Jadi ternyata pemikiran ini tidak didukung oleh orang-orang sembarangan, tapi didukung oleh orang-orang yang top, yang terkenal, punya pengaruh ya, di negara kita. Terutama lagi di akhir-akhir ini kita mendengar fatwa-fatwa yang aneh dari mereka ya, yang mereka keluarkan tanpa punya rasa malu sama sekali, seperti fatwa tentang bolehnya homoseksual, bolehnya menikah sejenis ya. Kemudian apa namanya, pernyataan-pernyataan mereka di Twitter ya, seperti ada yang mengatakan Allah saja tidak melarang kita untuk menyembah Tuhan yang lain, apalagi mau melarang kita untuk bermaksiat ya. Seperti pernyataan mereka, kalau memang homoseksual haram, harusnya negeri-negeri yang membolehkan homoseksual harusnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pernyataan-pernyataan yang sangat berbahaya ya, yang ini sangat merusak moral bangsa dan juga merusak akidah bangsa Indonesia. Oleh karenanya para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi kita untuk membahas tentang bahayanya pemikiran liberalisme dan apa saja syubhat-syubhat mereka. Kemudian kita bantah syubhat-syubhat tersebut untuk membentengi diri kita dari pemikiran yang berbahaya ini, karena pemikiran ini adalah pemikiran yang terstruktur ya. Terstruktur dengan kerangka pemikiran yang terstruktur. Oleh karenanya harus kita ketahui pemikiran tersebut dan bagaimana membantah pemikiran tersebut. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita akan bahas tentang liberalisme ya. Liberalisme ya tentunya diambil dari kalimat liberal yang artinya kebebasan. Artinya kebebasan. Dan secara bahasa, secara etimologi, liberalisme sangat bertentangan dengan Islam. Karena Islam dalam bahasa Arab diambil dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya menyerahkan diri. Yaitu seorang hamba menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan tunduk dengan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala maha rahmat kepada hamba-hambanya. Allah menciptakan hamba-hambanya tidak dibiarkan begitu saja. Allah turunkan aturan-aturan agar mereka tunduk, terikat dengan aturan-aturan tersebut demi kemaslahatan mereka. Allah berfirman, ala ya'lamu man khalaq? Bukankah yang menciptakan ya, bukankah
yang menciptakan mengetahui.

0: mengetahui tentang apa yang Dia ciptakan. Allah lebih mengetahui maslahat kita daripada kita sendiri. Allah lebih mengetahui mana yang lebih terbaik bagi kita daripada kita sendiri. Oleh karenanya Allah turunkan aturan-aturan, dan Allah ingin agar seorang hamba terikat dengan aturan-aturan tersebut, pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah aslama yuslimu islaman, menyerahkan diri, pasrah. Sementara liberal dalam secara bahasa artinya kebebasan. Ingin terlepas dari ikatan-ikatan. Nah, bagaimana Islam bisa digabungkan dengan liberal? Makanya penamaan Islam liberal adalah penamaan yang salah dalam secara bahasa. Karena menggabungkan antara dua hal yang kontradiktif. Islam artinya terikat, tunduk dan patuh. Liberal artinya apa? Kebebasan. Ya, seperti orang menggabungkan antara timur dan barat, antara utara dan selatan, antara panas dan dingin. Tidak mungkin. Karena secara bahasa, Islam tidak mungkin digabungkan dengan liberal. Sehingga orang-orang yang menjeduskan nama baru Islam liberal, apa maksud mereka? Sementara liberal maknanya kontradiktif dengan Islam. Baik, kita bicara terlebih dahulu tentang sejarah munculnya Islam liberal. Jadi liberal ini kebebasan ya, dalam berislam ya. Ini pembahasannya luas ya. Bebas dalam berpendapat, bebas dalam menikah, mau nikah dengan siapa saja bebas ya. Bebas dalam berakidah, mau berakidah apa saja bebas, mau percaya ada Tuhan silakan, percaya tidak ada Tuhan juga boleh ya. Bebas. Bebas berkaitan dengan kewanitaan, wanita bebas, tidak boleh diikat dengan aturan-aturan tertentu, bebas ya. Jadi produk liberalisme banyak. Tetapi di antara produk yang paling berbahaya yang selalu diserukan oleh orang-orang liberal adalah kebebasan dalam berakidah. Kebebasan dalam berakidah. Ini yang secara spesifik ingin kita bahas pada kesempatan hari ini. Bahwasanya setiap orang bebas untuk berkeyakinan atau tidak berkeyakinan. Seorang bebas percaya ada Tuhan atau tidak ada Tuhan. Kemudian semua agama benar. Semua agama benar. Ya. Seperti ada pernyataan baru-baru sebagian tokoh di tanah air kita mengatakan bahwasanya sebenarnya Tuhan semua agama sama. Tuhannya universal. Cuma namanya beda-beda. Orang Hindu menamakan ini, orang Islam menamakan demikian, orang Yahudi menamakan demikian, ya. Jadi Tuhan bersama, ya. Ini salah satu ungkapan-ungkapan yang ingin menunjukkan bahwasanya semua agama benar. Jadi salah satu produk yang berbahaya dari liberalisme adalah kebebasan beragama dan semua agama adalah benar. Semua agama adalah benar. Taib, kapan muncul Islam liberal? Kapan muncul Islam liberal? Ya. Liberalisme yang salah satu produknya adalah pluralisme. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin ingatkan ya. Pluralisme dari plural artinya majmu, beragam, heterogen. Ya. Ini bisa ditinjau dari dua tinjauan. Tinjauan pertama bahwasanya negara kita adalah negara yang plural, ditinjau dari ternyata negara kita terdiri atas berbagai macam agama. Ya, atau plural dalam masalah suku, maka ini benar. Negara kita terdiri atas berbagai macam suku, terdiri atas berbagai macam tradisi, terdiri atas berbagai macam agama. Sekarang ada berapa agama yang diakui dalam negara kita? Dulu waktu saya masih SD, setahu saya 5. Sekarang sudah berapa? Hah? Antum ikut perkembangan enggak? Kalau saya tidak ikut. Sekarang sudah berapa yang diakui? 5 atau 6? 6 ya? 6 apa saja? Islam, Kristen, terus? Oh, Kristen dengan Katolik dibedakan. Kristen, Katolik, terus? Buddha, Hindu, Konghucu udah masuk. Lao Tse belum masuk? Belum. Ahmadiyah? Belum masuk. Syiah juga belum masuk, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan 6, gak ditambah-tambah lagi ya. Jadi agama yang diakui negara kita ada 6 saat ini. Ya, mudah-mudahan tidak bertambah. Kalau bisa dikurangi lebih baik. Jadi 6 diakui. Tapi ini plural, berarti negara kita plural. Nah, kalau ditinjau dari negara kita terdiri atas beragam agama plural, maka ini suatu kenyataan yang tidak bisa kita ingkari. Ya. Ini tidak jadi masalah. Suatu negara berbagai macam agama, maka diatur dengan aturan-aturan yang bisa mendatangkan kemaslahatan bersama, terutama dari sisi duniawi, ya, maka ini jadi masalah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, waktu Nabi SAW pertama kali datang ke Madinah, Nabi mendapati ada berbagai komunitas di kota Madinah. Di awal-awal datang kedatangan Nabi SAW ke kota Madinah, Nabi mendatangi, mendapati di kota Madinah ada komunitas orang-orang Yahudi. Yang orang-orang Yahudi tersebut terdiri atas tiga suku besar, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Mereka tinggal di kota Madinah. Dan mereka sengaja tinggal di kota Madinah untuk menantikan kedatangan Nabi yang terakhir. Kemudian ada komunitas orang-orang Islam, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Al-Aus dan Al-Khazraj, dua suku asli penduduk kota Madinah yang mereka masuk Islam, sehingga ada komunitas kaum muslimin. Karena sebelum Nabi datang ke kota Madinah, Nabi mengutus terlebih dahulu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan Mus'ab bin Umair berdakwah sampai akhirnya timbul komunitas Islam di kota Madinah. Kemudian ada komunitas orang-orang musyrik, yaitu suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang belum masuk Islam, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul pertama kedatangan Nabi belum masuk Islam. Nanti setelah Nabi menang dalam perang Badar, baru dia jadi orang munafik. Sebelumnya belum jadi munafik, masih terus terang orang musyrik. Jadi Nabi mendapati tiga komunitas: komunitas Yahudi, komunitas kaum muslimin, dan komunitas orang-orang musyrik. Maka Nabi SAW disebutkan dalam berbagai literatur, dalam riwayat-riwayat hadis, ya, kebanyakannya riwayat-riwayatnya lemah, tapi ada sebagian riwayat-riwayat yang sahih. Nabi membuat peraturan yang dikenal dengan Piagam Madinah atau Wathiqatul Madinah, Piagam Kota Madinah, yang dalam piagam tersebut ditandatangani atau disepakati oleh komunitas yang ada di Kota Madinah, di antaranya orang Yahudi dengan kaum muslimin. Yang inti dari piagam tersebut di antaranya mengatur tentang masalah keduniawian. Terutama jika ada peperangan, ada orang yang menyerang dari luar, maka bagaimana sikap kaum muslimin dan orang-orang Yahudi? Harus bekerja sama untuk menolak musuh dari luar. Ya. Tapi kata Nabi SAW, walil Yahudi dinuhum, walil muslimina dinuhum. Orang Yahudi agamanya sendiri, orang kaum muslimin agamanya sendiri. Jadi tetap ada pembeda yang jelas antara agama Yahudi dengan agama apa? Kaum muslimin. Tapi dalam masalah keduniaan, Rasulullah SAW menyuruh atau membuat kesepakatan kerjasama sebagai penduduk negeri kota Madinah. Ya, tidak boleh berkhianat. Harus kerjasama menolak musuh. Kalau ada musuh datang, harus berinfak sama-sama, mengeluarkan duit, harta sama-sama untuk menolak musuh tersebut. Harus berjuang bela negara sama-sama. Ini disepakati orang Yahudi dan orang Islam. Namun di belakangan kemudian orang Yahudi berkhianat satu persatu, ya. Mulai Bani Qainuqa berkhianat, kemudian diusir oleh Nabi SAW. Kemudian Bani Nadir berkhianat, kemudian diusir oleh Nabi SAW. Kemudian Bani Quraizah juga berkhianat, akhirnya diusir juga oleh, diperangi bahkan oleh Nabi SAW. Ya. Tetapi kerjasama tersebut terjadi, perjanjian tersebut terjadi. Nah, maksud saya kalau pluralisme maksudnya seperti itu, enggak jadi masalah. Itu bahkan dituntut dalam negara kita, ya. Karena negara kita pluralis, maka kita toleransi, masing-masing menjalankan agamanya, ya, enggak jadi masalah seperti itu. Nabi membiarkan orang-orang Yahudi beribadah dengan gaya mereka, tetapi Nabi tetap berdakwah, mengingatkan mereka bahwasanya Yahudi itu orang-orang musyrik. Nabi menyuruh mereka untuk masuk Islam, tapi Nabi tidak melarang mereka untuk beribadah. Silakan. Silakan beribadah dengan gaya mereka, silakan mengadakan ritual mereka. Ya, Nabi toleransi dengan mereka, padahal Nabi sebagai kepala negara waktu itu, ya. Tetapi Nabi terus mendakwahi mereka. Namun ada aturan-aturan khusus yang di mana tidak bisa diganggu gugat, ya. Ya, berkaitan dengan masalah hubungan antara kafir dengan muslim, ya. Intinya maksud saya, ya, kalau pluralisme maksudnya adanya sebatas pada toleransi dengan batasan-batasan yang jelas, maka ini tidak jadi problem, tidak jadi masalah. Ya. Sebagaimana Nabi membiarkan orang Yahudi beribadah, disertai dengan Nabi mendakwahi mereka agar mereka masuk Islam. Yang jadi masalah pluralisme dalam makna yang lain, toleransi kebablasan yang diserukan oleh dai-dai liberal, sehingga menganggap bahwasanya semua agama sama, semua agama benar, tidak ada toleransi, tidak ada pembatas, ya. Sehingga silakan kalau ada acara Natalan ikut Natalan, ya silakan. Ada acara keagamaan agama lain silakan ikut. Ya. Apa sih toleransi itu? Ya kita menghormati, kita beda baru kita menghormati, namanya toleransi. Nah kalau kita sudah gabung sama mereka itu namanya bukan toleransi lagi, itu namanya jadi seperti mereka. Ya. Paham? Kalau toleransi itu kita beda, kita menghargai mereka. Nah kalau kita sudah masuk dalam acara mereka, ikut-ikutan Natalan, ikut-ikut acara agama mereka, ini bukan toleransi lagi, itu namanya sudah berubah. Sudah berubah. Oleh karenanya alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang tegas, ya, tentang haramnya pluralisme, ya. Di mana dalam fatwa tersebut disebutkan di antara pemikiran pluralisme menganggap semua penganut agama masuk surga. Semua penganut agama masuk surga, ya. Jadi di surga sana, ya, bukan cuma ada surga orang Islam, ya. Ya, orang-orang liberal selalu mengatakan kalian jangan monopoli surga wahai orang Islam. Surga itu luas, ya. Jadi ada surga Islam, ada surga Yahudi, surga Nasrani, surga Hindu, surga Buddha, ya. Nanti mungkin bisa kunjung-kunjungan di sana, ya. Mungkin ada juga surga PKI, surga ateis, mungkin juga ada, ya. Jadi yang ini yang dikritiki oleh Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa haramnya pluralisme. Haramnya pluralisme, ya. Jadi toleransi baik, tapi jangan kebablasan. Toleransi tetap aja harus ada pembeda antara Islam dengan orang non-Muslim, ya. Kita menghargai mereka, tapi kita tidak harus jadi seperti mereka. Tidak harus. Alhamdulillah, kondisi aman-aman saja. Ya. Tidak harus menimbulkan keamanan dengan menjadi mereka, tidak. Dengan membiarkan mereka mengadakan acara mereka, dengan membiarkan mereka berkeyakinan dengan keyakinan mereka, dengan membiarkan mereka beribadah di tempat ibadah mereka, enggak ada masalah. Itu toleransi yang benar, ya. Karena kalau sudah gabung bukan namanya toleransi lagi, tapi berubah, ya. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fatwa MUI ini tentang haramnya pluralisme dijadikan bahan ejekan oleh mereka, ya. Jadi jadikan bahan ejekan oleh mereka dengan mengatakan, ya, pluralisme itu maknanya luas, ya, tidak sebagaimana didefinisikan oleh Majelis Ulama Indonesia, dan macam-macam mereka berkicau untuk mementahkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, ya. Oleh karena kita mendukung fatwa MUI tentang haramnya pluralisme, meskipun saya sendiri mengatakan fatwa MUI tentang haramnya pluralisme kurang sangar, ya, karena judulnya cuma haram pluralisme. Sebenarnya pluralisme itu bukan haram saja, tetapi kekufuran. Pluralisme itu kekufuran, tingkat haram yang paling tinggi yaitu kekufuran, karena meyakini agama lain masuk surga itu kekufuran. Berarti mendustakan ayat-ayat dalam Al-Quran begitu banyak yang menyatakan ahlul kitab di neraka jahannam, yang menyatakan orang-orang musyrik di neraka jahannam, kita tolak semuanya, kita mengatakan semua agama masuk surga. Jadi membenarkan pluralisme, mengkonsekuensikan, membantah dan menolak puluhan ayat, ratusan hadis ditolak, melazimkan demikian. Melazimkan demikian. Maka pluralisme itu bukan cuma haram, tapi apa? Kufur. Kufur. Tapi alhamdulillah MUI sudah keluarkan haram, ya, masih mending, ya. Ya, tapi kalau bisa ditingkatkan kafir, kufur lebih bagus. Lebih bagus. Karena pluralisme itu bukan cuma haram tapi kekufuran. Baik, kita bicara tentang sejarah munculnya pluralisme atau liberalisme, secara spesifik pluralisme kapan munculnya? Sebenarnya kalau kita perhatikan sejarah, ya, liberalisme atau pluralisme itu adalah pemahaman yang baru, baru dalam semua agama, baru dalam semua agama. Pluralisme atau hukum asal semua agama adalah eksklusivisme. Eksklusivisme itu lawan dari inklusivisme. Inklusivisme mirip dengan pluralisme. Inklusivisme itu artinya semua benar, terbuka, eksklusif, eksklusif, hanya kita yang benar. Ya, kamu jangan eksklusif, jangan merasa benar sendiri. Itu namanya eksklusivisme. Dan semua agama dibangun di atas eksklusivisme. Ya. Semua agama merasa paling benar sendiri. Semua agama demikian. Mana ada agama mengatakan kita benar semua, ya. Mana ada agama mengatakan kita benar semua, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Hindu, mau Buddha, semua merasa dia yang paling benar. Ya, jadi bukan orang Islam aja yang merasa paling benar, semua agama merasa paling benar. Kalau kita bicara tentang orang-orang Yahudi, maka mereka merasa paling benar. Mereka mengatakan surga yang huni cuma mereka. Kata Allah, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas, fatamannaul mauta in kuntum shadiqin." Orang Yahudi menyangka kalau mereka mati pasti masuk surga. Kalau mereka mati pasti masuk surga. Kalaupun masuk neraka, kata mereka cuma sebentar. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kata mereka, kita tidak akan terkena neraka kecuali cuma beberapa hari saja. Kalaupun masuk neraka cuma diadab beberapa hari. Dan itu sampai sekarang keyakinan mereka seperti itu. Saya tahu dari mana, karena saya punya teman di Australia, kongsi dagang sama orang Yahudi dan sering berdialog dengan orang Yahudi. Ini orang Yahudi meyakini demikian. Kita ini pasti masuk surga karena kita adalah sya'bullahil mukhtar. Kita ini adalah suku yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memandang suku Bani Israel. Adapun suku-suku di luar Bani Israel diciptakan oleh Allah untuk melayani Bani Israel. Bahkan dalam sebagian pernyataan mereka menyatakan bahwasanya seluruh manusia selain Bani Israel pada hakikatnya seperti hewan. Hanya saja Allah ciptakan hewan-hewan tersebut dalam bentuk manusia supaya bisa melayani orang Yahudi. Kalau antum-antum ini bentuknya sapi, kambing kan susah diperintah-perintah. Tetapi kalau bentuknya manusia mudah untuk melayani orang-orang Yahudi. Jadi mereka menyangka mereka aja yang benar. Tuhan hanya milik mereka saja. Makanya kenapa orang Yahudi tidak suka dengan agama Nasrani? Tatkala muncul Nasrani dianggap sebagai agama internasional. Ya, bid'ah yang dimunculkan oleh Paulus dalam agama Nasrani. Tadinya agama Nasrani juga agama spesifik, hanya untuk kambing, apa, domba-domba Bani Israel. Muncul Paulus membuat agama Nasrani sebagai agama yang apa? Internasional. Orang Yahudi tidak terima. Loh, kita ini agama spesial, kenapa dijadikan internasional? Sehingga orang Yahudi tidak suka dengan apa? Nasrani. Benci dengan agama Nasrani. Selain mereka tidak suka dengan Nabi Isa, terlebih lagi ternyata agama Nasrani dijadikan sebagai agama internasional. Mereka maunya eksklusif. Dan mereka menyangka mereka pasti masuk surga kalau meninggal. Maka Allah bantah. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min duninnas. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang Yahudi, kalau seandainya surga itu hanya milik kalian, spesial, yang lain tidak bisa masuk surga, fatamannaul maut. Kalau gitu minta mati aja. Kalau kalian merasa pasti masuk surga, ngapain hidup lama-lama? Minta mati aja sekarang. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wala yatamannaunahu abadan. Mereka tidak bakalan minta mati. Justru orang Yahudi paling ingin hidup lama. Ya. Jadi mereka sangat merasa eksklusif. Seperti dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang Yahudi, kalau kalian merasa kalian hanya wali-wali Allah cuma kalian, dan kalian merasa masuk surga pasti kalau mati pasti masuk surga, maka mintalah kematian. Namun mereka tidak pernah minta mati. Jadi liberal susah masuk dalam Yahudi. Saya ulangi, pemahaman liberal susah masuk dalam Yahudi. Pluralisme susah masuk dalam Yahudi. Ya, karena kalau timbul pluralisme, hilang keyahudian mereka. Hilang keyahudian mereka. Mereka merasa bangga karena eksklusif. Bahwasanya Tuhan hanya milik mereka, Tuhan hanya untuk mereka, dan mereka hanya satu-satunya suku yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil pluralisme masuk dalam Yahudi, mustahil. Mereka tertutup, eksklusif sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau ada orang Yahudi yang pluralis itu Yahudi bahlul, ya. Yahudi tidak mungkin pluralisme. Taib, kita bicara tentang Nasrani. Apakah Nasrani pluralis atau eksklusif? Yang benar Nasrani juga eksklusivisme. Merasa diri mereka eksklusif. Sebagaimana dalam pernyataan-pernyataan mereka. Mereka mengatakan bahwasanya tidak mungkin selamat kecuali melalui jalan juru selamat. Tidak mungkin selamat kecuali melalui jalan juru selamat, melalui jalan Nabi Isa alaihissalam. Mereka punya khurafat bahwasanya Nabi Adam alaihissalam telah mewariskan dosa warisan. Waktu Nabi Adam dan Hawa memakan buah khuldi atau mendekati pohon khuldi, maka mereka berdosa. Dan dosa tersebut diwariskan kepada setiap anak Adam. Dan dosa tersebut diwariskan setiap anak Adam. Setiap anak Adam yang lahir sudah berlemuran dosa. Itu keyakinan mereka. Dan tidak bisa dosa tersebut hilang sampai Nabi Isa datang, anak Tuhan, disalib untuk menebus dosa-dosa tersebut. Maka kalau Anda ingin dosa Anda terhapuskan, maka Anda harus meyakini tentang Nabi Isa yang diturun, anak Allah, anak Tuhan, yang disalib demi untuk menebus dosa Nabi Adam alaihissalam, nenek moyangnya. Ini khurafat. Ya, tidak sama seperti keyakinan orang Islam. Orang Islam, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seorang yang menanggung dosa orang lain. Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah, sudah selesai urusan. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, ya Rabb kami, kami telah melakukan kezaliman, ampunilah kami. Allah ampuni. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah pun menerima pernyataan-pernyataan Nabi Adam, menerima kalimat-kalimat untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataba alaihi, maka Allah pun menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Oleh karenanya bagi dalam Islam, kalau orang baru lahir tidak ada dosa sama sekali. Makanya di antara pahala haji, kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, man hajja al-baita lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yaumin waladatu ummuhu. Barang siapa yang berhaji ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan rafas, tidak berkata-kata kotor, tidak bermaksiat, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti anak yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Berarti kalau orang lahir dari perut ibunya bersih atau tidak? Bersih. Orang Nasrani tidak. Nasrani orang baru lahir sudah berlumuran dosa dari Nabi Adam alaihissalam. Oleh karenanya mereka memiliki pemahaman eksklusivisme. Makanya mereka mengatakan Nabi Isa diutus untuk menyelamatkan domba-domba Bani Israel. Karena domba-domba tersesat. Domba-domba tersesat harus diselamatkan. Ya. Kalau mau selamat harus ikut ajaran agama Nasrani. Dan mereka meyakini mereka yang benar. Ini eksklusivisme ada dalam agama Nasrani. Demikian juga dalam agama Hindu, agama Buddha. Mereka juga eksklusif. Orang Hindu mana merasa orang Islam benar? Mereka tidak merasa demikian. Mereka merasa mereka yang benar. Orang Buddha demikian. Lihat saudara-saudara kita di Rohingya, di Bantai. Ya. Karena mereka merasa mereka yang benar, orang Islam yang salah. Ya. Mereka tidak merasa semua orang mau surga. Jadi liberalisme itu sebenarnya pemahaman yang baru dalam semua agama. Tidak ada diyakini. Kita antum waktu kecil pernah dengar enggak orang bilang semua agama benar? Kita hampir enggak pernah dengar seperti itu. Ya, masing-masing merasa paling benar. Yahudi merasa paling benar, Nasrani merasa paling benar, Hindu merasa paling benar, ya. Coba kalau ada orang Hindu kemudian ada adiknya atau kakaknya masuk Islam, pasti dimusuhi. Pasti berusaha untuk dikembalikan, ya. Kembalikan. Nasrani pun demikian, ya. Buddha pun demikian. Begitu, ya, karena mereka merasa itu sesat. Selain mereka sesat, maka harus diselamatkan. Jadi liberal itu muncul baru bid'ah dalam seluruh agama. Jadi bid'ah itu liberal itu tidak ada dulu sebelum. Sekarang baru muncul belakangan. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun anehnya di tanah air kita, liberal tumbuh berkembang merajalela di dunia Islam. Kita sering dengar ada ustaz liberal, ada kiai liberal, ada profesor liberal, tapi kita enggak pernah dengar pendeta liberal. Ada pernah dengar pendeta liberal? Hah? Saya enggak pernah dengar. Antum pernah dengar ada pendeta apa berpemahaman liberal? Pastor berpemahaman liberal. Biksu, ya, berpemahaman liberal. Ada. Saulin berpemahaman liberal, ada? Enggak ada kan? Enggak ada. Yang berkembang ustadz liberal, kiai liberal, profesor agama liberal itu di dunia Islam. Jadi yang berkembang liberal di dunia Islam. Bagaimana bisa muncul liberal di dunia Islam? Ceritanya baru-baru saja sebenarnya. Tatkala sebagian pemuda-pemuda Islam belajar di luar negeri. Di antara yang belajar pertama adalah Harun Nasution. Ini angkatan liberal pertama, tapi dia masih dalam bentuk awal-awal peletak batu pertama liberalisme. Ya. Harun Nasution, kemudian generasi berikutnya Nur Khalis Majid, kemudian generasi berikutnya Ulil Absar dan kawan-kawan. Jadi Harun Nasution waktu belajar di luar negeri, ya, di mana katanya di McGill atau di mana, saya juga kurang hafal ya. Intinya di negara kafir belajar agama. Negara kafir kemudian belajar agama. Kemudian pulang membuat tulisan-tulisan, pernyataan-pernyataan ya. Di antara buku yang dia tulis adalah Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Dua jilid, saya punya buku tersebut ya. Di jilid pertama dia mengatakan bahwasanya agama ada dua model. Ada namanya agama monoteisme, agama yang bertauhid, dan ada agama yang syirik. Di antara agama yang bertauhid adalah agama Islam, Nasrani, Yahudi, dan Hindu. Jadi dia bilang Nasrani itu bertauhid. Kemudian Yahudi juga apa? Bertauhid. Yang lebih parah Hindu juga apa? Bertauhid. Jadi katanya Hindu itu tiga tapi maksudnya satu. Ya. Ini awal-awal pemikiran menyimpang dari Harun Nasution. Ya. Kemudian ada sebagian ulama Indonesia yang membantah pemikiran-pemikirannya. Ya. Kemudian generasi berikutnya, generasi Nur Khalis Majid. Sama belajar ya, pandai bahasa Arab, sudah punya landasan agama yang baik, kemudian belajar liberal di negara kafir. Mereka belajar di negara kafir, belajar sama orang-orang orientalis. Orang-orang orientalis itu orang kafir yang belajar Islam untuk mencari kesalahan Islam. Dan ini secara akademis keliru. Seorang secara akademis kalau ingin belajar sesuatu, belajar pada pusatnya, harusnya demikian kan? Harusnya kalau Anda ingin belajar agama Islam, belajar pada pusatnya. Entah di Arab Saudi, entah di Mesir, ya. Entah di negara-negara Islam, itu namanya belajar Islam. Di mana pusat orang Islam, agar Anda tahu bagaimana Islam yang sebenarnya. Ya masa Anda belajar Islam di negara kafir? Itu namanya tidak akademisnya salah seperti itu. Ya, tidak logis belajar Islam sama orang kafir di negara kafir. Jadi belajar Islam sama orang kafir dengan niat pulang untuk menyelamatkan kaum muslimin dari neraka jahanam, tapi belajarnya sama orang yang masuk neraka jahanam. Gimana mau nyambung ya? Dia yang dia bawa pulang bawa kesesatan. Rasulullah Majid akhirnya dengan bukunya yang dan teman-temannya menulis buku judulnya Fikih Lintas Agama. Akhirnya muncul fatwa-fatwa aneh-aneh ya. Doa bersama, Tuhan bersama ya, dan macam-macamnya. Kemudian generasi selanjutnya adalah Ulil Absar dan teman-temannya. Ulil Absar, kemudian di antaranya Abdul Muqsid Ghazali, kemudian sekarang Komaruddin Hidayat ya. Dan Lutfi Syaukani ya, dan macam-macamnya. Siapa lagi? Siapa? Iya, Zuhair Misrawi, terus siapa lagi? Siapa? Iya, iya itulah. Banyak ya, banyak yang mereka suka berkicau di Twitter atau di internet. Itu generasi ketiga yang kita hadapi sekarang. Ya. Itulah muncul liberal. Dan mereka didukung oleh orang-orang kafir. Ya. Karena orang-orang kafir tahu ya, kalau Islam akidahnya lemah akan hancur. Kapan Islam akan hancur? Kalau dia tidak yakin dengan akidahnya sendiri. Ya, suatu umat akan hancur kalau dia ragu dengan kebenaran keyakinannya. Ya, apa yang mau dia perjuangkan? Sementara dia ragu, sementara yang lain juga benar, terus ngapain saya berjuang untuk Islam? Paham? Kalau dia sendiri ragu tentang Islamnya, Islam benar atau tidak, atau yang lain juga benar, buat apa saya berjuang untuk Islam? Dengan cara demikian, maka Islam akan hancur dari dalam. Orang-orang kafir tahu akan hal ini. Kerusakan yang ditimbulkan liberal potensinya lebih besar daripada kerusakan yang dilakukan oleh orang luar Islam. Kalau ada pendeta mengatakan semua agama benar, tidak ada orang Islam yang percaya. Ada biksu ya, kemudian mengatakan semua agama benar, tidak ada yang percaya. Tapi kalau ada profesor Islam ya, doktor filsafat orang Islam, apalagi disebut sebagai pakar ini, pakar anu, bilang semua agama benar, mulailah orang Islam percaya. Karena yang ngomong orang Islam sendiri. Ini benar-benar diketahui oleh orang kafir, sehingga mereka benar-benar menyokong dana untuk membantu tersebarnya program-program liberalisme di tanah air kita. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang asal muasal munculnya liberal. di tanah air kita, sehingga akhirnya sekarang kita lihat fatwa-fatwa yang aneh-aneh yang beredar, ya, yang kita dengar, ya, merusak akidah dan juga merusak moral, merusak akidah dan juga merusak moral. Ya. Gimana moral tidak rusak? Mengatakan boleh homoseksual, lesbi boleh, homo boleh, laki-laki boleh pacaran sama laki-laki, perempuan boleh pacaran sama perempuan. Ya. Bagaimana tidak sedih seorang wanita ternyata suaminya jatuh cinta sama suami orang lain? Sedih atau tidak? Sedih. Ini suami saya jatuh cinta bukan sama istri orang lain. Suami saya jatuh cinta sama suami orang lain. Menyedihkan, ya. Gimana enggak rusak anak kita pacaran perempuan, pacaran sama perempuan juga? Rusak, ya. Subhanallah. Moral rusak. Fatwa lagi, jilbab tidak wajib. Ada sebagian wanita tadinya pakai jilbab, tahu jilbab tidak wajib, dibuka jilbabnya. Ya. Menampakkan aurat, kenapa? Ada fatwa jilbab tidak wajib. Yang fatwa, profesor. Ya sudah, buka jilbab. Ente bantah-bantah, ente apa gelarnya? Enggak punya gelar, membantah profesor. Logika orang awam seperti itu. Yang ngomong jilbab tidak wajib, profesor. Ya. Ente siapa ente? Ya. Enggak bisa apa-apa mau bantah profesor. Akhirnya jilbab dibuka. Rusak moral. Kemudian lagi fatwa bahwasanya laki-laki harus sama dengan perempuan. Bukan hanya laki-laki saja yang boleh menjatuhkan cerai. Perempuan juga boleh menjatuhkan apa? Cerai. Dan ini berbahaya. Berbahaya bagi laki-laki. Lu bayangkan kalau perempuan boleh menjatuhkan cerai, bahaya. Apalagi sedang haid. Ya waduh. Dia emosinya enggak stabil. Kalau perempuan boleh menjatuhkan cerai, antum dicerai 7 kali sehari mungkin. Oleh karenanya repot. Ya, seperti ini. Yang bayar mahar laki-laki, ya, yang menyediakan makanan, sandang, pangan, papan laki-laki, kenapa perempuan jatuhkan cerai? Ya, ini apa enggak merusak rumah tangga seperti ini? Kamu saya cerai suamiku. Kenapa tadi malam enggak pulang-pulang? Kamu saya cerai. Waduh, jatuh talak, talak satu. Terus kalau lelaki sudah ditalak, masa idahnya atau ada atau tidak? Ada masa idahnya. 4 bulan 10 hari. Kelamaan ya, akhi. 2 hari cukup masa idah. Kenapa 4 bulan 10 hari? Jadi kalau antum sudah dicerai oleh istri antum, antum enggak boleh nikah. Sudah antum terbengkalai selama 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan ada masa idah wajar untuk membersihkan rahimnya. Sudah tidak tercampur dengan mani laki-laki yang lain, bersih rahimnya baru dinikahi oleh laki-laki lain. Kalau laki-laki buat apa masa idah? Apa yang mau dibersihkan? Fatwa aneh-aneh. Ya. Fatwa aneh-aneh. Ini merusak moral. Jadi moral rusak, ya. Kemudian juga akidah rusak. Semua agama benar. Gimana semua agama benar? Kalau semua agama benar, buat apa Allah utus Nabi Muhammad SAW? Allah kurang kerjaan namanya. Kalau semua agama benar, buat apa Nabi SAW menulis surat kepada Raja Heraklius, aslim taslam, masuk Islam kau selamat. Kalau enggak masuk Islam, enggak selamat. Ngapain? Nabi kurang kerjaan. Kirim surat kepada Heraklius, kepada Raja Persia, kirim Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman mendakwai orang Yahudi. Kalau semuanya benar, berarti Nabi kurang kerjaan. Iya atau tidak? Taib. Sebelum kita membahas tentang kolerisme, sebelum kita menyebutkan tentang syubhat-syubhatnya, ada perkara yang harus kita yakini, itu tentang kebenaran Islam. Bahwasanya agama yang benar satu-satunya hanyalah Islam. Ini keyakinan yang harus kita yakini. Tidak boleh ada keraguan sama sekali dalamnya. Kenapa? Karena Allah menyatakan demikian dan kita yakin akan kebenaran Al-Quran. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi hanya Islam. Hanya Islam. Allah juga berfirman, Wa may yabtaghi ghayral Islami dinan falayuqbala min, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, masuk neraka jahanam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim menegaskan. Nabi berkata, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli nar. Kata Nabi, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, tentang Muhammad, baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali penghuni neraka, kata Nabi SAW. Kalau Yahudi dan Nasrani saja yang percaya kepada Allah,
1: Kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad masuk neraka, bagaimana lagi dengan nabi-nabi, dengan agama-agama lain yang tidak percaya sama Allah? Seperti Buddha, Buddha agamanya Tuhannya lain, tidak sama dengan. Kalau Yahudi, Nasrani, Islam Tuhannya sama. Tuhannya siapa? Allah. Hanya saja mereka musyrikin. Mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Tuhan yang dituju sama, sama-sama Allah. Itu saja kalau mereka mati tidak beriman kepada Muhammad masuk neraka, apalagi orang-orang yang tidak beriman dengan Allah, Tuhannya memang asalnya sudah beda. Takonghucu Tuhannya si Konghucu, atau misalnya Buddha Tuhannya Buddha, ya. Atau Hindu Brahmana, apalagi? Brahma Wisnu apa? Brahma Wisnu sama Siwa, ya. Ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Nawawi mengatakan tatkala mensyarah hadis ini disebutkan Yahudi dan Nasrani karena mereka ahlul kitab, menunjukkan kalau mereka saja tidak beriman kepada Nabi Muhammad masuk neraka, apalagi selain mereka. Apalagi selain Yahudi dan Nasrani. Ini pernyataan jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang benar cuma agama Islam, karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang mentauhidkan pencipta alam semesta. Tidak ada penyembahan terhadap makhluk. Islam tegas, syirik tidak boleh. Semua tidak boleh disembah, nabi tidak boleh disembah. Menyembah Nabi Isa salah, musyrik, kafir, di neraka kekal. Menyembah Uzair dibilang anak Allah, kekal di neraka. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah, kekal di neraka. Kekal di neraka jahannam. Ya. Tidak ada dalam hal ini. Syirik tidak boleh sama sekali. Tidak boleh menyembah nabi. Tidak boleh menyembah nabi aja enggak boleh disembah, apalagi wali. Wali aja enggak boleh disembah, apalagi sunan. Apalagi batu, apalagi pohon. Malaikat saja tidak boleh disembah. Dulu orang-orang musyrikin mengatakan malaikat banatullah, putri-putri Allah, masuk neraka jahannam kekal. Kenapa menganggap malaikat sebagai putri-putri Allah Subhanahu wa taala? Ini masalah bagi bagi Allah, ini masalah besar. Menganggap Allah bukan Maha Esa, punya putri-putri atau punya anak-anak. Ya. Jadi Islam satu-satunya agama yang menyeru kepada pentauhidan, peribadatan hanya kepada pencipta alam semesta, cuma Islam. Yang lain semua agama menyeru kepada peribadatan terhadap makhluk, semuanya kepada makhluk. Kepada jin, kepada dewa, kepada makhluk, kepada manusia, ya, semuanya kepada batu, cuma Islam yang menyeru kepada penyembahan terhadap Allah yang Maha Esa. Nah, bagaimana kemudian kita mengatakan semua agama benar? Bagaimana kita mau menyamakan tauhid dengan kesyirikan? Bagaimana kita mau menyamakan penyembahan terhadap Allah pencipta alam semesta dengan penyembahan terhadap nabi? Apa mau disamakan Allah dengan nabi? Bagaimana kita menyatakan semua agama benar, mau menyamakan penyembahan terhadap Allah yang Maha Esa pencipta alam semesta dengan penyembahan terhadap sapi? Apa mau disamakan Allah dengan sapi? Ya, akhi, yang benar saja. Oleh karenanya agama yang benar cuma Islam, yang lainnya semua di neraka jahanam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun akidah di atas hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia kepada tauhid sehingga dia bermusuhan sama om-omnya sendiri, bermusuhan dengan Abu Lahab, bermusuhan dengan ya Abu Talib, diseru untuk masuk Islam tidak mau, sampai Nabi bermusuhan dengan kerabatnya sendiri, orang-orang Quraisy. Sampai akhirnya harus diusir dari kota Mekah. Semuanya gara-gara Nabi mengatakan cuma agama yang benar, cuma agama Islam. Kalau semuanya agama benar, semua agamanya mah bebas, ngapain Nabi mendakwai orang kafir Quraisy? Biarin saja mereka beribadah kepada Hubal, kepada berhala Hubal, kepada berhala Lata, Uzza, Manat. Nabi permasalahkan. Nabi mencampuri keyakinan mereka. Ingat, kalau orang liberal sering mengatakan, di antara privasi yang paling super privasi adalah privasi dalam berkeyakinan. Jadi ente jangan ngurusi privasi orang lain, katanya. Paham? Privasi keluarga kita jangan ente urusi. Apalagi masalah agama, ngapain ente nyalain-nyalain orang? Ente gak usah urus orang lain. Berarti Nabi dulu kurang kerjaan. Nabi dulu ngurusi privasi orang-orang Quraisy. Nabi nyalain-nyalain mereka. Apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Kalian, bapak kalian, mbah kalian, buyut kalian semuanya sesat, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini mengurus privasi orang atau tidak? Privasi orang. Kita ada toleransi, bukan, tapi toleransi tidak mengharuskan membenarkan semuanya. Itu toleransi yang keliru. Toleransi itu sudah tadi saya katakan, toleransi itu mengakui perbedaan. Mengakui perbedaan, tapi kita menghargai mereka. Itu namanya toleransi. Bukan kita gabung dengan mereka. Kalau kita gabung dengan mereka, sudah hilang nama toleransi. Itu namanya bukan toleransi lagi. Namanya berubah jadi mereka. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agama yang benar, satu-satunya yang benar, cuma agama Islam. Ini harus kita yakini. Makanya Nabi SAW ya, mengirim surat kepada Raja Heraklius dengan surat yang sangat singkat tapi padat. Isinya ancaman. Ya. Nabi dalam suratnya ya, Nabi mengatakan aslim taslam, wahai Heraklius, maksudlah Islam, kau akan selamat. Kemudian Nabi berkata, fa in tawallait, kalau engkau berpaling tidak mau masuk Islam, fa inna 'alaika ismal arisiyin, maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Bayangkan, kalau kau tidak masuk Islam, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Ini ancaman yang berat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman alaihi salam kirim surat kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman, ini surat dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Datanglah kepadaku, masuk Islam, tunduk. Jangan sombong. Kalau tidak mau, dalam ayat yang lain setelahnya Nabi Sulaiman mengatakan, saya akan kirim pasukan untuk membuing-hanguskan mereka. Ini Nabi Sulaiman ikut masuk dalam privasi orang atau tidak? Kalau orang liberal, Sulaiman ngapain? Balkis sudah hidup, ratu, tentram, ngapain urusin apa negara lain? Enggak, Nabi Sulaiman ngurusin, karena dia seorang nabi untuk menyeru kepada tauhid. Nabi Muhammad SAW ngurusi kerajaan orang. Nabi SAW kirim surat kepada Raja Persia, Raja Romawi, Raja Mesir, dikirimi untuk masuk Islam. Bahkan terjadi peperangan demi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau dalam apa namanya kacamata orang liberal, ini kurang ajar namanya, ya. Ngurusi privasi orang, apalagi privasi yang super privasi masalah keyakinan. Jadi dalam Al-Quran juga banyak ayat. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, semuanya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang musyrikin di neraka jahannam, kekal di dalamnya, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Yang ngomong gitu siapa? Allah. Terus ente bilang mereka di surga, gimana ceritanya? Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masiih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu Isa. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkeyakinan trinitas, Allah satu dari yang tiga. Allah bilang mereka kafir, Allah bilang mereka di neraka jahanam, ente bilang mereka di mana? Di surga. Jadi pluralisme itu kekufuran, bukan cuma haram, kekufuran. Intinya Al-Quran itu percuma, enggak ada fungsinya kalau begitu. Taib. Ini harus antum yakini. Setelah antum meyakini semua, dan antum saya rasa sudah yakin dari dulu seperti itu. Sekarang baru kita bahas tentang syubhat-syubhat pemikiran orang-orang pluralisme. Taib, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau antum mengantuk wudhu ya, ini karena kita bahas syubhat ya. Syubhat ada jawabannya. Antum mengerti, harus mengerti syubhatnya, harus mengerti pula jawabannya. Bahaya kalau mengerti syubhatnya, jawabannya enggak paham. Paham? Kalau antum enggak mengerti syubhat, tapi mengerti jawabannya, alhamdulillah. Kenapa? Yang saya khawatirkan, syubhatnya paham, jawabannya tidak paham. Jadi harus seger. Ya. Yang mau minum-minum, saya mau minum dulu ya. Mungkin Anda bertanya, kok bisa Ustaz orang-orang liberal seperti itu? Bisa. Tadi sudah saya sebutkan di awal pengajian. Pemikiran mereka terstruktur, terkerangka. Ada pola pemikiran mereka. Syubhatnya teratur. Sehingga muncullah orang liberal. Di Mesir banyak orang liberal. Indonesia sangat banyak. Saudi mulai-mulai muncul. Saudi juga mulai ada orang liberal. Tapi liberal mereka tidak seperti orang kita. Liberal mereka masih masalah wanita, harus bebas, begini, begini. Tapi semua agama sama, belum saya pernah dengar di liberal, di Saudi. Kalau ada mungkin langsung dipenggal sama pemerintah Arab Saudi. Karena ini kekufuran. Ini perkataan murtad seperti ini, mengatakan semua agama sama. Karena itu kekufuran. Sekarang kan zaman terang-terangan kan? Ya. Saya katakan pluralisme itu kekufuran. Yang mau protes silakan. Itu kekufuran. Karena konsekuensi dari pluralisme, Nabi kurang kerjaan, Allah kurang kerjaan. Konsekuensi dari pluralisme, tidak usah ente dakwah tauhid. Biarkanlah kristenisasi tersebar. Ente ngapain masuk privasi orang? Bahaya, mikir ini bahaya. Taib. Jadi saya katakan, kenapa mereka bisa mengeluarkan fatwa yang aneh-aneh? Tadi kita sebutkan. Homoseksual halal, ini halal, ini halal, ini halal. Ya. Karena pemikiran mereka terstruktur, terkerangka dengan baik. Dibangun di atas syubhat-syubhat yang menurut mereka kokoh. Saya akan sebutkan beberapa syubhat-syubhat tersebut. Tidak semuanya tentunya. Ya. Dan saya waktu menyampaikan syubhat-syubhat ini, saya bukan asal ngarang, tidak ya. Karena disertasi saya tentang pluralisme. Saya baca buku-bukunya Nur Khalis Majid, buku-bukunya Zuhair Misrawi, buku-bukunya Komaruddin Hidayat, buku-bukunya Ulil Absar, ya, Harun Nasution, ya, Abdul Muqsit Ghazali. Itu bacaan saya sehari-hari sampai saya capek baca buku-buku mereka. Karena saya harus baca. Karena untuk menyusun apa? Disertasi. Taib. Adapun di antara syubhat mereka, mereka mengatakan bahwasanya agama itu hanyalah sarana. Yang paling utama dalam kehidupan beragama adalah mencapai akhlak mulia. Nah, kalau seorang sudah mencapai akhlak mulia dengan agama apapun, maka dia sudah mencapai tujuan. Saya ulangi, agama itu hanyalah apa? Sarana. Semua agama menyuruh kepada keadilan. Semua agama menyuruh kepada akhlak yang mulia. Nah, kalau seorang sudah mencapai akhlak yang mulia dengan agama apapun, sudah benar, tidak jadi masalah. Ini syubhat mereka sering lontarkan. Dan saya ditanya oleh orang-orang juga. Ada dosen yang pernah tanya sama saya, Ustaz, menurut Anda Bunda Teresa di neraka? Pertama, saya tidak tahu siapa Bunda Teresa itu ya. Saya tidak pernah WhatsAppan sama beliau ya. Terus, kenapa? Yang katanya dia bukan beragama Islam. Saya bilang, kalau dia bukan beragama Islam, meninggal dalam kondisi musyrik di neraka. Harus di neraka. Tapi dia baik, Ustaz. Wanita penuh sosial, baik dan macam-macamnya. Kebaikannya tidak ada manfaatnya. Dia tidak baik, tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun berakhlak kepada manusia. Tapi bagaimana kita bantah syubhat ini? Jawabannya mudah. Islam menjunjung tinggi akhlak. Islam menyeru kepada akhlak. Ya. Agama Islam terlalu banyak kita baca hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran menyeru kepada akhlak yang mulia. Tetapi itu bukan tujuan yang paling utama. Tujuan yang paling primer adalah diturunkan agama adalah agar makhluk mentauhidkan Khalik. Agar makhluk mentauhidkan pencipta alam semesta. Dan Allah sudah nyatakan dalam surat Adz-Dzariyat. Kata Allah, وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, untuk beribadah kepada aku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ini tujuan utama. Akhlak penting, tapi dia bukan tujuan primer. Dia sekunder. Yang pertama, bagaimana Anda bisa mentauhidkan pencipta. Apa hubungan paling kuat antara makhluk dengan penciptanya? Hubungan yang paling kuat adalah sang makhluk mengakui penciptanya sebagai Tuhan. Sang makhluk merendahkan dirinya kepada penciptanya. Itu yang paling penting. Bukan merendahkan dirinya kepada makhluk yang lain. Makanya dalam hadis Ibnu Mas'ud, waktu Rasulullah SAW ditanya, ayu dhambi a'zham? Dalam hadis Abu Mas'ud, ayu dhambi a'zham? Dosa apa yang paling besar, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah, engkau berbuat syirik, padahal yang ciptakan kamu cuma Allah. Ini dosa yang paling besar. Percuma seorang berakhlak mulia kepada manusia tapi tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau baiknya kayak apa, tapi kalau dia tidak berakhlak kepada Allah, menyembah selain Allah, maka dia telah melakukan dosa terbesar, mengakibatkan dia kekal dalam neraka jahanam. Saya sering kasih logika ya. Kalau ada orang tua, suami istri, kemudian istrinya mengandung seorang anak, setengah mati 9 bulan dalam perutnya, ya, betapa susah seorang wanita. Bayangkan, kita saja kalau taruh besi 3 kilo di perut kan gak enak terus. Ini 9 bulan bawa barang dalam perut, sehingga macam-macam susah, sakit, belum lagi ngidam yang aneh-aneh ya. Dia susah, suaminya juga susah ya. Tahu-tahu jam 12 malam minta gado-gado, cari di mana? Tahu-tahu tidak ingin cium bau keringat suaminya ya. Setengah mati, wahnan ala wahnin. Belum waktu melahirkan bertarung dengan kematian, setelah melahirkan repot lagi menyusui dan nyebok dan macam-macamnya. Biaya di sana sini orang tua kerja setengah mati, kemudian disekolahkan sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah. Kemudian sang anak sudah berhasil ngambil gelar S3, sudah punya pekerjaan. Tahu-tahu anak tersebut berbakti kepada bapak dan ibu yang lain. Kira-kira gimana? Kurang ajar atau tidak anak ini? Kurang ajar. Sama Allah menciptakan Anda, memberikan penglihatan, memberikan semuanya, rizki, semuanya, sarana dan perasaan agar Anda beribadah kepada Allah, ternyata Anda beribadah kepada makhluk semisal Anda. Atau beribadah kepada makhluk yang lebih hina, batu dan pohon. Ini kesyirikan yang amat besar. Ibarat ada seorang laki menikah dengan seorang wanita. Kemudian dia sudah mengeluarkan mahar, kemudian dia bayar lagi uang kepada mertua. Ya. Kalau orang Bugis ada namanya uang naik. Uang naik itu uang yang diberikan kepada mertua. Kalau orang Jawa kayaknya enggak ada kan? Cuma mahar saja ya. Naik turun gratis ya. Sudah kasih uang lagi kepada mertua, kemudian mahar, acara walimah, belikan emas ya. Kemudian mungkin istrinya suruh masukin salon supaya lebih cantik. Kemudian mungkin sudah bayar uang untuk sedot lemak, sedot ini, sedot anu. Sudah begitu cantik, dicium sama laki-laki lain. Gimana kira-kira? Bang ajar. Tidak tahu terima kasih. Nah orang yang diciptakan oleh Allah, dia beribadah kepada selain Allah, ini orang musyrik. Orang yang tidak tahu diri. Meskipun dia akhlaknya super mulia sama orang lain, dia tidak berakhlak kepada Tuhan. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan ada orang-orang yang akhlaknya top tapi masuk neraka jahanam. Contoh seperti Abu Thalib. Abu Thalib akhlaknya apa yang kurang baik? Mengurus anak yatim. Kata Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku dan pengurus anak yatim di surga seperti ini, dekat, kata Nabi SAW. Apalagi anak yatim tersebut ternyata Muhammad SAW. Kemudian dia rela mati untuk membela ponakannya Muhammad. Siapa yang lebih baik dari Abu Thalib? Antum saja jasanya tidak sebesar jasanya Abu Thalib. Tapi Abu Thalib di neraka jahannam. Ya. Dhahdahin fi dhahdahin minan nar. Dia berada di ya, neraka jahannam yang paling ringan. Kalau apinya kena kakinya maka otaknya mendidih, kepalanya mendidih. Kata Rasulullah SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, maka Abu Thalib di neraka jahanam yang paling bawah. Ya, tapi dia masuk neraka. Kenapa? Meninggal dalam kondisi musyrik. Makanya dalam hadis riwayat Nasa'i yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dengan sanad yang hasan, tatkala Abu Thalib meninggal, Ali bin Abi Thalib, anaknya datang kepada Nabi. Ali berkata, "Ya Rasulullah, inna ammaka asy-syekh ad-dhal qad mat." Kata Ali dengan bahasa yang kasar, wahai Rasulullah, pamanmu, padahal bapaknya sendiri, wahai Rasulullah, pamanmu Abu Thalib, orang yang tua dan sesat, sudah mati. Kata Rasulullah SAW, idhab fawarih, pergilah engkau wahai Abu Thalib, kuburkan bapakmu. Kata Abu Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, la uwari, saya tidak mau kuburkan dia, innahu mata musyrikan, dia meninggal dalam kondisi syirik. Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib tidak mau kuburkan bapaknya. Kata Rasulullah SAW, idhab fawarih, pergilah engkau kuburkan. Akhirnya dikuburkan oleh Ali. Tapi aslinya Ali bin Abi Thalib tidak mau kuburkan bapaknya. Kenapa? Kata Ali, innahu mata musyrikan. Dia mati dalam kondisi apa? Syirik. Baiknya luar biasa. Tapi di neraka jahanam. Contoh lagi, ya, adalah Amr bin Ulay al-Khuzai, pimpinan orang-orang kabilah Khuza'ah, pemimpin kota Mekah. Baiknya luar biasa. Suka memberi makanan gratis kepada jamaah haji. Sangat terkenal kebaikannya. tapi dia yang pertama kali membawa kesyirikan ke kota Mekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu Amr bin Luhail al-Khuzai yajurru qasbahu finnar, li'annahu awwalu man sayyaba sawa'ib." Aku melihat Amr bin Luhail al-Khuzai menggeret ususnya di neraka Jahannam, dan dia adalah orang yang pertama kali mengkeramatkan unta-unta. Di neraka kenapa berbuat syirik padahal baiknya luar biasa? Contohnya Abdullah bin Jud'an dalam Sahih Muslim. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an kana yasirur rahim, kana yakrid dhaif, kana yut'imu ta'am." Dia dulu baik ya Rasulullah, suka menjamu tamu, suka menyambung silaturahmi, suka memberi makan kepada fakir miskin. Hal yang

mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidaklah terhalang mereka diterima nafkah mereka, sedekah mereka tidak diterima. Kenapa? Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Percuma. Mau baik seperti apapun tidak diterima. Contohnya Hatim At-Ta'i, bapaknya Adi bin Hatim. Bapaknya terkenal Hatim At-Ta'i, orang yang sangat dermawan. Kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, bapak saya bagaimana ya Rasulullah? Dia dulu begini, begini, begini, baiknya luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama kana abuka yuridu amran fa asabahu. Bapakmu dulu ingin sesuatu waktu berbuat kebaikan, maka dia dapatkan. Dia dulu ingin dipuji. Tidak bermanfaat kebaikannya di neraka jahanam. Jadi para hadirin hadirat, orang sebaik apapun kalau mati dalam kondisi musyrik tidak bermanfaat. Kenapa? Dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka percuma kebaikannya. Adapun orang-orang liberal, mereka menyatakan agama hanyalah sarana. Tujuan utama adalah akhlak mulia. Ini salah, ini kaidah yang keliru. Kita katakan yang tujuan utama adalah tauhid, mengesakan Tuhan. Kalau tidak mengesakan Tuhan, percuma semuanya, tidak ada manfaatnya. Saya tanya sama antum, orang-orang Nasrani dikafirkan oleh Allah, divonis kekal dalam neraka jahanam, apa karena akhlak mereka buruk? Jawabannya tidak. Kalau orang Yahudi, iya memang kurang ajar. Dalam Al-Quran disebutkan, mereka makan riba, mereka pengkhianat, mereka ini, mereka kurang ajar, bunuh Nabi, orang Yahudi memang kurang ajar. Tapi kalau Nasrani tidak disebutkan demikian, Nasrani baik-baik. Kesalahan mereka cuma satu, salah berakidah tentang Allah Subhanahu wa taala itu. Karena mereka menganggap Allah punya anak atau mereka menganggap Allah satu dari yang tiga. Makanya semua keyakinan orang Nasrani dikafirkan oleh Allah. Di antaranya mereka menganggap Allah punya anak. Jadi orang Nasrani punya tiga keyakinan. Mereka khilaf. Yang satu, meyakini Allah itu adalah Isa itu sendiri. Paham? Allah itu Isa. Yang kedua, Isa adalah anak Allah. Paham? Yang ketiga, Allah dari satu yang tiga. Trinitas. Allah itu adalah Allah, Isa, dan Ruhul Kudus. Satu kesatuan. Ya. Ini semua dikafirkan oleh Allah. Contoh, Allah mengatakan, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Bagi orang Nasrani yang menganggap Isa adalah anak Allah. Allah mengatakan, mereka mengatakan Allah punya anak. Kata Allah, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan perkataan yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tansyaqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit terbelah, hampir-hampir bumi hancur, hampir-hampir gunung yang kokoh itu hancur. Kenapa? Anda ulir rahmani walada. Tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Dan tidak pantas Allah punya anak. Kenapa? In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan di bumi, semuanya akan datang bertemu dengan Allah sebagai hamba. Semuanya hamba. Malaikat Jibril yang dekat dengan Allah, hamba Allah. Nabi Muhammad yang dekat dengan Allah, hamba Allah. Apalagi Nabi Isa, hamba Allah. Kenapa ente bilang Nabi Isa anak Allah? Allah murka. Allah turunkan surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Gara-gara berkeyakinan orang Nasrani dikafirkan oleh Allah, dikekalkan dalam neraka, bukan masalah akhlak, masalah akidah. Mereka mengatakan Allah punya anak, atau keyakinan kedua Allah adalah Isa. Kata Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiih ibnu maryam. Sungguh mereka mengatakan Allah adalah Nabi Isa. Allah kafirkan mereka. Atau mereka mengatakan Allah satu dari yang tiga, trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Jadi, meskipun orang berakhlak mulia, tapi kalau salah berakidah tentang Nabi Isa dengan Allah, maka dikafirkan. Neraka jahanam. Ratu Bilqis apa kurang baiknya? Ratu Bilqis baik atau tidak? Baik. Rakyatnya makmur, dia hidup tentram. Rakyatnya sama dia menyembah matahari. Ya. Apa urusannya? Nabi Sulaiman ngurus. Kirim surat, masuk Islam, kalau enggak saya perang. Jangan Nabi Sulaiman, burung hudhud tidak terima. Burung hudhud lapor kepada Nabi Sulaiman. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'adzim. Wajadtuha wa qaumaha yasjudun lis-syamsi min dunillah. Burung hudhud, burung tidak terima ada syirik, lapor kepada Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, saya melihat seorang ratu menguasai rakyatnya, mereka semua sujud kepada matahari. Nabi burung hudhud tidak terima, lapor kepada Nabi Sulaiman. Ini orang liberal, semuanya masuk surga. Lebih bahlul daripada burung hudhud.
Jadi mereka

0: dikafirkan bukan karena akhlak yang buruk, tapi karena apa? Akidah yang menyimpang. Karena akidah yang menyimpang. Jadi pernyataan orang liberal bahwasanya kalau orang berakhlak mulia pasti masuk surga, agama hanyalah sarana, ini batil, tidak benar. Yang benar, agama diturunkan untuk menyuruh manusia, makhluk menyembah kepada Khalik. Itu tujuan agama. Dan itu keyakinan semua agama seperti itu. Orang Nasrani suruh kita menyembah Nabi Isa supaya kita selamat, itu tidak. Orang Buddha menyuruh kita menyembah Buddha. Masalah akhlak masalah nomor dua, bukan nomor satu. Nomor satu masalah peribadatan. Ini semua agama ngomong seperti itu. Kemudian orang-orang liberal bikin bid'ah baru. Katanya yang paling utama adalah apa? Akhlak. Ini dari mana seperti ini? Semua agama sepakat yang paling pertama adalah masalah peribadatan, masalah akidah. Jadi mereka bikin hal-hal baru yang tidak dikenal oleh agama-agama sebelumnya. Tapi sekarang saya tanya sama antum. Menurut kaedah orang liberal, berarti kalau ada orang PKI yang mengingkari adanya Tuhan, baik, masuk surga atau tidak? Saya ulangi, saya tanya sama antum. Menurut orang liberal, kaedahnya orang liberal, kalau ada PKI yang baik, masuk surga atau tidak? Masuk surga atau tidak? Masuk surga. Ada orang ateis yang baik, masuk surga atau tidak? Masuk surga. Loh, gimana dia masuk surga? Tuhan saja dia tidak percaya, surga apalagi tidak dia percayai. Ente masukkan dia, ngapain saya masuk surga? Saya tidak percaya sama surga. Yang penting ente masuk surga. Loh, gimana? Dia sih tidak percaya sama surga. Makanya saya katakan tadi, harusnya orang liberal mengatakan bukan cuma di akhirat ada surga Islam. Ada surga Islam, surga Yahudi, surga Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, Laose, surga Ahmadiyah, surga Syiah, terus ada surga apa? PKI. Di paling pojok itu surga PKI. Kenapa? Itu PKI akhlaknya baik. Itu PKI akhlaknya baik, masuk surga. Taib, kita sudah paham ya, syubhat yang pertama kita sudah bantah. Taib, kita lanjutkan dengan syubhat yang kedua.
1: Kalau butuh break, kasih tahu ya.
0: Habis syubhat kedua, kita break dulu ya. Syubhat yang kedua, mereka mengatakan, ini sering mereka ungkapkan tatkala terjadi perdebatan. Mereka bilang, ya akhi, ente jangan monopoli kebenaran. Ya. Jangan ente monopoli kebenaran. Kebenaran di mana-mana. Kebenaran relatif. Tidak ada yang absolut. Jangan ente merasa ente benar sendiri. Ente jangan nyalah-nyalakan agama lain. Ente nyalakan agama lain karena ente melihat dengan kacamata agama anda. Kalau anda pakai kacamata agama lain, anda pasti membenarkan mereka. Selalu begitu, selalu begitu. Jadi menurut mereka, tidak ada kebenaran yang absolut. Semua kebenaran adalah nisbi dan relatif. Nisbi dan relatif. Tidak boleh seorang merasa paling benar. Karena kalau anda merasa paling benar, berarti anda telah memonopoli kebenaran. Berarti kebenaran tersebut absolut. Yang benar, kebenaran tidak ada yang absolut. Semuanya relatif dan semuanya nisbi. Dan semuanya nisbi. Ini sering mereka ungkapkan. Sering mereka ungkapkan. Taib. Bagaimana kita membantah hal ini? Jawabannya mudah. Bantahan pertama, kita mengatakan terlalu banyak perkara di alam semesta ini yang kebenarannya absolut, tidak relatif. Banyak sekali. Tidak ada khilaf di kalangan manusia bahwasanya itu seperti itu, tidak ada khilaf. Contoh, matahari di atas, apa ada yang khilaf? Ada yang khilaf atau tidak? Tidak ada. Bahwasanya api itu panas, ada perselisihan? Itu absolut atau relatif? Absolut. Bahwasanya satu adalah setengah dari dua, ada khilaf? Ada yang bilang satu setengah dari empat? Ada? Semua orang bilang satu setengah dari dua, tidak ada khilaf. Banyak perkara-perkara yang absolut, kenapa anda relatifkan semuanya? Bahwasanya martel ini kalau ditaruh ke kepala anda dengan kecepatan luar biasa bisa benjol kepala anda. Masih ada yang mengatakan nisbi? Anda datang kepada ulil absor, anda bilang, Pak Ulil, ini martel kalau taruh di kepala anda bisa bikin benjol. Ini absolut apa relatif? Oh, menurut anda? Ya, menurut anda gimana? Coba. Nanti kita sudah pukul kepalanya dia benjol. Itu benjol, itu benjol menurut Anda, menurut saya bukan benjol. Repot. Justru kata para ulama, karena ada perkara-perkara yang absolut yang kita sepakati, maka bisa terjadi kemaslahatan. Kalau semua orang relatif, semua perkara relatif tidak akan bisa berjalan kemaslahatan. Contoh, kenapa penjahat ditangkap? Karena semua orang tahu penjahat itu buruk. Itu tidak ada yang mengambil harta orang itu, semua orang tahu itu buruk. Penjahat pun tahu itu buruk. Perampok pun tahu dia melakukan keburukan. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Ente kok ngambil barang orang? Paham? Karena kita sama-sama meyakini mengambil barang orang dalam tanda kutip mencuri itu buruk, makanya ada peraturan orang mencuri ditangkap. Seandainya mencuri itu pun relatif, gimana coba? Coba kalau polisi mau tangkap pencuri, hey, pencuri, saya tangkap kamu, jangan dulu. Kenapa ditangkap? Kamu salah. Itu kan menurut Bapak. Menurut saya tidak salah. Repot kan? Repot. Ada orang melanggar lalu lintas, tangkap. Kenapa ente melanggar lalu lintas? Kenapa? Itu karena ente tadi lampu merah, ente lewat. Itu kan merah menurut Bapak. Menurut saya hijau. Gimana? Repot. Kalau semuanya relatif, tidak akan berjalan kehidupan ini. Justru karena ada perkara-perkara yang absolut, yang kita yakini bersama, maka berjalanlah norma-norma dan nilai-nilai kehidupan. Kalau istilah dalam bahasa sosial apa? Norma-norma dan nilai-nilai. Disepakati oleh kita semua. Mengambil barang orang itu tidak boleh, sepakat. Tidak ada yang bilang tidak baik. Pencuri pun tahu itu tidak baik. Ini bantahan. Bantahan berikutnya, kita katakan kepada orang-orang liberal, kalau Anda menyatakan bahwasanya semua kebenaran adalah relatif, tidak ada yang absolut, tidak ada yang pasti, kita katakan maka kaedah Anda ini pula juga relatif. Jangan Anda absolutkan. Anda mengatakan semua kebenaran adalah apa? Relatif, tidak ada yang absolut. Nah, praktekan kaedah ini pada kaedah Anda sendiri. Berarti kaedah Anda semua kebenaran relatif itu juga relatif. Paham? Paham atau tidak? Saya ulangi, kayaknya tidak paham. Anda mengatakan semua kebenaran apa? Relatif. Semua teori relatif. Kita katakan teori Anda bahwasanya semuanya kebenaran itu relatif, kalau begitu juga relatif. Maka jangan Anda merasa ini absolut. Kalau begitu Anda jangan protes sama orang kalau ada orang yang menganggap itu absolut. Karena kaedah Anda untuk memprotes dia juga relatif. Paham? Ya sudah, kalau udah paham, alhamdulillah. Kok Ustaz, kok bisa mereka mengatakan demikian? Mereka sebutkan dalil-dalil. Ya. Kata mereka, ayat-ayat menyebutkan bahwasanya yang tahu kebenaran cuma Allah. Anda tidak tahu. Yang tahu kebenaran cuma siapa? Allah. Kita bilang benar, saya sepakat dengan Anda, yang tahu kebenaran cuma siapa? Allah. Justru karena Allah yang tahu kebenaran, Allah turunkan kebenaran tersebut dalam Al-Quran dan melalui lisan nabinya, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah masuk akal ada Tuhan yang bijak menyuruh kita mencari kebenaran sementara kebenaran tidak ada yang tahu kecuali Dia? Kalau ada Tuhan seperti Tuhan Bahlul namanya, masa Tuhan suruh kita cari kebenaran terus kita tidak ada barometer kebenaran, yang tahu cuma saya, Tuhan cuma yang tahu, terus ngapain kita disuruh cari kebenaran? Paham? Tatkala Allah tahu kebenaran, maka Allah turunkan kebenaran tersebut dalam Al-Quranul Karim, Kitabul Huda, kitab petunjuk, melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui sunnah-sunnahnya. Makanya Allah berkata, fa in tanaza'tum fi syai'in fardu ila Allahi war rasul. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Kalian berselisih tentang apa saja, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering mereka katakan, yang tahu kebenaran cuma Allah. Terus buat apa kalau gitu? Buat apa Allah menyuruh kita mencari kebenaran sementara kebenaran tidak ada yang tahu? Itu namanya Tuhan yang tidak rahmat, namanya Tuhan yang tidak sayang kepada ciptaannya. Allah turunkan aturan supaya ente kembali kepada aturan tersebut. Allah tunjukkan kebenaran supaya ente kembali kepada kebenaran tersebut. Memang yang paling tahu kebenaran Allah, tapi Allah paparkan dalam Al-Quran. Allah paparkan melalui sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham insyaAllah? Taib. Kita break dulu ya. Break dulu. Biar antum fresh, antum mau makan-makan, mau minum-minum, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita. Kita masih menyebutkan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para dai pluralisme untuk melegalkan keyakinan mereka tentang semua agama benar, bahwasanya semua penghuni agama akan masuk surga. Di antaranya, dan ini adalah mungkin syubhat yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ini saya rasa adalah syubhat yang paling berbahaya. Syubhat yang paling berbahaya dan syubhat yang paling terstruktur, dan akhirnya turunannya dari syubhat ini sangat banyak. Saya katakan inilah syubhat yang paling berbahaya dan paling terstruktur, dan turunan dari syubhat ini sangatlah banyak. Syubhat tersebut dilontarkan oleh mereka, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak punya bahasa. Ini diucapkan oleh Kemuradin Hidayat, diucapkan oleh Ulil Absar, dan bahwasanya, ya, Allah tidak punya bahasa, sehingga bahasa Arab yang tercantum dalam Al-Quran itu bukan bahasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelazimannya bahwasanya Al-Quran itu bukanlah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin menyampaikan syubhatnya dulu supaya antum paham. Al-Quran itu bukan firman Allah, karena Allah tidak punya bahasa. Kalau begitu Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah terjemah Nabi Muhammad SAW terhadap ide-ide pokok Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin menyampaikan sesuatu tanpa bahasa, dipahami oleh Nabi SAW, diungkapkan dengan bahasa Arab berupa Al-Quran. Kalau Al-Quran adalah bahasanya Nabi Muhammad, bukan bahasa Allah, nah kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang manusia, dan kita tahu bahwasanya tidak semua penerjemah bisa menyampaikan sebagaimana bahasa aslinya, apalagi yang ingin menyampaikan adalah Tuhan, sementara Muhammad penerjemah manusia, sehingga pasti penerjemahnya tidak sempurna karena dia manusia. Yang kedua, apalagi terkontaminasi atau terpengaruh dengan kondisi di mana Muhammad berada sallallahu alaihi wasallam, yaitu 1400 tahun yang lalu, kondisi lingkungannya, sehingga terjemahannya masih tercampur atau terikat dengan kondisi yang ada, ya. Ini semua mereka ungkapkan tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan kesucian Al-Quran. Kalau seorang sudah meyakini bahwasanya Al-Quran itu bukanlah firman Allah, Al-Quran itu hanyalah bahasa manusia, bahasa Muhammad, dan bahasa Muhammad tentunya tidak sempurna, ya, tidak mungkin ilmu Muhammad bisa mewakili ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mungkin seorang penerjemah bisa menyampaikan sebagaimana asli yang aslinya, ya, kemudian penerjemahannya pun terbatas karena terpengaruh dengan lingkungan dan ruang yang di mana berada Muhammad tersebut. Oleh karenanya tidak perlu kita mensucikan Al-Quran. Ini mereka tidak ungkapkan demikian. Perkataan tidak perlu mensucikan Al-Quran mereka tidak ungkapkan, tetapi kenyataannya seperti itu. Dari situ akhirnya mereka mengatakan jangan kita menafsirkan Al-Quran secara tekstual, karena kalau tekstual berarti terikat dengan bahasa manusia, terikat juga dengan lingkungan 1400 tahun yang lalu. Sekarang zaman sudah berubah, jangan bilang lagi manhaj salaf, manhaj salaf. Mereka tertawa kalau ada orang bilang manhaj salaf. Masa ente mau bawa 1400 tahun yang lalu dibawa ke tahun 2017, ya. Apa itu manhaj salaf? Jadi bahan tertawaan aja. Oleh karenanya mereka mengatakan, ya, maka tidak boleh Al-Quran ditafsirkan secara tekstual terus. Harus ada namanya tafsir kontekstual yang sesuai dengan zaman dan kondisi. Itulah yang namanya Al-Quran bisa sesuai dengan kondisi dan zaman. Kapan bisa dikatakan Al-Quran syariat Islam selalu cocok dalam setiap zaman dan tempat? Maksudnya apa? Caranya ditafsirkan dengan cara tafsiran kontekstual. Jangan terpaku pada teks. Sehingga mereka membuat suatu metode penafsiran yang dinamakan dengan hermeneutika. dengan hermeneutika. Ini pola pemikiran persis diungkapkan oleh Dr. Komarudin Hidayat dalam bukunya Hermeneutika. Seperti ini, dan ini mengerikan. Akhirnya turunannya timbul apa? Kata Ulil Absar, tidak perlu kita menerapkan syariat Islam. Tidak perlu kita menerapkan syariat Islam sebagaimana pelak yang diterapkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad waktu itu menerjemahkan sesuai di zamannya. Maka ada namanya hukum potong tangan bagi yang mencuri. Maka ada namanya hukum mencambuk bagi orang yang berzina atau dirajam bagi orang yang berzina. Itu tidak boleh kita terapkan sekarang. Karena itu diterapkan sesuai dengan zaman Muhammad tatkala itu. Di antara yang mengatakan karena di zaman tersebut tidak ada namanya alternatif. Tidak ada penjara, tidak ada misalnya dengan didenda duit atau macam-macamnya. Adapun sekarang zaman sudah berubah. Maka kita harus berijtihad, kata Ulil Absar, kita harus berijtihad membuat hukum baru. Membuat hukum baru yang sesuai dengan zaman kita. Karena kalau Anda terikat dengan tekstual konteks Nabi, adapun kontekstual Al-Quran saja enggak boleh, apalagi tekstual apa? Kita terikat dengan tekstual Al-Quran saja tidak boleh, apalagi tekstual hadis Nabi. Akhirnya mereka berfatwa juga misalnya kaum Nabi Lut disiksa bukan karena homoseksualnya, sebagaimana perkataan Musda Mulia, bukan karena homoseksualnya, tapi karena cara berhomoseksualnya. Akhirnya Ulil Absar berkata bahwasanya ayat-ayat dalam Al-Quran ya, bercerita tentang para nabi, kisah-kisah para nabi itu tidak mesti benar. Tidak mesti benar. Itu hanya cerita-cerita dibuat oleh Allah supaya orang bertakwa, supaya orang takut. Maka dia punya tulisan judulnya Al-Quran dan Spider-Man. Ini semua kembali kepada satu syubhat yang sangat berbahaya. Taib, kita akan bahas syubhat tersebut. Antum sudah ngerti syubhatnya? Ngerti enggak? Ngerti? Sudah kena syubhat belum? Maka saya bilang, orang liberal itu pemikiran terstruktur. Antum jangan kira mereka orang gila muncul dari jalan, tidak. Mereka gila yang terstruktur. Taib. Bagaimana enggak gila? Bilang Allah saja membolehkan kita menyembah Tuhan yang lain, apalagi hanya sekedar bermaksiat. Ini gila atau tidak? Orang gila aja enggak ngomong kayak gitu. Makanya saya katakan dia gilanya terstruktur. Mengerikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan tentang syubhat ini. Syubhat ini sebenarnya adalah syubhat yang lama yang telah disuruhkan oleh ahlul bidah seperti kaum Asy'ariyah, kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka ini ahlul bidah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah berkeyakinan bahwasanya Allah tidak punya sifat berbicara sebagaimana yang kita yakini. Kata mereka Allah berbicara dengan kalamun nafsi. Ini orang-orang Asy'ariyah mengatakan demikian. Allah berbicara dengan kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu adalah suatu perkataan Allah yang jamid, yang tidak pernah berubah dari zaman dahulu, zaman azali sampai sekarang. Itu-itu aja. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab jadi Al-Quran, diterjemahkan dalam bahasa Ibrani menjadi Taurat atau Injil, diterjemahkan dalam bahasa Daud menjadi Zabur. Tapi itu-itu saja. Karena mereka meyakini Allah itu jamid, tidak statis, tidak boleh ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti ada makhluk yang terjadi pada Allah, tidak boleh. Syubhat pemikiran. Kalau kita ahlu sunnah, kita meyakini Allah maha berbicara. Berbicara dengan siapa saja, dengan bahasa apa saja, terserah Allah, dengan topik apapun. Wa idz qala rabbuka, tatkala Allah berbicara. Tadinya Allah belum bilang ngomong gitu, sekarang baru bicara. Dengan malaikat kah? Dengan Nabi Muhammad kah? Terserah Allah. Allah maha berbicara. Sehingga tatkala mereka punya syubhat, mereka mengatakan Allah tidak boleh berbicara dengan bahasa, tidak boleh berbicara dengan huruf, tidak boleh berbicara dengan suara. Karena kalau Allah berbicara dengan suara dan huruf, berarti Allah seperti manusia. Ini syubhatnya orang-orang Asy'ariyah. Makanya saya bilang ini di antara kesesatan Asy'ariyah yang sangat berbahaya dalam hal ini. Yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Oleh karenanya para ulama bantah masalah ini, bantah mereka habis-habisan. Karena ini konsekuensinya berat. Konsekuensinya Al-Qur'an ini bukan firman Allah, tapi terjemah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka mengatakan kalamun nafsi, bahasa jiwa Allah, kalau diterjemahkan dengan bahasa Arab jadi Al-Qur'an. Kalau diterjemahkan dengan bahasa, karena kalam Allah itu statis, tidak pernah berubah. diterjemahkan dalam bahasa Arab jadi Al-Quran, terjemahkan dalam bahasa Ibrani jadi Taurat atau Injil jadi Zabur. Kita bilang ini sangat ngawur, karena isi Al-Quran tidak sama dengan isi Injil dan Taurat. Kalau hanya terjemahan kan harusnya isinya sama semua. Paham atau tidak? Apa isi Injil sama dengan isi Al-Quran? Sama atau tidak? Tidak. Allah berbicara dengan bahasa yang Allah sukai. Apa masalahnya? Kenapa ente harus punya aturan Allah yang enggak boleh bicara? Kalau ada dua Tuhan, satu Tuhan bisa berbicara, satu Tuhan bisa berbicara, mana yang lebih afdol? Yang bisa berbicara dengan apa yang dia sukai, dengan bahasa yang dia sukai, apa susahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Oleh karena akidah Ahlussunnah menyatakan Allah memiliki sifat berbicara, dan Allah berbicara dengan bahasa yang dia sukai, dengan topik yang dia kehendaki, dengan siapa yang dia kehendaki. Dan suara Allah tidak sama dengan suara manusia. Dan ini akidah Ahlussunnah secara umum tentang asma sifat. Saya sering sampaikan hal ini. Allah maha mendengar, kita juga mendengar. Tapi pendengaran Allah tidak sama dengan kita. Allah maha melihat, kita juga melihat. Tapi tidak sama penglihatan Allah dengan penglihatan kita. Ya? Allah punya kekuatan, kita punya kekuatan. Tidak sama antara kekuatan Allah dengan kekuatan apa? Kita. Jangankan Allah dengan kita, makhluk dengan makhluk saja berbeda. Antara nyamuk dengan gajah, sama-samanya punya kekuatan. Nyamuk punya kekuatan, gajah punya kekuatan. Mana yang lebih kuat? Nyamuk, karena nyamuk bisa terbang, gajah tidak bisa. Baik. Selanjutnya, Allah bisa berbicara, kita juga bisa berbicara. Tapi bicara kita beda dengan bicara Allah. Makanya Al-Quran itu jadi mukjizat. Sama-sama bahasanya Arab, tapi beda antara Al-Quran dengan bahasa manusia. Makanya Al-Quran menjadi mukjizat. Allah tantang seluruh manusia untuk mendatangkan semisal Al-Quran, dan mereka tidak bakalan mampu. Qul la inni jitama'atil insu wal jinnu ala ya'tu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Kata Allah, katakanlah kalau seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul bersatu padu, membahu, saling bahu membahu untuk mendatangkan seperti Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Quran mukjizat. Justru Al-Quran mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan di suatu zaman di mana orang-orang Arab berbangga-bangga dengan bahasa Arab. Mereka sering lomba syair di antara mereka, tapi mereka meskipun jago syair, jago balagoh, tidak bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada aturannya. Ya, firman Allah tidak boleh kita riwayatkan dengan makna, adapun hadis-hadis Nabi boleh kita riwayatkan dengan makna. Al-Qur'an harus dengan lafalnya, tidak boleh dengan makna. Oleh karenanya orang junub tidak boleh baca Al-Qur'an. Kenapa? Ini firman Allah. Kalau terjemahan Nabi boleh kita baca meskipun junub. Nah, kalau kita bilang Al-Quran ini bahasa Muhammad, hilang mukjizat Al-Quran. Persis seperti perkataan Walid ibn Mughirah yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar, Al-Quran ini hanyalah perkataan manusia. Apa hukumannya? Kata Allah, sanuslihi saqar, kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam gara-gara mengatakan Al-Quran itu perkataan siapa? Manusia. Apa bedanya perkataan kita dengan perkataan orang musyrikin yang mengatakan Al-Quran adalah bahasa manusia? Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril untuk meraja Al-Quran, karena Nabi tidak tahu Al-Quran. Makanya waktu turun Al-Quran kita sudah jelaskan dalam Sahih Bukhari, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nabi berusaha untuk apa? Ngomong supaya hafal, karena itu bukan bahasa dia. Itu bukan pernyataan dia, itu pernyataan Allah supaya Nabi bisa hafal. Nah, kalau kita bilang itu pengungkapan Nabi Muhammad, ngapain Nabi Muhammad susah-susah untuk demikian? Ini perkataan yang batil. Mazhab Asy'ariyah yang batil seperti ini. Meskipun sebagian ulama berpendapat demikian yang terpengaruh dengan mazhab Asy'ariyah, kita bilang batil siapapun yang mengucapkannya. Makanya dibantah oleh Imam Ahmad, dibantah oleh Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari punya buku judulnya Khalqu Afalil Ibad. Dia menyebutkan tentang masalah suara Allah. Dia menyebutkan tentang hadis tatkala Allah berbicara, ya, bi sautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh maupun dekat, dengarnya sama saja. Kemudian Imam Abu Bukhari memberi komentar. Kata beliau, ini dalil bahwasanya Allah berbicara dengan suara, tapi suara Allah tidak sama seperti suara makhluk. Paham? Jadi Allah mendengar tidak sama dengan mendengar makhluk. Allah melihat tidak sama dengan melihatnya apa? Makhluk. Allah berbicara tidak sama dengan bicaranya makhluk. Allah bersuara tidak sama dengan suaranya apa? Makhluk. Allah memiliki wajah tidak sama dengan wajahnya makhluk. Sebenarnya orang mengatakan tidak bisa kalau Allah punya wajah nanti seperti manusia. Yang bilang wajah Allah seperti manusia siapa? Ya akhi, melihat wajah Allah nikmat yang paling luar biasa. Diriwayatkan lebih dari 20 sahabat.
0: hadis mutawatir. Allah berfirman juga dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyada, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dapat masuk surga, wa ziyada, dan tambahan, tambahnya adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis-hadis Nabi menyampaikan demikian, tambahan bagi penghuni surga melihat wajah Allah. Nabi berdoa, as'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim, ya Allah aku mohon kepada engkau kelezatan melihat wajahmu yang mulia. Kata Allah, wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, pada hari tersebut para penghuni surga wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Mereka melihat kepada Rabb mereka, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada orang bilang Allah tidak punya wajah, maksud wajah adalah zat. Kita bantah. Kita bilang Allah punya wajah, tapi wajahnya tidak seperti wajah ente. Kalau wajah ente saya mau lihat aja mau muntah, samakan dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wajah Allah dilihat penuh dengan kelezatan, membuat orang lupa dengan nikmat surga. Kenapa? Saking nikmat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi bilang demikian, ente tidak percaya. Allah bilang Allah punya wajah, ente tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Emang masalah buat lu kalau Allah punya wajah? Apa masalahnya? Kenapa ente pakai otak ente syubhat, kemudian ente tolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala? Ente tolak karena ente bayangkan wajah Allah seperti wajah ente. Itu salah kalau begitu. Kalau ente tidak tahu bagaimana zat Allah, ente tidak bakalan tahu bagaimana wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, ente beriman saja. Bagaimana ente tidak tahu? Kata para salaf, amirruha kama ja'at bila saif. Bila kaif, amirruha kama ja'at bila kaif. Terimalah ayat-ayat yang datang tentang sifat-sifat tanpa membagaimanakannya. Tanpa membagaimanakannya. Bantahan kedua kita katakan, benar dalam bahasa Arab wajah itu bisa mewakili zat. Seperti kita mengatakan, saya tidak melihat batang hidungnya. Maksudnya tidak melihat wajah seluruhnya. Bukan batang hidungnya datang sendirian tanpa badan. Enggak. Tetapi ungkapan ini disebut apa? Majaz apa? Parsial. Mewakili seluruhnya. Atau dulu saya belajar bahasa Indonesia, lupa. Namanya majaz apa itu? Part? Part prototo. Apa? Ya gitulah. Hah? Pars prototo. Susah sekali. Itu masih, seingat saya masih SD belajar itu ya. Pars prototo, subhanallah. Ente membuat saya nostalgia kembali ya. Pelajaran SD ya. Jadi memang benar batang hidung atau wajah bisa mewakili zat. Benar itu dalam bahasa Arab bisa. Tetapi tidaklah kita menggunakan istilah wajah mewakili zat kecuali zat tersebut benar-benar punya wajah. Saya ulangi. Tidaklah kita menjadikan wajah itu adalah perwakilan dari zat kecuali bagi zat yang benar-benar punya wajah. Tangan panjang bisa artinya mencuri kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab tangan panjang itu suka dermawan. Namun tidak bisa kita ungkapkan kecuali pada zat yang benar-benar punya tangan, ya atau tidak? Kita pernah bilang tangan meja, enggak ada karena meja enggak punya tangan. Yang kita bilang kaki meja. Justru tatkala Anda mengatakan wajah ada perwakilan dari zat, kita katakan justru itu menunjukkan Allah punya wajah yang hakiki. Karena tidaklah digunakan pars prototo kecuali pars tersebut atau toto tersebut punya pars tadi. Paham? Karena toto tadi punya pars, maka bisa digunakan pars untuk mewakili si toto. Paham? Demikian juga tatkala kita berbicara tentang bahas apa namanya suara Allah. Ya sudah, Allah berbicara dengan suara. Didengar oleh Nabi. Didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didengar oleh Nabi Isa alaihi salam, terjadi dialog antara para nabi dengan Allah. Kata Nabi Musa alaihi salam, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, saya ingin lihat engkau, tunjukkanlah dirimu padaku. Kata Allah, "Qala lan tarani." Kau tidak bisa lihat. Dialog atau tidak? Dialog. Nabi Ibrahim berkata, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Ya Rabb, kau tunjukkanlah kepadaku bagaimana kau menghidupkan yang mati. Kata Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala awalam tu'min?" Apa kau tidak beriman? Nabi Ibrahim jawab lagi, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya beriman tapi supaya semakin mantap imanku. Terjadi dialog. Nabi Muhammad SAW datang ke mana? Mi'raj, ke langit yang tujuh, berbicara dengan Allah. Allah wajibkan untuk salat lima waktu. Jibril mundur, tidak ikut. Nabi Muhammad sendiri ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan supaya diturunkan. Ya. Nabi Musa alaihissalam, Allah berkata kepada Nabi Musa, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, saya pilih engkau sebagai rasul. Fastami' lima yuha. Dengarkanlah kepada wahyu yang akan diberikan kepadamu. Innani anallahu. Sungguhnya aku adalah Allah. Nabi Musa dengar atau tidak? Dengar. Yang ngomong siapa? Allah. Apa malaikat Jibril yang ngomong, saya adalah Allah? Namanya kurang ajar kalau begitu. Yang ngomong Allah langsung, innani ana Allah, sungguhnya aku adalah Allah. Nabi Allah berkata, fastami, dengarkanlah. Kepada wahyu akan disampaikan. Berarti firman Allah bisa didengar. Dalam hadis, idza qada Allahu amran fis sama dharabatil malaikatu bi ajnihatiha. Kalau Allah berbicara, memutuskan suatu perkara, malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya. Suara didengar oleh malaikat. Suara Allah Subhanahu wa taala. Datang ahlul bidah, orang Asy'ariyah bikin kaidah Allah berbicara tidak boleh pakai suara. Ini syubhat zaman dulu. Diadopsi oleh orang-orang liberal, sama, Allah tidak boleh punya suara, Allah tidak punya boleh bahasa. Nah, kalau gitu Al-Qur'an adalah apa? Bahasa Muhammad. Akhirnya berlanjutlah tadi syubhat-syubhat yang saya sebutkan. Paham? Jadi kita sudah bantah sejak awal, kita bilang Al-Qur'an firman siapa? Firman Allah. Bukan bahasa Muhammad. Bukan bahasa Jibril. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah, Nabi menunggu wahyu dari Allah. Nabi tidak boleh mengotak-ngatik ayat tersebut. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang-orang kafir, tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum yang buta. Nabi berpaling. Allah tegur. Kata Allah, abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Itu bahasa siapa? Bahasa Allah. Allah tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Bantahan berikutnya kita katakan. Jadi yang sudah rusak sejak awalnya. Kita bilang Al-Quran itu tidak seperti perkataan Anda bahasa Muhammad. Tidak. Al-Quran itu adalah bahasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mukjizat. Ya. Oleh karena subhanallah, ya, Allah mudahkan orang hafal Al-Quran. Anak-anak kecil sudah hafal Al-Quran. Ya. Adapun kalau Injil terjemahan, Taurat juga terjemahan. Sampai sekarang enggak ada yang hafal Taurat dan Injil. Siapa yang hafal? Enggak ada. Al-Quran yang hafal, ribuan orang hafal. Anak kecil sudah hafal apa? Al-Quran. Al-Quran kalau ada satu huruf dirubah, semua orang tahu. Kenapa? Karena ada yang memberitahu. Karena banyak orang yang hafal Al-Quran. Itu namanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan Muhammad. Bukan perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian perkataan mereka, kalau ini bahasa Muhammad, ya. Berarti Muhammad pasti kurang dalam penerjemahan. Karena dia manusia, bagaimana bisa mentransfer ilmu Allah seluruhnya? Kita bilang yang bilang Muhammad mau transfer ilmu. Jadi sudah taruhlah kita sesuai dengan maksud saya menyebutkan bantahan kedua ini. Taruhlah kita setuju sama ente, sama-sama sesat, benar ini perkataan Muhammad. Paham? Taruhlah ini perkataan Muhammad, bukan perkataan Allah. Tapi ini sudah jelas batil ya. Kita bilang taruhlah ini perkataan Muhammad. Siapa bilang juga Muhammad mau terjemahkan seluruh firman, seluruh ilmu Allah? Allah hanya menyampaikan sebagian ilmu Allah di Al-Quran. Di Al-Quran itu bukan semua ilmu Allah. Kullau kanal bahru midada li kalimati rabbi. Lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Walau jina bimithlihi madada. Seandainya lautan ini jadikan tinta untuk menulis firman-firman Rabbi, Rabku, Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin. Jadi Al-Qur'an itu hanya sebagian ilmu Allah, bukan seluruhnya. Paham? Bukan seluruhnya. Jadi memang tidak ada, kalaupun itu Nabi Muhammad hanya terjemah, Nabi Muhammad juga tidak sedang menerjemah seluruh ilmu Allah, tapi hanya sebagian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang benar itu bukan terjemahan, itu adalah murni bahasa Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sekarang bicarakan turunannya. Tadi sudah saya sebutkan. Gara-gara mereka menganggap Al-Quran ini bukan bahasa Allah, sehingga diterjemahkan oleh Muhammad. Muhammad terjemahkan sesuai dengan konteks zaman dia, konteks sifat dia sebagai manusia, sebagai orang Arab yang tinggal di zaman Badui dahulu. Maka sekarang kita harus terjemahkan dengan bahasa kita, dengan konteks yang cocok dengan zaman kita, dengan tafsir namanya tafsir kontekstual, dengan tafsir namanya tafsir hermeneutika. Dan antum harus tahu, tafsir metode hermeneutika ini tidak punya kaedah. Orang liberal itu sok-sok mengkritiki kaedah-kaedah para ulama. Dikritiki. Nah, ente orang liberal punya kaedah atau tidak? Sebutkan kaedahnya. Enggak ada kaedah. Karena kalau mereka bukan bikin kaedah, mereka bukan lagi liberal. Paham? Liberal itu harus tanpa kaedah. Liberal itu harus tanpa kaedah. Karena kalau ente sudah bikin kaedah, ente sudah bikin aturan. Nah, berarti sudah tidak liberal. Maka ente tantang orang liberal. Ente kritiki Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dihabisi oleh Nur Kholis Majid dalam buku Fikih Lintas Agama. Dijelek-jelekin sama Nur Kholis Majid dan teman-temannya. Ini Imam Syafi'i begini-begini, hanya bikin repot, bikin kaedah macam-macam, dijelek-jelekin. Ente bikin kaedah, jangan jelek-jelekin Imam Syafi'i. Kita merasa bangga punya Imam Syafi'i bikin kaedah dalam agama, mengambil intisari agama kemudian dia buat kaedah.
2: supaya kita bisa paham. Ente malah jelek-jelekan. Ente kaedahnya apa orang liberal? Enggak punya kaedah, asal ngomong aja. Karena kalau ente bikin kaedah, ente bukan lagi orang liberal. Tapi ente yang orang yang punya peraturan. Ente enggak punya peraturan, orang liberal. Tapi di antara turunannya, saya katakan tadi, contoh perkataan ulil absar, bahwasanya kita tidak perlu bikin ikuti lagi hukum hudud, potong tangan, rajim, itu enggak perlu. Itu kan cocok di zaman Nabi. Sekarang Allah menyuruh kita untuk beri jihad, buat hukum baru yang sesuai dengan zaman kita. Ini berbahaya. Secara tidak langsung, secara apa namanya, tersirat dia mengatakan Muhammad sudah expired. Benar atau tidak pernyataan saya? Berarti Nabi Muhammad sudah expired. Al-Qur'annya pun sudah expired, dengan penafsiran Muhammad sudah expired. Jadi mereka mengatakan Muhammad salah dalam dua hal. Bukan salah, tapi kurang dalam dua hal. Ini perkataan Komaluddin Hidayat, bekas rektor UIN Syarif Hidayatullah. Masih jadi rektor atau tidak? Atau sudah enggak? Sudah enggak mungkin. Kalau enggak salah dia bekas rektor. Dia mengatakan Muhammad kurang dalam, pertama, menerjemahkan ilmu Allah ke dalam bahasa Al-Quran. Yang kedua, campur tangan Muhammad juga dalam masalah penafsiran. Jadi dalam penerjemahan tercampur sifat manusiawinya, dalam menafsirkan Al-Quran juga tercampur sifat apa? Manusiawinya. Ini semua untuk menghilangkan kesucian apa? Al-Quran. Bagaimana perkataan ulil absar? Kata ulil absar, tidak perlu. Kita tidak perlu menerapkan lagi hukum had, karena itu diterapkan oleh Nabi Muhammad, ya, hanya cocok untuk zaman dulu. Kata dia, tidak ada syariat Allah secara terperinci. Yang ada syariat Allah secara global. Allah ingin keadilan, Allah ingin kebersamaan, Allah ingin kesamaan, Allah ingin kemanusiaan. Nah, itu diterjemahkan oleh Muhammad sesuai dengan zaman dia. Sekarang kita menerjemahkan keadilan, kemanusiaan, kebersamaan dan macam-macamnya dengan yang sesuai dengan syariat kita, sesuai dengan zaman kita. Ini melazimkan Muhammad sudah expired, pertama. Yang kedua, ya sudah, enggak usah pakai Al-Quran kalau begitu. Al-Quran buang saja, hadis-hadis buat saja. Kan kata Anda, yang penting Allah itu ingin ide-ide pokok. Ide pokok Al-Quran itu apa? Kemanusiaan, kebersamaan, keadilan, kesamaan, kemanusiaan. Ini ide-ide pokok. Nah, kalau diterjemahkan dengan hadis-hadis Nabi, itu terjemahan yang benar di zaman Muhammad. Kalau zaman sekarang sudah enggak cocok. Ya sudah, kalau gitu ngapain pakai Al-Quran? Al-Quran buang, hadis Quran, hadis buang, Al-Quran buang, sudah terjemahan sendiri aja, bikin hukum baru. Ini berbahaya. Ini kekufuran. Karena ini artinya menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita bilang sama ulil, saya setuju sama Anda kalau Anda merasa Muhammad sudah expired, sekarang Allah suruh kita untuk beri isyarat membuat hukum yang baru. Sekarang siapa yang mau bikin hukum, saya atau ente? Siapa yang disuruh beri isyarat oleh Allah? Siapa yang mau jadi nabi baru dalam hal ini? Mengganti kedudukan Muhammad. Benar atau tidak? Dia bilang Muhammad sudah expired, berarti kan harus ada yang mengganti kedudukan siapa? Muhammad. Nah, sekarang siapa yang berisihat untuk bikin hukum baru? Saya atau ente? Atau dia atau mereka? Atau kita bersama? Nanti ulil absar bikin hukum, ah gak beres, itu gak benar, yang lebih saya lebih. Coba kita adu-aduan apa namanya, IQ, mana lebih tinggi IQ-nya. Ya repot gitu. Habis-habisan nanti begini terus. Akhirnya, tidak ada rahmat. Setiap orang boleh berpendapat. Kalau gitu percuma Islam. Percuma Islam. Ini perkataan sangat berbahaya diungkapkan oleh ulil absar dalam buku-bukunya. Tapi di antara turunan juga kesalahan akibat tafsir hermeneutika ini. Jadi sebenarnya hermeneutika ini asal muasalnya dari Nasrani, orang-orang Kristen. Kenapa orang Kristen mendapati Injil mereka itu banyak kontradiktif, tidak sejalan dengan zaman mereka, sehingga mereka perlu tafsiran yang kontekstual, paham? Karena bertentangan dan macam-macamnya, sehingga perlu kontekstual. Kita enggak perlu. Kita enggak perlu kontekstual. Ya. Al-Quran dan hadis alhamdulillah bisa berjalan di setiap zaman. Ada bukti, lihat kerajaan Arab Saudi sampai sekarang menegakkan syariat Islam dan alhamdulillah makmur, alhamdulillah baik-baik saja, kriminal sangat kurang, alhamdulillah. Kenapa ente mau bikin ciptakan lagi yang baru, sementara yang sudah ada buktinya, sudah jalan, sudah bagus, ngapain ciptakan lagi hukum-hukum baru? Cukup firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Dalam praktek qisas itu ada kehidupan wahai orang-orang yang cerdas. Dan benar, coba kita praktekkan qisas. Ada orang bunuh orang, kita bunuh orang tersebut karena dia bunuh orang lain. Memang kelihatannya kejam kita bunuh orang ini. Tapi setelah kita bunuh orang ini, enggak ada orang lagi ingin bunuh orang. Akan tersebar kehidupan. Orang tidak berani bunuh orang lain karena dia tahu kalau dia bunuh orang lain dia bakalan dibunuh.
0: Makanya kata Allah, dalam praktek kisos itu justru ada kehidupan, bukan kematian. Orang ini memang mati, tapi gara-gara dia mati, kehidupan tersebar. Darah itu mahal dalam Islam. Coba tatkala kisos tidak dipraktekkan, lihat, orang bunuh orang gampangnya, bunuh tidak apa-apa, di penjara nanti keluar lagi, tinggal bayar selesai. Islam tidak bisa begitu. Tatkala hukum Islam ditinggalkan, ya akhirnya seperti itu. Nanti mau bikin hukum baru, berisihat, mau jadi menduduki kedudukan Nabi SAW, ngawur wahai ulil. Ya. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara turunan tafsir hermeneutika seperti ulil berkata dalam tulisannya Al-Qur'an dan Spider-Man. Dia berpendapat bahwasanya cerita-cerita dalam Al-Qur'an seperti cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Saleh, Nabi Hud dan Nabi yang lainnya, itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Ya. Tetapi Allah membuat cerita-cerita tersebut dalam rangka agar orang takut kepada, agar orang berakhlak mulia. Jadi ibarat seperti seorang ibu ingin mengajarkan kecerdasan kepada anaknya, maka dia cerita tentang kisah kancil dan buaya. Padahal kejadian antara kancil dan buaya tidak pernah ada, faham? Tapi ini sekedar cerita supaya anaknya ngerti. Kira-kira demikian maksud ulil. Bahwasanya Al-Quran itu bikin cerita tentang Nabi Nuh, tau-tau banjir. Ini semua belum tentu benar, kata dia. Dan ini kekufuran. Ini sama seperti perkataan orang kafir dahulu, waktu mendengar Nabi membacakan Al-Quran, kata mereka, asatirul awwalin. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Apa bedanya perkataan ulil sama mereka? Ternyata Nabi Nuh hanyalah apa? Dongeng. Kisah Nabi Nuh hanyalah apa? Dongeng. Sama seperti perkataan orang kafir. Dan mengatakan pernyataan ini mengakibatkan berarti Allah itu bohong. Kata mereka, tidak apa-apa, bohong demi kebaikan. Ini diungkapkan oleh Nur Khalis Majid. Dia menukil pendapat sebagian ahli filsafat yang menyatakan bahwasanya para nabi menyampaikan hal-hal yang tidak benar sesuai dengan kenyataan, tapi mereka berdusta demi kebaikan. Tentang adanya hari kiamat, tentang surga dan neraka, itu sebenarnya tidak ada. Cuma disampaikan supaya orang ketakutan. Kalau enggak dibuat doktrin seperti itu, orang nanti enggak takut, orang tidak berakhlak mulia. Supaya mereka bisa berakhlak mulia, dibuat doktrin yang sebenarnya tidak ada. Jadi namanya para nabi berdusta demi apa? Kebaikan. Nah, sama perkataan ulil ini. Katanya Nabi Nuh, cerita Nabi Nuh itu tidak ada. Masa Allah kejam seperti itu? Tidak sesuai dengan logika dia. Kata dia, kalau Nabi Nuh Allah seperti itu modelnya, itu Allah enggak benar itu. Itu Allah Yahudi katanya. Ada darah Yahudi. Kenapa kejam seperti itu? Masa gara-gara tidak beriman kemudian bikin banjir? Ya? Jadi mengerikan. Akhirnya sama dengan mengatakan cerita tersebut adalah dongeng. Dan ini berarti mengatakan Allah berdusta. Padahal Al-Quran tidak ada kedustaan sama sekali. Taib. Di antara turunan dari hermeneutika, tafsir kontekstual tanpa kaidah itu, adalah pernyataan seperti Muzdah Mulia. Bahwasanya kaum Nabi Lut diazab oleh Allah bukan karena homoseksualnya. Kata mereka, kata dia, homoseksual itu dari sananya, kenapa disalah-salahin? Sampai pernyataan, saya baru baca beberapa waktu yang lalu, pernyataan orang seorang pluralis, dia mengatakan, ngapain Allah ikut campur urusan masalah seks? Ngapain ikut campur Allah? Subhanallah. Allah enggak perlu ikut campur urusan masalah. Allah ikut campur, kalau gitu biarin orang zina, apa masalahnya? Kenapa Allah haramkan zina? Karena itu berbahaya. Nasab tidak jelas. Menghancurkan keluarga, nanti anaknya siapa, istrinya siapa. Allah turunkan syariat yang indah. Ente nikah dengan aturan. Kalau Allah tidak boleh urusan masalah seks, masalah kemaluan, ya sudah. Mau zina, mau apa, silakan. Akibatnya apa dunia kalau zina tanpa peraturan? Ya, rusak. Ini anak yang pelihara siapa? Bapaknya ada 3. Repot. Ajib, mereka ini aneh-aneh. Ya. Sehingga mereka mengatakan, bagaimana homoseksual diharamkan sementara homoseksual dari sananya. Jadi yang diharamkan, kenapa kaum Nabi Lut diazab? Karena cara berhomoseksualnya. Mungkin sambil berkelahi waktu berhomoseksual. Sambil tikam-tikaman kali, enggak tahu. Dan ini ngawur. Ini namanya kontekstual ngawur. Padahal jelas, gara-gara homoseksualnya Allah mengazab mereka.
2: Walutan idh qala liqaumihi atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatunar rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun.
0: Kata Allah tatkala Nabi Lut menegur kaumnya, kenapa kalian melakukan perbuatan keji yaitu homoseksual yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian? Kalian meletakkan syahwat kalian kepada para lelaki dan kalian meninggalkan wanita. Jelas ini. Haramnya bukan karena cara homoseksualnya, tapi karena homoseksualnya Allah haramkan. Innakum latatunar rijala syahwatan min duni nisa. Kalian mendatangi laki-laki, kalian tidak mendatangi wanita. Itu sebabnya. Ditakwil oleh Muzdamulia, maksudnya kontekstualnya adalah cara homoseksualnya, bukan homoseksualnya. Ini bahaya. Jadi kalau kita sudah bicara tafsir hermeneutika, orang bebas menafsirkan, bebas seenaknya. Karena tidak ada kaedah, tidak ada aturan. Mau bilang begini, mau bilang begitu, terserah. Bagaimana kita bantah Muzdalifah? Kita bilang ini bukan dari Allah, ini namanya kelainan. Laki-laki suka laki-laki itu namanya apa? Kelainan. Namanya kelainan harus diperbaiki, bukan dipelihara. Sama ada seorang wanita suka digauli oleh hewan, itu namanya kelainan. Paham? Ada seorang laki-laki suka berhubungan seksual dengan cara yang kasar, dengan mukul-mukul pasangannya, itu namanya kelainan. Ada orang besar suka menggauli anak-anak kecil, itu namanya kelainan, jangan dibiarkan. Ada laki-laki suka laki-laki, namanya kelainan, jangan dibiarin. Kalau begitu caranya setiap kelainan seksual dibiarkan. Kita katakan setiap kelainan diperbaiki. Di antara kelainan adalah laki suka dengan laki-laki. Contoh lagi perkataan mereka untuk membela homoseksual. Kata mereka, kalau memang homoseksual haram, maka tentunya Allah sudah menurunkan azab kepada negara-negara yang membolehkan homoseksual. Allah sudah menurunkan azab kepada orang yang melakukan homoseksual. Kita bilang ini ngawur. Pernyataan seperti ini melazimkan penghalalan semua maksiat. Bukankah banyak orang koruptor yang tidak diazab oleh Allah? Banyak tidak? Bukankah banyak pembunuh yang tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah banyak pemerkosa yang tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, "Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun." Jangan kau sangka Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. "Innama yu'akhiruhum," Allah menunda nanti hukumannya. Tidak mesti orang bermaksiat sekarang kemudian dihukum oleh Allah sekarang. Kita bilang, kamu kesini yang bilang homoseksual halal. Kalau saya penggal kepalamu sekarang, terus saya tidak dihukum, berarti halal memenggal kepalamu. Paham? Paham atau tidak? Ini perkataan berbahaya. Berarti semua maksiat yang tidak ada hukumannya dari Allah menjadi halal. Ini berbahaya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah model mereka. Ya. Akhirnya mereka ngawur dalam menafsirkan ayat Al-Quran, dan tanpa kaidah sama sekali. Baik. Sekarang saya mau sebutkan beberapa contoh tentang penafsiran mereka. Jadi mereka terkadang berdalil dengan Al-Qur'an dan hadis. Dan kebetulan tesis disertasi saya tentang pendalilan orang-orang pluralis dengan Al-Qur'an dan hadis. Mereka tahu mereka di atas kebatilan, tapi mereka mau cari-cari ayat supaya cocok dengan apa? Kebatilan mereka. Ingat, tidak ada ayat sama sekali yang mendukung mereka. Tidak ada ulama sama sekali yang seperti mereka. Abdul Muqsid Ghazali dalam bukunya Argumen Pluralisme Agama, ya, melakukan banyak kebohongan. Dia mengesankan bahwasanya Ibnu Katsir berpendapat seperti dia. Dia mengesankan bahwasanya Rashid Ridho berpemahaman seperti dia. Dia mengesankan Al-Qurtubi berpemahaman seperti dia. Enggak ada ahli tafsir yang liberal, itu enggak ada. Itu ngawur total. Tapi mereka melakukan kebohongan. Motong-motong perkataan ulama, bahkan motong-motong ayat. Sama dilakukan oleh Zuhair al-Musrawi. Motong-motong ayat, dalil enggak nyambung. Jadi cara pendalilan mereka itu seperti ini kira-kira. Fawailul lil musallin, titik. Celaka orang-orang yang sholat, selesai. Tidak dilanjutkan. Alladzina hum an sholatihim apa? Sahun. Yaitu orang-orang yang lari dari sholatnya. Jadi fawailul musallin, celaka orang sholat binasa, titik sudah, dia enggak lanjutkan ayatnya. Mereka seperti itu sering. Contoh pendalilan mereka tentang bolehnya berakidah, bolehnya kafir, bolehnya tidak menyembah Allah, boleh. Kata mereka, Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah yang bilang. Barang siapa yang ingin beriman silakan, barang siapa yang ingin kafir silakan. Kan bebas, kenapa ente atur-atur? Allah saja boleh. Ya akhi, ayat itu didatangkan oleh Allah untuk mengancam, bukan untuk membolehkan. Lanjutkan ayatnya. Allah mengatakan inna a'tadna jahannama lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Lanjutan ayatnya, Allah menyiapkan api neraka jahannam bagi orang-orang zalim. Ayat selanjutnya tidak dibaca. Jadi kaidah mereka apa? Fawailul lil musallin. Celaka orang salat titik. Zuhair Musrawi contohnya, lihat Islam adalah agama rahmat. Kenapa kita nyala-nyalakan orang? Nabi Sulaiman saja waktu ngirim surat kepada Ratu Bilqis, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lanjutkan ayatnya. Jangan stop di situ. Apa ayatnya selanjutnya? Wahai Bilqis, datang masuk Islam, kalau enggak saya perangi. Kan begitu ayatnya selanjutnya. Selalu dalilnya begitu. Contoh. Contoh kata mereka, semua agama benar. Memang Allah ingin kita berbeda-beda, tidak boleh satu model. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau syaa Allahu laja'ala ummatan wahidatan." Ya. "Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Walidzalika khalaqahum. Walau syaa rabbuka." Kalau seandainya Rabb memberkehendak, Allah akan menjadikan umat ini menjadi satu, tapi Allah menjadikan mereka berselisih. Titik, mereka tidak lanjutkan. Kata mereka, berarti memang Allah suka kita berbeda-beda agama. Ente mau satu-satukan. Jawabannya, itu Allah tidak sedang berbicara tentang syariat. Tapi Allah berbicara tentang Allah menghendaki demikian secara takdir. Sama seperti Allah menghendaki iblis kafir. Allah menghendaki Fir'aun tetap kafir. Tapi Allah menyungirim Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun. Kenyataannya Allah mentakdirkan ada kebaikan dan keburukan. Tapi bukan berarti keburukan tersebut dilegalkan oleh Allah. Saya ulangi. Allah kenyataannya memang berkehendak adanya kebaikan dan keburukan. Tapi bukan berarti melegalkan keburukan tersebut. Allah menghendaki memang ada berbeda-beda agama. Tapi bukan berarti Allah melegalkan seluruh agama tersebut. Allah menghendaki iblis tetap hidup dan menggoda manusia. Tapi bukan Allah melegalkan itu. Makanya lanjutkan ayatnya. Ayatnya selanjutnya kata Allah, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Ya. Allah akan memenuhi neraka dengan jin dan manusia yang kafir. Jadi mereka hanya berdalil dengan awal ayat, belakangnya ditinggal. Awal ayat, belakangnya apa ditinggal. Itulah cara pendalilan orang-orang liberal. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang hormat subhanahu wa ta'ala, ini sekedar cuplikan yang saya sampaikan ya, karena waktu kita sudah habis. Dan insyaallah apa yang saya sampaikan ini sudah gambaran umum ya. Adapun kalau kita menyampaikan syubhat mereka secara detail terlalu banyak ya. Karena hembusan setan tidak habis-habisnya. Syubhat terus berjalan. Mereka terus mau menyebarkan syubhat-syubhat mereka. Kasihan orang-orang awam yang tidak punya khalfiyah tentang agama terjebak. Kalau orang-orang yang pintar saja agama bisa terjebak dengan syubhat mereka yang terstruktur tersebut, apalagi orang-orang awam. Bayangkan orang-orang baru masuk sekolah agama Islam dicokokin dengan aneh-aneh. Lihat mereka ospek ada tulisan areal bebas Tuhan. Tapi tidak bebas iblis. Areal bebas Tuhan. Kemudian mereka berzikir, anjing hu akbar, anjing hu akbar. Apa enggak kurang ajar? Subhanallah. Ya ini berbahaya seperti ini. Tidak main-main. Ini saya katakan lagi, pluralisme itu bukan sekedar haram, tapi apa? Kekufuran. Ya. Demikian para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'da ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuji dan memuja Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya yang terus memberikan kita berbagai macam kenikmatan dan kemudahan. Di antaranya Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki berkumpul di siang hari ini untuk sama-sama belajar ya agama. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Saya ingin menyampaikan hadis ini kenapa? Karena kita harus sadar bahwasanya menuntut ilmu juga ibadah. Bahkan ibadah yang mudah memasukkan orang ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Jadi bukan cuma sholat saja ibadah, bukan cuma puasa saja ibadah, ya. Nuntut ilmu juga ibadah. Kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkah kaki kita akan mudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang fitnah akhir zaman dan yang dimaksud adalah tentang tanda-tanda hari kiamat. Tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan insyaallah kita akan fokuskan tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Seperti munculnya Dajjal, kemudian di zaman Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang ini terjadi dalam satu masa. Ya. Munculnya, turunnya Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam, turun di zaman Imam Mahdi, dan munculnya Dajjal juga di satu masa. Ya. Dan ini terjadi menjelang tibanya hari kiamat. Pembahasan tentang hari kiamat, atau tanda-tanda hari kiamat, termasuk dari rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Beriman tentang adanya hari akhir. Bahwasanya alam semesta ini yang kita lihat, yang begitu kokoh, langit yang begitu kokoh, matahari yang terbit sesuai dengan aturannya dari timur menuju barat, ya, ini tidak akan selamanya demikian. Akan datang suatu masa di mana Allah Subhanahu wa taala akan merubah nizamul alam, akan merubah aturan alam semesta. Sunnatullah akan dirubah. Ya, dan tatkala itu terjadilah hari kiamat. Ya. Dan kemudian setelah terjadi hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dan akan disidang dalam persidangan Allah pada yaumul hisab untuk menerima balasan atas amal yang mereka lakukan tatkala di dunia. Dan di antara tanda-tanda atau di antara rahmat Allah kepada umat atau kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang tanda-tanda hari kiamat agar kita persiapan bahwasanya kita akan bertemu dengan hari tersebut, ya. Karena hari kiamat kapan terjadinya tidak ada yang tahu. Oleh karena tatkala ada seorang dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lain, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan tiba hari kiamat?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, atau Rasulullah SAW kemudian balik bertanya kepada dia, karena Rasulullah SAW tidak tahu kapan hari kiamat. Karena pertanyaan orang Arab Badu ini aneh, kapan hari kiamat, ya. Jadi para sahabat senang kalau ada orang Arab Badui datang, ya. Kenapa? Karena kalau orang Arab Badui datang, mereka berani bertanya kepada Nabi. Para sahabat enggak berani bertanya, malu, segan kepada Nabi SAW. Tapi kalau Arab Badui, mereka berani bertanya. Dan mereka bertanya terkadang aneh-aneh, seperti kapan hari? Kiamat, ya. Mereka tanya terkadang ada orang-orang seperti Arab Badui, ya. Tanya Ustaz, tanya, ya. Sebagian orang malu, ya. Enggak enak, segan sama Ustaz. Tapi ada yang kayak Arab Badui, ya. Dan sampai sebagian sahabat senang kalau ada Arab Badui. Kenapa? Karena dia pasti nanya. Kalau nanya pasti ada faedah. Buktinya Arab Badui ini nanya juga aneh. Kapan hari kiamat? Ini pertanyaan yang menakjubkan, ya. Tidak ada sahabat yang berani bertanya dengan pertanyaan ini. Rasulullah SAW tidak tahu
1: kapan hari kiamat. Maka kemudian Rasulullah SAW balik bertanya kepada Arab Badui ini tentang perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Kata Nabi SAW, "Wa madza a'dadta laha?" Dan apa yang kau persiapkan untuk bertemu dengan hari tersebut? Ini yang paling penting. Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari tersebut? Ya. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Ma a'dadtu laha bi kathratis siyami wala salati wala sadaqah, walakinni uhibbullaha wa rasulah." Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan diriku untuk bertemu dengan hari kiamat dengan banyaknya salat, dengan banyaknya sedekah, dengan banyaknya puasa. Artinya saya puasa, saya salat, saya sedekah, namun tidak banyak wahai Rasulullah. Tapi ada satu amalan yang saya andalkan. Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Anta ma'a man ahbabta." Kau akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang yang kau cintai. Maka Anas berkata, fa inni uhibbu nabi wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illa ma'mal bi mithli a'malihim. Aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat kelak meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Jadi yang penting bagi kita, apa yang harus kita lakukan untuk bertemu dengan hari tersebut? Sebelum saya membahas tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut, ya, Dajjal dan yang lainnya, saya ingin menyampaikan ada beberapa perkara yang berkaitan dengan fikih tanda-tanda hari kiamat atau mukaddimah. Yang pertama yang perlu kita ketahui, tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Allah berfirman, la yujalliha liwaqtiha illahu. Allah tidak akan menampakkan kapan tibanya hari kiamat. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha, Allah tidak akan menampakkan. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, kapan tiba hari kiamat? Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Dari mana? Nabi tidak tahu, tetapi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tahu. Oleh karena itu tatkala malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Fa akhbirni anis sa'ah, wahai Muhammad, kabarkanlah kepada aku kapan hari kiamat." Maka Rasulullah SAW berkata, "Mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya saya Muhammad tidak tahu, Jibril pun tidak tahu, sama-sama tidak tahu. Sama-sama tidak tahu kapan tiba hari kiamat. Maka Jibril bertanya pada pertanyaan berikutnya, "Fa akhbirni an amaratiha." Kalau kau tidak tahu kapan hari kiamat, jelaskan kepadaku tanda-tanda hari kiamat. Maka Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Ya. Antali dal amatu rabbataha. Engkau melihat bahwasanya seorang budak akan melahirkan tuannya. Wa antar luhufatal urata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kau akan melihat ada orang-orang yang tidak berpakaian, berjalan kaki tanpa alas kaki, kemudian mereka tiba-tiba, mereka penggembala kambing, tiba-tiba mereka berlomba-lomba untuk bangun bangunan yang tinggi. Ya, ini Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Tapi kapan hari kiamatnya, Rasulullah SAW tidak tahu. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan seluruh hadis-hadis yang bercerita tentang kapan hari kiamat, semuanya hadis palsu. Semuanya hadis palsu. Nah, dan ini kesepakatan para ulama, karena dalam ayat Allah mengatakan tidak akan ada yang tahu. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan tidak tahu. Waktu ada yang tanya kepada Nabi, Nabi mengatakan tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, muncul sebagian ulama yang tergelincir dalam hal ini, ulama-ulama besar, yang mereka berusaha untuk menentukan kapan hari kiamat, namun diingkari oleh para ulama yang lain. Contohnya At-Tabari rahimahullahu taala, ulama besar. Ulama besar ma'ruf At-Tabari, dia mengatakan bahwasanya hari kiamat tidak akan melewati 500 tahun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia di abad ketiga kalau tidak salah, atau abad keempat, abad ketiga dia hidup. Sekarang sudah tahun berapa? 1437. Berarti sudah hari kiamat sudah berapa? Sudah 900 tahun yang lalu terjadi menurut Tabari. Keliru atau tidak? Keliru. Di antara yang keliru misalnya As-Suyuti rahimahullah. Suyuti ulama besar mazhab Syafi'iyah yang hidup di abad ke-9. Dia juga berusaha menentukan kapan hari kiamat. Setelah dia berdasarkan hadis-hadis yang hadis-hadis tersebut lemah, maka dia berkesimpulan bahwasanya hari kiamat akan terjadi tidak lewat dari 1500 tahun Hijriah. Dan ini diikuti oleh sebagian dai, kemudian bikin klip atau bikin pernyataan bahwasanya hari kiamat tinggal berapa tahun lagi. Sekarang tahun berapa? 1438 atau 7? Benar ya, sudah 8 ya. 1438 Hijriah. Kurang berapa lagi 1500? Berapa? 1500 kurang 1438 berapa? Tinggal berapa? Berapa? 62. 62. Berarti hari kiamat tidak akan sampai 62 tahun lagi. Ini berarti kan mengetahui kapan hari kiamat. Kalau ini benar hadisnya, berarti hari kiamat diketahui oleh seluruh umat harusnya. Dan ini pendapat yang batil, dibantah oleh para ulama. Meskipun diucapkan oleh Suyuti rahimahullah, ulama besar, namun tidak ada yang maksum. Al-Imam Suyuti, imam dalam hadis, ya, dalam ilmu Al-Quran, bukunya begitu banyak, namun beliau bersalah, salah dalam hal ini. Makanya diselisih oleh para ulama yang lain. Dan kita bukan taklid kepada para ulama, lihat dalilnya. Ternyata tidak ada dalilnya, dalilnya lemah, ya. Yang benar hari kiamat tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pun tidak tahu, bahkan bukan cuma Nabi Muhammad, Jibril pun tidak tahu. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kapan hari kiamat. Tetapi tidak ditentukan kapan tepatnya. Rasulullah SAW hanya mengatakan hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Hari Jumat aku Musa akan tegak hari kiamat pada hari Jumat. Tapi hari Jumat yang mana? Di tahun yang mana? Di bulan yang mana? Di minggu yang mana? Pagi, sore atau malam kita enggak ada yang tahu. Dan Rasulullah SAW memang tidak tahu. Ya. Tetapi setelah Nabi adalah Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Oleh karena Nabi mengatakan, Bu'ithu ana wa sa'aka hataini. Aku diutus bersama hari kiamat seperti ini, bergandengan. Artinya Nabi adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah itu. Tidak ada jarak antara Rasulullah SAW dengan hari kiamat. Nabi Rasulullah SAW diutus di waktu yang terakhir dan hari kiamat akan muncul setelah itu. Ini poin pertama yang harus kita pahami, bahwasanya hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya. Kalau ada dai mengatakan hati-hati, sebentar lagi hari kiamat, 20 tahun lagi hari kiamat, kita bilang itu hadis palsu. Apa? Tidak bisa dipercaya. Nabi tidak tahu, Jibril tidak tahu, kok Anda tahu? Dari mana tahunya? Oh, Imam Suyuti mengatakan, oh Imam Suyuti bisa salah. Diselisih oleh jumhur ulama, seluruh orang menyelisih beliau. Sebagaimana Imam At-Tabari pernah salah sebelumnya, yang lebih hebat dari Suyuti pernah salah sebelumnya. Mengatakan umur bumi cuma sekitar setelah Nabi diutus cuma 500 tahun. Ya. Kalau kita ikut pendapat Imam Suyuti, sekarang kita sudah di hari akhirat sekarang. Paham? Karena kata dia hari kiamat tidak sampai tahun 500 Hijriah. Sekarang sudah 1438 Hijriah, berarti kita sekarang sudah di hari akhirat. Taib. Hadirin, namun meskipun kita tidak tahu kapan hari kiamat, bukannya kita tidak bersiap-siap, tetap kita bersiap-siap saat. Karena Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, barang siapa yang meninggal telah tegak hari kiamatnya. Kita enggak mesti nunggu hari kiamat kubra nanti, tatkala bumi dihancurkan, tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala lautan wa idzal biharu fujirat, tatkala lautan meluap. Dalam ayat yang lain, wa idzal biharu sujirat, setelah meluap kemudian meledak menjadi api, lautan tersebut dirubah oleh Allah menjadi api. Tatkala gunung-gunung berterbangan, saling bertabrakan, hancur, ya. Yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang gunung-gunung, katakanlah Rabbku akan menghancurkan gunung-gunung tersebut. Langit-langit akan dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala, bintang-bintang akan berguguran, terlepas dari ya tempatnya. Ini mungkin tidak kita dapati masa tersebut. Tapi setiap kita akan merasakan kematian. Dan Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan barang siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamatnya. Sudah selesai dia. Dia akan berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Karena setiap saat kita harus bersiap karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair berkata, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri." Bertakwalah engkau, ya, berbekallah engkau dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah kau masih bisa hidup sampai esok hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat wal afiat tiba-tiba meninggal dunia tanpa didahului sakit, ya. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Betapa banyak para pemuda di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari mereka sudah dimasukkan dalam liang liang lahat. Saya sering sampaikan cerita yang menimpa teman saya ya di Madinah. Dia waktu mau ke Indonesia, enggak jadi. Kenapa? Menunda penerbangannya. Kenapa? Karena harus menghadiri, karena bibinya sakit. Bibinya sakit, jadi dia tidak jadi pergi ke Indonesia. Akhirnya bibinya sakit, malam hari dia pun ternyata bibinya meninggal dunia. Akhirnya dia sholatkan bibinya di Masjid Nabawi. Di malam hari kemudian dia menguburkan bibinya di kuburan Baqi. Subuhnya dia yang dikubur di Baqi. Beneran ini, teman saya sendiri ya. Oleh karena kita tidak tahu kapan tegak hari kiamat kita. Namun kalau kita meninggal sudah tegak hari kiamat kita. Jadi yang pertama, poin pertama, tidak ada tahu hari kiamat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illahu. Ini sharih jelas, tidak akan Allah bongkar kapan hari kiamat kepada siapapun. Oleh karena tidak ada dalil yang bertentangan dengan hadis. Seluruh hadis yang bertentangan yang menyatakan akan tiba hari kiamat tahun sekian, hadisnya lemah secara sanad, oleh karena dihukum dengan hadis maudhu', hadis palsu oleh sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang kedua, tatkala kita berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, ya. Tanda-tanda hari kiamat, ada tanda-tanda hari kiamat kecil, tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi tanda-tanda kecil hari kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat. Apa bedanya? Tanda-tanda kecil hari kiamat, maksudnya tanda-tanda yang muncul sebelum tiba hari kiamat, namun tidak melazimkan akan segera tiba hari kiamat. Berbeda kalau tanda-tanda besar hari kiamat. Kalau sudah tiba tanda-tanda besar hari kiamat, menunjukkan hari kiamat sebentar lagi. Oleh karena para ulama membagi tanda-tanda hari kiamat menjadi dua. Asyratus sa'ah as-sughra wa asyratus sa'ah al-kubra. Tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan ini banyak. Sampai para ulama sebutkan puluhan, 50 lebih. Seperti orang masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid. Ini juga tanda-tanda hari kiamat. Seperti orang tidak memberi salam kecuali hanya kepada yang dia kenal. Contohnya seperti orang-orang yang tadinya menggembalakan kambing tahu-tahu membangun bangunan yang tinggi, ya. Dan ingat, tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat tatkala disebut oleh Nabi bukan berarti semuanya tercela, tidak. Rasulullah hanya menggambarkan akan terjadi begini sebelum hari kiamat. Bukan berarti seluruh tanda hari kiamat itu tercela, tidak. Karena di antara tanda hari kiamat diutusnya Nabi terakhir. Rasulullah mengatakan buistu ana wa hataini kasaa, aku diutus bersama hari kiamat bareng-bareng. Berarti para ulama masukkan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah apa? Adalah diutusnya Rasulullah. Contohnya terbelahnya bulan. Iktarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Dalam surat Al-Qamar kata Allah Subhanahu wa taala, kiamat sudah dekat dan bulan pernah terbelah. Bukan berarti itu tercela. Maksud saya, tidak semua yang disebut tanda-tanda hari kiamat itu tercela. Ada yang tercela, ada yang tidak. Contohnya, masuk masjid tidak salat tahiyatul masjid. Ini tercela. Ya. Memberi salam, tidak memberi salam kecuali hanya pada yang kenal. Ini juga tercela, namun terjadi. Ya. Contohnya, fushul jahal, kebodohan tersebar di mana-mana. Kasratul harju, banyak terjadi pembunuhan di mana-mana. Ini tercela, dan ini terjadi zaman sekarang. Dahulu kalau kita dengar zaman-zaman 10 tahun lalu, enggak usah jauh-jauh, 10 tahun lalu, kita jarang dengar terjadi pembunuhan. Mungkin ada kasus pembunuhan di luar negeri, dua orang meninggal, heboh. Kita ingin tahu ada apa yang terjadi. Tiga orang meninggal. Sekarang ratusan meninggal di sana, 1000 meninggal di sana, banyak, sudah terlalu banyak. Di mana-mana terjadi pembunuhan. Ini tanda-tanda hari kiamat. Contohnya seperti Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ada penggembala kambing yang mereka tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tahu-tahu membangun bangunan yang tinggi. Sebagian orang salah paham. Mereka mengatakan berarti tidak boleh bangun bangunan yang tinggi-tinggi. Karena itu tanda-tanda hari kiamat. Jawabannya kita bilang apa? Tidak semua tanda hari kiamat itu apa? Tercela. Cuma ini perkara yang aneh. Ada orang yang tadinya menggembalakan kambing, tahu-tahu sudah punya bangunan yang tinggi. Dan ini mungkin tidak terjadi di sini, tapi kalau di Arab Saudi ya terjadi. Orang-orang badu-badu yang mungkin menggembalakan kambing, tahu-tahu punya rumah mewah, tahu-tahu bikin ini, tahu-tahu punya bangunan yang tinggi. Ya, saya punya teman, ini mungkin di Indonesia juga terjadi ya. Mungkin bukan penggembala kambing, tapi maksudnya dia dulu miskin, tiba-tiba dia apa? Kaya raya ya. Tapi kalau kita lihat lafal penggembala kambing, itu banyak terjadi di Arab Saudi. Tiba-tiba mereka kaya raya ya. Adapun di tanah air kita, banyak orang yang tadinya miskin, tahu-tahu kaya raya ya. Ada saya kenal seorang Masya Allah, pernah jadi tukang beca, pernah jadi tukang batu, sampai cerita matanya pernah terluka gara-gara dia lagi kerja jadi tukang, entah kena serpihan bersih atau yang tidak bisa berobat, sampai akhirnya tidak bisa melihat dua hari. Dia mau bayar, waktu itu biaya pembayaran 60 ribu atau 100 ribu, dia gak punya uang. Akhirnya dia sakit, tidak bisa melihat. Ada temannya yang menjual sepatunya untuk menebus obat supaya dia bisa berobat. Akhirnya temannya jual sepatunya sendiri, kemudian berobat. Sekarang dia ini, Masya Allah, ya, bangun masjid, ya, sampai puluhan miliar sendirian, ya. Ngumrohkan orang banyak, ya, Masya Allah. Ya. Ada orang seperti itu. Dulunya tukang apa? Tukang becak, ya. Allah beri kemudahan bagi dia, beri rezeki yang dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi itu bedanya antara tanda-tanda kecil hari kiamat dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Adapun tanda-tanda besar hari kiamat, ya, kalau sudah terjadi maka akan sebentar lagi terjadi hari kiamat. Para ulama mengatakan tanda-tanda tersebut di antaranya kejadian aneh yang luar biasa yang tidak wajar di alam semesta. Seperti matahari terbit dari barat, ini sudah enggak wajar. Contohnya munculnya Dajjal. Dajjal manusia tapi luar biasa dia. Kalau dia bilang, wahai langit turunkan hujan, maka turunlah apa? Hujan. Kalau dia bilang bumi yang tandus tumbukan tumbuhan, maka akan keluar tumbuhan tersebut. Ya. Kemudian contohnya dabbah. Ada hewan yang keluar bisa berbicara dengan manusia. Ini wajar atau tidak wajar? Tidak wajar. Ini tanda-tanda besar hari kiamat. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Makhluk yang aneh, yang luar biasa bengis. Ya, membunuh siapapun yang di hadapan mereka. Ini kalau sudah muncul tanda-tanda ini, maka sebentar lagi hari kiamat. Ini poin kedua, perbedaan antara tanda kecil hari kiamat dengan tanda besar hari kiamat. Poin ketiga, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di zaman sekarang ini muncul orang-orang yang berusaha menafsirkan hadis-hadis, mencocok-cocokkan, mengepas-ngepaskan hadis-hadis Nabi tentang tanda-tanda hari kiamat. Kata dia, inilah tandanya sekarang. Inilah tandanya sekarang. Seakan-akan memaksakan hadis-hadis Nabi dengan apa yang terjadi sekarang. Ini sudah terjadi sejak dulu. Terutama yang berkaitan dengan Imam Mahdi, dengan Dajjal. Contoh saya waktu masih SMA, kalau tidak salah, muncul sebuah buku. Judulnya Dajjal sudah muncul di India. Wah, orang takut. Dajjal Kribo, namanya Sai Baba. Iya, pernah dengar kan? Saya lupa kapan, pokoknya saya pernah buku, sampai buku itu laris. Baca itu ketakutan, kita enggak pernah belajar agama, baca, wah sudah muncul, waduh gimana ini? Repot ini, kalau dia datang ke Indonesia, mudah-mudahan tidak kunjungan ke Indonesia. Ketakutan, orang baca takut. Ciri-cirinya mirip dengan Dajjal. Keribo, oke, keribo. Hitam, benar-benar sama-sama hitam. Ya. Tapi kita lihat lagi, saya baba pendek, Dajjal kan besar, Dajjal apa. Boleh keribunya sama, berarti tidak semua orang keribu itu Dajjal. Akhirnya orang pas-paskan. Dajjal matanya cuma satu, dia matanya dua, gimana mau jadi Dajjal? Oh belum, itu belum berubah, masih proses perubahan. Nanti di ujungnya matanya jadi satu. Orang ketakutan itu baca buku itu. Ya. Oh, gimana ini? Sudah orang gelisah, ini gimana Dajjal? Ya. Dia hebat, macam-macam, bisa inilah, bisa anu, bisa mengeluarkan emas dari tangannya dan macam-macamnya. Tahu-tahu Sai Baba tewas, sudah meninggal. Dajjal sudah mati kalau begitu. Apalagi kalau kita sudah bicara tentang Imam Mahdi. Waduh, Imam Mahdi, banyak sekali khurafat tentang Imam Mahdi. Ada yang mengatakan Saddam Hussein Imam Mahdi. Iya, ada sampai begitu. Oh, sudah meninggal Imam Mahdinya. Sampai ada penulis mengatakan Imam Mahdi akan muncul dari Taiwan. Imam Mahdi dari Taiwan. Benar ini, ada yang mengatakan demikian. Imam Mahdi, menurut ciri-cirinya dia pelajari, kesimpulan Imam Mahdi muncul dari Taiwan. Entah Jet Li, Jackie Chan, saya enggak tahu. Imam Mahdi. Jadi berusaha mereka tambah ilmu, mereka berusaha menerapkan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat diterapkan dengan yang terjadi zaman sekarang, dan itu berbahaya kalau tidak punya ilmu. Ya. Bahaya. Akhirnya apa? Berapa banyak Imam Mahdi yang muncul? Betapa banyak Imam Mahdi yang muncul. Terakhir Imam Mahdi muncul di mana orang Indonesia ngaku Imam Mahdi salat Id hari kedua kalau enggak salah di Mekah. Imam Mahdi, ngaku Imam Mahdi, ya. Dan banyak orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Terjadi kasus yang heboh pernah di Arab Saudi. kalau nggak salah tahun 70-an ya, saya diceritain oleh guru-guru saya. Waktu itu ada orang yang dianggap sebagai Imam Mahdi, dan Imam Mahdi kan dibaiat di Masjidil Haram. Makanya waktu itu ada orang-orang bawa jenazah dimasukkan ke dalam Masjidil Haram, tidak ada pemeriksaan dahulu, aman. Tahu-tahu mereka memasukkan senjata dalam Masjidil Haram. Pasukannya Imam Mahdi, mereka ingin mempersiapkan kondisi pembaiatan Imam Mahdi. Di antaranya mereka menyiapkan apa? Senjata. Setelah senjata masuk, makanya sekarang ketat kalau ada jenazah tidak bisa, harus pakai proses panjang. Karena dulu pernah dimasukkan apa senjata dalam Masjidil Haram. Akhirnya tiba-tiba pada waktu yang ditentukan, maka dan subhanallah, sebagian guru saya cerita waktu itu setan bermain. Sebagian orang-orang dibuat mimpi bahwasanya Imam Mahdi si fulan. Datang setan buat si ini fulan mimpi, ini mimpi, si fulan mimpi. Mimpi mereka kayak ngepasin bahwasanya si fulan ini siapa? Imam? Imam Mahdi. Maka tiba-tiba mic direbut ya. Kemudian

tidak ketahuan, dia masuk di kerumunan. Wallah alam, benar tidak itu ceritanya. Intinya akhirnya dia mengumumkan dirinya sebagai imam, Imam Mahdi. Dan kalau ada Imam Mahdi muncul, kita harus baiat. Kata Nabi, meskipun kau merangkak di atas salju, susah merangkak di salju. Jadi kita berusaha membaiat dia. Muncullah fitnah bahwasanya ada Imam Mahdi. Banyak orang membaiat karena sangka ini benar-benar Imam Mahdi. Ada bendera-bendera hitam muncul seperti ciri-ciri munculnya Imam Mahdi. Orang-orang membaiat. Ya. Disampaikan kepada para ulama, di antaranya Syekh Abdul Musyal Abad, kata Syekh Abdul Musyal Abad, bapaknya Syekh Abdul Razak hafizahullah, kata dia ini salah satu pendusta. Dan benar. Sebagian orang yang lemahnya iman percaya sama dia. Terjadi peperangan antara pemerintah Arab Saudi dengan Imam Mahdi. Kalau dia benar-benar Imam Mahdi, enggak mungkin kalah. Enggak mungkin kalah. Beberapa lama kemudian Imam Mahdinya tewas. Tembak, mati. Selesai. Imam Mahdi berarti bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi Bahlul namanya. Itu tewas, selesai. Artinya fitnah sampai terjadi di Arab Saudi seperti itu. Bahkan yang terkena fitnah tersebut bukan orang-orang biasa, orang rajin salat. Yang terkena fitnah tersebut orang-orang yang rajin, yang rajin salat, penampilan-penampilan Islami terkena fitnah tersebut. Oleh karenanya penerapan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat diterapkan zaman kita tidak mudah. Seperti bahwasanya tidak akan tegak hari kiamat kecuali di Arab Saudi sudah hijau. Mulailah muncul, oi, ada air terjun di Arab Saudi. Di sebelah mana? Lihat di YouTube. Bukan itu air hujan jatuh dari, bukan itu hujannya berhenti, air terjunnya berhenti. Saya lihat video, kemana video klipnya? Saya lihat, ah ini bukan air terjun namanya. Ya. Tapi ini air yang di gunung kemudian apa? Mengalir. Jemaah haji, saya pernah naik sama jemaah haji di mobil, kemudian mereka melihat ada air terjun di kota Madinah. Kata mereka, luar biasa. Di tengah padang seperti gini, di bebatuan turun air terjun. Padahal itu air terjun buatan. Yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi. Maksudnya, air buatan. Tapi jemaah haji luar biasa. Saya dengar sendiri mereka bilang gitu. Maksud saya para hadirin, ya, tidak semua kejadian kemudian kita menganggap itu kejadian sebagai tanda hari kiamat. Sehingga akhirnya pembenaran. Contoh termasuk fitnah terakhir yang saya dengar, waktu munculnya ISIS. Saya sering ditanya di pengajian. Di antara tanda-tanda munculnya Imam Mahdi, kata mereka akan berperang, nanti akan kita sebutkan, akan berperang tiga pangeran. Kulluhum ibnul khalifah. Seluruhnya adalah anak khalifah. Kata mereka sekarang Raja Abdullah meninggal dunia. Dan ada pangeran Salman, pangeran Mugrin, pangeran ini, pangeran anu. Dan sekarang mereka sedang bertengkar, memperebutkan apa? Memperebutkan tahta dan singgasana. Dan setelah itu akan muncul bendera-bendera hitam. Kata mereka sudah muncul bendera-bendera hitam di Suriah, di Irak, yaitu ISIS. Ya, sehingga ini menjadi pembenaran bahwa ISIS itu akan muncul Imam Mahdi dari ISIS. Dan bahwasanya anak-anak khalifah kerajaan Arab Saudi semuanya rakus harta. Ini kan bahaya. Mereka menerapkan hadis ini terhadap raja-raja Arab Saudi. Mengerikan. Dan akhirnya pembenaran terhadap ISIS. Saya sering ditanya, Ustaz, benarkah ini? Saya bilang, tidak semua ada bendera hitam berarti benderanya Imam Mahdi. Memang ISIS benderanya hitam bukan berarti pemimpin ISIS adalah Imam Mahdi. Dari mana dalilnya? Banyak ciri-ciri Imam Mahdi, bukan cuma satu ciri kemudian ngepasin kita bilang ini Imam Mahdi. Kalau hanya bendera hitam jadi Imam Mahdi, saya bisa pasang bendera hitam di rumah saya. Firanda Imam Mahdi, bisa. Kalau sekedar-sekedar apa? Cuma ciri bendera. Terus mana pangeran-pangeran bertengkar? Tidak ada pangeran bertengkar. Tidak ada. Ini kebohongan. Ini hadis seperti disalahpahami dalam rangka untuk mencela kerajaan Arab Saudi. Kemudian membenarkan apa? ISIS yang takfiri, yang suka mengkafirkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Bahaya seperti ini. Salah penerapan tentang hadis-hadis Nabi SAW. Makanya saya katakan hati-hati. Seorang memahami hadis-hadis tentang Asyratus Sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya. Ini fenomena, berusaha menerapkan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat dengan penerapan yang terjadi sekarang padahal tidak pas, padahal tidak pas. Ini poin berapa? Ketiga. Poin keempat, kita lihat ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan berkaitan tanda-tanda hari kiamat. Contohnya orang mengingkari adanya Imam Mahdi. Ada sebagian orang, bahkan sebagian ulama terjerumus dalam ini, mengatakan Imam Mahdi tidak ada, padahal hadisnya mutawatir. Ada mengatakan Dajjal juga tidak ada, hadis-hadis tentang Dajjal tidak ada, padahal hadisnya mutawatir. Demikian juga mereka mengatakan Nabi Isa tidak akan turun, ngapain turun? Ya. Hadisnya padahal hadisnya mutawatir, hadisnya sahih sekali tentang hal-hal tersebut. Ya. Atau seperti penafsiran Dajjal yang ngawur, ya. Bahwasanya Dajjal itu adalah Samiri, kemudian Dajjal hidup dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad, kemudian sampai sekarang. Kemudian Dajjal itu pernah bertemu dengan iblis, tekan kontrak, ada tanda apa kontraknya, seperti perkataan

0: sang pendongeng Muhammad Muhammad Isa Daud. Pernah dengar tahu buku judulnya apa? Dajjal muncul dari segitiga bermuda. Ini pernah muncul buku ini. Pengarangnya seorang Mesir namanya Muhammad Isa Daud. Dan ini ngawur isinya semuanya. Ya, oleh karenanya berbicara tentang tafsiran tentang makna Dajjal, makna Isa bin Maryam, siapa Imam Mahdi, ini harus dengan penafsiran yang benar, tidak boleh sembarang, tapi berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa mukadimah yang ingin saya sampaikan. Dan insyaallah sekarang kita akan bahas tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Kita akan bahas secara singkat karena waktunya tidak mungkin kita bahas satu persatu ya. Ya, saya pernah mengisi kajian Imam Mahdi satu pengajian sendiri. Dajjal tentang satu pengajian tersendiri ya. Enggak mungkin kita bahas sampai asar enggak selesai. Kalau kita bahas secara apa? Antum kuat enggak duduk sampai asar? Saya enggak kuat. Baik, kita akan bahas ya tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda besar hari kiamat kata para ulama 10 berdasarkan hadis-hadis yang datang dalam hal ini. Di antaranya hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ittala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar." Nabi SAW keluar muncul bertemu dengan kami dan kami sedang berdiskusi. "Wa ma tadzakarun?" Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang sedang kalian diskusikan?" "Qalu nadzkuru sa'ah," kami sedang berbicara tentang hari kiamat. Maka Rasulullah SAW berkata, "Innaha lan taquma hatta tarawna qablah asyra ayat." Hari kiamat tidak akan tegak sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda. Rasulullah SAW menyebutkan 10 tanda tersebut, dukhan adanya asap, wa dajjal adanya dajjal, wa dabba adanya hewan yang bisa berbicara kepada manusia, wa tulu' asyams min maghribiha dan matahari terbit dari barat, wa nuzula Isa bin Maryam dan turunnya Nabi Isa bin Maryam, wa ya'juj dan ma'juj dan adanya ya'juj dan ma'juj. Kemudian yang ketiga sisanya, salah satu khusufin, ada tiga gempa yang luar biasa atau tiga longsor yang luar biasa. Khasfun bil masyrik, yaitu gempa di daerah timur, wa khasfun bil maghrib di daerah barat, wa khasfun bil jaziratil Arab, dan terjadi gempa dan longsor luar biasa di jazirah Arab. Yang terakhir, narun takhruju minal Yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Ada api yang keluar dari Yaman kemudian menolak manusia, mendorong manusia menuju ke tempat mahsyar mereka, tempat dikumpulkannya mereka. Ya. Inilah tanda-tanda besar hari kiamat. Dan secara umum para ulama khilaf tentang mana yang lebih dahulu, mana yang belakangan, ya. Tapi mereka sepakat bahwasanya Imam Mahdi, kemudian Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, Isa, Nabi Isa alaihissalam turun itu satu masa. Di satu masa. Wallahu alam setelahnya baru kemudian matahari terbit dari barat. Setelah matahari terbit dari barat baru muncullah hewan mengatakan kalian tidak beriman kepada Allah. Hewan berbicara. Karena kalau matahari sudah terbit dari barat banyak orang beriman, tapi tidak bermanfaat iman mereka. Kalau mereka melihat ada hewan sudah bisa menegur mereka, ada hewan bisa berdakwah, wah ini mereka bisa beriman. Tapi tidak bermanfaat lagi iman mereka. Dan terakhir para ulama mengatakan terakhir di antara ciri terakhir adalah munculnya api yang keluar dari arah Yaman kemudian tersebar di bumi ini dan mendorong orang untuk berkumpul jadi satu dari mana-mana, kemudian api itu tersebar, orang berkumpul dari pada satu padang untuk mereka dikumpulkan di mahsyar mereka. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas tentang Imam Mahdi. Rasulullah SAW tidak menyebutkan tentang 10 di antara 10 tersebut. Rasulullah SAW tidak sebutkan Imam Mahdi. Kenapa? Karena Al-Mahdi, Imam Mahdi ini bukanlah suatu yang aneh. Tidak, kalau Dajjal aneh. Ada manusia bermata satu, saktinya luar biasa. Ya. Kalau Nabi Isa turun dari langit, aneh atau tidak? Aneh, ada manusia turun dari langit. Aneh, tidak wajar. Kemudian ada matahari terbit dari barat, tidak wajar. Ada hewan bisa ngomong, tidak wajar. Imam Mahdi manusia biasa, dia wajar. Imam Mahdi dia manusia biasa. Cuma dia berada di zaman turunnya Nabi Isa alaihissalam. Oleh karenanya para ulama menyebutkan dia termasuk tanda-tanda besar hari kiamat, ya, karena dia muncul berbarengan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi dijelaskan oleh Nabi saw sifat-sifatnya. agar kita tahu bagaimana sifat-sifat Imam Mahdi sehingga kita tidak selalu membenarkan ada kalau ada orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Saya melihat di YouTube ada orang ngaku sebagai Imam Mahdi terakhir ya. Dia membaiat, yang baiat yang tidak percaya silakan kata dia. Pokoknya dia mau baiat silakan baiat ya. Dan banyak sekali orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Sampai saya pernah naik kapal dari Surabaya menuju ke Sorong ke Irian, ada petugas ABK bilang, "Ustaz, tidur aja di kelas, saya di ekonomi." "Enggak lah, enggak boleh lah." "Enggak apa-apa, Ustaz. Kalau ada orang-orang yang ini dai kita taruh. Kemarin juga ada ngaku sebagai Imam Mahdi, kami tidurkan di kelas." Imam Mahdi yang lebih hebat, saya ketemu orang ngaku sebagai nabi. Itu lebih hebat lagi. Ceramah di musola di kapal, sungguhnya Jibril telah turun kepada saya sudah lama. Namun saya sembunyikan, saatnya sekarang saya berdakwah. Ya Rasulullah SAW kan ada diam-diam, tahu-tahu Allah mengatakan, "Berdakwahlah wahai Rasulullah. Sekarang saatnya saya berdakwah." Tampang sudah tidak ada tampang nabi. Model amburadul. Hampir-hampir saya jadi sahabat nabi. Tapi nabinya nabi palsu. Tidak tahu nabi itu sekarang kemana, saya tidak tahu kemana dia. Tapi saya sempat ketemu di kapal nabi tersebut. Dan ini terjadi di mana-mana. Di Madinah juga ada orang ketangkap ngaku sebagai nabi. Orang Sudan, orang hitam ngaku sebagai nabi di Kuba. Ditangkap oleh. Kalau ditangkap gitu paling orang kasihan. Aduh kasihan orang apa? Orang stres, orang sakit. Itu kalau di Saudi. Kalau di sini ada orang ngaku sebagai nabi, ada yang benerin. Iya atau tidak? Kalau di Saudi ada orang ngaku sebagai nabi, dianggap orang stres. Orang stres. Kenapa? Pendidikan tersebar. Akidah tersebar. Orang tahu ini pasti orang gila, orang stres, kasihan, masukkan ke rumah sakit jiwa. Kalau di sini ada ngaku sebagai nabi, pasti ada pengikutnya. Pasti ada pengikutnya. Baik. Imam Mahdi disebutkan dalam hadis-hadisnya ya, dia akan berkuasa selama 7 tahun. Dan kalau tatkala dia berkuasa, maka keadilan akan tersebar di mana-mana. Kemudian manusia akan makmur. Sampai mau dibagikan emas tidak ada yang mau terima karena dalam kondisi apa? Makmur. Jadi kalau sudah muncul Imam Mahdi. Makanya kalau ada orang ngaku Imam Mahdi sekarang kita bilang waktunya enggak tepat. Masih miskin Indonesia ya. Masih banyak apa miskin, enggak tepat. Kalau nanti Imam Mahdi harusnya sekarang sebentar lagi sudah mulai apa? Makmur. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nama beliau Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Rasulullah SAW mengatakan yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi. Kata Nabi, namanya sama dengan namaku. Nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Dan dia dari Ahlul Bait, dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan Ahlu Sunnah mengatakan bahwasanya Imam Mahdi berasal dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berbeda dengan orang-orang Syiah, kalau orang Syiah mengatakan Imam Mahdi dari keturunan Hussein. Namun Imam Mahdi yang mereka tunggu-tunggu sekarang namanya bukan Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar. Muhammad bin Hasan Al-Askar. Jadi Syiah Imamiyah itu bukan satu golongan saja. Ada namanya Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah juga itu dari Syiah Imamiyah juga. Harus ada 12 imam. Tapi mereka berpisah tatkala ada imam keberapa, imam keenam kalau tidak salah, punya anak ya. Dua, satu ngikuti anak yang pertama, satu ngikuti anak yang lain. Padahal imam harus cuma apa? Satu. Sehingga ada yang ikut Ismail, ada yang ikut yang lainnya. Jadi muncullah Syiah Ismailiyah, Syiah Ja'fariyah. Adapun Syiah Ja'fariyah, Syiahnya yang ada di Iran sekarang, yang di tanah air kita, Syiahnya Jaluddin Rahmat dan bekas istrinya siapa namanya? Ya itulah ya. Itu meyakini bahwasanya imam terakhir Imam Mahdi mereka yang sekarang sedang bersembunyi di Sirdab. Dia bersembunyi tatkala umurnya 5 tahun, tahun 200 sekian. Tahun 200 sekian Hijriah. Sekarang sudah tahun berapa? 1438. Jadi sudah 1200 tahun dia sembunyi. Jadi umurnya lebih panjang daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kalau dia keluar dari Sirdab itulah Imam Mahdi. Yang jadi masalah namanya bukan Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad bin Hasan. Padahal hadis-hadis yang sahih Nabi mengatakan namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku. Jadi Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Bukan Muhammad bin Hasan. Oleh karena kata Ibnu Katsir, ini adalah
1: apa kedunguan mereka, khurafat mereka. Mereka menantikan Imam Mahdi yang mau muncul. Imam Mahdinya namanya Muhammad bin Hasan. Terus ngapain sembunyi lama-lama juga di situ? Ya. Tidak keluar-keluar. Taib. Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri-ciri fisiknya, bukan cuma namanya. Pertama dari keturunan Nabi SAW. Dia harus Ahlul Bait. Ya, ini menunjukkan Ahlul Bait terjaga sampai hari kiamat akan ada Ahlul Bait. Sampai munculnya Imam Mahdi. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri fisiknya. Di antara ciri-ciri fisiknya, Rasulullah SAW mengatakan ajlal jabha. Bahwasanya ajlal jabha itu ini apa namanya? Kata orang ini, botak sebelah sini. Ya. Kemudian aknal anf, hidungnya mancung tapi tidak mancung seperti begini, tapi ada bengkok begini. Mancung tapi tidak lurus begini mancungnya, tapi agak apa? Agak bengkok. Itu cirinya Imam Mahdi. Jadi kalau ada orang ngaku Imam Mahdi hidungnya pesek, bilang Imam Mahdi ngawur. Tapi ada Imam Mahdi tampang Eropa, bukan Imam Eropa hidungnya lancip begini, enggak, bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi Arab. Di antara Arab hidungnya sampai mancung tapi agak bengkok. Itu di antara ciri-ciri Imam Mahdi. Kemudian kapan munculnya Mahdi? Kata dalam hadis sebutkan, ya ketatilu indakan zikum salasatun, akan terjadi peperangan tiga orang di sisi harta kalian. Para ulama menafsirkan maksudnya di sisi Ka'bah. Terjadi pertentangan di antara tiga pemimpin. Kulluhum ibnu khalifah. Ini yang saya bilang hadis yang disalahpahami. Tiga orang tersebut seluruhnya anak raja. Thumma yasiru ila wahidin minhum. Kemudian akhirnya dimenangkan oleh salah seorang dari tiga anak tersebut. Bertengkar akhirnya yang menang satu. Thumma tatalla ar-rayatu tatlu ar-rayatu sud min qibalil masyriq. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun. Maka pengikut bendera-bendera hitam ini akan memerangi kalian, membunuh kalian, tidak pernah ada suatu kaum yang bunuh seperti mereka. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fa idza ra'aitumuhu fabai'uhu. Kalau kalian melihat orang yang bawa bendera hitam ini, maka bai'atlah kepada dia. Walau habwan ala salji, meskipun harus merangkak di atas salju. Fa innahu khalifatullahil mahdi, karena dialah al-Imam Mahdi. Ini yang orang-orang pengikut ISIS berusaha menafsirkan hadis ini. Kata mereka, bendera-bendera hitam dari timur maksudnya dari apa? Suriah. Dari Irak. Dan itulah pemimpin mereka Abu Bakar al-Baghdadi, Imam Mahdi. Padahal Imam Mahdi namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Enggak ada hubungannya Abu Bakar al-Baghdadi, enggak nyambung sama sekali. Sehingga orang-orang banyak yang berusaha membenarkan ISIS dari sisi ini. Padahal tidak benar. Benar benderanya sama-sama hitam tapi mereka bukan Imam Mahdi. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis-hadis tentang Imam Mahdi maka sangatlah banyak ya. Ini tidak mungkin kita bacakan seluruhnya. Di zaman Imam Mahdi inilah ya, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Yanzilu Isa bin Maryam fa yaqulu amiruhul Mahdi, ta'al salli bina." Di zaman pemerintahan Imam Mahdi muncul Dajjal. Dan tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ini sepertinya di penghujung pemerintahan Mahdi. Maka turunlah Nabi Isa alaihissalam, turun. Waktu itu mereka hendak sholat, Imam Mahdi dan pengikutnya hendak sholat. Maka Imam Mahdi berkata, ta'al salli bina, wahai Isa, Imam Mahdi tahu ini Nabi Isa alaihissalam. Imamlah kami, jadilah imam, sholatlah mengimami kami. Maka Nabi Isa berkata, la, tidak. Inna ba'dahum amiru ba'din takrimatullahi hadhihil ummah. Kata Nabi Isa, sebagian kalian menjadi amir, menjadi imam bagi yang lain. Ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap umat ini. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dan yang paling mulia. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, lau kana Musa hayyan, waktu Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca Taurat, Rasulullah SAW marah. Kita tidak boleh membaca Taurat atau Injil dalam rangka mencari hidayah, tidak boleh. Kalau kita pelajari untuk menunjukkan kecocokan dengan Islam misalnya, atau untuk membantah penyimpangan dalam Taurat dan Injil, karena Taurat dan Injil sudah menyimpang, tidak apa-apa. Tapi kalau ingin mencari hidayah dari Taurat dan Injil yang sudah menyimpang sekarang, dilarang. Ya. Rasulullah SAW marah kepada Umar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali jadi pengikutku. Dia pasti ngikut aku. Maka carilah petunjuk dari Al-Qur'an dan Sunnah saja. Tidak perlu dari yang lainnya. Kalau Nabi Musa masih, dia akan jadi pengikutku. Buktinya waktu Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam sholat bermakmum di belakang salah satu umat Muhammad. Siapa? Imam Mahdi. Bahkan dia berhukum dengan hukumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pakai hukum hukumnya Nabi Isa, tidak, tapi berhukum dengan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk pemuliaan terhadap umat Rasulullah sallam. Bahkan Nabi Isa bermakmum kepada Imam Mahdi. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan aja ya. Ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat yang berikutnya yaitu Dajjal. Dajjal. Masih ada waktu kah? Masih ya. Seperempat jam lagi selesai. Baru tanya jawab. Hah? Jangan lama-lama ya. Saya ada pengajian lagi habis ini. Baik. Yang ciri di antara tanda-tanda besar hari kiamat adalah munculnya Dajjal. Dajjal dalam bahasa Arab artinya pendusta. Dajjalun artinya dusta. Dajjal artinya tukang dusta. Artinya tukang dusta. Dan Dajjal ini fitnah yang sangat luar biasa. Fitnah terbesar akhir zaman. Karena banyak orang goyang dan beriman kepada Dajjal. Oleh karena di antara hikmah kata sebagian ulama, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berlindung kepada Dajjal dalam solat kita. Waktu kita bertasyahud, di antara kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masih Dajjal. Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masih Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari adab neraka jahannam, dari adab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Dajjal. Padahal kita belum tentu ketemu Dajjal. Tetapi doa ini disuruh baca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada, akan ada anak keturunan kita akan bertemu dengan Dajjal. Kita harus ajarkan kepada mereka. Kemudian di antaranya, karena sudah muncul Dajjal-Dajjal kecil. Dajjal-Dajjal kecil siapa? Yaitu para dukun. Ya sih, sekarang betapa banyak orang terfitnah dengan pendusta itu dukun. Betapa banyak orang terfitnah dengan dukun. Padahal dukunnya saktinya terbatas. Tidak sakti-sakti banget. Nemukan barang hilang paling sekali-sekali. Di antara 100 kasus barang hilang, dia temukan cuma 2 kali. 98 tidak ketemu. 98 tidak ketemu. Teman saya kemarin cerita kapan ya. Dia ada keperluan, dia pergi ke dukun. Zaman jahiliyah. Ustaz, saya ke dukun. Terus, waktu saya lupa dia ada keperluan apa. Tapi dukun tersebut kasih syarat. Kalau kau mau berhasil, maka carilah ikan 100 jenis bawa ke sini. 100 jenis. Kita sebut aja, kita enggak hafal sih, Pak. Ikan apa? Ikan tongkol, ikan udang, itu bukan ikan lagi, udang. Ikan lele, ikan ayam, ikan kambing. Menyebut 100 saja tidak bisa, apalagi harus nyari. Artinya kasih syarat yang susah. Kamu udah berhasil cari bunga 70 rupa di gunung. Gimana 70 rupa cari bunga di gunung? Itu dukunnya sudah tidak mampu, makanya dia pasang syarat yang apa? Yang susah. Intinya mungkin barang hilang sekali dua kali, sisanya gak pernah ketemu. Karena kesaktian dukun apa? Terbatas. Saya sering bilang, Indonesia ini sangat sakti. Banyak orang jagoan, ahli tenaga dalam, ahli ngeramal dan macam-macamnya. Begitu saktinya, kerisnya hebat-hebat. Tapi dijajah Belanda 350 tahun gak bisa apa-apa. Harusnya kan jagoan ya. Kemudian saktinya luar biasa, dukunnya banyak. Mungkin kalau disensus dukunnya 1000 lebih atau mungkin 100 ribu lebih dukunnya. Setiap kampung ada dukunnya di tanah air kita. Tapi kalau main bola piala dunia gak pernah menang. Padahal kan gampang, tinggal ditiup bolanya kan bisa masuk. Kenapa dukunnya gak pernah berhasil? Berarti dukun itu penipu. Dia mungkin punya kesaktian bekerja sama dengan jin, tapi jin itu kesaktian terbatas. Sehingga dukun juga kesaktian apa? Terbatas. Nah, dukun yang kesaktian terbatas ini, betapa banyak orang yang percaya sama mereka. Ya, kemarin kasus bikin uang banyak, coba. Yang percaya banyak atau tidak? Orang bodoh-bodoh sampai taruh uang miliaran sama dia. Ya, ada yang percaya. Ada yang percaya. Sampai sekarang banyak orang percaya sama dukun. Banyak percaya sama para peramal. Ya. Oleh karenanya, itu di antara hikmah kita, kenapa kita berlindung dari fitnah Dajjal. Karena selain akan muncul Dajjal super di akhir zaman, sudah ada Dajjal-Dajjal kecil sekarang. Dukun-dukun yang mereka memang memiliki sebagian kesaktian karena bekerja sama dengan syaitan. Ya, kita pun berlindung dari kejahatan mereka. Taib Dajjal disebutkan ciri-cirinya, ya. Di antaranya disebut dengan Dajjal Al-Masih, Al-Masihud Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil Masih Dajjal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnahnya Al-Masih Dajjal. Dajjal Al-Masih maksudnya Al-Mamsuh yang matanya hilang satu. Ciri-ciri Dajjal, matanya buta satu, yang satu pun melihat cacat, artinya ada cacat di matanya, tapi dia bisa melihat dengan satu mata. Jadi bukan matanya satu di tengah, tidak ya. Matanya dua, tapi satunya buta, satunya kelihatan tapi agak cacat. Kemudian kribo, hitam ya. Dan ini makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, inna rabbakum laisa bi'awar. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya Rabb kalian tidak buta satu matanya. Wa inna dajjal a'war. Adapun Dajjal buta mata satunya. Dia akan ngaku sebagai Tuhan. Tapi kalian harus ingat bahwasanya Tuhan kalian tidak buta satu matanya. Ya. Karena dia memiliki kesaktian yang luar biasa Dajjal tersebut. Dan dia ngaku sebagai Tuhan. Dan banyak orang terperdaya dengan Dajjal. Terutama para wanita. Banyak yang langsung ikut dengan apa? Dengan Dajjal. Jadi matanya buta, buta satu. Kemudian dia adalah seorang dari anak Adam, bukan dari syaitan, tapi keturunan anak Adam. Cuma diberi kesaktian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tertulis di kedua matanya kafara. Di jidatnya tertulis kafara. Setiap orang mukmin bisa baca. Meskipun orang mukmin tersebut buta aksara, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi Allah membuat mereka bisa kelihatan. Kafara. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan kaf fa ra. Tertulis di jidatnya bahwasanya dia kafir. Kemudian di antara ciri-cirinya Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari. Kata Rasulullah SAW, laisa baladun illa sayatuhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu negeri pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal. Yang tidak diinjak oleh Dajjal cuma Mekah dan apa? Madinah. Dajjal mau masuk enggak bisa. Disebut dalam hadis itu ada kosernya Muhammad, ada kerajaannya Muhammad. Kata lihat dari jauhan warna putih. Kata para ulama, Masjid Nabawi akan ada sampai hari kiamat. Yang disebut oleh Dajjal istananya Muhammad maksudnya apa? Masjid Nabawi. Dan dia ingin masuk ke situ namun tidak bisa. Ada malaikat yang mencegah Dajjal. Jadi seluruh tempat akan didatangi oleh Dajjal. Termasuk kebun jeruk. Disebutkan bahwa Dajjal itu kalau bergerak seperti angin yang bertiup, cepat dia bergerak. 40 hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumun kasana, satu hari seperti setahun. Yaumun kasyahr, satu hari berikutnya hari kedua seperti sebulan. Yaumun kajum'ah, satu hari seperti satu minggu. Wasairu ayamihi ka ayamikum, sisa hari yang lainnya dari hari keempat sampai seterusnya sampai hari ke-40 seperti hari biasa. Hadisnya demikian. Para sahabat waktu mendengar hadis ini, hadis dalam Sahih Muslim, hadis Sahih. Para sahabat waktu mendengar Nabi mengatakan satu hari seperti setahun, mereka tidak mengatakan ya Rasulullah kok bisa? Enggak begitu. Yang mereka pikirkan langsung tentang sholat. Ya Rasulullah, kalau kami bertemu dengan hari seperti itu, yang satu hari seperti setahun, artinya siangnya bukan 12 jam. Siangnya setengah tahun, malamnya setengah tahun. Allah mampu melakukan segalanya. Kalau menerbitkan matahari dari timur menuju barat, menuju timur, Allah mampu, apa susahnya? Allah menjadikan sehari seperti apa? Setahun. Maka para sahabat yang mereka tanyakan, ya Rasulullah, kalau kita bertemu dengan hari tersebut, ya Rasulullah, apa cukup bagi kita sholat 5 waktu saja? Selama setahun cuma sholat 5 kali. 3 di siang hari, 2 di malam hari, maghrib dan isya. Kata Rasulullah SAW, tidak. Walakin uqduru qadrahu, tapi dikira-kirakan. Maksudnya apa? Setiap 24 jam kalian sholat 5 kali. Meskipun siang semuanya. Paham? Oleh karenanya, ini dijadikan dalil oleh para ulama. Kalau kita tinggal suatu tempat yang 6 bulan selalu siang, bukan berarti kita cuma sholat 5 kali selama 6 bulan tersebut. Tapi setiap 24 jam kita sholat 5 kali. diperkira-kirakan, ini saatnya subuh, ini saatnya zuhur, ini saatnya asar, ini saatnya maghrib, ini saatnya isya. 24 jam berikutnya kita sholat lagi 5 kali. 24 berikutnya kita juga sholat 5 kali. Paham? Seperti demikian. Demikian ya Ustaz, bagaimana kalau kita tinggal suatu tempat siang selama 6 bulan? Bagaimana puasanya? Sama, diperkira-kirakan. Mereka mengambil dalil dari kisah ini. Akan datang suatu hari di mana waktu Dajjal muncul, satu hari seperti setahun. Jadi Dajjal selama setahun bisa kemana-mana, bisa ke sana sini. Kalau antum ingin selamat, antum tinggal di Mekah dan Madinah, selamat insya Allah. Ya. Tapi kalau tinggal di kebun jorok, tidak selamat. Akan datang oleh Dajjal. Akan datang oleh Dajjal. Kemudian di antara kesaktian Dajjal, Dajjal kalau mengatakan kepada langit, wa yasamau amtiri, wahai langit turunkanlah hujan, maka langit langsung turunkan hujan. Hebat Dajjal. Waya ardu ambiti, ada tanah yang tandus, Dajjal bilang tumbukan tumbuhan, langsung bisa tumbuh. Luar biasa. Hebat Dajjal. Ya. Kemudian ya, dia membawa makanan yang begitu banyak, orang kelaparan, dia bawa gunung roti, dia bawa luar biasa makan, bagi-bagikan. Sehingga orang menyangka dia sebagai apa? Tuhan. Ini Tuhan. Dan banyak yang beriman kepada Dajjal. Dia bawa api. Dia bawa air, kata Rasulullah SAW, kalau kalian lihat apinya, masuk ke dalam api tersebut, itulah surga. Kalau kalian takut, tutup mata, masuk. Karena itu Dajjal. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan, kalau kalian mendengar tentang Dajjal, maka jangan pergi ke Dajjal. Karena iman bisa goyang. Iman orang bisa apa? Goyang. Ya, akhi, ada orang sekarang punya sakti sedikit, ngaku Nabi, banyak yang benarkan. Iya. Oh, ini sakti, ini wali. Orang banyak benarkan, padahal dia berkecimpung dengan setan. Apalagi kalau muncul Dajjal, yang mati dia hidupkan, yang langsung turun hujan, siapa enggak sangka dia Tuhan. Orang kalau dengar Dajjal jauh, jangan mendekat. Kalau mendekat maka bisa terkena fitnah. Ya. Ini Dajjal dan dia akan muncul di akhir zaman. Taib hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, tatkala muncul Dajjal di zaman Imam Mahdi, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa. Ini saya singkat saja kisahnya karena waktu yang tidak memungkinkan. Turunlah Nabi Isa di masa munculnya Dajjal. Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal tersebut karena tidak ada yang mampu melawan Dajjal. Nabi Isa alaihissalam akan muncul di negeri Syam, di Damaskus, di suatu menara. Dari situ dia turun dari langit, dibawa oleh malaikat, kemudian dia apa? Turun. Saya carikan hadisnya ya.

0: Rasulullah SAW menyebutkan Nabi Isa mukanya mirip dengan Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Ada seorang sahabat dari Taif namanya Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Kata Rasulullah SAW, Nabi Isa miripnya, wajahnya mirip dengan Urwah. Rasulullah SAW sebutkan ciri-cirinya. Ya. Ada hadis kalau tidak salah, hadisnya lemah ya. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, Dajjal mukanya mirip ini. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau saya mukanya mirip Dajjal, apakah saya dapat kemudaratan? Kata Nabi, tidak. Kau beriman dia apa? Kafir. Tapi mukanya Dajjal mirip kamu. Ya. Tapi ini hadisnya lemah ya. Setahu saya hadisnya lemah. Tapi kalau ini, Isa mirip dengan Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, hadisnya sahih dalam sahih Muslim. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan turun negeri Syam. Dalam kondisi dia meletakkan kedua tangannya di sayap dua malaikat. Jadi dia pegang dari turun dari langit sambil bersandar kepada dua sayap apa? Malaikat. Turun dengan tenang dari langit. Idza ta'ta'a ra'sahu, kalau dia tundukkan kepalanya kotor, maka akan turun air seakan-akan dia baru keluar dari kamar mandi. Rambutnya basah Nabi Isa alaihissalam. Wa idza rafa'ahu tahaddara minhu juman kalulu. Kalau dia angkat kepalanya maka akan mengalir air tersebut seperti seperti apa namanya mutiara. Kemudian dia yang akan membunuh Dajjal. Oleh karenanya kata para ulama ada hikmah kenapa Nabi Isa turun di akhir zaman. Kenapa? Karena Nabi Isa ini tokoh kontroversial antara Nasrani, Muslim dan Yahudi. Orang Islam meyakini Nabi Isa tidak dibunuh, Allah selamatkan dia. Ini disebut dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi mengatakan inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Orang-orang Yahudi bangga, kata mereka, kami sudah berhasil membunuh Isa, utusan Allah kami bunuh. Kata Allah, wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum wama qataluhu yaqinan. Kata Allah, sungguhnya mereka ragu, mereka tidak yakin bunuh Nabi Isa. Sungguhnya mereka tidak bunuh Nabi Isa. Kata Allah, mereka tidak bunuh Nabi Isa dan sungguhnya mereka pun ragu. Tapi diserupakan orang mirip dengan Nabi Isa, itu yang dibunuh. Ada pengkhianat yang kemudian wajahnya dibuat seperti Nabi Isa, itu yang ditangkap oleh mereka dan kemudian disalib. Itu keyakinan umat Islam. Kata Allah, barrafa'ahu Allah ilaih. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Dan Nabi Isa tidak mati. Diangkat oleh Allah, entah diapakan, entah ditidurkan, wallahu alam, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan turun di akhir zaman. Dia akan turun di akhir zaman, di zaman Imam Mahdi. Kemudian bermakmum di belakang Imam Mahdi. Kemudian dia akan mengejar Dajjal. Setelah Dajjal membunuh banyak orang, Dajjal mendengar Nabi Isa, Dajjal pun kabur. Kemudian Dajjal kabur, akhirnya dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam sampai daerah Palestine. Kemudian Nabi Isa megang hirbah semacam tombak kecil. Dajjal kalau lihat Nabi Isa dia melebur, meleleh. Tapi akhirnya dia dibunuh dengan tombak tersebut. Seandainya Nabi Isa tidak melemparkan tombak tersebut, Dajjal pun akan meleleh mati. Tapi Allah ingin memuliakan Nabi Isa, menunjukkan bahwasanya Dajjal mati dengan apa? Tongkatnya Nabi, apa, dengan hirbahnya, tombaknya Nabi Isa. Nabi Isa ini tokoh kontroversial. Para ulama mengatakan hikmahnya Nabi Isa turun di akhir zaman untuk membantah orang-orang Nasrani, untuk membantah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menyangka mereka telah bunuh Nabi Isa, ternyata Nabi Isa masih apa? Masih hidup. Bantahan terhadap mereka. Orang-orang Nasrani menyangka Nabi Isa disalib, maka ternyata dia tidak disalib. Dan mereka menyangka Nabi Isa sebagai Tuhan, ternyata dia tidak Tuhan. Buktinya dia bermakmum di belakang Imam Mahdi. Kemudian dia tinggal, kalau tidak salah 7 tahun dalam hadis disebutkan. Kemudian dia meninggal seperti manusia biasa. Untuk membuktikan bahwasanya dia bukan apa? Tuhan. Jadi ada hikmah kenapa Nabi Isa turun di akhir zaman. Dalam rangka untuk membenarkan kaum muslimin dan untuk membantah orang Yahudi dan untuk membantah Nasrani. Dan di antara tugas Nabi Isa tatkala turun di atas muka bumi adalah membunuh Dajjal. Tapi hadirin, setelah Dajjal dibunuh, maka Allah keluarkan, mengizinkan untuk keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Mereka telah ditutup oleh Dzulqarnain, ya, dengan tembok yang dibuat oleh Dzulqarnain. Tembok tersebut di mana kita tidak tahu. Famastata'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Kata Allah, mereka tidak mampu untuk manjat tembok tersebut, dinding yang dibuat oleh Dzulqarnain, dan mereka tidak mampu untuk membolongi. Jadi mereka kerjanya berusaha untuk membolongi dinding tersebut. Dipanjat enggak mampu, dibolongi juga enggak mampu, tidak bisa ditembus. Dan mereka terus beranak pinak, jumlah mereka sangat banyak. Kapan tembok tersebut bisa dibuka? Nanti di akhir zaman. Allah mengizinkan mereka ngebor, ngebor, ngebor, ngebor. Setiap mereka ngebor, ketutup lagi. Setiap dibor, tutup lagi. Nanti di akhir zaman, di zaman Nabi Isa sudah turun, maka Allah mengizinkan bor tersebut terbuka. Akhirnya mereka ngebor dan mereka bisa keluar dari tembok tersebut. Dengan jumlah yang begitu banyak, mereka keluar di atas muka bumi ini. Dan setiap yang mereka temukan, mereka bunuh. Ya, sampai disebutkan mereka lewat suatu danau, yang awal lewat, akhirnya sudah enggak ada danau lagi. Kenapa? Mereka minum begitu rakus. Air langsung habis. Satu apa? Satu danau. Karena jumlah mereka yang banyak. Akhirnya Allah kabarkan kepada Nabi Isa, wahai Isa, sungguhnya telah muncul makhluk yang aku ciptakan, yang layadani, kau tidak mampu untuk melawan mereka. Sembunyilah engkau. Maka Nabi Isa AS membawa pengikutnya sembunyi di balik gunung. Sementara Ya'juj dan Ma'juj bertebaran di atas muka bumi, semuanya dibunuh. Sampai mereka berkata, qad intahayna min ahlil ardi. Kita sudah bunuh seluruh penduduk bumi, enggak ada yang hidup lagi. Tinggal penduduk langit, kata mereka. Akhirnya mereka pun ambil anak panah, dipanahkan ke atas langit. Kata mereka, penduduk langit akan kita bunuh. Mereka sangat sombong. Begitu anak panah naik ke langit, tatkala turun, kembali lagi berlumuran darah. Kata mereka, penduduk langit sudah kita bunuh. Padahal enggak ada yang mereka bunuh. Allah hanya membuat mereka semakin sombong. Di tengah-tengah puncak kesombongan mereka, maka Allah kirim hewan yang kemudian membunuh mereka. Kemudian mereka pun berjatuhan, dibunuh oleh semacam ular, terbunuhlah mereka, bergelimpangan mayat-mayat yang bau. Akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah, karena bau mereka busuk, maka datanglah burung-burung mengambil jasad-jasad mereka, kemudian dibawa pergi oleh burung-burung tersebut entah kemana. Baru kemudian Nabi Isa turun dari gunung tersebut, kemudian hidup secara wajar beberapa tahun, kemudian meninggal dunia. Tidak lama kemudian akhirnya Imam Mahdi meninggal, Nabi Isa meninggal dunia. Kemudian terjadi kerusakan-kerusakan, sampai puncak kerusakan, enggak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah, Ka'bah dihancurkan. Akhirnya terjadi hari kiamat. Tapi hadirin yang terhormat subhanahu wa ta'ala, Ya'juj dan Ma'juj, manusia, dia keturunan anak Adam, ya, dan mereka belum muncul. Tidak seperti tafsiran sebagian orang yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj sudah muncul. Maksudnya Ya'juj Ma'juj apa? Maksudnya orang-orang Cina, Ya'juj Ma'juj. Menguasai di mana-mana, bikin rusak mana-mana. Enggak benar. Orang Cina juga banyak yang muslim, ya. Teman-teman saya di Madinah juga orang-orang Cina banyak yang apa? Mahasiswa yang muslim, ya. Tidak boleh kita pukul rata bahwasanya orang Cina si Ya'juj Ma'juj, enggak boleh. Ada yang mengatakan itu bukan, itu maksudnya begini, maksudnya kekuatan ini, maksudnya ekoperekonomian. Jadi mereka berusaha menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran tidak sebagaimana mestinya. Intinya kita bilang Ya'juj Ma'juj ada, dan ini akan muncul nanti di menjelang hari kiamat di zaman Nabi Isa alaihissalam. Demikianlah hadirin dan hadirat yang hormat subhanahu wa ta'ala, ringkasan dari sebagian tanda-tanda besar hari kiamat, ya, yang menunjukkan hari kiamat akan segera tiba jika telah muncul tanda-tanda tersebut. Dan mungkin kita tidak bertemu dengan tanda-tanda tersebut. Mungkin kita tidak bertemu dengan tanda-tanda tersebut. Wallahu alam bisawab. Tapi yang harus kita perhatikan bahwasanya setiap kita akan menemukan kiamatnya sendiri, yaitu tatkala dia meninggal dunia. Secara umum kita di zaman sekarang zaman penuh fitnah. Fitnah dalam segala hal. Fitnah masalah kehidupan dunia yang begitu glamor, fitnah wanita yang buka-bukaan di mana-mana, fitnah internet, ya. Ya, sekarang fitnah kita bawa di mana-mana. Mau lihat fitnah tinggal buka internet, semua fitnah bisa kita lihat. Fitnah pemikiran, fitnah macam-macam. Ya. Maka seorang bagaimanapun kondisinya, mau fitnah sebesar apapun, maka yang terbaik bagi dia adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan terjerumus dalam fitnah. Semakin dia dekat kepada Allah, dia semakin tersibukkan dengan ibadah, semakin jauh dari fitnah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya. Orang yang sibuk beribadah di musim-musim fitnah seperti berhijrah kepadaku. Kenapa? Kebanyakan orang kalau sudah muncul berita ini, berita anu, mereka sibuk dengan berita tersebut. Sehingga mereka lupa baca Quran, sehingga mereka lupa solat malam, mereka lupa ikut pengajian, mereka lupa untuk sibuk berbakti kepada orang tua, dan banyak ibadah yang mereka tinggalkan karena sibuk mengurusi fitnah-fitnah yang terkadang bukan bidangnya, tidak berkompeten untuk berbicara dalam masalah tersebut. Tapi tatkala fitnah muncul, semua orang ingin komentar, semua orang ingin nimbrung. Anda harus menjadi orang-orang yang baik. Terbalik, semakin muncul fitnah semakin menjauh. Dekatkan diri kepada Allah, sibuk dengan yang bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, kalau sudah muncul fitnah, alaika bi khosati amrik, atau kama qala Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, kalau sudah muncul fitnah, sibukkanlah dirimu dengan perkara-perkara yang privasimu. sibukkan dirimu, ngurus istri, cari nafkah yang baik, ngurus anak-anak, ya. Karena tidak semua fitnah kita ikuti. Ada orang-orang yang berkompeten yang mungkin berbicara, kalau itu bukan bidang kita, kita jauhi. Lebih aman, sehingga kita banyak lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun fitnah yang terjadi, kalau kita dekat dengan Allah, mau dajjal muncul, mau terjadi penjajahan, mau kita diserang siapapun, kalau kita dekat dengan Allah enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah, yang penting kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggal, meninggal mulia dalam kondisi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam bisawab. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kalau ada yang bertanya saya persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini cuma penasaran saja, apakah benar ada namanya pohon Garfat yang katanya itulah tempat berlindungnya Dajjal, dan konon sekarang orang-orang Yahudi itu sekarang lagi mengembangbiakan apa pohon Garfat itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Saya dengar juga begitu, ya, bahwasanya orang-orang Yahudi mereka menanam pohon gorkot. Dan Rasulullah SAW sebut ke dalam hadis, tatkala terjadi fitnah akhir zaman, terjadi peperangan. Jadi ingat, musuh kita di akhir zaman bukan agama-agama yang lain. Musuh kita adalah orang Yahudi. Menunjukkan Yahudi itu akan eksis sampai akhir zaman, sampai muncul Dajjal. Waktu Dajjal muncul, kata Rasulullah SAW, yatba'u Dajjal sab'una alfal Yahud, ya, min Khurasan. Tatkala muncul Dajjal, akan muncul 70 ribu orang Yahudi dari Khurasan ikut Dajjal tersebut. Bukan cuma di Palestina, ada Dajjal, ada Yahudi-Yahudi yang berkonsentrasi di tempat-tempat yang lain. Di antaranya Yahudi-Yahudi yang berkonsentrasi di daerah Iran, di Khurasan. Oleh karenanya akan muncul, tatkala muncul Dajjal, kata Nabi, Dajjal muncul, kata Rasulullah SAW, akan ada 70 ribu orang Yahudi. Khurasan sekarang di Iran akan ikut apa? Yahudi. Sehingga terjadi peperangan besar-besaran antara kaum muslimin dengan pengikut Dajjal, yaitu orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi menyebutkan, tatkala terjadi peperangan antara Nabi Isa dengan kaum muslimin melawan Dajjal, maka tidak ada satu batu pun, wala hajar, ya, wala syajar, tidak ada batu, tidak ada pohon, kecuali berbicara, berkata, ya Abdullah, ya Muslim, wahai Muslim, wahai hamba Allah, ta'al, kemarilah, ada Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Kecuali syajaratul gorkot, kecuali pohon gorkot, diam-diam aja. Semua pohon bicara, itu di belakang saya ada apa? Yahudi, bunuhlah. Batu berbicara, kecuali pohon gorkot yang akan melindungi apa? Yahudi. Jadi mungkin mereka meyakini juga, sehingga mereka menanam apa? Pohon gorkot tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, silakan. Tadi siapa yang bertanya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita menyikapi hadis-hadis mengenai tanda-tanda hari kiamat yang itu contohnya Rasul mengatakan kita akan berperang di belakang Imam Mahdi dengan pedang-pedang kita, dengan anak panah kita, dengan kuda. Sedangkan zaman sekarang peperangan sudah lebih canggih lagi. Meskipun ada pusat-pusat yang mengatakan bahwasanya akan terjadi lagi, kita kembali ke zaman dahulu.
0: Wallah alam bisa. Ada dua tafsiran, wallah alam, yang saya tahu tentang hadis ini. Kita tafsirkan secara zahirnya, bahwasanya peperangan benar di ujung-ujungnya, mungkin di zaman kemudian minyak sudah habis, tidak lagi bisa buat apa senjata, sehingga kembali kepada benda-benda yang biasa, yang manual, ya, kuda, kemudian apa, pedang dan yang lainnya. Ini tafsiran. Tafsiran kedua, Rasulullah SAW sedang berbicara dengan para sahabat yang akal mereka tidak sampai pada senjata-senjata tersebut. Seakan-akan Rasulullah menyebutkan pedang, kuda itu hanya perwakilan, bahwasanya akan ada peperangan dengan menggunakan apa, senjata yang hebat, tapi ini perwakilan, ya. Perwakilan, karena tidak akan sampai kepada sahabat. Rasulullah SAW bilang ada bom, ada nggak akan sampai zaman dahulu 1400 tahun yang lalu. Jadi itu hanya sekedar perwakilan akan ada peperangan hebat. Wallah alam bisawab.
1: Silakan.
3: Terima kasih. Ustaz, ada hadis yang berbunyi bahwa di akhir zaman ketika timbul fitnah, maka yang berjalan lebih baik daripada yang berlari, yang duduk lebih baik daripada yang berjalan, dan seterusnya. Bagaimana cara mengamalkan hadis ini?
0: Itu hadis, ya, berkaitan tentang fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu tatkala terjadi ketidakjelasan antara kebenaran dan kebatilan. Kalau kita tahu benar, kita berusaha untuk mendukung. Tapi kalau terjadi suatu perkara yang kita tidak jelas benar atau tidak, itu fitnah menurut kita, ya. Oleh karena tatkala terjadi pertikaian, misalnya antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, kebanyakan para sahabat, bahkan ribuan sahabat tidak ikut-ikutan. Hanya segelintir sahabat kecil yang menurut mereka Ali yang benar, satu mengatakan Muawiyah yang benar, sehingga terjerumus dalam apa? Fitnah. Kebanyakan sahabat menjauh. Mereka tidak mau. Karena mereka tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Kita akan mendapatkan masalah-masalah seperti itu. Masalah berita sana, berita sini, berita gini. Kalau kita bukan bidangnya, itu bukan bidang kita. Kita ngomong pun gak ada yang dengar, mending kita menjauh. Maksudnya, itu kinayah dari Nabi. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Artinya tahan diri. Semakin, karena fitnah itu membuat orang suka berkomentar. Buat orang suka apa? Nimbrung. Sekarang Anda ada apapun, Anda komentar atau tidak? Komentar, apalagi yang punya Facebook. Pasti banyak berita ini, berita yang suka nonton berita, pasti komentar. Apapun yang terjadi, tidak mungkin Anda diam-diam baca. Tidak mungkin. Pasti dia bilang goblok, apalah. Banyak komentar pasti, tidak mungkin diam-diam. Padahal semua komentar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau ada fitnah yang bukan urusan kita, ingat tadi kata Nabi, sibukkanlah dengan privasimu. Kalau bukan urusan kita, maka beda kalau Anda pakar politik, Anda harus tahu. Anda bisnismen, Anda harus tahu perkembangan ekonomi. Enggak apa-apa ente tahu tentang masalah gitu. Tapi kalau ente ternyata misalnya tidak bukan pakar ekonomi. Mungkin jualan kue, mungkin punya bengkel apa, enggak ada hubungannya dengan berita tersebut, sudahlah enggak usah. Mending ngurus istri, ngurus anak-anak, itu lebih terbaik. Karena kalau kita tersibukkan dengan fitnah, waktu tersita, benar. Waktu tersita. Kapan baca Quran? Enggak sempat. Baca Quran enggak sempat. Quran satu hari enggak dibuka. Terus bagaimana mau bahagia? Isi hati penuh dengan berita ini, berita anu, berita ini, berita artis, berita penjahat, berita polisi, berita ustaz, banyak berita. Akhirnya apa? Space memorinya habis. Enggak sempat. Kapan? Jangankan mau hafal Quran, baca aja enggak sempat. Gimana mau baca? Gimana mau hafal? Ustaz, kita hafal Quran susah, ustaz. Sering lupa. Iya, kalau banyak hafalan banyak lupa. Sedikit hafalan sedikit lupa. Enggak punya hafalan enggak pernah lupa. Baik, ada lagi yang bertanya?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, pertanyaan kalau beritanya seperti berita Rohingya, Palestina, berita Syria. Nah, kalau itu kita menyikapinya bagaimana, Ustaz?
0: Ah, itu berarti umat Islam sedang didolimi. Itu bukan fitnah, itu kesibukan yang benar. Kita berusaha misalnya mengumpulkan dana. Kita tahu tentang kondisi saudara kita yang sedang dibunuh. Kita berdoa. Minimal kalau kita enggak punya dana, berdoa. Jangan pelit dengan apa? Doa. Paling tidak kita menunjukkan pedulian kita. Ya itu bagus seperti itu. Mau saya, nah fitnah itu sesuatu yang tidak jelas, tidak ada manfaatnya. Fitnah syahwat, berita ini, beritanya bertubrukan. Bilang begini, hukumnya begini, ribut, mending dijauhi. Tapi kalau ada saudara kita dibunuh, kita bantu, ya itu baik, itu benar. Ada gempa di Aceh, kita tahu. Ada yang kasih tahu, kita berusaha bagaimana bisa membantu. Itu kegiatan yang benar. Sibukkan diri dengan seperti itu yang benar seperti itu. Jangan sibukkan tentang berita ini, artis ini dicerai, suaminya nuntut, kemudian ngapain? Bisa seperti itu. Kecuali misalnya ada artis dicerai, kemudian dia nuntut, kemudian ada harta gono gini, ada orang ikut terus beritanya, sidang pertama, sidang kedua. Itu bukan urusan ente. Kecuali ente sudah siap-siap kalau dia dicerai, saya nikahi artis ini, enggak apa-apa ikuti beritanya. Tapi kalau sudah awal pasti tidak laku, ya enggak usah ikut beritanya, ngapain? Apa faedahnya? Tapi kalau berita Rohingya, berita saudara-saudara kita dibunuh, nah apa? Kita perlu mendoakan mereka, perlu memotivasi untuk apa? Untuk memberi bantuan. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, Allah kumpulkan kita juga di surganya kelak. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: A'udzu billahi minasy

0: sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan salat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan، berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi

Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala mabaat. Ikhwatul iman dan para pendengar yang rahimakumullah, masih bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari. Media yang tempat untuk ilmu yang bermanfaat, ilmiah dan menginspirasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya, memberikan kebaikan kepada kita di pagi hari ini dan hari-hari berikutnya, dan memberikan dan menjauhkan kita dari segala keburukan di hari ini dan hari berikutnya. Allahumma inna nas'aluka khairu ma fi hadzal yaum wa khairu ma ba'dahu wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum

Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan di masjid yang mubarak ini dalam rangka mengadakan majelis ilmu yang mulia dalam rangka mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan sebaik-baik amal yang kita lakukan, yang kita harapkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki kualitas dari amal ketaatan dan penghambaan diri kita kepadanya. Barakallahu fikum ikhwanan akhwat fid din rahimakumullah. Di antara manfaat dan faedah kita belajar ilmu agama dengan pemahaman manhaj salaf adalah meningkatkan kualitas amal kita. Karena ilmu memperbaiki amal, meluruskan sebab-sebab amal itu diterima dan semakin besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang kita dapatkan dengan belajar agama. Ya. Maka di antara ciri orang yang faham agama seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, orang yang belajar agama, ihtimamuhum litashihil amal, perhatian mereka untuk memperbaiki kualitas amal lebih daripada sekedar memperbanyak atau meningkatkan kuantitasnya. Ini berbeda dengan orang-orang yang tidak faham agama. Mereka hanya suka yang penting banyak, yang penting rame. Masalah kualitasnya mereka tidak perhatikan, sehingga banyak amal-amal yang mereka kerjakan tertolak. Banyak amalan-amalan yang dianggap bisa menyelamatkan ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amal-amal yang mereka kerjakan di dunia, kemudian kami jadikan seperti debu-debu yang berhamburan. Yakni tidak diterima amal tersebut. Nah, orang yang beriman, orang yang paham agama, dia senantiasa memperhatikan apa sebab yang menjadikan amal yang dikerjakannya kualitasnya, keutamaannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia mengamalkan amalan yang kecil atau amalan yang sedikit, nilainya tinggi apalagi

waktu dia mengamalkan amalan yang besar. Coba kita perhatikan dan kita bandingkan amal yang dikerjakan oleh sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan para sahabat yang lain. Di dalam sebuah athar yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab tadi Miftahu Dari Sa'adah dari seorang tabi'in yang mulia Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan ma sabaqahum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyamin wala sadaqatin walakin bisyai'in waqara fi qalbihi. Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mendahului keutamaan para sahabat hanya dengan banyaknya salat, banyaknya puasa atau banyaknya sedekah, tetapi beliau mengungguli keutamaan mereka dengan syai'in waqara fi qalbihi, sesuatu yang menancap kuat di hati beliau, sesuatu yang menetap di hati beliau, yaitu keimanan, keikhlasan, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kuatnya membenarkan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau secara kuantitas kita tahu para sahabat untuk pelaksanaan sholat semua mereka rajin, semua mereka berlomba-lomba. Demikian pula puasa, demikian pula sedekah, bacaan Al-Quran, berzikir dan yang lainnya. Tapi ternyata di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di antara orang-orang yang rajin ini ada yang lebih tinggi keutamaannya, yaitu yang mengamalkannya dengan keikhlasan yang lebih kuat, dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tinggi, rasa takut dan pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih besar. Maka ini yang menjadikan kualitas amal seseorang hamba lebih tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mirip dengan ini athar yang juga diriwayatkan atau athar lain yang juga sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia berkata di depan para tabi'in, innakum la'atwalu salatan wa aktharu ijtihadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu afdhala minkum. Kalian ini salatnya lebih panjang dan amalnya lebih banyak dibandingkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka lebih utama dibandingkan kamu sekalian. Ya, secara banyaknya kalian kelihatannya lebih banyak, tapi para sahabat tetap lebih utama, mengungguli kalian. Maka bertanya murid-murid beliau radhiyallahu taala anhu, walimah, kenapa seperti itu? Qala, maka beliau berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, li'annahum kanu azhada minkum fid dunya wa argoba fil akhirah. Karena mereka itu lebih zuhud dalam kehidupan dunia dan lebih cinta kepada akhirat. Amalan di hati yang menentukan. Ya, ini kemuliaan dan keunggulan yang dimiliki oleh generasi yang utama sebelum kita. Sehingga ketika mereka beramal, anggota badannya semangat, tapi disertai dengan motivasi beramal yang demikian kuat dari dalam hati mereka. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita tahu bersama bahwa amalan hati itu perbaikannya menjadi sebab perbaikan semua amalan anggota badan. Tidak sebaliknya, belum tentu amalan anggota badan yang baik menunjukkan
keikhlasan di dalam hati. Ya, tidak asing bagi kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ala wa inna fil jasadi mudhatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka pasti anggota badannya baik. Kalau segumpal daging ini buruk, maka pasti anggota badannya semua buruk. Amal anggota badannya semua buruk. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati manusia. Jadi di sini kita harus tahu, ya, apa yang menjadi perhatian dari generasi sebelum kita, apa yang mereka upayakan perbaikannya terlebih dahulu, sehingga amal-amal mereka menjadi amal yang luar biasa. Dan antum tahu dalam kehidupan kita, ya, antum kerjakan pekerjaan apa saja, kalau dari hati, kira-kira kualitasnya baik apa tidak? Bandingkan dengan orang yang mengerjakan sesuatu tidak dari hatinya, apa yang terjadi? Lama-kelamaan dia akan meninggalkan, atau dia merasa susah, ataupun kalau ada hasilnya tidak maksimal. Karena tidak bersumber dari hatinya. Nah, ini yang ingin saya jelaskan dalam kajian kita kali ini sehubungan dengan tema yang kita pilih, menggapai surga hati dengan ibadah lisan. Ya, tentu harusnya semua ibadah, tapi karena waktunya singkat, saya hanya mengambil contoh dari tiga ibadah: membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, dan berdoa. Tapi ternyata manfaatnya benar-benar mewujudkan surga di hati kita. Surga hati. Yang dengan sebab ini kita akan mengamalkan kebaikan-kebaikan itu dengan perasaan nikmat, dengan perasaan bahagia, layaknya kita berada di surga. Dari mana kita semua tahu di dunia ini ada surga. Ya. Dalam kajian saya beberapa kali menukil pernyataan dari Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang dinukil oleh murid beliau, Imam Ibnu Qayyim, dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada surga, ada jannah. Barang siapa yang belum masuk ke dalam surga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat. Jadi bayangkan, ini ancaman. Anda kalau tidak merasakan surga ini, surga di hati ini, berarti tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat. Wah, ini kan berbahaya. Nah, surga dunia yang beliau maksud ini adalah kenikmatan ketika berzikir kepada Allah, ketenangan hati ketika membaca Al-Quran, kesejukan hati ketika melaksanakan sholat, seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang terkenal, "Waju'ilat qurratu aini fis sholah," dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan sholat. Nah, ini semua sebenarnya, ya, cara untuk meraihnya telah diterangkan di dalam Islam dengan lengkap dan sempurna. Amal-amal yang kita kerjakan sehari-hari harusnya bisa mewujudkan surga hati ini. Cuman karena kita kurang perhatian terhadap kualitas amal, kita kebanyakan mengamalkan amal yang sekedar rutinitas, sekedar selesai. Setelah selesai beramal tidak ada yang tertinggal. Karena kita kebanyakan beramal hanya melibatkan anggota badan, hanya melibatkan lisan, tapi hati kita tidak pernah dilibatkan. Akhirnya yang terjadi, amalan-amalan tersebut tidak banyak, ya, memberikan faedah untuk menjadikan manusia itu merasa benar-benar merasakan surga hati tadi. Bahkan ada pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang masalah ini ketika beliau di penjara, ketika membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini juga dikisahkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala.
Ketika itu Ibnu Taimiyah bahkan menyatakan dengan tegas, "Madza yasna'u al-a'da'u bi ana jannati fi qalbi." Ya. Apa yang ingin diperbuat oleh para musuh-musuh terhadapku sementara aku punya surga di hatiku? Yakni meskipun mereka berusaha menyiksa fisikku, tapi beliau merasakan ada surga di hatinya, maka semua penderitaan tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala yang beliau rasakan justru semakin menguatkan dan meningkatkan keimanannya. Di kajian kita di pagi hari tadi, saya menukilkan sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya, kisah dialog antara Abu Sufyan dengan Raja Romawi. Kenapa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain demikian teguh mempertahankan imannya, dan ini inti rahasia istiqamah yang sesungguhnya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ketika Abu Sufyan ditanya, "Hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an dakhala fihi?" Apakah ada di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setelah masuk Islam kemudian dia murtad meninggalkan agamanya karena tidak suka dengan Islam? Apakah ada? Padahal ternyata jawabannya lah, tidak ada sama sekali. Padahal kita tahu penderitaan yang mereka alami sangat besar. Ya, penyiksaan yang diperbuat oleh orang-orang kafir Quraisy, penyiksaan yang luar biasa, tapi tidak ada yang meninggalkannya. Kenapa? Karena yang mereka rasakan di hati lebih tinggi kenikmatannya, sehingga mereka tidak akan menggantikannya dengan apapun. Dijawab oleh Raja Romawi ini, menyebutkan alasannya karena dia tahu tentang ciri-ciri Nabi yang diutus di akhir zaman dari kitab Injil yang dipelajarinya. Dia mengatakan, "Kadzalikal imanu hina tukhalitu bashashatuhul quluba." Memang demikian gambaran keadaan iman ketika kemanisannya telah merasuk dan bercampur di dalam hati manusia. Maka seorang yang telah merasakan ini, dia tidak akan meninggalkan agama ini selama-lamanya diganti dengan apapun. Nah, ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, dari sinilah kita melangkah dengan benar, bahwa agama ini mengajarkan kepada kita perbaikan itu memang dari asalnya. Perbaikan itu dari asalnya. Orang beramal kebaikan secara zahir, kita tahu orang beriman mengamalkan kebaikan secara zahir. Orang munafik juga mengamalkan kebaikan secara zahir. Tapi apakah di hatinya sama? Jawabannya tidak. Orang yang bertakwa, ya, sebagai manusia biasa, dia bisa berbuat dosa. Pasti ada lalainya. Apalagi orang yang tidak bertakwa. Tapi yang membedakan adalah bagaimana pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala di hati mereka yang bertakwa. Sehingga sama-sama berdosa, sama-sama berbuat maksiat, bahkan bisa berbuat dosa besar. Tapi yang satunya takut, yang satunya meremehkan. Akhirnya yang satunya mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena rasa takutnya, sementara yang satu tidak demikian. Di dalam Sahih Bukhari, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan apa? "Innal mu'mina la yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a 'alaihi." Orang mukmin itu melihat dosanya seperti orang yang duduk di bawah gunung, takut gunung menimpa dirinya. Dosanya sedikit tapi takutnya luar biasa. Kenapa? Karena bukan dia memandang dosanya, dia memandang keagungnya zat yang dia bermaksiat kepadanya. Sehingga rasa takutnya seperti takut ditimpa gunung. Wa innal fajira awil munafiqa yara dhunubahu kadzubab. Kadzubabin yamurru bi anfihi faqala bi hakadha. Sementara orang yang imannya lemah atau orang munafik, maka dia melihat dosa-dosanya hanya seperti seekor lalat yang lewat di depan hidungnya kemudian ditepis dengan remeh, disepelekan.
Jadi sama-sama berbuat dosa, tapi yang membedakannya ketakwaan di hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah. Maka barang siapa dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan perintah-perintah Allah sehingga bersemangat melaksanakannya, mengagungkan larangan-larangan Allah sehingga selalu berusaha menjauhinya, maka itu adalah berasal dari ketakwaan dari hati hamba tersebut. Inilah takwa yang hakiki. Inilah sebenarnya inti cara kita berjalan dengan benar menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketakwaan itu bersumber dari hati, maka nilai ibadah akan semakin besar. Dosa yang kita perbuat kalau disertai rasa takut kepada Allah, Allah akan mudahkan untuk diampuni. Ya, ketika menjelaskan tentang ayat ini, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjadikannya sebagai dalil bahwa takwa yang hakiki itu harus bersumber dari hati. Di dalam kitab Al-Fawaid, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Wa'lam annal 'abda innama yaqta'u manazila sayri ila Allahi biqalbihi wa himmatihi la bi badanihi. Wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih." Ketahuilah, kata beliau, sungguh seorang hamba hanyalah dia bisa menempuh tahapan tahapan perjalanan menuju keridhaan Allah kalau dia berjalan dengan hatinya, dia beramal dengan hatinya, wahimmatihi, dan tekad yang kuat di dalam jiwanya, bukan sekedar dengan anggota badannya saja. Wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih. Dan takwa yang hakiki itu adalah yang bersumber dari hati, bukan cuma sekedar yang terlihat pada anggota badan, kata beliau. Dalilnya adalah firman Allah tadi, surat Al-Hajj yang tadi kita bacakan. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna." Takwa itu terletak di sini, sambil menunjuk ke dalam dada beliau 3 kali. Ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, tentu bukan maksudnya meremehkan amalan anggota badan, berarti tidak usah kita perhatikan amalan anggota badan, tidak. Cuman tadi perkaranya adalah yang dikerjakan oleh anggota badan itu belum tentu mencerminkan apa yang di hati. Karena orang bisa berpura-pura dengan amalan anggota badannya. Kayak orang-orang munafik, orang-orang yang tidak ikhlas. Maka dari sinilah ya, yang perlu dilakukan untuk perbaikan kualitas amal adalah bagaimana waktu kita beramal hati itu ikut dihadirkan. Ikut dihadirkan. Tidak hanya sekedar misalnya orang membaca Al-Qur'an. Ini contoh amalan lisan yang paling tinggi, yang paling utama, bahkan terdapat di dalam banyak amal-amal besar lainnya, membaca Al-Quran. Al-Quran disebutkan di dalam Al-Quran tujuan diturunkannya atau hikmah-hikmah besar diturunkannya kepada kita adalah, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan bahasa-bahasa yang indah sebagai kabar gembira, sebagai petunjuk, syifaun lima fis sudur, obat bagi penyakit hati, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaun lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu
sungguh telah datang kepadamu mau'idhatun, sebaik-baik nasihat dari Rabbmu di dalam Al-Quran, dan obat bagi penyakit hatimu. Wa huda wa rahmatun lil mu'minin, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ini salah satu ayat yang menggambarkan hikmah, di antara hikmah terbesar diturunkannya Al-Quran sebagai obat bagi penyakit hatimu, karena ini banyak menimpa manusia. Apa? Beramal tidak ikhlas, sholat tidak khusyuk. Ini jelas menunjukkan iman yang tidak beres. Berapa banyak sholat yang kita laksanakan jauh dari khusyuk, lebih sering lalainya. Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ciri pertama orang yang beriman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk ini bahkan disebut sebagai ruhnya sholat. Sholat tanpa khusyuk berarti seperti bangkai, seperti mayit, tubuh yang tidak punya nyawa. Ini jelas fenomena kelemahan iman yang termasuk yang paling nyata. Berarti hati orang ini berpenyakit. Kenapa dia tetap dalam kelalaiannya, padahal Al-Quran dia baca, yang harusnya Al-Quran ini merupakan sebaik-baik penyembuh penyakit hatinya. Karena kebanyakan kita membaca Al-Quran hanya menargetkan jumlah, hanya menargetkan menghafal sekian banyak ayat, hanya kita menyelesaikan dua surat, satu juz, dua juz. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, membaca Al-Quran keutamaannya sangat besar. Membaca firman Allah ya, tidak sama dengan ucapan manusia. Firman Allah kita baca mendapatkan keutamaan. Tetapi kita harus ingat, Al-Quran diturunkan untuk sebagai petunjuk, obat bagi penyakit hati. Sehingga tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk ditadab, maknanya dihayati kandungannya. Nah, bagaimana antum bisa menghayati maknanya, merenungkan kandungannya, kalau tidak faham isinya? Bagaimana hati kita tersentuh agar penyakitnya bisa hilang, kalau kita membaca Al-Quran tidak faham apa yang kita baca? Ini caranya kualitas, meningkatkan kualitas membaca Al-Quran. Kita harus ingat, tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah seperti yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru, mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, mubarak, Al-Quran ini penuh dengan kebaikan, semua kebaikan ada di dalamnya, agar manusia merenungkan isinya. Berarti kebaikannya, keberkahannya Al-Quran kita dapatkan waktu kita bisa merenungkan isinya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Ini tujuan diturunkannya Al-Quran. Perenungan artinya melibatkan hati waktu kita membacanya. Membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, makhraj yang benar, tajwid yang benar, la syak, tidak ragu lagi, ini keutamaannya tinggi. Orang yang menghafal Al-Quran dengan hafalan yang kuat, masya Allah, keutamaannya besar. Tetapi memahami Al-Quran ini adalah goyah, tujuan. Membaca dan menghafalnya ini sarana, ya, kedudukannya sebagai sarana, al-wasilah. Antara sarana dan tujuan lebih utama mana? Jelas tujuan. Meskipun kedua-duanya penting, tanpa ada sarana tidak akan mencapai tujuan. Tetapi sarana saja yang diperindah tidak membawa kepada tujuan, maka ini juga sarana yang tidak baik berarti. Ini penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Jadi sarana itu akan bermanfaat, akan menjadi indah kalau tujuannya tercapai. Orang membaca Al-Quran dengan suara yang indah, dia renungkan sehingga bacaan yang indah ini menyentuh hatinya, masya Allah. Ketika dia membaca Al-Quran dengan satu atau dua ayat saja, kita tahu sebagian dari ketika sholat untuk dia bisa renungkan,
Ini demi Allah lebih baik daripada membaca sekian banyak ayat yang tanpa perenungan.

Makanya di sini perlu kita paham, ahli Al-Quran itu tidak mesti menghafal Al-Quran, meskipun jelas ini baik. Tidak mesti menghafal Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi." Orang-orang yang kami turunkan kepada mereka kitab, kemudian mereka mentilawahnya dengan tilawah yang sebenarnya. Mereka itulah yang benar-benar beriman kepadanya. Apa arti tilawah di sini? Kalau kita baca terjemahan dikatakan membacanya. Padahal tilawah tidak mesti hanya sekedar membaca huruf. Makna ayat ini diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Beliau berkata, "Tilawatul Qur'ani tatanawalu tilawata lafzihi wa maknahu." Yang namanya mentilawah Al-Qur'an, tilawah itu secara bahasa Arab tala yatlu artinya mengikuti. Wal qamari idza talaha, dan demi rembulan ketika dia mengikuti matahari terbenam langsung dia menyusul untuk terbit. Itu artinya tilawah. Kata beliau, Ibnu Qayyim mengatakan, tilawah Al-Qur'an itu meliputi membaca, mentilawah lafadznya, membaca huruf-hurufnya dan memahami kandungan maknanya, mentilawah maknanya. Kata beliau, watilawatul makna afdalu min mujarradi tilawatil lafzi. Dan memahami maknanya utama dibandingkan dengan sekedar membaca huruf-hurufnya. Sahih oleh Syalal Bani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi minan nasi la ahlin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dikatakan ahli, orang-orang yang istimewa, yang dimuliakan di sisi Allah di kalangan manusia. Bertanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu." Ahli Al-Qur'an, mereka inilah orang-orang yang ahlullah, yang sangat dekat, sangat dimuliakan di sisi Allah dan diistimewakan. Ahli Al-Qur'an dan memahami. Setiap dia membaca Al-Qur'an, dia bisa mengambil faedah untuk perbaikan hatinya, membersihkan kotoran penyakit hatinya supaya hatinya ini siap untuk menampung kebaikan-kebaikan ketika dia membaca Al-Quran setelah itu. Coba sekarang kita perhatikan, bukankah semua petunjuk lengkap di dalam Al-Quran kita pahami dengan benar? Iya kan? Sudah berapa kali dalam hidup kita, kita kali-kali kan? Berarti harusnya semua petunjuk sudah kita baca. Tapi kenapa sholat kita belum khusyuk? Mayoritas sholat kita belum khusyuk. Kenapa kecintaan kita kepada dunia selalu masih tinggi dibandingkan kecintaan kepada akhirat? Padahal petunjuk semua sudah kita baca. Kan tidak ada juz 31. Harusnya semua petunjuk sudah kita miliki. Seandainya kita renungkan, penyakit-penyakit hati ini harusnya sudah kita bersihkan dari diri kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena tadi kita membaca Al-Qur'an bukan dengan target mengambil faedah darinya, membersihkan hati kita, akhirnya bacaan tadi hanya lewat begitu salah, begitu saja. Sampai-sampai sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, ketika dia sudah membaca Al-Qur'an selesai, itulah berarti namanya memuliakan Al-Quran, itulah namanya mengamalkan Al-Quran. Padahal betul ini merupakan bagian dari mengamalkan, tapi ini baru sarananya, belum sampai kepada tujuannya. Ya, pernyataan dari tabi'in yang mulia Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, pada manusia agar mereka bisa mengamalkannya, tapi manusia menjadikan membacanya saja itu sudah cukup mengamalkannya.

Hal ini jelas. Belum sampai kepada tujuannya, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai sebab untuk membersihkan penyakit hati kita, menyempurnakan keikhlasan dalam diri kita. Ya, kita harus ingat hati manusia itu seperti wadah, tempat menampung. Seandainya dari awal kita mengenal Islam dengan pemahaman yang benar, maka kita akan mudah mengisi hati kita dengan kebaikan-kebaikan, sehingga dominan iman itu terpancar di hati kita, mempengaruhi anggota badan kita. Tapi kita belajar Islam atau belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala baru-baru saja, sebelumnya kita banyak kenal syubhat, syahwat, banyak kena penyimpangan-penyimpangan akidah. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, al-qulubu aw'iyatun, hati itu wadah menampung. Fa khairuha aw'aha, sebaik-baik hati adalah yang paling besar daya tampungnya. Kotorannya harus dibersihkan supaya ada tempat yang cukup agar diisi dengan kebaikan. Itu yang harusnya kita fungsikan Al-Quran agar bisa membersihkan hal-hal ini, supaya menjadikan keimanan itu benar-benar kuat di hati kita, sebagaimana keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang tadi kita sebutkan. Sudah kan? Ya. Jadi ini yang harusnya kita usahakan dari bacaan Al-Quran. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, dari contoh praktek para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kita bisa mengambil faedah yang ini banyak ditinggalkan saat ini oleh orang-orang yang mengaku menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Siapa yang mengikuti metode ini? Ya, di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, tabi'in yang mulia Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ta'ala mengatakan, akhudna hadhal Quran an qawmin akhbaruna, kami mengambil Al-Quran, mempelajari Al-Quran dari satu kaum. Tabi'in belajar dari siapa? Para sahabat Nabi SAW. Sebagian riwayat menyebutkan Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan disebutkan beberapa sahabat. Kami dari mereka, dari kaum ini, yang mereka kepada kami, annahum kanu idza ta'allamu asyra ayatin lam yatajawazuhunna ilal asyril ukhor hatta ya'lamu ma fiha. Bahwa mereka dulu ketika mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, maka mereka tidak akan melampauinya kepada 10 ayat berikutnya sampai mereka pahami kandungan ayat tersebut. Dulu para ulama salaf tidak menargetkan sekedar banyak jumlah ayat yang cepat dihafal, kemudian dibaca dengan cepat, dan cepat juga hilangnya, tidak berbekas di hati. Ini bukan. Ya, di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Turtusi, Al-Hawadis wal Bidah, beliau menyebutkan beberapa contoh riwayat dari para ulama salaf. Ketika mereka mempelajari Al-Quran, itu butuh waktu yang panjang. Contoh seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika mempelajari membaca surat Al-Baqarah itu sampai 2 tahun. Padahal saat ini coba surat Al-Baqarah kita yang ada prakteknya di pondok-pondok tahfidz itu dihafal cuma berapa? Mungkin 2 pekan bisa dihafal. Bandingkan dengan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Untuk menyelesaikan membaca dan memahami surat Al-Baqarah itu sampai 2 tahun, karena mereka bukan sekedar membaca dan menghafalnya, padahal mereka orang-orang yang penghafal Al-Quran tentu saja, tetapi mereka memahami membaca Al-Quran itu disertai dengan perenungan, mengambil faedahnya, disertai dengan upaya untuk membersihkan penyakit hati, kemudian mengisi hati yang sesungguhnya, seperti yang tadi diterangkan oleh rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu, ini metode yang harus kita ikuti agar kita bisa memperbaiki diri kita dan mengambil manfaat dari membaca Al-Quran. Insya Allah setelah salat isya

0: Nanti ada kelanjutan dari kajian ini. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini sementara ya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Adzan yakni adzan muadzin wa nastamir
0: hakada.
1: Aywa.
0: Nu akhir salat ila akhir.
1: Baik.
0: Ya, Mas. Hakada? Baik.

ثم بعد ذلك أسئلة. أسئلة أيوة أسئلة قليلة يعني. طيب الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله. Membaca Al-Quran, tadi sudah kita jelaskan tentang bagaimana petunjuk para ulama salaf dalam bacaan Al-Quran ini, sehingga kita ketahui dengan sebab inilah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan hati mereka itu semakin dipenuhi dengan iman. Maka setelah itu kita dapati wajar kalau mereka menjadi orang-orang yang sangat rajin dan semangat membaca Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah athar yang sahih pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, maka mestinya dia tidak akan pernah merasa kenyang, tidak akan pernah merasa puas, merasa bosan untuk terus membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita lihat contoh orang-orang yang kelihatannya rajin membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak memberikan manfaat kepada mereka. Contoh yang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang orang-orang Khawarij. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka ini rajin membaca Al-Quran, sehingga terkadang terlihat seolah saja kalah dengan bacaan Al-Quran mereka. Atahu ma'akiraatihim, salah seorang di antara kalian akan menganggap remeh bacaan Al-Qurannya dibandingkan baca. Riwayat Imam Muslim ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang mereka, yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, bahkan banyak penghafal Al-Quran, tapi bacaan tidak melampaui tenggorokannya, tidak masuk ke hatinya. Jadinya apa? Khawarij, pemberontak, mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah, menjadi teroris. Ini orang-orang Khawarij, bahkan menyempal dari petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Padahal mereka banyak yang hafal Al-Quran, tapi bacaannya tidak menyentuh hati. Akhirnya ya, ini yang menjadikan kenapa sebagian ulama salaf ada yang mengatakan rubba qari

Indil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuhu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an justru melaknat dia? Tentu Al-Qur'an tidak salah. Ya, tetapi orang yang membacanya tidak membacanya dengan bacaan yang benar. Sehubungan dengan bacaan Al-Qur'an yang kita tahu merupakan sebaik-baik petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Baik, kemudian kita singkat karena waktu. Contoh ibadah lisan yang kedua adalah zikir. Ya. Di dalam salat kita sudah berapa banyak Al-Qur'an yang kita baca, ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Fatihah dan ayat yang lain, belum lagi zikirnya, belum lagi doanya. Di luar salat kita berapa banyak zikir yang kita baca? Zikir pagi dan sore, zikir setelah selesai salat, zikir masuk rumah, keluar rumah, dan banyak selalu menyertai hidup kita. Seandainya zikir ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sudah berapa banyak perbaikan yang kita dapatkan dari ibadah kita. Seharusnya surga hati sudah terbentuk pada diri kita. Tapi sekali lagi seperti itu, syaitan menggoda kita hanya mencukupkan diri dengan zikir yang tanpa perenungan. Akhirnya zikir yang tujuan utamanya menghilangkan kelalaian hati, banyak tidak tercapai tujuan ini pada manusia. Ya, sumber kelalaian hati itu ada dua. Ghaflatul qalbi wa tiba'ul hawa. Ini inti keburukan, segala keburukan. Hati yang lalai dan hawa nafsu yang diperturutkan. Hati yang lalai ini dihilangkan dengan izin Allah sewaktu kita berzikir merenungkan kandungannya. Karena zikir itu kita memuji Allah, kita mengagungkan Allah, kita mentauhidkan Allah, kita mensucikan Allah. Kalau kita renungkan ini, menjadikan hati kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Di surat Al-Kahfi. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya menjadi rusak semua, keadaannya menjadi buruk semua. Dari ayat ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengambil kesimpulan bahwa asal dan pangkal dari semua kerusakan dan keburukan yang menimpa manusia kembali kepada dua hal yang disebutkan di ayat ini. Ghaflatul qalbi yang pertama, hati yang lalai. Ya, lalai dari mengingat Allah. Dan yang kedua, ittiba'ul hawa, hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan dalam sebuah indah, busu man buhu an rabbihi wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara adalah orang yang terhalangi hatinya dari mengingat Allah, dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang terbelenggu adalah orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya. Makanya zikir yang kita ucapkan, yang kita baca, tentu zikir-zikir yang disyariatkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Coba kita perhatikan. Ada sebuah hadis yang sahih yang menyebutkan tentang keutamaan zikir yang sangat luar biasa. Ya. Yang sangat tinggi. Bahkan melebihi amal-amal besar yang lain. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan atau Jami'nya yang dinyatakan sahih oleh beliau dan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dari sahabat yang mulia Abu Darda Uwaimir radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqi dhahabi wal warik wa khairun lakum min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum.

Assalamualaikum. Rasulullah SAW di hadapan para sahabat, beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang amal kalian yang paling baik, yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling mengangkat, meninggikan derajatmu? Amal ini lebih baik daripada kalian berinfak emas dan perak, bersedekah emas dan perak. Lebih baik daripada ketika kalian berperang di jalan Allah, bertemu dengan musuh, kemudian kalian memukul leher mereka dan mereka memukul lehermu. Maka mereka menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah. Zikir sampai seperti ini kedudukannya. Sekarang pertanyaannya, zikir bagaimana yang dimaksud? Ya, kita tahu secara bahasa zikir itu artinya bisa berarti yang menyebut nama Allah, bisa juga zikir mengingat Allah. Berarti dari sini jelas zikir yang dimaksud adalah zikir lisan yang disertai perenungan di hati. Inilah zikir yang bermanfaat menghilangkan kelalaian hati. Inilah zikir yang kita waktu kita renungkan, waktu kita membesarkan Allah, Allahu Akbar. Ini akan menjadikan di hati kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar. Sehingga pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu ada di hati. Waktu kita mensucikan Allah, kita mengucapkan subhanallah, waktu kita mentauhidkan Allah dengan membaca tahlil la ilaha illallah. Semua zikir-zikir ini kalau kita ucapkan dengan perenungan yang benar, ini yang akan menjadi sebab perbaikan hati kita, menghilangkan kelalaian di hati kita, yang ini merupakan sebab utama keburukan seperti yang tadi kita sebutkan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang zikir yang seperti ini keutamaannya. Beliau berkata, afdalu zikri wa anfa'uhu ma wafaqa fihi al-qalbul lisana wa kana min al-adhkari an-nabawiyyati wa shahida adh-dhakiru maqasidahu wa ma'anihi. Afdalu dzikri, dzikir yang paling utama dan paling bermanfaat. Ini dzikir yang dimaksud. Kita ucapkan bermanfaat menumbuhkan iman, bermanfaat menguatkan tauhid, menjadikan kita semakin selalu ingat kepada Allah, tidak lalai dari mengingatnya. Zikir yang paling bermanfaat dan paling utama adalah yang bersesuaian antara apa yang diucapkan oleh lisan dan apa yang direnungkan di dalam hati. Lisannya berucap membesarkan Allah, hatinya merenungkan maknanya. Wa kana minal adhkarin nabawiyyati, dan ini adalah zikir yang bersumber dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Wa syahida dzakiru ma'aniyahu wa maqasidahu, kemudian orang yang mengucapkan zikir ini mempersaksikan kandungan makna serta tujuan daripada zikir tersebut. Ini zikir yang disyariatkan di dalam Islam. Inilah zikir yang akan menumbuhkan iman. Inilah zikir yang disebutkan keutamaannya demikian besar seperti hadis tadi maupun dalam hadis-hadis sahih lainnya. Nah, ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, seperti yang saya katakan tadi, berapa banyak zikir yang kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya. Berapa banyak pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal antum sudah ketahui yang namanya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasari dengan pengenalan terhadap kemahaindahan nama-namanya, kemahasempurnaan sifat-sifatnya, ini yang menjadikan seorang hamba meraih ketakwaan yang hakiki. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu berilmu tentang Allah. Al-ulama'u al-arifuna bihi, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu orang-orang yang mengenal dan mengetahui tentang Allah, tentang kemahaindahan nama-namanya, kemahasempurnaan sifat-sifatnya.
Jadi bayangkan saja setiap zikir yang kita ucapkan ya, mewujudkan di hati kita dengan izin Allah pengagungan, rasa cinta, takut dan berharap. Satu zikir, belum lagi zikir yang kedua. Sementara demikian banyak zikir yang kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa bekas yang seperti ini tidak ya, tidak terwujud, tidak memberikan manfaat dan bekas yang baik di hati kita, padahal demikian banyak zikir yang kita ucapkan. Ini juga contoh ya, bahwasanya amalan lisan saja itu bisa benar-benar melahirkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala surga di hati kita. Seperti yang tadi kita sebutkan dari nukilan pernyataan Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian yang terakhir yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara urutan seperti itu yang urutannya. Membaca Al-Qur'an ini zikir lisan yang paling utama. Kedua, berzikir dengan memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga berdoa. Tapi bisa jadi urutan ini akan berubah sesuai dengan keadaan kita sewaktu mengamalkan amalan yang tiga ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdoa juga ini amalan-amalan yang sangat tinggi dan besar keutamaannya seandainya kita memanfaatkannya dengan benar, mengamalkannya dengan benar. Ya, cukuplah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang doa yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu dialah ibadah. Ini menunjukkan doa itu adalah ibadah yang paling utama. Sama dengan ketika Rasulullah sallallahu wasallam bersabda tentang haji, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah, padahal banyak amal-amal haji atau manasik haji yang lain. Ada tawaf, ada sa'i. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan haji itu adalah wukuf di Arafah? Menunjukkan dia adalah rukun haji yang paling besar, yang paling utama. Sama dengan hadis tadi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu dialah ibadah. Berarti dia adalah ibadah yang paling agung. Ya, di dalam hadis yang lain yang derajatnya hasan, Rasulullah SAW bersabda, laisa syai'un akrama alallahi minad du'a, tidak ada satu amalan pun yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi berdoa kepadanya. Sekarang doa apa yang dimaksud dengan keutamaan yang demikian tinggi ini? Doa yang disebutkan oleh para ulama ya, terkumpul padanya semua

dia memposisikan dirinya sebagai hamba Allah yang lemah dan penuh dengan kekurangan, sehingga dia menyandarkan segala kekurangan dan kelemahannya kepada Zat yang maha tinggi, yang maha kaya, yang maha kuat, maha perkasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Inilah puncak dari tingginya kedudukan manusia. Karena semakin seorang hamba itu mengakui kelemahan dirinya dan meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti dia telah menyempurnakan kedudukannya sebagai hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna doa. Coba antum perhatikan, sujud kepada Allah dalam ibadah kita. Ini dikatakan keadaan kita yang paling dekat dengan Allah. Iya kan? Sujud. Bahkan salah satu pendapat di kalangan para ulama mengatakan sujud ini adalah rukun salat yang paling utama. Ya, ada pendapat lain yang mengatakan adalah waktu berdiri, karena waktu itu kita membaca surat Al-Fatihah, membaca Al-Quran. Ya, ini dua pendapat yang sama-sama secara dalil kuat. Yang jelas tentang sujud kita tahu di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Allahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru du'a'a fihi." Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa padanya. Kenapa sujud demikian tinggi keutamaannya? Karena sujud adalah sikap merendahkan diri yang sempurna. Seorang hamba ketika sujud meletakkan anggota badannya yang paling mulia sejajar dengan tanah dalam rangka memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu apa yang kita ucapkan dalam sujud kita? Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Kita sudah merendahkan diri, kita mengagungkan dan meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua terdapat di dalam doa. Doa yang seperti ini yang akan menguatkan tauhid kita, menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah, dan memberikan manfaat untuk membersihkan atau menguatkan keimanan kita, sehingga menjadi sebab untuk melahirkan yang namanya surga, surga di hati kita seperti yang tadi kita sebutkan. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Jadi inilah ya ringkasnya pembahasan yang kita jadikan tema dalam kajian kita di malam hari ini, menggapai surga hati dengan ibadah lisan. Maka kalau kita berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita, ini cuma contoh 3 ibadah lisan. Ibadah-ibadah yang lain juga seperti ini manfaatnya. Ini cuma contoh karena ini termasuk ibadah yang kita banyak kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kita kurang dapat mengambil secara maksimal manfaatnya karena kita kurang memperhatikan cara mengamalkan ibadah-ibadah yang agung ini dengan benar, sesuai dengan petunjuk Al-Quran, petunjuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan praktek dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka barakallahu fikum, ya karena waktu juga yang membatasi kita, untuk kajian kita insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Ya, mungkin kita beri kesempatan sekitar 10 menit untuk bertanya jawab sebelum kita kumandangkan komat untuk sholat isya. Ya, maka saya persilakan kalau ada pertanyaan yang butuh antum sampaikan, tafadhol, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Tentang materi ini saya pernah menulis sebuah buku, judulnya Menggapai Surga Hati dengan Ibadah Lisan. Di pembahasan awal saya menukilkan di situ penjelasan tentang makna hati dari KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dituliskan di situ, hati itu ada yang bisa berarti tadi lever, ya. Ada juga yang berarti ya sesuatu dalam diri manusia yang ada di batin manusia, yang di situ tempat kita merasakan sesuatu, mencintai sesuatu dan seterusnya. Itu hati yang dimaksud. Jadi hati dalam pengertian bahasa Indonesia itu bisa beberapa macam pengertiannya, dan yang dimaksud adalah tadi seperti yang tadi disebutkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, barakallahu fikum. Silakan yang lain kalau masih ada.

Biaksi. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi, semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله kepada bapak ibu-ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas Islam. Nikmat diberikan hidayah di atas sunnah. Nikmat diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri, di samping nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak yang tidak akan dapat kita hitung. Nikmat yang sangat banyak itu yang tidak dapat kita hitung, wajib kita syukuri. Semua nikmat wajib kita syukuri. Cuma sayang manusia itu Allah katakan sangat zalim, sangat tidak berterima kasih kepada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur, tidak berterima kasih kepada Allah. Makanya kita harus berusaha bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nikmat yang paling besar tadi saya sebutkan, nikmat Islam. Ini wajib kita syukuri. Kita diberikan hidayah di atas Islam. Karena dengan agama inilah kita mendapatkan kebahagiaan. Dengan agama ini kita juga bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Dengan agama ini manusia masuk surga. Allah mengendaki kebaikan dengan Islam. Makanya kita bersyukur diberikan hidayah di atas Islam. Maka disebutkan bahwa apabila Allah mengendaki, idza aradallahu biqaumin khairan, atau dalam riwayat yang lain disebutkan idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala bihimul Islam. Apabila Allah mengendaki kebaikan kepada satu rumah, minal Arab atau minal Ajam, dalam hadis itu dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Jadi kalau Allah mengendaki kepada satu kaum, satu rumah, baik dari minal Arab atau minal Ajam, dari kalangan orang Arab atau orang Ajam, Allah masukkan mereka ke dalam Islam. Makanya kita nikmat diberikan hidayah di atas Islam, bersyukur. Kemudian kalau sudah kita masuk dalam agama Islam, ya kita harus belajar tentang Islam, wajib. Kemudian juga kita wajib mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, hatta kita enggak punya apa-apa.
1: Simak kalau kita ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu?
3: Izin bertanya, apabila kita masbuk sudah berlangsung,
2: apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul. Manusia terbaik di permukaan bumi. Manusia terbaik di permukaan bumi. Tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali tidak memiliki itu. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
4: Siapa anda?
2: Lagi kalau kami tahu ketika umat sedang anda tidak ada di. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu siapa anda. Wanita-wanita yang bukan mahram anda dengan senang anda salami, dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar? Omong kosong.
5: Murka dengan riba.
6: Ya.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalanlah jadi 350.
0: Kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang, Pak.

0: اذنوا بحرب من الله ورسوله.
1: سما الله
2: لون الله دن
3: رسوله. فاستفعوا للكوليكتور كاربياليسي.
4: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
5: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه
6: menjadi penulis.
7: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
8: Wasyahidai
9: wakalahum sawaun,
7: sama dosa
10: untuk Allah melaknat pemakan harta riba.
11: Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat wa ta'ala.
12: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
13: Lalu kita merasa remeh
14: dan kita melakukan riba
15: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
16: Itu yang paling ringan.

Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarika lah. Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu, termasuk di antara yang ia ciptakan adalah kita. Dan kita hanyalah ciptaan yang sangat kecil, yang sangat halus dari beraneka ragam ciptaan Allah yang lain. Kita dibanding besarnya bumi, gak ada bandingnya. Bumi dibanding besarnya langit, gak ada bandingnya. Lalu bagaimana kalau kita dibanding langit? Ini wajib untuk kita sadari, agar kita tahu bahwa kita makhluk yang sangat lemah, kita makhluk yang tak mampu apa-apa, kita makhluk yang kerdil dan kecil, tak bisa apa-apa. Agar kemudian sadar kita bahwa kita perlu Allah dan perlu yang mengatur diri kita, dan yang mengatur diri kita adalah pencipta kita. Oleh karena itu, ajakan untuk tidak percaya adanya pencipta adalah ajakan yang sangat merusak, yang akhirnya manusia berbuat sesuka hatinya. Apa yang dia mau, bukan apa yang dimau oleh penciptanya. Ketika manusia mengikuti apa yang dia mau, maka akan terjadi perbedaan keinginan yang sangat luas, yang sangat beraneka ragam. Yang ini maunya begini, yang ini maunya begini, yang ini maunya begini, yang ini maunya begini. Apa yang akan terjadi? Kehancuran. Centang perenang. Tak bisa diatur. Akhirnya kerusakan di mana-mana. Oleh karena itu, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya jalan untuk membuat dunia ini berjalan dengan teratur, agar manusia yang hidup di permukaan bumi ini hidup dengan ketentraman, keteraturan yang jelas. Lihatlah kita dengan lalu lintas kita. Kalau semua orang ingin berjalan sesuka hatinya, apa yang akan terjadi? Macet di mana-mana. Apa yang akan terjadi? Tabrakan di mana-mana, kecelakaan di mana-mana. Orang berjalan maunya saja, gak mau ikut aturan. Kalau ini sesuatu yang zahir nampak dalam kehidupan, kalau kita tidak mau ikut aturan, akan terjadi centang perenang di mana-mana, akan terjadi hal yang rusak di mana-mana, hal yang tabrakan di mana-mana. Hal yang sama apabila diri kita dalam kehidupan kita tak mau ikut aturan Allah. Tidak ada bedanya. Ini manusia yang tak mau diatur lalu lintasnya, dan ini manusia yang tidak mau diatur sikap dan perbuatannya. Oleh karena itu, ketika Allah menciptakan manusia, Allah juga menurunkan aturan untuk manusia itu, agar manusia hidup dengan aturan yang membuat kehidupan mereka berjalan dengan baik
tidak saling tumpang tindih, tidak saling sikut menyikut, tidak saling zolim menzolimi, tidak saling rusak merusak. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul musliman, oleh karena itu di antara kasih sayang Allah yang luar biasa kepada kita hamba-hambanya yang hidup di permukaan bumi adalah Allah menurunkan peraturan. Karena tanpa peraturan itu hidup kita centang perenang. Jangan kira manusia hidup di negeri yang sesuka hatinya nikmat. Justru hidup di dunia sesuka hati itu hidup di dunia yang aneh, di dunia yang tidak bisa diatur. Yakinlah akan terjadi banyak kezaliman, yakinlah akan terjadi banyak hal-hal yang tidak nyaman, bukan malah nyaman. Hanya syaitan saja la'natullahi alaih yang membayangkan kenyamanan fiktif. Begitu sudah masuk dunia praktek sebenarnya, manusia hidup sesuka hatinya, hidup hancur. Dan inilah sekarang ini yang banyak diangkat untuk diamalkan manusia, dibicarakan, diiklankan, dipropagandakan. Hei, saya ngurus diri saya, Anda ngurus diri Anda. Jangan larang saya melakukan apa yang saya suka, asal saya tidak menyakiti dirimu. Dan kemanapun kita pergi, kalau ini diamalkan manusia, yakinlah bahwa tak akan ada kenyamanan hidup di negeri yang seperti itu. Kecuali hanya kenikmatan fiktif Allah, kenikmatan fiktif hal yang aneh. Kalau manusia hidup tanpa aturan itu aneh, dan tidak ada manusia berakal manapun, negara maju manapun yang mau terima ini. Masa hidup tanpa aturan? Dunia mana yang bisa terima? Akal mana yang bisa terima? Fitrah mana yang bisa terima? Hidup terserah kamu, nggak ada aturannya. Di negeri yang memproklamirkan hak asasi manusia, yang seolah-olah manusia itu bisa hidup terserah dia, pun tak bisa menerapkan hukum itu. Dia harus punya aturan untuk negaranya. Dia punya harus aturan, manusia yang ada di negaranya harus ikut aturan negara itu. Nggak ada batin. Secara akal tidak masuk akal, secara fitrah tidak masuk fitrah, secara real kehidupan tidak bisa. Kalau kita sadar itu, maka ketahuilah bahwa tak mau ikut aturan Allah, hidup di dunia ini hancur. Justru Allah menurunkan syariat, justru Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam agar hidup manusia teratur, agar lalu lintas perjalanan aktivitas manusia teratur, agar tidak saling menyakiti, tidak saling menzolimi, tidak saling mengambil hak orang lain. Kalau kita sadar itu, sadarlah kita hadis qudsi dari Allah tabaraka wa ta'ala sahih. Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezoliman atas diriku. Aku mengharamkan untuk diriku kezoliman, dan aku jadikan kezoliman itu haram sesama kalian. Apa maksud haram sesama kalian? Kalian tidak boleh saling menzolimi, ikut aturan.
Aturan yang sudah diturunkan ini, di dalamnya kalau kalian ikuti, hidup kalian aman, nyaman, tenang, tentram. Kenapa? Kalian tidak akan saling menzolimi. Segala sesuatu telah diterangkan dengan baik dan jelas, diterangkan dengan jelas dan tegas. Ini yang harus kalian lakukan, ini yang harus kalian hindari, ini yang harus kalian lakukan, ini yang harus kalian hindari.

manusia. Siapa lagi yang bisa mengatur manusia lebih daripada pencipta manusia? Siapa yang mampu memberikan aturan untuk manusia yang lebih hebat dari pencipta manusia itu sendiri? Tidak mau ikut aturan Allah, hal yang aneh. Engkau diciptakan namun engkau tidak mau ikut aturan penciptamu. Oleh karena itu, bab yang akan kita pelajari sekarang ini adalah perintah untuk ayo kembali berhukum dengan hukum Allah. Karena bab kita yang akan kita pelajari pada subuh hari yang berbahagia ini biiznillahi azza wa jalla sampai akhir adalah bab qawlihi ta'ala alam tara ilal ladina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ilat tagut. Babnya panjang judulnya, tapi potongan ayat dari surat An-Nisa. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang menyangka, memproklamirkan bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan kepada sebelummu dari para nabi dan para rasul? Mereka menyatakan beriman kepada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan risalah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun aksi mereka yuriduna ayyatahakamu ilat tagut. Ketika mereka berhukum, ingin berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Ini bab kita pada kesempatan ini. Aksi manusia tidak mau diatur oleh Allah. Aksi manusia tidak mau kembali kepada hukum Allah, maunya kembali kepada hukum selain hukum Allah. Dan ini bisa masuk ke dalam syirik besar, bisa masuk ke dalam syirik kecil, atau bisa masuk ke dalam terpaksa. Insya Allah nanti kita sampaikan. Namun sebelum kita sampaikan itu, mukadimah yang tadi ana katakan, saudaraku saudariku rahimani wa rahimakumullah, adalah sesuatu yang harus kita sadari. Kita ciptaan Allah, Allah telah turunkan hukum peraturan untuk ciptaannya, dan tidak ada seindah, sedamai, setentram, senyaman, seteratur ikut hukum ini. Ikut hukum Allah itu. Di dalam bab ini kita akan membicarakan dua poin. Poin pertama, hukum itu adalah milik Allah dan harus dikembalikan kepada Allah. Pembicaraan poin yang kedua, bagi orang yang mau berhukum. Ini dua bahasan yang berbeda. Pertama bahasan ilmiah, yang kedua bahasan praktek amal. Bahasan ilmiahnya adalah bumi ini milik Allah, isinya milik Allah, makhluk yang ada di dalamnya milik Allah, maka hukum juga adalah hukum Allah. Normal kan? Logis kan? Gak usah jauh-jauh lah. Rumah kita, walaupun sebenarnya milik Allah juga sih sebenarnya. Katakanlah milik kita secara kepemilikan nisbi. Rumah kita yang bangun, alat-alat yang di dalamnya dan perabot di dalamnya kita yang beli, giliran ngatur kita gak boleh ngatur. Ada orang lain berkuasa, ini lemari letaknya di sini, ini kursi letaknya begini, ini warna seperti ini, kulkas letaknya di sini, meja makan letaknya di sini, kita gak bisa ngatur, gak boleh sama dia ngatur.

Saya, dia mau ngatur sendiri. Rumah-rumah kita, kita yang bangun. Kemudian perabot isinya di dalam kita yang beli. Namun ada penguasa di rumah itu yang bukan dia pemiliknya. Terserah dia. Enggak bisa kita. Gerangan Anda sebagai pemilik rumah, Anda sebagai orang yang memiliki perabot itu, gerangan bagaimana Anda kepada orang yang tidak memberikan kepada engkau hak mengatur. Bukankah manusia akan mengatakan, loh, ini rumah siapa? Rumah kamu atau rumah saya? Ini perabot milik siapa? Engkau beli atau saya yang beli? Itu baru membeli loh Pak, belum menciptakan loh Pak. Dari tidak ada menjadi ada. Walillahil mathalul a'la. Dan permisalan ini untuk Allah enggak ada bandingnya. Kalau kita hanya sekedar membayar tukang, membeli semen, membeli bata, membeli pasir, membeli besi, lalu kita gaji tukang untuk merangkainya dan membangunkannya untuk kita, bukan kita yang menciptakan besinya, bukan kita yang menciptakan pasirnya, bukan kita yang menciptakan tanah liat untuk membuat batanya, lalu kita beli kursi orang lain yang membuatnya, kita tidak rela kalau rumah kita bukan kita yang ngatur. Dengan kepemilikan nisbi, pemilikan tidak mutlak. Lalu bagaimana dengan Allah sang pemilik mutlak, pencipta mutlak? Dia yang menciptakan bumi beserta isinya, dia yang menciptakan kita, lalu kemudian kita tidak berikan hak menghukum itu, menerangkan hukum dan mengatur itu, tidak diberikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Wahai manusia-manusia yang beriman, bahwa Anda ciptaan Allah, merupakan kewajiban kepadamu untuk mengatakan hukum juga harus hukum Allah. Ini yang sesuai dengan logika, ini yang sesuai dengan fitrah, ini yang sesuai dengan dalil-dalil akal, dalil-dalil syariat, dalil-dalil sama. Ini juga realita kehidupan. Di sebagian negara yang kita katakan negara maju, tidak perlu disebut namanya, itu kalau sudah dari jam 12 sampai jam sekian subuh, itu kalau Anda Anda diserang oleh kelompok orang menzalimi dirimu, polisi nggak ikut campur tangan, karena ada peraturan di negara tersebut jam sekian sampai jam sekian polisi harus istirahat. Oleh karena itu, aktivitas apapun yang mengundang Anda keluar rumah, lalu di luar rumah Anda keluar tempat tinggal, lalu di luar tempat tinggal itu dizolimi oleh orang, entah dipukul, entah dicuri, entah dirampok, di luar areal terbuka, polisi gak akan ikut campur tangan, gak akan ngurus kesalahan Anda sendiri. Kenapa keluar di jadwal yang memang tidak boleh keluar untuk menjaga keamanan dirimu sendiri. Tapi kalau di jam-jam tersebut, kewajiban polisi untuk ikut campur tangan, membela dirimu yang terzolimi. Na'udzubillah min dzalik. Manusia sampai kepada titik tidak bisa menerapkan apa yang mereka proklamirkan, bahwa hidup itu bebas. Ternyata tidak juga, dan jauh daripada realita. Ikhwani wa akhwati fid din,
Ketika Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan hukum, aturan untuk ciptaannya. Dan jangan kita mengira kita lebih tahu kebutuhan diri kita dibanding pencipta kita. Kita lebih tahu apa yang bermanfaat untuk diri kita dibanding pencipta kita. Kita lebih pandai ngurus diri kita dibanding pencipta kita. Ini was-was syaitan yang sangat batil. Tak ada yang tahu ciptaannya, tak ada yang tahu sesuatu lebih daripada penciptanya. Oleh karena itu, dalam agama kita, baik dan buruk tidak dikembalikan kepada penilaian manusia. Baik dan buruk dikembalikan kepada baik menurut Allah dan Rasulnya, buruk menurut Allah dan Rasulnya. Inilah hukum yang ada. Selagi manusia tidak mau seperti itu, maka mereka akan masuk ke dalam dunia centang perenang. Bagi dia baik ternyata buruk, bagi dia baik ternyata buruk untuk orang lain, bagi dia buruk ternyata sebenarnya itu yang baik yang harus dia kerjakan, ternyata dia tinggalkan. Jadi bagian pertama dari bab yang mau kita bahas, bahasannya adalah hukum harus hukum Allah. Hukum Allah. Di negeri kita yang kita cintai ini, hukum Allah berjalan. Manusia sholat, sholat itu hukum Allah yang sangat kokoh. Masjid di mana-mana, Idul Adha, Idul Fitri, Jumat. Lebih lagi dari pesolat itu, orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hidup dengan penuh dilindungi, aman, sejahtera, tidak dirongrong, tidak dianiaya gara-gara dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bulan puasa meriah, haji terbanyak, zakat berjalan. Lima rukun Islam benar-benar di negeri kita ini berjalan dengan nyamannya, berjalan dengan amannya, berjalan dengan semaraknya, terlepas dari individu. Kita tidak bicara individu, kita bicara kondisi keadaan negeri kita yang kita cintai. Dan itu hukum Allah loh, nggak boleh dianggap hukum Allah itu hanya peraturan kriminal. Jangan. Banyak orang ketika bicara hukum Allah, hukum Allah, hukum Allah, hukum Allah, maksudnya hanyalah peraturan di pengadilan. Terlalu picik Anda bicara hukum Allah. Terlalu kerdil bahasan Anda tentang hukum Allah. Bahkan kalau boleh dibuat timbangan, sholat lebih penting daripada itu. Haji lebih hebat daripada sekedar hukum di pengadilan. Namanya juga hukum Allah. Dan sadarkah Anda bahwa bertahun-tahun Rasul dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain salat, namun hukum-hukum itu belum diturunkan. Hukum potong tangan belum diturunkan, hukum rajam belum diturunkan, hukum qisas belum diturunkan. Hukum Allah berjalan di negeri kita dengan sangat semaraknya, dengan sangat terjaganya, dengan sangat leluasanya. Maka ini negeri berjalan hukum Allah. Namun yang berhubungan dengan hukum aturan di penerapan kriminal, membunuh balas qisas, kecuali dimaafkan, bayar dia,
mencuri, potong tangan, mabuk, dicambuk, zina, dirajam atau dicambuk, dan semacamnya, itu kita akui di negara kita enggak. Ya ulil albab, terapkan hukum qisas wahai orang yang berakal, niscaya kalian aman, kalian akan hidup dengan nyaman. Kalau tidak, nyawa di tengah kalian jadi murah dan jadi mudah. Karena pencuri bisa saja, karena pembunuh bisa saja bebas dari hukuman. Tapi kalau dia tahu bahwa kalau dia membunuh dia akan dibunuh, maka dia tidak akan berani masuk ke dalam dosa itu, dosa membunuh, karena dia tahu dia juga akan dibunuh kalau ketahuan, kalau terbukti. Sehingga orang takut membunuh. Kalau diterapkan hukum qisas, kehidupan manusia menjadi terjaga. Orang takut membunuh. Kalau tidak, maka nyawa menjadi mudah untuk dilayangkan, murah untuk dilayangkan orang, dan itu terbukti di negara-negara, di negeri-negeri yang memang tidak menerapkan. Dan negeri kita sudah mulai masuk ke hal yang berbahaya. Ya. Orang yang duduk makan minum di pinggir jalan bisa menjadi korban pembunuhan tanpa alasan. Tidak bisa kita pungkiri sudah sama masuk ke dalam dunia seperti itu negeri kita ini. Kenapa? Ya tadi orang tidak takut lagi membunuh. Di sebahagian geng aksi melukai orang sampai tewas bagian daripada aksi menunjukkan keberanian dan jati diri. Na'udzubillah min dzalik. Itulah dia secara hukum. Secara hukum. Sekarang masuk kita poin yang kedua, yaitu berhukum manusianya. Ketika Anda ditimpa suatu masalah, katakanlah Anda dizolimi, maka Anda ingin mengambil lagi hak Anda. Tanah Anda dirampas, keluarga Anda dibunuh, harta Anda dicuri, tangan Anda dipatahkan orang, gigi Anda ditinju orang sehingga copot. Ini penzoliman. Anda ingin berhukum. Jadi jelas maksud yang kedua, poin yang kedua, seseorang ingin kembali kepada sebuah hukum. Itu yang dimaksud berhukum. Hal yang sama dengan poin yang pertama. Kalau Anda mengaku bahwa Anda ciptaan Allah, harusnya Anda berhukum kepada aturan Allah. Wahai hamba Allah, berhukumlah kepada hukum Allah. Karena Anda ciptaan Allah. Karena Anda ciptaan Allah, maka berhukumlah kepada hukum sang pencipta dirimu.

sampai Anda tidak mau kembali berhukum kepada hukum Allah. Jangan sampai tak mau. Kalau Anda tidak mau,

Saya kepada hukum A, hukum B, hukum C, selain hukum Allah pokoknya. Itu yang membuat saya ridho, membuat saya lapang dada, membuat saya suka yang kembali kepada hukum Allah. Enggak, saya enggak mau. Ini syirik besar. Hati-hati wahai mukmin, jangan sampai aksi ini menghancurkan imanmu. Dengan penuh ridho engkau menolak hukum Allah. Dengan penuh ridho engkau ingin kembali kepada hukum selain hukum Allah. Dan ini menunjukkan kepada kufur yang ada di dalam dirimu. Ini ayatnya yang nanti akan dibawakan pertama kali sebagai dalil, dan itu potongan ayat ada dalam judul bab yang ada di atas tadi. Ini poin yang pertama, berhukum dengan selain hukum Allah jatuhnya kepada syirik besar, jatuhnya kepada kufur akbar. Yang kedua, tidak sampai kepada kufur besar, tapi sampainya kepada kufur kecil. Kufur juga tapi kecil. Kufur kecil artinya maksiat. Kufur kecil artinya apa? Maksiat. Yaitu Anda berhukum dengan hukum selain hukum Allah, dengan kasus yang tadi Anda dizolimi, berhukum dengan selain hukum Allah, tapi tidak dengan penuh, tidak dengan ridho tadi. Enggak dengan ridho. Ridhonya kepada apa? Hukum Allah. Namun Anda mengerjakan kepada, berhukum pada selain hukum Allah dengan tidak adanya legowo di hati untuk itu. Ini maksiat. Dan yang melakukannya jatuh kepada maksiat, kufurnya kufur kecil, itulah dia. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sebagaimana kata perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kufrun duna kufrin, dia kufur di bawah kufur. Maksudnya kufur yang bukan kufur besar. Apabila berhukumnya dengan hukum selain Allah namun dengan hati yang tidak ridho. Poin yang ketiga, terpaksa. Poin yang ketiga, terpaksa. Ini tidak maksiat. Anda ingin menuntut hak Anda, dan Anda ingin orang yang dituntut itu kembali kepada hukum Allah, dan dia tidak mau. Dan Anda berusaha untuk mencari hukum hukum Allah untuk diterapkan, dan tidak ada tempat untuk itu. Dan tidak ada cara untuk mengambil hak Anda yang dizolimi kecuali dengan cara tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka ketika hal ini di luar kemampuan manusia, namanya terpaksa. Kalau namanya terpaksa, maka tidak membuat manusia berdosa. Illa man ukriha, kecuali dia terpaksa melakukannya. Tidak ada cara untuk lain. Maka ini tiga kondisi kalau bicara manusia. Jadi tidak bisa diambil hukum umum kembali kepada hukum Allah berarti syirik besar, kufur besar, pelakunya syirik, keluar dari agama Islam, seperti yang banyak didengungkan oleh sebagian orang-orang yang ingin menebarkan kekufuran di tengah manusia yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Bahkan lebih liar daripada itu, mereka mengatakan seluruh pemimpin negeri ini kafir disebabkan telah berhukum dengan hukum selain hukum Allah.

Tidak hanya pemimpin ternyata, seluruh pasukan keamanan kafir. Kenapa? Telah berhukum dengan hukum selain hukum Allah, dan kemudian menjadi pengawal penerapan hukum selain hukum Allah. Lebih liar daripada itu lagi, seluruh PNS kafir masuk dalam dunia hukum selain hukum Allah, dan ridho untuk jadi PNS di negeri yang hukumnya bukan hukum selain hukum Allah. Akhi, Anda tidak melihat sholat? Anda tidak melihat syahadat yang tadi kita bicarakan? Anda tidak melihat sholat yang ditegakkan masjid di mana-mana? Azan berkumandang sampai telinga Anda bingung harus jawab azan yang mana? Puasa bagaimana di negeri ini? Jumat bagaimana di negeri ini? Zakat berjalan? Haji terbanyak? Gak ada orang yang dianiaya karena bersyahadat? Tak ada wanita yang dianiaya karena berhijab sempurna sampai bercadar? Diadab gak ada. Kalau ditertawakan ya urusan lain lah. Anak punya kenalan hidup di negeri kafir, istrinya di penjara gara-gara berhijab. Gak seperti itu negeri kita. Lalu kemudian Anda hanya mengambil hukum kriminal di pengadilan yang tidak hukum selain hukum Allah, lalu dengan hukum yang parsial ini Anda terapkan kafir kepada seluruh pemimpin negeri ini, pasukan keamanan negeri ini, PNS negeri ini. Alangkah tidak adilnya dirimu. Seolah-olah hukum kriminal di pengadilan had, itulah Islam segala-galanya. Semua Islam ada di titik itu. Faham yang Anda maksud? Kenapa Anda tidak melihat sholat? Kenapa Anda tidak melihat puasa? Kenapa Anda tidak melihat Id, Jumat? Bahkan azan itu sendiri adalah azan itu sendiri. Suara azan berkumandang itu adalah aturan Allah, peraturan Allah yang sangat hebat. Hukum Allah yang sangat kuat. Yang kalau kita mendengar azan berkumandang, fahamlah kita ini negeri kaum muslimin. Dan disinilah propaganda banyak manusia berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan hukum Allah, seolah-olah hukum Allah itu hanya hukum di pengadilan. Enggak, saudaraku, enggak. Hukum Allah itu luas. Anda harus adil dalam melihat hukum Allah itu. Hukum yang ada di pengadilan sebahagian dari hukum-hukum Allah yang sangat banyak. Dan ketika Anda bicara hukum Allah, harusnya bicara hukum secara keseluruhan. Lalu adil berkata, adapun soal pengadilan, kita akui di negeri kita ini, kita masih mengembalikannya kepada hukum selain hukum Allah. Harusnya hukum Allah. Harusnya hukum Allah. Dan ketika kita tidak mau memakai hukum pengadilan dengan hukum Allah, lihatlah apa yang terjadi. Centang perenang dalam hukum. Orang besar, orang berduit bisa gampang keluar dari jebakan hukum. Orang lemah, orang tidak mampu, orang miskin, pedagang kecil terjerat dalam hukum. Akhirnya hukum bisa diperjualbelikan, diperdagangkan, tawar-menawar. Kenapa? Bukan hukum Allah. Yang membuatnya bukan Allah. Yang membuatnya manusia. Manusia lemah, manusia kerdil, maka hukum mereka juga lemah dan kerdil. Karena itu sifat manusia.
fitrah manusia itu lemah, fitrah manusia itu kerdil. Maka hukum mereka sehebat apapun mereka membuat hukum, kembali kepada fitrah mereka itu sendiri, hukum yang lemah, hukum yang kerdil. Sehebat apapun manusia membuat hukum, dituntut dari hukum ini, dia keluar dari hukum ini. Dikejar dengan pasal ini, dia keluar dari dengan pasal ini. Dan tinggal bagaimana mahirnya si pengacara, si pembela berbicara di pengadilan kepada hakim. Dan hakimnya pun masih bisa dibeli keputusannya. Itulah realita. Hasil akhirnya adalah seperti yang Nabi katakan, fa inna ma ahlaka man kana qablakum, yang menghancurkan kaum-kaum sebelum kalian wahai umat Islam, idza saraqa fihi musyarif taraku, kalau orang besar yang mencuri tak jadi ditegakkan hukum, ada cara untuk menghindar. Wa idza saraqa fihi mudhaif qata'u, namun kalau yang mencuri orang tidak terpandang maka mereka tegakkan hukum. Ini yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Kalau kalian tiru ini, kalian akan hancur seperti mereka hancur. Realita kehidupan yang tidak bisa dielakkan. Itulah realita kita. Kenapa? Penyebabnya tak mau dikembalikan kepada hukum, hukum Allah. Ustaz, di negeri kita ini, coba lihat, itu ditangkap, itu ditangkap, itu ditangkap. Coba lihat baik-baik yang ditangkap itu siapa. Dan itu aksi penegakan hukum. Kalau penegakan hukum totalitas, yang besar yang kecil semua ditegakkan, itu penegakan hukum. Kalau yang kecil ditegakkan, yang besar dibiarkan, itu bukan penegakan hukum. Kalau dibungkus dengan kalimat-kalimat seindah apapun, itu bukan penegakan hukum, bukan penegakan keadilan. Penegakan keadilan adalah yang dikatakan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, kalau Fatimah anak Muhammad yang mencuri, saya yang akan potong tangannya. Itu dia hukum. A adalah A, B adalah B. Salah adalah salah, benar adalah benar. Tidak dilihat Anda dari mana, siapa dan berapa hartamu, siapa orang tuamu. Baik, dua hal sudah kita bicarakan, yaitu hukum adalah hukum Allah di bab yang pertama. Dan ana mengajak setiap muslim dan setiap mukmin di negeri ini yang mendengarkan suara ini sekarang ini dan kapanpun, sampai kapanpun, jangan pernah mau iman Anda kecuali iman kepada bahwa hukum adalah hukum Allah dan hanya Allah yang berhak menurunkan hukum kepada manusia. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, orang yang berhukum, orang yang mengembalikan kasusnya kepada hukum, itu terbagi tiga. Yang pertama bisa jadi kufur besar ketika dia menolak hukum Allah dan ridhonya dengan hukum selain hukum Allah. Yang kedua dengan tidak ridho, ini tidak kufur besar tapi kufur kecil, maksiat. Karena kalau dikembalikan kepada hukum Allah, dia merasa diri apa? Kalau dikembalikan kepada hukum selain hukum Allah, itu yang memberikan hukum itu keluarganya. Ada maksud duniawi, namun bukan penuh dengan ridho untuk menolak hukum Allah. Maksiat. Maksiat. Dan boleh jadi ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah kepada yang tadi, namun keterpaksaan. Dia sudah berusaha kesana kesini menerapkan hukum Allah, gak ada tempat, gak ada cara, gak ada celah, gak ada kesempatan, gak ada apa-apa kecuali dia mengambil haknya dengan mengembalikan kepada hukum yang ada di tengah masyarakat. Gak ada cara selain cara itu. Kalau dia tidak dengan cara itu, maka dia dizolimi dan dia tidak bisa mengembalikan haknya yang telah dizolimi.
maka ini tidak kufur besar, tidak kufur kecil. Ini namanya apa? Terpaksa. Maka jangan hukum manusia satu hukum sesuai dengan hajatmu, bahwa engkau ingin membuat semua manusia yang di negeri ini, pemimpin di negeri ini, semua orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Apa namanya ya? Terlalu gampang Anda memasukkan orang ke dalam dunia kekafiran. Terlalu liar hukum kekafiran yang engkau terapkan kepada manusia. Semoga benar kalimat Anda. Terlalu gampang, terlalu sembrono, terlalu serampangan Anda menilai orang menjadi orang kafir.

sehingga kalau sudah melihat baju polisi, ini orang kafir nih. Di negeri kita ada gak yang seperti itu? Ada. Di Pekanbaru ini ada juga yang seperti itu. Karena pengaruh orang tadi, pengaruh wajib kembali kepada hukum Allah, wajib kembali hukum Allah. Negeri ini tidak kembali kepada hukum Allah. Negeri ini negeri togut, peraturan di dalamnya togut. Selagi peraturan negara kita tidak dikembalikan kepada hukum syariat, maka ini negeri togut. Maka semua yang berpakaian kenegaraan kafir, terlalu liar, terlalu sembrono, terlalu apa namanya itu, terlalu serampangan. Bahkan seorang hakim yang cari duit dengan harus menjadi hakim, dia melakukannya dengan tidak penuh ridho. Dia tahu bahwa itu maksiat. Harusnya dia kembalikan kepada hukum syariat, namun itu pekerjaannya. Dan dia tahu dia sedang berbuat maksiat, mirip orang yang berzina dan dia tahu dia berbuat maksiat. Mirip. Bedanya dari mana? Sama-sama ingin mencari dunia, dan dia tahu yang dia kerjakan haram, dan dia tahu seharusnya tidak begitu, dan dia tahu dia melanggar syariat, namun dia ingin mencari duit dengan cara yang haram itu. Adapun apabila dia lakukan dengan penuh keyakinan ini halal, hukum Allah gak bisa diterapkan, sudah bukan saatnya menerapkan hukum syariat, yang benar manusia kembali kepada hukum buatan mereka sendiri, itu sama dengan yang menghalalkan zina. Sama. Poin yang pertama, pelaku maksiat. Poin yang kedua, pelaku kekufuran. Karena telah meyakini sesuatu yang 180 derajat berbeda dengan hukum Allah dengan penuh ridho. Dalil yang pertama, Al-Quran surat An-Nisa dibawakan oleh pengarang kitab, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Alam tara ila alladhina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa fa kayfa idha asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Lihatlah orang-orang yang menyatakan mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadamu, dan menyatakan bahwa mereka beriman kepada apa-apa yang diturunkan sebelummu. Mereka tidak ingin berhukum kecuali kepada taghut. Berbeda pernyataan dengan aksi amalan. Kalau Anda beriman kepada apa yang Allah turunkan, harusnya engkau berhukum kepada apa yang Allah turunkan. Tapi dia gak mau. Gak mau. Saya maunya kepada hukum selain hukum Allah. Wa qad umiru ayyakfuru bih. Padahal mereka diperintahkan untuk kufur terhadap hukum itu. Hukum taghut kita harus kufur. Kita gak ridho. Kita gak menerima. Kita gak rela Al-Quran digantikan oleh hukum manusia. Al-Quran hukum Allah. Pencipta bumi, pencipta langit, pencipta awan, pencipta air, pencipta makanan, pencipta tumbuhan, pencipta kita, pencipta mata kita, pencipta hati kita, jantung dan darah kita. Hukum kita harusnya hukum Al-Quran. Hukum Allah yang menciptakan kita. Lalu digantikan dengan hukum manusia, kita gak rela. Kita gak ridho.
karena kita diperintahkan untuk tidak ridho dengan hukum itu, harus kufur dengan hukum itu. Maka inilah hati seorang mukmin. Dia hanya ridho, hukumnya adalah hukum pencipta dirinya. Sementara orang ini, dia menyatakan dia beriman, lalu tidak mau kembali kepada hukum Allah, maunya kepada hukum taubut, padahal sudah diperintahkan untuk kufur terhadap hukum taubut itu. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Kondisi ini, syaitan sedang inginkan mereka, setan ingin menyesatkan mereka dengan sesat yang jauh. Ini perbuatan sesat. Sesatnya mu'akad dengan dolalan dan ditambah dengan ba'idan, jauh. Mu'akad ditambah mu'akad bahwa dia ada perbuatan sesat. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul, apabila dikatakan kepada mereka, kembali, ayo kita kembali kepada apa yang Allah turunkan dan kita kembali kepada Rasul yang akan menerapkan hukum Allah itu, ra'aital munafiqin, engkau melihat orang-orang munafik. Maka ini aksi munafik. Munafik besar. Kalau dengan penuh ridho dia tidak mau dikembalikan kepada hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasudduna anka sududa, berpaling, enggak mau dikembalikan kepada hukum Allah. Fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim, lalu bagaimana kalau setelah itu mereka mendapatkan musibah disebabkan aksi mereka itu? Tempat tidak mau dikembalikan kepada hukum Allah akan membawa musibah untuk manusia, membawa petaka dan bencana untuk masyarakat yang mengamalkannya. Dan kalau kita di negeri kita ini sudah masih tidak tahu juga bahwa centang perenangnya hukum karena tidak kembali kepada hukum Allah, maka kita sangat buta dengan kondisi dan situasi yang sedang kita alami. Maka harusnya hati seorang mukmin, lisan seorang mukmin tidak demikian. Dan alhamdulillah di negeri kita ini, khusus di akhir-akhir sekarang ini, kita bebas, diberikan kebebasan untuk memiliki keyakinan, dan kita boleh menyatakan bahwa keyakinan kita, hukum kriminal yang ada di negeri kita ini bukan hukum Allah, berbeda dengan hukum Allah. Beda dengan hukum Allah dan seharusnya dikembalikan kepada hukum Allah. Jangan sampai kita ridho, rela, legowo dengan hukum selain hukum Allah. Dan banyak di antara kita umat Islam Indonesia ini, dia tidak dituntut untuk berhukum kembali, untuk tahakum, untuk nuntut hukum. Enggak, kita bicara syariat, namun kita kalau bicara individu, kayak anak pribadi sebagai contoh, anak enggak pernah harus kembali kepada hukum pengadilan, enggak dituntut, karena enggak ada kasus yang harus anak angkat ke pengadilan. Paham maksudnya? Poin pertama yang kita bahas tadi itu hukum syariat yang harus diyakini dalam hati seorang mukmin. Hukum kedua, soal kita mengangkat kasus kita untuk mencari hukum. Itu kasus yang berbeda. Betapa banyaknya di antara kita yang hidup yang memang tidak pernah masuk pengadilan dan tidak ada hajat untuk ke pengadilan, ya atau tidak? Maka kita tidak pernah berhukum. Berhukum tadi yang di poin yang kedua, menuntut hukum, minta ditegaskan hukum di antara kasus yang sedang kita alami. Banyak di antara kita enggak berkasus,
untuk ke mencari hukum. Namun sungguh pun demikian, di poin yang pertama kita wajib meyakini bahwa hukum yang benar adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk kepada dalil yang kedua dan ketiga. Dalil yang kedua dalam bab ini, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, jangan kalian merusak di permukaan bumi, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang memperbaiki. Bukan merusak, malah memperbaiki. Di antara bab merusak adalah mengembalikan hukum kepada hukum selain Allah. Itu merusak. Mengembalikan hukum kepada hukum selain hukum Allah, itu di antara hal yang merusak di permukaan bumi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan yang terbesar adalah syirik dan kawan-kawannya. Maka seluruh maksiat adalah ifsadun fil ard, merusak di permukaan bumi. Dan salah satu hal yang merusak adalah apabila kita membuat aturan untuk diri kita sendiri yang dengannya kita menyelisih hukum syariat, itu merusak. Di antara hal yang merusak di permukaan bumi, yang benar adalah perbaiki yang sudah rusak ini, kembalikan kepada yang baik. Yang baik itu adalah yang tadi, apa yang Allah turunkan kepada kita, pencipta kita. Dalil yang ketiga, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, mirip dengan dalil yang di atas. Jangan kalian merusak di bumi setelah diperbaikinya yang rusak itu. Rasul datang dan manusia berhukum dengan hukum jahiliyah, dan Rasul perbaiki untuk dikembalikan kepada hukum syariat, hukum Allah. Maka ketika sudah diperbaiki, jangan dirusak lagi, dikembalikan lagi kepada pola-pola hukum jahiliyah. Ini dia, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, bahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga hati kita terjaga, iman kita terjaga, iman kita terpelihara dari sentuhan kekufuran, di mana kita ridho adanya hukum selain hukum Allah menggantikan hukum Allah. Tidak boleh. Iman Anda di dalam hati Anda menuntut Anda untuk kufur kepada hukum itu. Waqad umiru an yakfuru bih. Kufurlah dengan hukum-hukum jahiliyah, hukum buatan manusia untuk manusia. Karena Anda diperintahkan untuk beriman kepada hukum Allah untuk manusia. Di saat Anda sedang mempraktekkan, Anda ada kasus